0: 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Masih ada 8 perda di kabupaten bahwa boleh bakar 2 hektar, which is menurut saya complete nonsense bahwa satu orang boleh bakar 2 hektar.
2: Hasil operasi SAR hari ke-13 ini kita berhasil mengevakuasi 11 jenazah. 5 jenazah berhasil dievakuasi dari badan kapal, kemudian 6 jenazah berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan dari Kalimantan Tengah.
0: Presiden Prabowo Subianto menyatakan ada perda yang memperbolehkan masyarakat membakar lahan. Operasi SAR hari ke-13 kecelakaan KM Virgo Transport 8 berhasil evakuasi 11 jenazah. Aksi walkout Indonesia menjelang pidato pemimpin Israel merupakan bentuk solidaritas kepada rakyat Palestina. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 26 September 2026 bersama saya Zaini. Presiden Prabowo Subianto mengatakan ada peraturan daerah atau perda yang memperbolehkan masyarakat membakar lahan hingga 2 hektar yang mengakibatkan maraknya kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan dan Sumatera. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengundang pakar dan akademisi dari berbagai perguruan tinggi di tanah air. Presiden Prabowo meminta masukan pakar terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Presiden Prabowo Subianto mengungkap ada 8 peraturan daerah atau perda di tingkat kabupaten yang menjadi celah terjadinya karhutla. 8 perda memperbolehkan masyarakat membakar lahan hingga 2 hektar. Oleh sebab itu, regulasi harus dicabut atau dikoreksi. Penegasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam diskusi di Istana Merdeka, Jakarta.
1: Kita harus koreksi regulasi. Itu nanti kita harus tegas. Masih ada 8 perda di kabupaten. Bayangkan. Yang mau pakai loophole. Bahwa boleh bakar 2 hektar. Which is menurut saya complete nonsense. Bahwa satu orang boleh bakar 2 hektar. Kalau dia bakar 2 hektar, bagaimana dihentikan itu kebakaran? Satu orang nggak mungkin, kalau sudah 1 hektar, satu lapangan bola terbakar, satu orang mau hentikan. Kan itu kan menipu. Perda ini menipu.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah memberikan solusi, diantaranya menawarkan lahan kepada masyarakat sehingga tidak sembarangan membuka lahan dengan cara dibakar.
1: Solusinya sudah saya berikan. Kalau Anda butuh lahan, lapor, kita buatkan lahan untuk kalian. Kita siapkan pompa untuk kalian. Kita ingin rakyat kita sejahtera, tidak mungkin kita mau celakakan rakyat kita.
3: Pada kesempatan yang sama, pakar dari Universitas Lambung Mangkurat Profesor Ahmad Kurnain menyarankan agar setiap desa memiliki peraturan untuk memitigasi karhutla seperti setiap pekarangan rumah membuat biopori atau lubang di atas tanah untuk meningkatkan daya serap air.
4: Kami menyarankan setiap desa mestinya ada peraturan desa yang berkaitan dengan bagaimana bisa menjaga, melakukan mitigasi atas kebakaran termasuk banjir. Nah ini penting karena ada praktek-praktek baik yang bisa dilakukan Pak Presiden. Misalnya setiap pekarangan begitu ya. Misalnya kita bikin buat biopori gitu kan.
3: Presiden Prabowo Subianto mengerahkan 1000 prajurit TNI untuk memberikan pemahaman dan edukasi kepada masyarakat, terutama terkait dengan pembukaan lahan agar tidak sembarangan. Edukasi sangat penting sebagai upaya untuk mencegah karhutla. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Operasi SAR hari ke-13 kecelakaan KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil di mana tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 11 jenazah terdiri atas 5 korban dari dalam badan kapal dan 6 lainnya di wilayah Kalimantan Tengah. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya.
2: Hasil operasi SAR hari ke-13 ini kita mendapatkan atau berhasil mengevakuasi 11 jenazah.
5: Operasi SAR hari ke-13 pada Jumat 25 September 2026 atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali membuahkan hasil. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 11 jenazah terdiri atas 5 korban dari dalam badan kapal dan 6 korban yang ditemukan di wilayah Kalimantan Tengah. Kepala Kantor SAR kelas A Banjarmasin, Iputu Sudayana mengatakan, operasi hari ke-13 melibatkan unsur udara, laut, dan darat yang terus mengoptimalkan pencarian serta evakuasi korban. Upaya tersebut dilakukan dengan menyesuaikan kondisi di lapangan dan tetap mengutamakan keselamatan seluruh personil SAR.
2: Hasil operasi SAR hari ke-13 ini, kita mendapatkan atau berhasil mengevakuasi 11 jenazah. 5 jenazah berhasil dievakuasi dari badan kapal oleh tim penyelam gabungan dari Basarnas Special Group dan dari penyelam TNI Angkatan Laut dan tim penyelam dari POSI. Kemudian 6 jenazah berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan dari Kalimantan Tengah di bawah koordinator kantor SAR Palangkaraya.
5: 5 jenazah yang dievakuasi dari dalam badan kapal telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin untuk menjalani proses identifikasi. Adapun 6 jenazah lainnya yang ditemukan di wilayah Kalimantan Tengah masih dalam perjalanan menuju rumah sakit tersebut untuk proses yang sama. Proses evakuasi 5 jenazah di laut menghadapi kendala cuaca dan arus bawah permukaan yang cukup kencang dengan gelombang di lokasi pencarian mencapai 1,75 hingga 2,5 meter. Kondisi tersebut mempengaruhi pergerakan penyelam, akan tetapi tim memanfaatkan jeda saat arus lebih memungkinkan hingga berhasil mengevakuasi 5 jenazah dari dalam badan kapal. Sementara itu, evakuasi 6 korban yang ditemukan di wilayah Kalimantan Tengah juga terkendala akses menuju lokasi. Kondisi jalan yang terbatas membuat proses evakuasi dilakukan menggunakan kendaraan roda 2 hingga mencapai titik yang dapat dilalui kendaraan. Di tengah proses pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarganya yang belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan seluruh korban segera dievakuasi dan dapat teridentifikasi sehingga keluarga dapat membawa mereka pulang.
6: Segala bentuk upaya dari tim terkait, teknik apapun itu, kami dukung, bantu lewat doa. Semoga korban secepatnya semuanya dapat terevakuasi, mudah teridentifikasi, dan kami semua keluarga korban di sini dapat pulang bersama-sama dengan korban.
5: Adapun hingga hari ke-13 operasi SAR, total korban yang telah ditemukan mencapai 161 orang, terdiri atas 108 korban selamat dan 53 korban meninggal dunia. Dengan mengacu pada jumlah manifest sebanyak 243 orang, masih terdapat sekitar 82 korban yang hingga kini masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia menjadi tuan rumah latihan multinasional ADMM Plus XTR 2026 di Banten yang melibatkan 19 negara dan sekitar 2.200 personil. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
7: Laporan khusus.
8: Indonesia menjadi tuan rumah Exercise Trident Resolve atau XTR 2026 yang merupakan latihan lapangan multinasional dalam kerangka ASEAN Defense Minister Meeting Plus atau ADMM Plus. Latihan ini berlangsung dari 20 hingga 26 September di Banten dengan melibatkan 19 negara dan sekitar 2.200 personel militer bersama unsur sipil. Adapun negara yang terlibat mencakup Tiongkok, Amerika Serikat, Rusia, serta negara ASEAN dan mitra ADMM Plus lainnya. Berdasarkan jumlah peserta, XTR 2026 menjadi Combined Field Training Exercise atau FTX terbesar ADMM Plus dalam satu dekade. Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan, Letjen TNI Rui Duarte mengatakan, latihan ini memperkuat kerjasama praktis negara-negara ASEAN dan negara mitra. Adapun Gubernur Banten Andra Soni mengapresiasi penetapan Banten sebagai tuan rumah. Menurutnya, kehadiran jenderal dan perwira tinggi dari 19 negara menunjukkan luasnya kerjasama strategis di kawasan Asia Pasifik.
9: Tadi saya hadir sebagai tamu kehormatan, sebagai public captain, dan hari kita menyambut para tamu, dan insya Allah tamunya akan meninjau lapangan. Dan yang tadi hadir adalah para jenderal dari 19 negara. Dan sebagai tuan rumah di Provinsi Banten, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi.
8: XTR 2026 berlangsung di 7 lokasi, termasuk wilayah perairan dengan melibatkan BNPB, BPBD, Basarnas, PMI, AHA Center, Organisasi Kemanusiaan, dan Lembaga Internasional. Kemudian komponen maritim juga melibatkan KRI Dr. Suharto milik TNI AU dan RSS Endeavour milik Singapura yang dilengkapi fasilitas bedah darurat. Sebelumnya, Chief of Staff Philippines Navy, Edwin M. Nera menekankan pentingnya Joint Cooperative Activity atau GCA untuk memperkuat interoperabilitas, koordinasi, dan kerjasama praktis antar Angkatan Laut Negara ASEAN dan Negara Mitra Wicara.
7: To foster cooperation and strengthen our Navy's capabilities in environmental protection and energy.
10: Kami menyadari bahwa keamanan maritim merupakan tanggung jawab bersama. Tidak ada satupun angkatan laut yang mampu mengatasi seluruh spektrum tantangan di laut.
8: Kerjasama kebencanaan ini juga dilakukan melalui latihan maritim ADMM Plus di Filipina. Sebanyak 11 kapal perang dari 8 negara berlayar di Laut Filipina Barat dalam latihan di lepas pantai Zambales. Dalam hal ini, Komandan Combined Task Force Kapten Miljun Peña Florida menyebut, seluruh rangkaian latihan ini telah berjalan sukses.
11: In the armed forces, Navy in particular,
12: latihan mempersiapkan peralatan dan personel. Dan latihan ini merupakan bagian dari proses tersebut. Semakin sering berlatih, semakin siap kita menghadapi berbagai kemungkinan.
11: The more we exercise, the more we become ready for any eventuality.
8: Bagi Indonesia, XCR 2026 menjadi kesempatan menguji kesiapan untuk menghadapi bencana berskala besar. Hal ini penting karena Indonesia menghadapi berbagai risiko bencana, mulai dari gempa bumi, tsunami, erupsi gunung api, banjir, hingga kebakaran hutan dan lahan. Kerjasama antar negara juga terlihat dalam penanganan karhutla di Kalimantan. Dalam hal ini, Jepang mengerahkan 3 helikopter CH-47 Chinook untuk mendukung waterbombing di Kalimantan Barat. Adapun Malaysia juga memberikan dukungan berupa 1 pesawat, 3 helikopter, dan 52 personel. Dalam kerangka ADMM+, kerjasama tersebut menunjukkan bahwa penanggulangan bencana menjadi bagian dari kerjasama praktis untuk memperkuat koordinasi dan interoperabilitas antar negara. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik bencana dan diplomasi ketika negara besar bekerja sama dalam kegiatan tersebut. Naskah disusun oleh Tamu Hakim dan Yuliana Martadoki dibacakan Rani Indira. Baik, untuk informasi tersebut akan kami sampaikan nanti ya pada kesempatan berikutnya.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kaca buat konten aja deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa

Apakah kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

0: Ada cewek tuh. Bening lagi. Aduh.
1: Mana yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
0: Iya.
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini.
5: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: high school, man. Hey, Wiz, I'm gonna get with you in third period tomorrow. I'll holla at you.
1: Polres Tamalang Kota, saudara, ini mulai menyelidiki laporan dugaan kekerasan fisik terhadap seorang siswa SMP Negeri 18 Kota Malang yang diduga melibatkan kepala sekolah. Laporan ini, saudara, diterima oleh Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu SPKT Polres Tamalang Kota pada hari Jumat kemarin 25 September. Dan pelapor dengan inisial MR, warga Kelurahan Jatimulia, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, saudara. Kasih Humas Polresta Malang Kota, Ibda Lukman Sobihin, menyampaikan bahwa korban dalam laporan tersebut merupakan siswa laki-laki berinisial RAF, usia 15 tahun. Dugaan kekerasan dilaporkan terjadi hari Kamis sekitar pukul 7 pagi di pintu gerbang SMP Negeri 18 Kota Malang. Laporan sudah diterima dan saat ini dalam penyidikan, begitu ya. Dipastikan juga proses penanganan akan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum. Dalam rekaman ini, korban diduga mendapatkan 4 kali tamparan dan 1 kali pukulan menggunakan tangan mengepal. Tindakan ini, saudara, diduga berkaitan dengan pakaian lurik yang tidak dikenakan korban pada hari kejadian. Namun polisi masih mendalami rangkaian peristiwa ini dengan memeriksa korban, kemudian saksi, rekaman kamera pengawas, dan juga alat bukti. Penanganan laporan dilakukan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Satreskrim Polres Tamalang Kota. Pada penyidik ini juga sudah mengamankan rekaman CCTV ya, yang ada di sekitar pintu gerbang sekolah dan menjadwalkan pemeriksaan medis atau visum terhadap korban, saudara. Polresta Malang Kota ini juga membuka ruang bagi pihak lain yang memiliki informasi atau merasa menjadi korban dalam peristiwa serupa untuk bisa menyampaikan kepada kepolisian. Ditegaskan juga, setiap laporan dugaan kekerasan terhadap anak akan ditangani melalui mekanisme pemeriksaan dan pembuktian sesuai dengan ketentuan hukum ya. Dalam laporan ini, saudara, dugaan tindak kekerasan dikaitkan dengan pasal 76C junto pasal 80 ayat 1 Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Namun penerapan pasal terhadap pihak yang dilaporkan tetap bergantung pada hasil penyidikan dan pembuktian. Hingga hari Jumat kemarin, penyidik masih mendalami perkara ini dengan memeriksa keterangan korban dan saksi, kemudian rekaman CCTV, hasil pemeriksaan medis, dan juga alat bukti lainnya. Polisi memastikan proses penyelidikan dan penyidikan akan dilakukan berdasarkan bukti yang diperoleh dengan tetap mengedepankan perlindungan terhadap anak dan asas praduga tak bersalah terhadap pihak yang dilaporkan. Kami hadirkan kabar ini untuk Anda, saudara. Simak kembali informasi lengkapnya, klik portal kami rri.co.id.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Sebanyaknya 37 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di Kota Probolinggo, saudara, dipertemukan dengan 14 kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan atau poklasar untuk bisa membuka akses pasar baru bagi produk olahan ikan lokal. Pertemuan ini, saudara, difasilitasi oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan di KPPP Kota Probolinggo melalui temu bisnis dan pelatihan diversifikasi olahan ikan hari Jumat kemarin. Kepala DKPPP Kota Probolinggo menyampaikan bahwa giat ini dirancang untuk bisa mempertemukan pelaku usaha pengolahan ikan dengan mitra yang membutuhkan pasokan produk. Dengan demikian, hasil produksi poklasar tidak hanya dipasarkan secara konvensional, tapi bisa masuk ke rantai pasok program pemenuhan gizi. Ada beragam produk ditawarkan dalam kegiatan ini, mulai dari bakso taso, rolade, kaki naga, dimsum nugget, sate lilit, abon ikan, hingga otak-otak ikan. Salah satu pelaku usaha ini menyampaikan bahwa peluang kerjasama dengan SPPG cukup besar ya. Saat ini kelompoknya bahkan sudah menjalin kemitraan dengan 4 SPPG di wilayah Kedopo, Kanigaran, dan Jrebeng. Namun, beliau juga berharap kerjasama ini bisa diperkuat melalui perjanjian resmi, karena selama ini transaksi masih dilakukan secara langsung sehingga ada resiko pembatalan pesanan secara sepihak begitu. Beliau juga berharap fasilitasi dari pemerintah ini bisa membuat hubungan bisnis antara poklasar dan SPPG lebih teratur, sekaligus memberikan kepastian bagi para pelaku usaha dalam menyiapkan produksi, saudara. Sementara itu juga, Wali Kota Probolinggo, Aminuddin, menekankan pentingnya sinergi untuk memperkuat pelaku usaha lokal karena dukungan terhadap usaha masyarakat ini mencakup sarana produksi, akses permodalan, hingga akses pasar ya. Temu bisnis ini kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan nota kesepahaman antara SPPG dan Poklasar untuk pengadaan produk olahan hasil perikanan. Kerjasama ini diharapkan juga bisa membuka pasar yang lebih luas bagi produk olahan ikan, sekaligus juga memberikan nilai tambah bagi hasil perikanan lokal Kota Probolinggo. Kembali kami hadirkan kabar ini untuk Anda, saudara, dari rri.co.id.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Hah, capek. Main game ah.
4: Alpha is online.
5: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Maaf, Pak, maaf.
5: Sana cepat.
3: Iya, iya.
5: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, let's score bola dulu, ah.
3: Pak. Papa.
5: Apa?
3: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
6: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan

0: lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hei, awas ada motor di depan bro, awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Lintas, Lintas Informasi.
1: Kami sampaikan satu kabar dari Probolinggo, Saudara, tentang 37 SPPG di Kota Probolinggo yang menjadi pasar baru bagi produk olahan ikan lokal. Selengkapnya akan langsung disampaikan oleh tim liputan kami, Hoirul Umam. Umam, silakan.
2: Baik, Lisa dan pendengar, pemerintah Kota Probolinggo mempertemukan 14 kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan atau pohlaksar dengan 37 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di Kota Probolinggo. Pertemuan ini menjadi upaya membuka akses pasar baru bagi produk olahan ikan lokal sekaligus mendukung kebutuhan pangan bergizi. Kepala DKP 3 Kota Probolinggo Fitriawati mengatakan temu bisnis tersebut mempertemukan pelaku usaha pengolahan ikan dengan mitra strategis agar pemasaran produk semakin luas dan juga nilainya bertambah meningkat. Beragam produk olahan ikan ditawarkan mulai dari bakso taso, rolet, kaki naga, dimsum, nugget, sate lilit, abon ikan, hingga otak-otak. Salah satu pelaku usaha Sri Nurul dari Poklasar Sumber Segoro mengatakan pihaknya saat ini telah menjalin kemitraan dengan 4 SPBG di wilayah Kedupok, Kanigaran, dan juga Grebeng. Namun transaksi selama ini masih dilakukan tanpa perjanjian resmi sehingga terdapat risiko pembatalan pesanan secara sepihak. Karena itu Sri Nurul berharap pemerintah memfasilitasi kerjasama yang lebih formal antara Poklasar dan SPBG. Temu bisnis yang digelar DKP 3 Kota Probolinggo juga dirangkaikan dengan penandatanganan MOU antar Poklasar dan SPBG untuk pengadaan produk olahan hasil perikanan. Kerjasama tersebut diharapkan dapat memperluas produk olahan ikan sekaligus memberikan kepastian usaha bagi pelaku UMKM perikanan di Kota Probolinggo. Demikian informasi dari kontributor RRI Probolinggo, Hilman Mastuki melaporkan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama kami saudara di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi untuk hari ini Sabtu 26 September 2026. Kami sapa Anda dalam Malang Menyapa untuk RB tematik pagi hari ini tentang pembahasan SOP ketat di balik setiap porsi makan bergizi gratis. Kami sudah kedatangan dua tamu istimewa untuk pagi ini, langsung jauh-jauh dari Bulu Lawang hadir ke studio Pro 1 RRI Malang. Saya sapa dulu dua narasumber kita yang sudah bersiap berbincang untuk pagi ini hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti. Anda bisa simak kembali ya juga siaran kami secara langsung ya di YouTube kami RRI Malang Official. Saya sapa dulu, ada Mbak Vidya Mafru Rosari SPD, Kepala SPPG Malang, Bulu Lawang. Bulu Lawang, emang ada dua gitu ya? Mbak Vidya yang ini.
1: Iya, ya, betul Kak.
0: Mbak Vidya, selamat pagi, Assalamualaikum.
1: Selamat pagi Kak.
0: Sehat.
1: Alhamdulillah. Sangat ceria sekali ketemu pagi ini.
0: Semangat sekali nih Mbak Vidya ya. Gimana perjalanan dari Bulu Lawang, Mbak Vidya?
1: Alhamdulillah, dengan macetnya.
0: Dengan kepadatannya di hari Sabtu ini
1: betul,
0: ya.
1: Betul, betul.
0: Baik, siap. Mbak Vidya gak sendirian aja, juga sudah hadir di sini Kepala SPPG Malang Bulu Lawang Bakalan, Mbak Nurul Faiziyah STRGZ. Betul ya Mbak Faiziyah ya?
1: Iya, betul.
0: Selamat pagi Mbak Faiziyah. Ini barengan tadi berangkatnya?
1: Betul.
0: Barengan, jadi macetnya barengan juga ya?
1: Betul. Sambil di jalan kita sambil, ya Allah, ya Allah.
0: Gimana nih caranya ini? Bisa sampai nih, gimana nih? Ini beliau berdua merupakan Kepala SPPG Malang Bulu Lawang. Yang satunya Mbak Vidya.
1: Betul.
0: Bulu Lawang, emang
1: betul,
0: gitu ya?
1: Betul, iya.
0: Oke, siap. Kalau Mbak Faiziyah, ini Bulu Lawang Bakalan, betul ya? Oke, siap. Untuk pagi hari ini kita akan berbincang tentang seperti apa sih SOP ketat di balik setiap porsi makan bergizi gratis gitu ya. Tapi sebelumnya mungkin banyak masyarakat kita juga yang penasaran, pingin tahu seberapa panjang sih proses dan juga SOP ini harus dilalui sejak bahan pangan datang ke dapur SPPG sampai kemudian diterima oleh penerima manfaat. Kita ke SPPG Bulu Lawang dulu, yang Cinta. Bulu Lawang.
1: Okay, baik,
0: Bulu Lawang
1: Kak.
0: Yang Bulu Lawang, Mbak Vidya.
1: Iya, izin ya Kak ya, monggo, terkait mungkin sebelumnya kami izin memperkenalkan terkait nama SPPG dulu ya Kak ya. Kenapa tadi ada Bulu Lawang-Bulu Lawangnya? Karena kalau nama SPPG itu berurutan Kak, jadi baik. Dari kabupaten kota, terus kecamatan, terus kelurahan. Okay. Jadi kenapa tadi ada Bulu Lawang-Bulu Lawang? Kebetulan kami ada di kecamatan Bulu Lawang, kelurahan Bulu Lawang gitu Kak.
0: Baik, siap, jadi kalau Mbak Faiziyah ini di kelurahan Bulu Lawangnya?
1: Betul Kak.
0: Oke, siap, kalau Mbak Faiziyah di kelurahan Bakalan.
1: Betul.
0: Akhirnya saya paham. Kita masuk ke SOP-nya nih, bagaimana nih Mbak, kalau di Bulu Lawang dulu deh.
1: Baik, jadi kalau terkait SOP ya Kak ya, jadi SOP itu bukan sekedar administratif ya. SOP itu kayak seperti pegangan kita, acuan kita, anggapannya seperti kitab untuk menjalankan kegiatan sehari-hari gitu ya Kak ya. Di sisi lain, apabila SOP itu dilaksanakan dengan ketat, pengawasan dengan ketat, kan kita itu pelaksanaan di lapangan itu ada mitra, ada sekolah, ada masyarakat, ada penerima manfaat, yang tentunya kalau SOP dilaksanakan dengan baik, dengan ketat, itu kelalaian di dapur akan meminimalisir kelalaian itu tadi gitu Kak. Oleh karena itu pentingnya SOP di setiap SPPG atau dapur itu sangat penting dan sangat krusial dan sangat dan wajib harus dilakukan gitu. Apalagi SOP saat ini ya Kak ya, kebetulan kami tuh operasional udah 1,5 tahun yang lalu, 6 Januari 2025. Itu mulai dari acuan kita, mulai dari acuannya PPT hingga sampai sekarang punya SOP.
0: Baik.
1: Nah, SOP yang kita laksanakan itu dari BGN sendiri itu ada 8 kategori Kak, gitu. Yang pertama mulai dari perencanaan ya Kak ya. Semua kegiatan itu harus dilaksanakan dengan baik. Apalagi terkait perencanaan. Perencanaan ini tentunya kita harus memulai dari awal. Mulai dari perencanaan dan pengadaan bahan pangannya. Kemudian kategori kedua itu ada persiapan dan penerimaan bahan pangan. Kemudian penerimaan dan penyimpanan bahan pangannya. Yang ketiga itu ada persiapan dan pengolahan. Selanjutnya apa ada pemersian, pelabelan dan penyaluran MBG dari SPPG ke penerima manfaat, ke sekolah, baik itu sekolah maupun posyandu. Kemudian ada hygiene sanitasi relawan dan banyak lagi kak. Iya betul.
2: Dari awal sampai akhir untuk saat ini Badan Gizi Nasional sudah menetapkan SOP yang terbaru. Seperti itu kak. Mungkin di awal-awal kita masih SOP-nya by apa ya, belajar sendiri, kemudian sharing dengan dinas kesehatan yang ada di wilayah, seperti itu kak. Tapi untuk saat ini dari Badan Gizi Nasional sudah berkomitmen dan memberikan SOP yang benar-benar harus kita laksanakan. Baik. Bahkan pada SOP tersebut ada, termasuk ada jam kerjanya ya kak ya. Nah dari pusat saja itu mereka sudah melakukan Zoom meeting setiap saat gitu kan. Wow. Nah kalau mungkin di instansi-instansi lain untuk penerapan SOP-nya by apa ya kak ya, seperti catatan saja dan itu sudah disebarkan kemudian ya dilaksanakan seperti itu. Tapi untuk Badan Gizi Nasional karena dengan maraknya saat ini memang banyak sekali terjadi hal-hal yang masih belum kita inginkan sebetulnya kak ya. Nah itu dari pimpinan melaksanakan Zoom meeting setiap hari itu paling minimal 2 kali.
3: Baik.
2: Yaitu ada di jam 2 malam.
3: Waduh.
2: Dan jam
3: 2 malam banget gitu ya.
2: Jam 4 atau jam 5 sore. Untuk memastikan kami atau rekan-rekan yang ada di lapangan itu sudah melaksanakan dengan baik dan dengan benar SOP yang telah diberikan oleh Badan Gizi Nasional.
3: Baik.
2: Seperti itu kak.
3: Baik, siap. Sebelumnya SOP ini dikelola sendiri oleh dapur SPPG sampai akhirnya BGN sudah menetapkan SOP resmi.
2: Betul.
3: Yang ini akan diterapkan ke seluruh dapur SPPG.
2: Betul.
3: Di secara nasional.
2: Iya.
3: Untuk SOP resmi ini dirilis kapan ini Mbak Faizia dan Mbak Fidya?
1: Kurang lebih 1 bulan yang lalu kak. Iya. Baru turun kita ya.
2: Sebetulnya memang sudah ada SOP, cuman kali ini SOP-nya lebih rinci gitu kak.
3: Oh baik.
2: Jadi
3: baik,
2: ada step by step. Saat pertama kita harus ngapain, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya.
3: Baik siap. Tapi sebelumnya juga sudah ada.
2: Sudah ada kak.
3: Hanya saja untuk pelaksanaan di dapur ini menyesuaikan kondisi dapur.
2: Betul.
3: Kalau sekarang sudah lebih rinci.
2: Lebih rinci. Yeah.
3: Jadi teman-teman tinggal melaksanakan aja, begitu.
2: Betul.
3: Oh, baik-baik siap. Nah, dalam penerapan SOP ini apakah ada hal yang kemudian bisa ditawar dan enggak bisa ditawar begitu? Atau semuanya harus murni full harus dilaksanakan mengingat wilayah kan beda-beda begitu ya. Kekayaan alamnya, bagaimana potensi-potensi SDM-nya.
2: Betul.
3: Juga. Ini seperti apa, Mbak Fidya?
1: Harusnya ya kak ya, kalau SOP ini sudah saatnya harus kita menjalankan. Akan tetapi pasti di lapangan masih ada kendala hambatan, dan itu pun kendala hambatan wajib kita laporkan. Nah dengan adanya kendala dan hambatan kita harus memastikan apa ya, kekurangan apa yang belum kita laksanakan dengan SOP itu. Harusnya kita apa ya, bebenah diri apa yang belum kita laksanakan dan seharusnya kita wajib melaksanakan itu. Nah, kalau jika ada kendala, ya kita harus mengevaluasi sih kak sebenarnya. Kurangnya di mana dan solusinya itu apa gitu kak. Mungkin dari kak Iza.
3: Ya. Betul. Iza, monggo.
2: Nah, kemudian seperti salah satu contoh kasus yang mungkin sudah terjadi, yaitu salah satu kasus yang

0: alat pendingin seharusnya misalnya memiliki dua tapi ternyata masih satu. Jadi ketika ada pesanan yang cukup banyak dan membutuhkan alat pendingin, akhirnya ada kekurangan. Jadi tidak bisa masuk ke alat pendingin semua, seperti itu. Jadi hal-hal tersebutlah yang menjadi resiko besar sebetulnya, kan, kejadian-kejadian yang fatal.
1: Baik,
0: kan.
1: Baik sih ya. Dalam pengawasan pelaksanaan SOP yang sudah ditetapkan tadi, selain Zoom meeting dua kali sehari, ini sebagai kepala SPPG, apa saja upaya-upaya yang Anda lakukan agar benar-benar SOP ini turun ke para teman-teman di dapur benar-benar terlaksana dengan baik?
2: Baik, Kak. Jadi mulai dari pengawasan ya, Kak, ya. Pengawasan tentunya yang sangat ketat, mulai dari penerimaan bahan baku. Jadi, kenapa ada salah satu SOP yang mungkin belum dilaksanakan? Sebenarnya sudah dilaksanakan, tapi pada kenyataannya di lapangan itu ada, sepertinya ya, Kak, ya, contoh penerimaan bahan baku. Penerimaan bahan baku itu ya, Kak, sangat krusial. Jadi pengawasannya cukup sangat ketat, mulai dari kepala SPPG itu terjun langsung, akuntan juga, dan asisten lapangan juga harusnya terjun langsung untuk mengecek sebuah bahan baku itu tadi,
0: seluruh bahan baku tadi
2: yang datang itu sangat krusial ya, Kak, ya, karena pertama kali yang harus kita cek dan recheck betul itu terkait bahan baku. Apabila bahan baku sudah fatal di situ, nantinya
0: Terus
2: proses persiapan pengolahan itu akan fatal, Kak, gitu.
1: Mbak Iza mungkin mau nambahkan.
0: Betul. Jadi seperti bahan baku, contohnya ini misalnya ayam. Ayam segar yang harus kita terima, yaitu ayam dengan suhu kurang dari 5 derajat. Nah, jadi itu salah satu contoh ya, Kak, ya. Jadi ketika ayam nyampe di dapur kita, ternyata suhunya sudah di atasnya. Nah, itu wajib kita teliti lagi. Maksudnya, kita cross-check ulang. Kita cek sampai bagian paling bawah. Apakah benar-benar ayam itu masih segar, atau bahkan sudah muncul tanda-tanda mulai kebiruan, atau ada bau-bau yang
1: kurang
0: tidak sedap,
1: sedap
0: seperti itu. Nah, di situ peran kita harus aktif untuk menginformasikan kepada supplier-supplier yang mengirimkan bahan baku bahwa ini ayamnya sudah terjadi perubahan. Nah, kita harus segera minta untuk pergantian, gitu biasanya, Kak.
1: Baik,
0: kalau
1: baik.
0: Seperti itu, Nggih.
1: Baik, siap. Jadi ini benar-benar dicek satu persatu produk-produk yang masuk. Ini masih dari menerima bahan baku,
0: betul,
1: ya.
0: Betul, betul.
1: Pengawasannya udah sebegini, ya. Ini untuk jenis protein yang memang protein ini cukup sensitif.
0: Resiko,
1: ya. Resikonya tinggi, begitu, ya. Bagaimana dengan bahan bakannya, bahan lainnya seperti sayur mayur, buah-buahan, apakah pengawasannya juga sama?
2: Sama, Kak. Jadi setiap bahan baku yang datang itu mesti ada 5 ya, 5 bahan. Yang pertama itu protein hewani, protein nabati, sayur, buah gitu.
0: Nah, dan itu semuanya, bisa jadi susu juga ya, Kak.
2: Betul. Okay. Dan itu semuanya wajib kita cek, dan tentunya SOP ini bukan hanya kita yang melaksanakan, Kak. Jadi semua karyawan, semua yang terlibat di dalam SPPG, di dalam dapur itu harus dan wajib melaksanakan atau mengikuti aturan SOP ini dengan benar dan baik. Apabila salah satu karyawan udah tidak peduli sama SOP ini, bakal untuk memaksimalkan hasil yang maksimal itu akan kurang ya, Kak, ya. Karena di situ ada akuntan, ahli gizi, asisten lapangan, ada admin juga, kemudian karyawan itu harus dan wajib mengikuti SOP yang udah kita terima dari Badan Gizi Nasional, gitu.
1: Baik, jadi seluruh elemen harus benar-benar menerapkan SOP ini.
0: Betul.
1: Ada tambahan mungkin, Mbak?
0: Karena kalau kita aja ya, Kak, yang menerapkan, nanti ketika kita sudah ada di jam istirahat atau pulang, nah, ini sebagai kontrolnya kan ada tim ahli gizi dan akuntan. Nah, kalau salah satu dari mereka atau bahkan admin tim penerima bahan itu sudah teledor sedikit, ya pastinya akan mempengaruhi dengan hasil makanan bergizi gratis yang kita kirimkan ke anak-anak, seperti itu, Kak. Nah, karena kita sekarang lagi gencar-gencarnya dan ketat-ketatnya, kita biasanya ya melakukan kayak sosialisasi ke seluruh relawan. Nah, tapi hal ini kalau hanya sosialisasi tentunya masih kadang

0: ada yang tidak mendengarkan atau tidak memahami. Nah, kalau di dapur saya, Kak, biasanya saya juga memberikan seperti pre-post test, seperti itu. Jadi kita kan tahu kadar penerimaan teman-teman relawan seperti apa, kayak gitu. Dan kita tetap mendampingi sampai mereka itu benar-benar sudah melaksanakan SOP.
1: Baik.
0: Kayak gitu. Siap. Selain mendampingi, dari Badan Gizi Nasional juga sudah ada meletakkan CCTV-CCTV yang sudah bisa merekam pergerakan entah dari kita maupun relawan kita. Jadi CCTV yang ada di dapur kita itu bisa di cross-check dari pusat.
1: Baik.
0: Nah gitu, Kak.
1: Baik, sampai di cross-check ke pusat gitu.
2: Iya, betul. Wow. Mungkin balik lagi ke bahan baku tadi ya, Kak, ya. Terkait bahan baku ini, kami bisa dan wajib, jika menerima bahan baku itu wajib dikembali ketika rusak, mungkin atau tidak layak, atau ada yang busuk, itu wajib dikembalikan, Kak. Jadi kalau udah saat penerimaan bahan baku itu ya, udah ada yang ketahuan tidak layak, itu wajib kita kembalikan. Jangan tetap masuk di dapur, tuh tidak boleh dan tidak diwajibkan untuk masuk ke dapur gitu.
1: Dari gudang penerimaan.
2: Iya, jadi dari ruang penerimaan kalau udah kelihatan jelek bahan bakunya, itu wajib dikembalikan sih, Kak.
1: Baik, siap. Ya.
0: Jadi kami juga sebagai apa ya? Si pembelanja bahan baku ya, Pak. Iya, Kak ya. Jadi kita harus saling berkomitmen. Enggak kita aja, tapi seluruh supplier, bahkan mitra dan yayasan untuk pemilah-milah supplier, itu harus saling memiliki keterkaitan komitmen. Jadi enggak kita aja yang berusaha memberikan pelayanan yang baik, tapi dari penyedia juga seharusnya juga memiliki komitmen untuk memberikan bahan-bahan baku yang berkualitas.
1: Baik.
0: Karena kalau tidak seperti itu, selain kita juga rugi di pembiayaan, kita juga akan rugi di waktu. Karena kita pekerjaannya itu kurang lebih hampir 24 jam non-stop ya, Kak, ya. Jadi ketika bahan baku datang, kita harus nge-treatment seperti apa, kemudian penyimpanannya seperti apa. Nah, sampai dipastikan ketika tim persiapan datang, itu bahan baku masih benar-benar fresh.
2: Cross-check lagi ya.
0: Di cross-check lagi. Gitu.
1: Baik, siap. Pernah gak ada kejadian mengembalikan bahan baku ini dari Bakalan dan Bululawang?
2: Pernah, Kak.
0: Pastinya pernah, Kak.
2: Pernah. Jadi mungkin salah satu contohnya ya, ayam. Ayam itu pernah kami terima saat jam 2 malam. Itu karena kami minta ke fresan ya, Kak, ya. Ke fresan. Ternyata pada saat itu ada
0: beberapa yang rusak.
2: Ada yang beberapa yang rusak, kayak ulat itu loh, apa, belatung. Iya. Tapi itu di luar kreseknya, di luar ayamnya, Kak. Jadi di luar ayamnya, berarti kan di kreseknya ya, di plastiknya.
1: Ya.
2: Nah, itu ada ulatnya, tapi sama saya langsung tak kembalikan. Itu kurang lebih 16 kilo, Kak. Gitu. Jadi daripada kita meneruskan produksi itu, nanti bakal belakangnya bakal akan terjadi kelalaian sih, Kak, gitu. Jadi kita harus mengembalikan, dan dari pihak supplier wajib mengganti sih, mengganti. Tanggung jawab gitu, Kak.
1: Iya. Siap. Kalau Mbak Iza?
0: Sama, Kak. Sama. Emang rata-rata yang cepat rusak itu adalah protein hewani ya, Kak, ya. Bisa ayam, daging, atau ikan, seperti itu. Nah, kalau selama ini kita yang emang paling riskan ayam. Jadi kita dari setahun setengah kita operasional itu banyak juga memberikan masukan kepada supplier. Karena kita kan menyerap UMKM atau pedagang-pedagang yang lokal atau berada di sekitar.
1: Baik.
0: Sedangkan para UMKM atau pedagang sekitar itu masih memiliki standar operasionalnya masih rendah ya, Kak, ya. Contohnya
1: masih basic gitu.
0: Basic. Jadi ya selainnya orang jualan di pasar kayak motong-motong langsung ditaruh di dagangan seperti itu ya, Kak, ya. Nah, tapi kalau bekerja sama dengan kita dengan SPPG tentunya harus ada SOP yang standar
1: khusus gitu,
0: standar khusus, betul, seperti entah menambahkan lapisan es atau lain sebagainya agar menjaga kesegaran itu.
1: Ada nggak supplier bandel?
0: Supplier bandel pastinya pernah kita jumpai ya, Kak, ya.
1: Saat ketemu supplier bandel, apakah Anda kemudian mengganti ke supplier lain demi menjaga kualitas dari bahan yang ada atau seperti apa?
2: Pasti sih, Kak. Pasti. Wow. Ada nih beberapa kayak tempe ya, Kak, ya. Tiba-tiba itu tempe agak rusak gitu. Sekali itu kami masih mengevaluasi. Kemudian kedepannya terjadi lagi. Nah, itu langsung di cut off sih, Kak. Gitu. Betul.
1: Langsung diganti ke supplier lain.
2: Iya. Betul.
1: Wow, sangat ketat sekali berarti seleksinya ya.
0: Sebetulnya banyak UMKM atau supplier itu yang ingin bekerja sama dengan kita. Nah, tapi kita biasanya masih memberikan kesempatan kepada siapapun gitu ya. Karena kita juga bertugas untuk menyerap lagi ya. Menyerap UMKM atau pedagang yang ada di sekitar kayak gitu, Kak. Jadi biasanya kita memberikan sama halnya dengan BGN ketika kita ada kesalahan itu pasti diberikan SP1 sampai SP3. Begitupun dengan supplier. Itu biasanya kita memberikan teguran. Dan kesempatan, mungkin tegurannya sekarang diberikan lagi kesempatan untuk mengirimkan bahan baku kepada kita sekali atau dua kali ke depan. Jika hal itu masih terjadi di kita, ya otomatis mohon maaf, kita coba dengan supplier yang lain.
1: Baik.
0: Itu kan.
1: Artinya di awal untuk pemenuhan bahan, ini kita masih ngomongin bahan baku ya. Ini artinya apakah ada seleksi khusus dari dapur atau dari kepala SPPG kepada para supplier sebelum mereka memasukkan bahan-bahan mereka dapur?
2: Ada, Kak. Jadi kayak memberikan sampel kepada SPPG. Jadi mau lihat dulu kualitasnya gimana gitu. Kalau memang udah cocok, kan ini kita ngeceknya bareng-bareng ya sama ahli gizi, gak mungkin kita sendiri ya. Kita harus saling cross-check. Kalau memang ini cocok dan cukup ya kualitasnya, nah mungkin itu bisa diterima oleh kami gitu. Semisal kayak tidak masuk di kualitasnya gitu ya. Ya kita menolak sih, Kak, gitu.
1: Jadi diseleksi dulu ya sebelum supplier itu mengirimkan bahan baku ke dapur.
2: Betul. Selalu minta sampel, Kak. Contoh bahannya gimana gitu. Mungkin ada supplier yang kualitasnya belum memenuhi standar SPPG yang produksinya 2000 ya, Kak, ya. Jadi mungkin dari setiap harinya 50, kan kalau di SPPG jadi 100 kilo gitu. Itu kan luar biasa perbedaannya gitu. Betul. Yang setiap harinya 50 kilo terus tiba-tiba jadi
1: melayani 100 kilo.
2: Itu sangat rentan juga buat supplier yang mungkin kembali ke komitmen tadi ya. Mampu enggak gitu.
1: Mbak Iza, ada tambahan?
0: Jadi kalau seperti yang dijelaskan Mbak Vidya ini, salah satu contohnya misalnya telur asin atau apa ya, Kak, ya. Nah, misalnya UMKM tersebut bisa menyediakan telur asin maksimal di 50 kilo. Dan itu proses pemesanannya harus hamin 2 minggu karena proses pembuatan telur asin seperti itu. Nah, ketika ada pemesanan dari kita yang 250 kilo, otomatis beliau tidak bisa
1: memenuhi
0: kebutuhan kita. Nah, hal tersebut juga perlu kita pertimbangkan. Jangan sampai udah apa nggak apa-apa, Pak, nanti diakalin aja gimana caranya di hari kesekian ketika saya pesan itu 250 kilo sudah terkirimkan ke dapur saya. Itu tidak bisa gitu, Kak. Karena nanti akan berefek dengan kualitas yang diberikan.
1: Baik.
0: Seperti itu.
1: Baik. Ini pengawasannya cukup ketat dan saya yakin teman-teman SPPG di Kabupaten Malang juga memiliki SOP yang benar-benar seketat teman-teman Bulu Lawang dan Bakalan ini, begitu ya.
0: Pasti.
1: Baik. Ini masih dari bahan masuk.
2: Bahan
1: masuk seleksinya seperti itu. Kemudian pengolahan. Dari pengolahan sendiri, seperti apa treatmentnya?
0: Sebelum pengolahan ada prepare.
1: Persiapan.
0: Di persiapan itu kita cek lagi, Kak, bahannya. Kalau mungkin di penerimaan bahan baku, kita ngeceknya secara keseluruhan, asal dilihatnya seluruhnya masih fresh, segar, dan tidak ada kerusakan. Nah, tapi ketika sudah masuk di area prepare atau persiapan, itu bukan dicek keseluruhan lagi, tapi dicek satu persatu hingga semuanya selesai. Bahkan buah pun itu dihitung, ayam pun dihitung. Karena kita produksinya misalnya 2700. Nah, minimal 2700 bahan segar itu by satuan itu sudah kita kantongi seperti itu kan. Nah, biasanya kita juga masih memberikan spare ya. Sparenya itu antara 2-5% itu baik. Untuk takutnya nanti ketika proses pengolahan ada kerusakan. Kayak misalnya ayam. Ayam itu misalnya mau dibikin ayam goreng, kan prosesnya panjang ya, Kak ya. Setelah dicek satu persatu, kemudian diukep, kemudian digoreng. Nah, dari proses ukep ke goreng itu kemungkinan besar terjadi kerusakan seperti protol ya kita nyebutnya.
1: Baik.
0: Apa ya Kak bahasa Indonesia?
1: Rontok.
0: Iya. Iya.
1: Rontok. Terurai gitu ya.
0: Iya, nah. Kalau yang rontok itu tadi diikutkan, otomatis nanti akan menimbulkan kurang menarik di MBG yang kita berikan. Sehingga tidak menutup kemungkinan itu akan menjadi menurunnya anak-anak, nafsu makan anak-anak.
1: Minat
0: makannya anak-anak, kayak gitu. Jadi kita juga memiliki komitmen sampai di situ ya kayak ya. Maksudnya sampai kita harus memberikan yang terbaik buat anak-anak.
1: Plating aja sampai dicek
0: plating
1: gitu.
0: Plating aja ya. Betul enggak?
1: Jadi harus menarik.
0: Harus menarik.
1: Anak buka langsung semangat untuk mengkonsumsi,
0: iya,
1: begitu
0: betul.
1: Ya. Baik, ini pada persiapan. Jadi untuk persiapan malah dicek lebih detail lagi.
0: Lebih detail.
1: Daripada stok masuk ke gudang.
0: Iya.
1: Baik, setelah itu
2: sebelum masuk ke gudang ini kan masih ngecek ya satu-satu. Nah itu namanya apa ya, CCP ya, critical control point. Itu di mana
1: ini sebelum persiapan?
2: Saat persiapan juga kan.
1: Saat persiapan
2: setiap
1: juga.
2: Setiap tahap itu setiap mesti ada CCP.
1: CCP.
2: Iya, critical control point di mana kayak titik kritisnya. Jadi pada saat penerimaan bahan baku tadi titik kritisnya yaitu bagus enggak bahan bakunya gitu ya. Kalau di prepare ini gimana caranya saat mau mencuci protein hewani itu aja kita harus tahu titik kritisnya di mana. Jadi mulai dari air, penggunaan air kan mestinya kalau mencuci ayam mesti pakai air mengalir ya Kak ya. Jadi sebelum SPPG itu bangun kita harus punya sertifikat air ya,
0: SLHS.
2: SLHS
0: itu ada pengujian air.
2: Iya betul. Salah satu syarat SLHS itu ada pengujian air. Nah, jadi air tuh kita cek itu udah sesuai.
0: Sesuai jadi kan standar di atau tidak, ya gitu. Di air itu ada kadar bakteri dan lain sebagainya. Nah, itu sudah sesuai atau belum? Nah, kalau belum sesuai ya harus memberikan treatment khusus.
1: Di airnya.
0: Air. Air mentah ya kayaknya yang untuk mencuci.
2: Ini masih air ya Kak. Nah, saat mencuci itu kan airnya ini sudah masuk kategori bagus, berarti kan harusnya kita mencucinya harus lebih hati-hati juga. Satu-satu benar kata Kak Iza tadi, dihitung juga. Terus kan mesti kalau ayam itu mesti ada sisa bulu-bulunya itu ya. Nah, itu harus dibersihin lagi gitu Kak.
1: Sehari nyambutin bulu 2000 ayam, cuci ayam 2000 potong.
2: Iya. Yeah.
1: Itu dalam satu kali penyajian atau dibagi-bagi kalau di teman-teman?
0: Ya, tiap hari Kak kita melakukan hal seperti itu.
1: Oke.
0: Okay. Kan karena kita melayani 2000 sekian porsi, misalnya 2700 ya, berarti kita harus memberikan treatment kepada 2700 potong, 2700 porsi dan selama setiap hari.
1: Baik.
0: Gitu, Kak.
1: Dicucilah satu persatu pada proses CCP tadi.
0: Betul.
1: Setelah itu
0: karena kita juga ada ini ya, sertifikat halal. Ini Masya Allah, ini kalau di sertifikat halal bukan hanya dari pemotongannya yang harus halal, tapi kita mencucinya juga harus halal.
1: Oke, cuci halal itu dengan air mengalir tadi.
0: Dengan air mengalir dan tidak bener, kecipratan Kak. Dengan kotoran yang udah dicuci itu.
2: Jadi kalau ayam udah dicuci dimaksimalkan di sini tuh gak ada bahan baku lain Kak, biar saat nyuci itu gak kecipratan ke bahan baku lainnya gitu. Misal ada ayam di sini, jangan sampai ada ayam di sini, harus jauh dari tempat pencucian itu tadi gitu.
1: Wow, oke. Okay. Gitu. Selepas itu selain ayam, CCP produk lain apa aja ini Mbak Vidya?
2: Sayur. Nah, sayur ini kan ulat ya, rentannya ulat ya. Kayak di sawi putih, terus pakcoy itu mesti ada ulatnya. Nah, di situ titik kritisnya harus memilah satu-satu, harus dibuka satu-satu sayur itu, Kak. Lembar per lembar, kemudian dipastikan enggak ada ulat, kemudian ditaruh di sebuah wadah. Nah, itu antara bahan yang bagus dan bahan yang rusak itu dipisah gitu. Yang rusak itu nanti ditimbang, Kak, buat sampah food waste-nya.
1: Baik, baik. Sayur udah punya titik kritis, protein ada titik kritis. Kalau buah titik kritisnya pada apa kalau buah? Pembusukan atau apa?
2: Busuknya
1: Busuknya itu ya kalau dari buah ya.
2: Soalnya kan kalau tim prepare ini mesti menghitung ya kak ya, menghitung buah. Karena mungkin tadi balik lagi karena tak khawatirnya kalau gak dihitung kita terjadi kekurangan gitu saat proses selanjutnya gitu.
0: Jadi dari kenapa dihitung dari tim prepare? Karena ketika ada kekurangan kita lebih cepat tahu dan hal apa yang harus kita lakukan, yaitu misalnya pemesanan kembali atau bagaimana gitu kak.
1: Iya, makanya dari pintu awal juga dari udah harus dihitung ya.
0: Betul.
1: Biar nanti pada udah mateng baru dihitung repot ya ketika ada yang kurang ya. Baik, siap. Wow, seketat ini ya. Jadi ini setelah tadi masuk ke proses kedua yaitu persiapan. Nah, kita masuk ke proses ketiga ini. Pengolahan. Seperti apa pengolahannya dari...
0: Gimana, Kak? Kalau pengolahan, ya pastinya sebelum kita mulai, kita ngecek lagi bahan-bahan yang telah di-prepare itu tadi. Kemudian ya dilakukan pengolahan seperti sesuai dengan menu yang... sudah direncanakan pada hari itu, misalnya digoreng ya, dilakukan penggorengan dengan suhu sekian kayak gitu. Kemudian untuk tumis ya, biasanya ditumis dengan suhu sekian gitu.
2: Kalau saat pengolahan ini bukan hanya bahan makanannya aja ya kak ya, tapi setiap ruangan juga harus kita tahu suhunya, karena kalau udah makanan mateng di tempat suhu yang tidak benar, nah itu akan mempengaruhi kualitas makanan yang sudah matang itu tadi. Mungkin jika ruangannya panas, kemudian ada bahan makanan yang sudah matang itu akan cepat tumbuhnya bakteri itu cepat kak gitu.
1: Kalau
2: ruangan pengolahannya itu panas ya gitu.
1: Jadi selain, monggo silakan Mbak Iza.
0: Ya, selain itu kalau dari ruang pengolahannya panas, otomatis itu akan mengganggu kinerja relawan-relawan SDM juga.
2: Gitu.
0: Makanya biasanya kita meskipun sedang produksi makanan, suhu di ruangan itu tidak lebih dari 30 derajat kak.
1: Baik.
0: Jadi kita juga mengupayakan kenyamanan relawan kita agar mereka juga bisa bekerja dengan sepenuh hati, dengan berhati-hati menjaga kualitas makanan yang akan disajikan ke anak-anak.
1: Jadi saat proses pengolahan pun suhu ruangan menjadi pertimbangan penting.
2: Betul.
1: Baik.
2: Jadi tidak hanya di ruang pengolahan aja ya kak ya, sebenarnya kalau suhu ruangan itu semua ruangan harus ada.
1: Okay.
2: Tapi kalau di pengolahan ini sangat kritis gitu ya, karena panas kan kak, udah masaknya panas, kalau ruangannya tambah panas ya kasihan juga SDM-nya gitu ya kak ya. Kemudian kalau terkait makanan, nah itu makanan ini kan sudah dimasak ya kak. Nah itu nanti setelah dimasak harus kita tahu suhunya berapa.
1: Baik.
2: Kan sudah masak terus ditaruh di sebuah loyang stainless, itu dicek suhunya berapa. Nah itu ada pencatatannya juga kak gitu.
1: Setiap makanan yang sudah matang dicatat lagi.
2: Betul, suhunya berapa. Dan kemudian gitu,
0: kita simpan di ruang pendingin. Nah jadi tiap SPPG itu sekarang sudah diwajibkan memiliki ruang pendingin untuk menyimpan makanan yang sudah matang.
1: Baik.
0: Jadi makanan yang matang itu tadi kita dinginkan, kemudian baru bisa di packing.
1: Baik.
0: Jadi kita packingnya emang dalam kondisi dingin ya kak ya, karena kalau misalnya dalam kondisi masih panas dan beruap, itu otomatis ketika diterima anak-anak, kemungkinan terbesar adalah terjadi proses awal pembusukan kayak gitu kak. Makanya kita mengirimkan makanan tersebut dalam kondisi dingin.
1: Baik.
2: Kemudian saat tadi udah nusuk nih sama termometer pakai suhu, itu kan dicatat ya kak. Nah suhunya dipastikan di atas 60 derajat karena suhu matang. Danger zone itu dari 5 sampai 60 derajat, bener ya kak ya? Iya. Jangan sampai makanan matang itu ada di suhu 5 sampai 60 derajat. Harus di atasnya 60 derajat itu
1: tadi. Baik. Yang sudah matang tadi ya. Kemudian dicek. Masuk ke lemari pendingin.
2: Iya,
1: baru enggak apa-apa suhunya turun atau dilakukan pencatatan ulang.
0: Nah, kalau dimasukkan ke suhu pendingin itu kurang lebih nanti ketika kita proses packing, makanan berada di antara suhu 5 sampai 60 derajat.
1: Oh, baik.
0: Malah malah di danger zone. Tapi kita ada waktu untuk mengirimkan makanan itu 4 jam dari proses matang.
2: Betul.
0: Gitu. Baik. Jadi makanya mungkin kemarin-kemarin yang terjadi seperti ada kasus-kasus yang fatal itu karena proses pemasakannya lebih dini.
1: Salah treatment gitu ya.
0: Iya, salah treatment. Kemudian pemasakannya lebih dini dan makannya masih nanti agak siang atau jam 9, jam 10 seperti itu. Nah,
2: waktu masak yang tidak terkontrol ya. Betul. Dengan waktu makannya penerima manfaat gitu ya.
0: Betul. Jadi kita harus tahu nih anak-anak di sekolah A itu kira-kira makannya jam berapa. Nah, rata-rata itu makan di jam 9 sampai jam 10 ya, Kak ya. Baik. Karena di jam istirahat pertama. Nah, jadi kita harus mengira-ngira, bukan mengira-ngira ya. Apa ya namanya ya? Merencanakan. Jadi kalau anak-anak makan jam sekian, packing harus jam sekian.
1: Baik.
0: Kemudian masak harus jam sekian kayak gitu. Kalau di tempat saya, pemasakan itu dimulai di jam 2 pagi.
1: Oke.
0: Jam 2 pagi mulai preparing, ngecek-ngeceknya ya, Kak ya, dari tim cooking. Dan langsung memasak.
1: Oke. Gitu. Jam 2 pagi jam mulai 2 start pagi. Masak.
0: Betul.
1: Kemudian di
0: di packingnya sekitar jam 4 atau jam 5 subuh itu Kak biasanya. Karena emang baru selesai termin pertama masaknya di sekitar itu. Kemudian didinginkan dan di packing, kemudian dikirimkan. Nah, biasanya yang termin pertama itu kita kirimkan untuk ini masing-masing ya Kak ya. Karena di SPPG saya itu dikirimkan untuk bumil, busui, dan balita.
1: 3B ya?
0: Iya, 3B dan anak-anak yang TK. Nah, mereka itu biasanya makannya di jam 7 sampai jam 8.
1: Baik.
0: Karena anak TK itu biasanya masuk langsung makan. Ada yang seperti itu ya, Kak ya. Dan rata-rata di tempat kami seperti itu. Jadi makanya kita kirimkan di kloter pertama atau pagi.
1: Baik. Kalau di Bulu Lawang sama juga?
2: Kebetulan kalau 3B sama Kak, minta dikirim pagi. Nah, kemudian tadi balik lagi ke pencatatan suhu ya Kak ya, suhu bahan makanan itu kan dari pengolahan sudah dicek. Nah, saat mau packing, saat mau pembersihan itu juga dicek juga Kak, ada pencatatannya juga. Jadi dari tim pengolahan sudah mengecek suhu dan ketika mau masuk ke ompreng itu dicatat juga suhunya berapa. Nah, kita tahu di situ apakah masuk ke danger zone apa enggak. Tapi balik lagi ke tadi, ketahanan makanan 4 jam setelah diolah gitu. Nah, setelah itu saat nutup ompreng juga itu ada waktu pencatatannya juga Kak untuk mengetahui.
0: Sekarang kita wajib memberikan labelan.
1: Oh baik, baik. Siap.
0: Jadi seluruh ompreng itu harus ada labelnya dan ada ini ya.
2: Apa batas namanya? Waktu dikonsumsinya,
0: ya, batas waktu dikonsumsinya.
2: Dilarang dibawa pulang dan itu kalau dibawa pulang tuh memang rentan ya.
0: Iya,
2: karena
0: betul.
2: Kita tidak mengetahui, tidak ada apa ya, tidak dalam pengawasan dia makannya di jam berapa gitu.
0: Kemudian di treatment seperti apa, apakah setelah ditaruh di kotak bekalnya yang digantikan itu tadi di kotak bekalnya terus tanpa penutup, kita nggak tahu hal itu ya Kak ya.
1: Baik,
0: jadi
1: baik.
0: Itu tidak direkomendasikan bahwa untuk bahkan untuk saat ini pun Badan Gizi Nasional sudah melarang makanan dibawa pulang, ke rumah.
1: Baik, siap.
2: Dan itu memang pentingnya kita koordinasi sama komunikasi dengan pihak sekolah ya. Gitu, karena akan mempengaruhi ya ke penerima manfaat juga sebetulnya.
1: Betul.
2: Gitu.
1: Menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.
0: Betul.
1: Ya. Karena udah di luar dari spek waktu yang sudah ditetapkan oleh teman-teman di setiap masing-masing dapur begitu ya.
0: Jadi kita sudah menjaga nih dari proses bahan baku datang, prepare hingga pengolahan dan pemakingan ya, dan pendistribusian. Nah, tapi hal ini akan sia-sia jika para penerima manfaat juga tidak ikut menjaga makanannya untuk segera dikonsumsi atau hingga melebihi batas waktu yang kita tentukan.
1: Baik.
0: Gitu, Kak.
2: Dan pelabelan itu bukan hanya maksimal dikonsumsi 2 jam setelah diterima itu bukan Kak, harus ada jamnya juga saat ini gitu. Jadi misal masaknya selesai jam 5 itu harusnya 6, 7, 8, 9, jam 9 itu udah waktunya udah habis ya.
0: Udah
2: waktu
0: dikonsumsi.
2: Iya, soalnya kan 4 jam setelah masak, berarti kan kalau misal jam 5 selesai, jam 9 udah habis waktunya. Nah itu ditulis kak, maksimal pukul 9.
0: Sudah harus segera dikonsumsi.
2: Dan itu saat ngambil omprengnya 30 menit setelah jam itu tadi gitu.
0: Berarti jam 9.30 sudah ngambil ompreng harus kita tarik kak.
2: Iya.
0: Okay. Sudah dimakan atau belum?
2: Belum
0: dimakan.
2: Itu harus diambil.
1: Menghindari tadi ya,
2: iya, kelalaian sih kak,
1: durasi waktunya
2: iya,
1: terlalu panjang,
2: betul.
1: Kontaminasinya juga iya, khawatirnya masuk dari berbagai arah gitu
2: iya,
1: ya.
2: Iya.
1: Wow, oke. Okay.
0: Cuman himbauan kami ini juga akan sia-sia kak jika tidak dibantu oleh para PIC atau guru yang berada di sekolahan, karena kan yang sering berkomunikasi dan berinteraksi dengan anak-anak adalah guru-guru di bahkan di tiap kelas ya kak ya, mungkin yang bisa menginformasikan bahwa makanan ini harus segera dikonsumsi dan tidak boleh dibawa pulang seperti itu.
1: Baik, siap. Untuk pencatatan tadi ini menarik sekali ya, untuk pencatatan yang dilakukan di masing-masing dapur ini apakah sampling atau setiap ompreng, setiap porsi?
2: Pencatatan suhu apa gimana kak?
1: Suhu, kalau labelan kan otomatis setiap ompreng dikasih label ya.
2: Kalau pencatatan suhu itu sesuai kloter masaknya.
1: Oh baik.
2: Iya, kalau kloter satu ya dicek di, kan kebetulan di SPPG kami itu ada dua kloter ya kak ya. Jadi kloter pertama dicek, kloter kedua dicek, selalu dicek sih kak. Gitu.
1: Baik, siap. Ini saya sapa dulu ya yang ada di YouTube kita, udah ada yang bergabung. Ini nyapa teman-teman yang ada di sini, Mbak Vidya sama Mbak Iza ini. Dari @jajan nggak makan. Jajan aja pak, nggak makan. Makan dong. Saya yakin semua segmen dalam SPPG sudah berusaha melaksanakan SOP sebaik mungkin untuk menjaga kualitas makanan yang akan dikonsumsi oleh penerima manfaat. Terima kasih Pak Jajan Gak Makan atau Mbak Jajan Gak Makan yang sudah gabungan bersama kita di YouTube kita RRI Malang Official. Nah, jadi semuanya dihitung suhunya berdasarkan termin yang akan didistribusikan.
2: Betul,
1: kalau pelabelan wajib masing-masing ompreng.
2: Betul.
1: Wajib.
0: Jadi kalau waktu ya, kita kirimkan 2700 porsi ya. 2700 ompreng itu sudah harus ada labelnya.
1: Baik, labelnya berganti setiap hari?
2: Iya yeah.
1: Berganti setiap hari?
2: Iya yeah.
1: Wow, oke. Udah nih diterima nih sama penerima manfaat, udah dikonsumsi nih. Balik dong ompreng ini ke dapur kan ya. Yang ingin saya tanyakan tentang seperti apa proses higienitas dari alat-alat masak ompreng-ompreng ini untuk selanjutnya besok akan digunakan kembali mendistribusikan makanan ke anak-anak. Ini seperti apa? Sampahnya juga, sisa-sisa makanan dari para penerima manfaat seperti apa ini kalau di monggo Mbak Iza dulu atau Mbak Vidya?
0: Oke. Kalau di dapur kami itu kak, untuk sisa makanan itu tetap harus berada di dalam ompreng. Jadi kenapa sisa makanan harus tetap berada di dalam ompreng? Karena satu, untuk bahan evaluasi kita di dapur. Kenapa anak-anak bisa masih sisanya sekian persen dari bahan yang kita produksi kayak gitu. Nah, itu jadi evaluasi. Kadang kan tergantung dengan keminatan daya konsumsi anak-anak juga ya. Tiap menu juga sisanya akan berbeda seperti itu. Kadang bisa jadi ada sisa cukup banyak, bisa jadi juga enggak tersisa nih karena apa? Ternyata lauknya ayam crispy gitu. Biasanya anak-anak sangat gemar sekali ya kalau pas lauknya ayam crispy kayak gitu. Nah, kemudian tiap-tiap sisa makanan ini kita bedakan di tempat sampahnya ya kak ya. Jadi tempat sampah itu kita ada sampah nasi, ada sampah lauk hewani, lauk nabati, dan sayuran. Begitupun buah. Itu dipisah.
1: Padahal ini kan semua organik nih.
0: Iya, betul.
1: Tapi dipisah
0: tetap
1: lagi.
0: Kita pisah. Jadi nanti pelaporannya itu sisa nasi hari ini sekian, sisa lauk hewani sekian. Kadang ada, kalau misalnya pas lagi ada tulang belulangnya itu dipisahkan lagi kak. Kalau di kita
1: protein aja masih dipisah lagi daging dan tulangnya.
0: Kadang kan sisa emang sisa tulangnya aja. Kadang kan
1: masih
0: ada dagingnya,
1: betul.
0: Kayak itu ya itu dipisah. Kemudian sisa tahu atau tempenya berapa, sayur mayurnya juga berapa. Nah dari situ kita bisa menilai buat bahan evaluasi antar ahli gizi dan chef juga. Kayak chef di hari ini, kenapa ya menu kita masih banyak sisa ya? Nah itu kan mungkin karena ini rasanya cenderung agak manis kak, jadi anak-anak kurang gemar kayak gitu. Nah jadi dari situ kita akan mengetahui nih anak-anak sukanya selera makannya itu di rasa yang cenderung seperti apa kayak gitu. Karena tiap daerah, tiap wilayah itu pasti beda. kayak di Jawa Timur sama di Jawa Tengah ini pasti beda ya kak ya.
1: Betul.
0: Karena di Jawa Tengah cenderung manis, mm-hmm. di Jawa Timur mungkin cenderung agak asin kayak gitu. Mm-hmm. Nah setelah kita pisahkan itu sampah-sampah. Tadi sampah-sampahnya, mm-hmm. kemudian dilakukan pencucian ompreng.
1: Baik.
0: Nah kalau di halal nih kak, mm-hmm. ya pencucian mm-hmm. ompreng itu ada tahapannya. Jadi tahapan yang pertama setelah dibersihkan itu direndam dengan air panas dan mm-hmm. sabun cuci.
1: Oke.
0: Okay. Ya, kemudian sambil digosok-gosok setelah itu baru dibilas. Dibilasnya mm-hmm. 3 kali kak kalau di dapur kami. Wow. Dan diakhiri dengan air panas kembali.
1: Oke.
0: Okay. Nah setelah itu dimasukkan ke pengering ompreng.
1: Baik.
0: Nah itu mm-hmm. untuk menghilangkan sisa-sisa air ya kak ya, mm-hmm. di pengering ompreng itu tadi, dan untuk mensterilisasi omprengnya, mm-hmm. itu.
1: Baik. Kalau itu sampai direndam air panas sebelum masuk pengering juga direndam lagi di air panas.
0: Iya
2: betul.
1: Ini berlaku untuk ompreng kah atau seluruh alat masak juga?
0: Seluruhnya kak.
1: Oke.
0: Okay. Yeah. Karena rata-rata mm-hmm. di dapur itu sudah di ini ya, mm-hmm. wajib disediakan
2: alat sterilisasi ompreng.
0: Alat sterilisasi
2: ompreng.
0: Dan air panas,
2: yeah.
0: water heater.
1: Wow, mm-hmm. airnya aja udah berkualitas. Harus yeah. cari air yang halal tadi dengan kondisi kadar bakteri, pH dan lain sebagainya mm-hmm. sesuai SOP. Mm-hmm. Kemudian untuk mencucinya pun ini dan sterilisasi pun ini juga dilakukan sampai barang-barang ompreng, alat masak kering. Dipastikan untuk kering yeah. begitu. Kalau di Mbak Vidya, apakah sama?
2: Kurang lebih sama, mm-hmm. tapi pada saat nyuci ya kak ya, mm-hmm. Mulai dari sistem pemilahan sampahnya, mm-hmm. itu benar udah masuk ke air panas, mm-hmm. direndam air panas, mm-hmm. kemudian dimasukkan lagi ke air yang dingin, kemudian mm-hmm. dipakai sabun.
1: Baik.
2: Nah, kemudian dibilas lagi 3 kali, mm-hmm. dan diakhiri sama air panas lagi. Mm-hmm. Nah, habis mm-hmm. itu masuk ke pengering ompreng, mm-hmm. dan saat itu harus dilap juga kak. Jadi mm-hmm. di alat sterilisasi ompreng itu tidak berhenti di situ saja. Mm-hmm. Jadi setelah keluar dari alat sterilisasi itu dilap lagi pakai lap microfiber itu tadi gitu. Sampai mm-hmm. benar-benar ompreng itu kering. Mm-hmm. Jadi ketika saat mau dipakai oleh saat mau packing mm-hmm. itu udah benar-benar kering omprengnya. Tuh. Gitu.
0: Dan tidak ada endapan air lagi. Kalau ada air nih. Mm-hmm. Itu biasanya disisihkan.
2: Iya.
0: Tidak okay. boleh digunakan untuk packing.
1: Si omprengnya.
2: Iya.
1: Kalau ditemukan ada air.
0: Iya, betul.
1: Meskipun setetes.
0: Iya, mm. rata-rata enggak setetes ya karena kan di atas ya.
2: Iya.
0: Oh, ditumpuk jadi baik. Pastinya mm. ada bagian belakang dan bagian depannya yang
2: atas.
0: Akhirnya jadi basah
1: gitu. Kayak berembun gitu ya.
0: Iya, gimana okay. ya?
2: Kalau ditumpuk itu loh.
0: Kalau ditumpuk
1: oh,
0: itu
1: baik-baik siap-siap. Ngendep gitu kan
2: iya,
1: airnya ya.
2: Iya.
1: Nah, treatment apa yang kemudian dilakukan untuk ompreng-ompreng ini? Kan padahal dia dibutuhkan atau teman-teman ada kayak
2: biasanya ada stok sih,
1: ada stok. Oke, okay, yeah. siap. Jadi ini disisihkan dulu ikut proses pencucian
2: kembali
1: sama
2: berikutnya.
1: Yang,
2: ya, berikutnya.
1: Wow. Begitu teman-teman, begitu saudara dan pemirsa ya.
2: Dan food waste tadi itu kita ya. Harus dicatat ya kak ya.
1: Baik.
2: Jadi bukan hanya ditimpang aja, dicatat mungkin buat bahan evaluasi tadi gitu.
1: Baik, untuk mengetahui menu apa sih besok yang bisa diterima oleh adik-adik penerima manfaat, para penerima manfaat lainnya begitu ya. Nah ini sudah ada yang tanya sama kita ini, Ibu Siti Aminah di Gondang Legi. Saya ingin tahu soal keamanan makanan. Kalau makanan sudah dimasak pagi lalu dimakan beberapa jam kemudian di sekolah, bagaimana SPP lagi memastikan makanan itu masih aman dan tidak basi? Ibu Siti ketinggalan sudah dijawab. Mungkin mau direview kembali jawabannya yeah. yang tadi.
2: Jadi kami itu kan punya standar maksimal makan 4 jam setelah pengolahan. Jadi kalau misal masaknya selesai jam 5, wajib dikonsumsinya jam 9. Hal itu kita harus mengetahui harus dimakan jam 9 itu berarti kan kita harus koordinasi sama sekolah. Pihak sekolah mau dimakan pada saat jam berapa sehingga kita bisa mengatur waktu masaknya gitu. Kalau misal sekolah mau minta makan di jam 10, berarti kan kita harus maju nih. Masaknya selesai masaknya harus di jam 6 gitu. Kita harus mengetahui juga sih kebutuhan sekolah dimakannya di jam berapa gitu.
1: Baik, Mbak Iza.
0: Iya. seperti yang sudah dijelaskan Mbak Vidya ya, dan yang sudah kita perbincangkan tadi bahwa ya. Setiap ompreng sudah kita lengkapi dengan label dan itu sudah ditulis juga jam maksimal konsumsinya. Jika masih tidak dikonsumsi di jam tersebut, ya berarti ngapunten, sangat resikonya adalah putra-putri Anda tidak bisa mengonsumsi menu kita di hari tersebut karena 30 menit setelah jam pada label itu kita pastikan ompreng sudah kita tarik.
1: Baik,
0: jadi akhirnya ya kita tetap menghimbau buat makanan itu segera dikonsumsi.
1: Baik, gitu, siap untuk segera dikonsumsi ya. Pak Bambang di Tumpang, selamat pagi. Kalau suatu hari orang tua dan atau sekolah menemukan makanan yang dianggap tidak layak, misal lauk berbau atau kemasan yang rusak, prosedur melaporkannya bagaimana? Apakah laporan masyarakat benar-benar ditindaklanjuti? Kecamatan Tumpang, kita jawabnya dari Bulu Lawang. Gak apa-apa deh.
0: Oke, baik.
1: Singkat ya, Mbak Vidya, Mbak Iza.
2: Berarti itu dari mana nih? Dari rumah ya.
0: itu kan kalau ada tanda-tanda yang kurang baik sesuai, ya. Nah, betul. Itu misalnya terjadi di sekolah, Kak.
2: Itu langsung dilaporkan.
0: Jadi gini, kita itu sudah ada apa ya, semacam kemitraan ya. Kita sudah berkolaborasi dengan tim apa ya, tim PIC. Jadi masing-masing sekolah itu memiliki PIC untuk program makan bergizi gratis. Nah, jika menemukan makanan-makanan yang tidak layak di sekolahan, segera laporkan ke guru. Nah, nanti gurunya pasti melaporkan ke PIC. Sehingga PIC biasanya sering menghubungi kami kayak, Kak, ini ada makanan yang misalnya udah berair kurang atau layak, gimana gitu ya, atau kurang layak. Itu biasanya kita lakukan proses penggantian
2: dengan kami yang lebih fresh. Kak, makanannya itu jangan dibagikan semuanya.
0: Tergantung ini ya, kayak misalnya kayak kalau cuman kurang di ompreng kayak misalnya, Kak, ini buahnya kosong gitu.
1: Itu diganti.
0: Nah, tapi kalau misalnya ada yang kurang layak itu seperti yang dijelaskan tadi, itu biasanya kita langsung terjun ke sekolahan, kita hold dulu apakah ini terjadi di seluruhnya. Nah, tapi biasanya rata-rata kalau emang udah kayak busuk ya, Kak, ya. Kita juga enggak berani, Kak, untuk memberikan ke anak-anak.
1: Udah dicegah dari dapur dulu ya.
0: Iya, betul. Jadi kalau misalnya emang ada tanda-tanda yang tidak layak dan tidak mungkin dikonsumsi, itu biasanya kita tarik semuanya, Kak.
1: Baik, siap. Tinggal laporkan ke PIC-nya tadi. Iya,
0: tapi kalau
1: untuk kemudian ditindaklanjuti ya.
0: Tapi kalau emang ada kekurangan satu atau dua item, itu biasanya kita ganti yang baru dan lebih fresh kayak gitu.
1: Baik, siap. Jadi kalau kesalahannya atau Anda menemukan makanan yang dianggap tidak layak itu di rumah, itu jelas sudah di luar prosedur.
0: Iya, betul.
1: Karena memang makanan ini dikonsumsi sudah ada di jadwal konsumsinya, bahkan di label omprengnya sudah dijelaskan, ditulis ya. Jadi kalau misalnya makanannya dibawa pulang sama si bocah, si anak nih, kemudian Anda menemukan tidak layak, ini sudah nggggak bisa begitu ya, dilaporkan begitu ya, karena memang sudah di luar prosedur jadwal konsumsinya.
0: Betul.
1: Oke, siap. Saya tuh nyiapin 30 pertanyaan, baru 5 pertanyaan ini, yang 25 diapain ya. Terima kasih banget ya Mbak Iza, Mbak Vidya, pagi hari ini waktu kita terbatas banget, tapi informasi tentang seberapa ketat sih SOP dari dapur SPPG ternyata Anda sudah menyimak sendiri, Anda sudah bisa melihat sendiri tadi ya penjelasan dari Kepala SPPG Malang Bulu Lawang, ada dari Bulu Lawangnya dan juga dari Bakalan, Mbak Vidya Mafru Rosari SPD dan juga Mbak Nurul Faiziah STRGZ. Matur nuwun sangat dari Bulu Lawang sudah datang ke Candi Panggung 58. Ini akhirnya kan masyarakat juga bisa mengetahui ya seberapa ketat sih dibalik setiap porsi MBG yang diberikan kepada para penerima manfaat. Betul. Sehat selalu. Selamat kembali ke balik lagi ke dapur ya. Melanjutkan aktivitas lagi ya. Matur nuwun sangat Mbak Iza, Mbak Vidya pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan Malang pagi ini saudara masih akan terus berlanjut untuk Anda hingga jam 10 waktu Indonesia Barat.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

Terima kasih Anda masih setia bersama kami saudara di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi. Satu kabar dari Kota Batu ya, untuk Malang pagi ini kabar yang cukup memprihatinkan dan menjadi perhatian untuk kita semua saudara, di mana Dinas Kesehatan Kota Batu ini mencatat ada 8 kasus demam berdarah denggi atau DBD yang ditemukan di wilayah Kota Batu. Dari total temuan ini saudara, 3 diantaranya menyerang anak-anak, sementara kasus cikungunya dan fatalitas atau angka kematian tercatat masih nol begitu ya. Dari Kepala Bidang Pencegahan Penyakit dan Penanggulangan Bencana P2PB Dinas Kesehatan Kota Batu, Dr. Icang Sarazi secara umum menyampaikan gejala utama DBD pada pasien dewasa ataupun anak-anak tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Keduanya membutuhkan tata laksana yang dan juga penanganan medis yang berfokus pada upaya simptomatis dan suportif untuk meredakan gejala serta mencegah resiko dehidrasi berat, saudara. Dr. Icang membeberkan bahwa tata laksana penanganan pasien DBD fokus pada pemantauan berkala jumlah trombosit, selain itu juga pencegahan resiko shock akibat kebocoran cairan plasma tubuh ya. Beliau juga menyampaikan bahwa untuk penanganan kasus cikungunya, tim medis memfokuskan pengobatan simptomatik untuk meredakan nyeri sendi yang sering dirasakan oleh penderita, saudara. Untuk menekan angka penyebaran nyamuk penularan DBD ataupun cikungunya, Dinkes Kota Batu ini terus menggencarkan program pemberantasan sarang nyamuk PSN secara serentak di lingkungan masyarakat. Dan Pemkot Batu menghimbau warga untuk konsisten penerapan gerakan PSN 3M+, serta membiasakan perilaku hidup sehat, bersih, dan sehat begitu ya di rumah masing-masing. Langkah pencegahan terbaik memang dari upaya masyarakat itu sendiri ya,

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Okay, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.

0: Selanjutnya kami akan sampaikan informasi perkiraan cuaca saudara yang dihadirkan oleh forecaster BMKG Satlin Jatim untuk pagi hari ini. Informasi cuaca hari Sabtu 26 September 2026 akan ada cuaca apa sajakah? Apakah akan turun hujan? Nanti kita akan cek ya. Informasinya disampaikan oleh Pak Maksum. Kita simak berikut ini.
1: Selamat pagi para pendengar RRI di mana pun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Malang Raya berlaku hari ini Sabtu 26 September 2026.
0: Kami akan kembali hadirkan informasi cuaca untuk Anda saudara dari forecaster kami BMKG Satlim Jatim yang disampaikan laporan cuaca ini untuk Anda dalam rangkaian Malang Pagi ini berikut ini.
1: Selamat pagi para pendengar RRI di mana pun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Malang Raya berlaku hari ini Sabtu 26 September 2026. Kondisi cuaca diperkirakan pada umumnya cerah hingga berawan. Suhu diperkirakan berkisar antara 16 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara diperkirakan berkisar antara 30 hingga 95%. Angin diperkirakan pada umumnya dari arah tenggara dengan kecepatan hingga 46 km per jam. Untuk informasi tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Timur diperkirakan hingga 2 meter atau dalam kategori sar gedang. Untuk masyarakat, saat ini terdapat peringatan dini angin kencang di wilayah Jawa Timur termasuk wilayah Malang Raya, karenanya perlu diwaspadai potensi peningkatan kecepatan angin yang dapat mengganggu kenyamanan aktivitas masyarakat. Saat angin bertiup kencang, hindari berlindung di tempat berbahaya, jangan berdiri atau memarkir kendaraan di bawah pohon rindang, balik iklan atau bangunan yang rapuh. Hati-hati saat berkendara, pengendara sepeda motor atau pengemudi lainnya di jalan raya yang terbuka, harus hati-hati terhadap dorongan angin dari samping yang bisa menggoyangkan kendaraan. Hindari juga aktivitas pembakaran sampah atau lainnya karena api cepat menyebar saat angin kencang dan sulit dipadamkan. Dan untuk masyarakat diimbau untuk selalu memperbarui informasi cuaca dari kanal resmi BMKG. Demikian, terima kasih.
0: Laporan cuaca dari Pak Maksum, forecaster BMKG Satlim Jatim untuk Anda saudara dan beberapa himbauan ya. Kita masih ada di musim kemarau, jadi pastinya ini hal-hal yang harus diwaspadai adalah terkait tentang potensi kebakaran begitu ya. Dimana ketika Anda membakar sampah atau melakukan aktivitas tersebut, harap tetap diwaspadai, dipantau begitu ya, sampai api benar-benar sudah dinyatakan padam atau mati begitu ya. Kami juga masih akan terus hadirkan kabar lainnya untuk Anda. Informasi lain yang akan kami sampaikan adalah informasi harga kebutuhan pokok saudara. Sesaat lagi, pastikan selalu bersama kami.

Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan

Kebersamaan kita saudara untuk Malang pagi ini harus berakhir sampai di sini. Malang siang ini akan kami buka dengan ruang inklusi hingga jam 11 nanti. Selepas itu rangkaian acara Malang siang ini akan berlanjut untuk Anda saudara bersama dengan Arga Syaputra. Jadi pastikan Anda selalu setia bersama kami di FM 94,6 MHz Pro 1 RRI Malang yang terus mengudara untuk Indonesia.

Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Selamat pagi pendengar Persatu RRI Malang. Ruang Inklusi hadir kembali untuk Anda, di mana dalam program ini kita akan membahas tentang kesetaraan, keberagaman, dan pemenuhan hak semua kelompok masyarakat termasuk penyandang disabilitas. Tema kita kali ini adalah inklusi atau terhenti, disabilitas di garis depan kemajuan sosial. Mengajak kita bertanya dengan jujur, apakah kita sudah melangkah bersama atau masih ada yang tertahan di belakang? Bersama dengan Arga Saputra yang akan memandu dialog, serta dua narasumber inspiratif, yaitu Bapak Yulian Agung Efrata, Ketua Nasional Paralimpik Committee Indonesia Kabupaten Malang, dan Bapak Ken Kerta, Founder dan CEO Lingkar Sosial Indonesia. Semoga perbincangan ini dapat membuka wawasan, menumbuhkan empati, dan menggerakkan langkah nyata menuju masyarakat yang benar-benar inklusif. Mari kita simak bersama Ruang Inklusi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Malang FM 94,6. Saya Arga Saputra temani Anda pendengar hari ini ya. Pendengar, tahukah Anda pada 3 Desember 2025 kemarin kita peringati sebagai Hari Penyandang Disabilitas Internasional. Jadi Perserikatan Bangsa-Bangsa memperingati Hari Internasional Penyandang Disabilitas atau Hari Disabilitas Internasional. Peringatan ini juga dikenal sebagai International Day of Persons with Disabilities. Departemen Ekonomi dan Sosial PBB pendengar telah mengumumkan tema Hari Disabilitas Internasional pada tahun 2025. Menurut situs WHO, Hari Internasional Penyandang Disabilitas adalah hari yang ditetapkan oleh PBB, dirayakan setiap tahun pada tanggal 3 Desember, dan hari ini bertujuan untuk mempromosikan hak serta kesejahteraan para penyandang disabilitas di setiap jenjang masyarakat dan pembangunan, serta meningkatkan kesadaran akan situasi penyandang disabilitas di semua aspek kehidupan, dari politik, sosial, ekonomi, dan budaya pendengar. WHO bersama dengan PBB memperingati Hari Disabilitas Internasional itu setiap tahun, menekankan pentingnya menjamin hak-hak penyandang disabilitas agar mereka dapat berpartisipasi secara menyeluruh, kemudian setara, efektif, dan di masyarakat itu bersama penuh sinergi dan juga kolaborasi, serta bebas dari hambatan dalam segala aspek kehidupan mereka pendengar. Kami kutip dari situs Departemen Ekonomi dan Sosial PBB, Hari Disabilitas Internasional 2025 mengangkat tema Fostering Disability Inclusive Societies for Advancing Social Progress. Jadi peningkatan tahun ini dibangun langsung dari momentum KTT Dunia Kedua untuk pembangunan sosial yang diselenggarakan pada Doha 4 hingga November 2025 yang lalu, di mana para pemimpin dunia itu menegaskan kembali komitmen mereka untuk membangun dunia yang adil, inklusif, dan juga setara. Oleh karena itu, untuk merefleksikan peringatan Hari Disabilitas Internasional 3 Desember 2025 hari ini, kita ambil topik pendengar inklusi atau terhenti, disabilitas di garis depan kemajuan sosial. Nanti kita akan berbincang bersama founder dan CEO dari Lingkar Sosial Indonesia atau Lingsos, akan berbagi pandangan Bapak Ken Kerta, begitu mendengar, bagaimana tantangan, bagaimana kemudian hambatan dan juga peluangnya, rekan-rekan disabilitas itu berada di garis depan kemajuan sosial. Artinya di segala lini, apapun bentuk pekerjaan, profesi, kemudian peran di masyarakat itu ada keterlibatan dari para penyandang disabilitas. Namun kali ini kita akan sambung perbincangan bersama beliau, Ketua National Paralympic Committee Indonesia Kabupaten Malang atau Ketua NPCI Kabupaten Malang, bagaimana peran rekan-rekan disabilitas itu juga bisa berprestasi dalam bidang olahraga. Kali ini kita sudah tersambung bersama Bapak Yulian Agung Efrata. Pak Agung, assalamualaikum, selamat pagi.
4: Selamat pagi Pak Ada.
3: Kabar baik hari ini Pak Agung, sehat ya?
4: Alhamdulillah.
3: Kemarin kita peringati sebagai Hari Disabilitas Internasional ya Pak. Kalau PBB itu punya tema Fostering Disability Inclusive Societies for Advancing Social Progress. Dalam artian kali ini para pemimpin dunia punya ketegasan kembali menekankan komitmen mereka untuk membangun yang dunia yang adil, inklusif dan juga setara. Nah dalam dunia olahraga ini Pak, apakah sudah tercermin ini peran rekan-rekan disabilitas begitu kemudian masuk dalam dunia olahraga juga punya fasilitas, punya wadah, punya kemudian kesempatan yang setara begitu Pak Agung?
4: Jadi terkait untuk bidang olahraga, teman-teman disabilitas itu sudah bisa didaungi oleh NPCI, yaitu National Paralympic Committee Indonesia. Nah, dengan organisasi NPCI ini tentunya akan mengharapkan olahraga disabilitas bisa tumbuh dan berkembang di setiap kecamatan maupun daerah dan kota, sehingga nantinya kan bisa memberikan kebanggaan bagi dirinya.
3: Betul. Nah kalau di wilayah Kabupaten Malang ini Pak Agung, bagaimana ini rekan-rekan NPCI Kabupaten Malang menyaring kemudian kemudian mendeteksi bakat-bakat di bidang olahraga dari rekan-rekan disabilitas itu, prosesnya bagaimana Pak Agung?
4: Sejauh ini kami prosesnya kan otomatis turun langsung, jadi door to door mencari data disabilitas, selain masuk ke sekolah luar biasa terkait dengan penjaringan kegiatan olahraga disabilitas.
3: Baik. NPCI Kabupaten Malang itu sudah mengembangkan berapa cabang olahraga sih Pak Agung?
4: Jadi kami sekarang sudah mengembangkan olahraga panah, lalu atletik, renang, catur, lalu menembak, bulu tangkis, tenis meja.
3: Nah, yang kemudian memberikan pelatihan, memberikan pembinaan itu siapa saja di antaranya Pak Agung?
4: Jadi terkait dengan pembinaan, kami sejauh ini berkoordinasi dengan klub yang bisa memberikan pelatihan pada teman-teman disabilitas. Supaya kegiatan tersebut bisa terukur dan terarah.
3: Baik. Jadi masing-masing pengembangan dan juga pembinaannya diserahkan pada masing-masing klub olahraga tersebut ya Pak Agung?
4: Iya Pak.
3: Nah dalam menjaring tadi Pak, menjaring bibit-bibit atlet potensial dari rekan-rekan disabilitas, ada kesulitan tidak? Apa hambatan yang ditemui oleh Pak Agung dan juga tim di lapangan ini Pak Agung?
4: Ya tentunya harapan kami ya dukungan anggaran terkait dengan kegiatan event olahraga disabilitas di kabupaten, sehingga akan memberikan pemahaman bagi orang tua dan disabilitas tersebut tentang pentingnya olahraga di...
3: Dukungan anggaran penting ya Pak ya, agar masih sosialisasinya begitu ya Pak Agung ya? Keluarga dari para penyandang disabilitas dan disabilitas itu sendiri punya pemahaman ternyata penting juga begitu kegiatan olahraga, kegiatan fisik itu dilakukan oleh para penyandang disabilitas begitu ya Pak?
4: Iya betul sekali Pak, karena kemarin kan kami juga mengadakan kegiatan kejuaraan Paralimpik Pelajar Kabupaten pertama. Dan di situ harapan dari wali murid atau guru kegiatan ini bisa berkelanjutan. Jadi tidak hanya sekedar sekarang saja.
3: Baik.
4: Karena itu akan memberikan motivasi gitu bagi anak-anak.
3: Itu diselenggarakan kapan itu Pak? Kegiatan kejuaraan Paralimpik untuk anak-anak sekolah di wilayah Kabupaten Malang, Pak Agung. Kapan itu penyelenggaraan
4: kami
3: kemarin?
4: Kami baru mengadakan tanggal 29 November kemarin.
3: 29 November hingga tanggal berapa kemarin Pak Agung?
4: Hanya satu hari saja Pak.
3: Satu hari ya. Nah responnya bagaimana Pak? Respon masyarakat menyambut kegiatan tersebut Pak Agung?
4: antusias sekali.
3: Gitu. Antusias
4: jadi
3: sekali.
4: Jadi harapan mereka ya kegiatan ini akan berkelanjutan gitu.
3: Baik.
4: Setiap tahun ada perlombaan disabilitas.
3: Ya, itu yang diharapkan ya, antusias masyarakat tinggi dan setiap tahun ada keberlanjutan dari kegiatan tersebut ya. Pak Agung, ketika mengenalkan kemudian tadi misalnya door to door di lingkungan masyarakat khususnya para penyandang disabilitas, mengenalkan mereka olahraga, begitu, respon mereka seperti apa sih Pak? Mereka punya minat yang tinggi atau bagaimana Pak Agung?
4: Ya, tantangan kami yang pertama adalah disabilitasnya. Kadang kan masih malu keluar gitu loh. Malu enggak punya apa, merasa percaya diri. Malu belum punya kegiatan olahraga. Lalu dukungan orang tua. Karena menganggap orang tua itu olahraga ini untuk apa gitu loh. Karena memang ya mobilitasnya memang
3: terbatas ya.
4: Harus diperhitungkan.
3: Pak Agung memberikan pemahaman dan meyakinkan orang tua atau para penyandang disabilitas itu dengan cara seperti apa, Pak? Sehingga mereka mau melakukan kegiatan olahraga dan berprestasi begitu, Pak Agung.
4: Jadi kami menyampaikan hasil kinerja NPKI Kabupaten Malang selama 5 tahun ini. Kami menunjukkan bahwa atlet kami sudah sampai ke nasional dan mendapatkan reward dari pemerintah itu setara dengan KONI. Dan ini kan menjadi kebanggaan tersendiri.
3: Betul, betul. Jadi tidak ada perbedaan ya, misalnya kejuaraan baik di tingkat provinsi maupun nasional ketika dapat prestasi, rewardnya itu tidak dibedakan ya, Pak Agung, dari pemerintah kabupaten ya, antara misalnya atlet reguler dengan atlet-atlet dari rekan-rekan disabilitas begitu ya, Pak?
4: Sudah tidak ada perbedaan, Pak. Jadi kami disetarakan.
3: Alhamdulillah. Kalau bicara prestasi, Pak Agung, bagaimana ini prestasi para atlet kita di NPCI Kabupaten Malang ini, Pak?
4: Ya, bagi saya ya, teman-teman itu sangat luar biasa lah bisa membanggakan Kabupaten Malang. Karena setiap event kami selalu membawa medali.
3: Wow, jadi tidak ada kejuaraan yang meninggalkan medali ya, selalu bawa medali ya NPCI Kabupaten Malang ya Pak Agung?
4: Alhamdulillah Pak.
3: Nah, pembinaan kemudian pendampingan pelatihan kepada rekan-rekan disabilitas tadi kan pasti juga butuh pendekatan yang berbeda ya Pak ya, dibandingkan kepada atlet-atlet reguler begitu Pak Agung. Dari klub atau dari para pelatih itu bagaimana sih Pak melatih rekan-rekan disabilitas itu sehingga pro begitu, punya kemampuan yang baik dalam bidang olahraga sehingga jadi atlet yang berprestasi begitu Pak Agung?
4: Memang melatih disabilitas sama non-disabilitas itu sangat berbeda. Butuh pendekatan secara ekstra dan pendekatan dengan orang tua. Gitu. Supaya bisa terjalin sinerginya gitu Pak.
3: Okay. Baik, ada sinergi, dukungan itu terus muncul ya Pak Agung ya, disupport terus ya dari para orang tuanya ya Pak Agung.
4: Itu yang paling penting Pak, dukungan orang tua itu paling penting.
3: Baik, dukungan orang tua itu yang paling penting ya Pak Agung.
4: Iya, bisa... selain dukungan dari pemerintah.
3: Ya, dukungan masyarakat dalam hal ini orang tua dan kita secara umum, dukungan pemerintah yang dibutuhkan juga ya dalam pengembangan olahraga khususnya yang ditekuni oleh rekan-rekan disabilitas ya Pak Agung. Dukungan anggaran tersebut Pak Agung oleh NPC itu akan dirupakan menjadi apa sih kira-kira kalau sudah akan diberikan begitu Pak Agung?
4: Kami bentuk dalam kegiatan perlombaan, lalu pendampingan kegiatan di luar gitu Pak.
3: Jadi kegiatan-kegiatan itu dimasifkan, kemudian pendampingan dikuatkan begitu ya Pak ya, agar masyarakat, agar penyandang disabilitas itu semakin yakin untuk melakukan kegiatan olahraga dan juga punya prestasi di bidang itu gitu ya Pak Agung. Selain kegiatan Paralimpik yang diikuti oleh pelajar di wilayah Kabupaten Malang tadi Pak, biasanya NPC itu menggelar event kejuaraan apa saja sih Pak Agung?
4: Kami saat ini hanya, kalau untuk NPC di Kabupaten Malang masih di tingkat pelajar saja. Tapi kalau untuk dari tingkat provinsi, ini kami mengikuti kejuaraan Paralimpik Provinsi.
3: Berapa kontingen yang diterjunkan ini Pak Agung dalam kejuaraan?
4: Kami hanya satu kontingen dengan komposisi 2 official, 9 atlet.
3: Satu kontingen, 2 official, 9 atlet ya. 9 atlet itu diantaranya atlet apa saja ini Pak Agung?
4: Jadi ada disabilitas, semuanya ada atlet atletik. Jadi ada yang ikut lari, lompat jauh, tolak lurul, lempar cakram, dan lempar lembing.
3: Hmm. Nah, persiapannya sebelum berangkat kemarin bagaimana itu, Pak? Pendampingan pelatihan secara intensif tentu ya dilakukan begitu pasti.
4: Terkait untuk pembinaan pelatihan, kami bersinergi dengan RSBN Janti, Pak. Mm-hmm. Jadi teman-teman di latihan bersama di sana.
3: Jadi dipusatkan ya pendampingan pelatihannya di RSBN Janti ya, Pak Agung ya. Pak Agung, secara keseluruhan Pak, jenis-jenis, mohon maaf ini, ketunaan dari rekan-rekan disabilitas kan beragam begitu ya. Yang memungkinkan untuk melakukan kegiatan aktivitas olahraga itu seperti apa ini, boleh digambarkan Pak Agung? Atau tidak ada batasan sebetulnya Pak?
4: Ya, ya kalau batasan tetap ada. Hmm. Cuma kan ada pendampingan. Sehingga kan ada pengarahan. Yang sekiranya bisa dilakukan mandiri, bisa dilakukan bersama dengan pendamping.
3: Baik, pada prinsipnya itu, tidak perlu ragu sebetulnya ya, karena didampingi oleh tim, kemudian tadi ya klub secara profesional, kemudian pelatihannya juga disesuaikan begitu ya Pak ya, sehingga ya rekan-rekan disabilitas itu memungkinkan untuk melakukan kegiatan fisik atau olahraga, apalagi bisa berprestasi begitu ya Pak Agung.
4: Iya, jadi teman-teman itu tidak perlu ragu terkait dengan aktivitas dengan olahraga. Karena kan menjalankan tidak sendiri ya.
3: Pasti ada yang mendampingi begitu ya Pak Agung ya, yang melatih iya, dan juga membimbing dengan porsi dan juga kondisi yang disesuaikan pastinya Pak Agung.
4: Betul sekali Pak.
3: Siap. Pak Agung, agar NPCI Kabupaten Malang ini ke depan lebih maju, lebih berprestasi, regenerasi atletnya itu juga semakin baik begitu Pak, maka apa yang Anda harapkan ini, berbagai macam dukungan tadi, baik orang tua, masyarakat umum dan juga pemerintah begitu, monggo sekali lagi boleh disampaikan Pak Agung.
4: Ya, harapan kami untuk organisasi NPCI ke depannya bisa tumbuh dan berkembang di Kabupaten Malang, terutama adalah organisasi harus solid, teman-teman disabilitas yang menjadi pengurus nanti sama-sama menyatukan visi dan misi demi kemajuan olahraga prestasi disabilitas. Lalu untuk di pemerintah, mohon lebih memberikan perhatian kepada olahraga disabilitas karena ini kan juga pembentukan dari SDM,
3: betul,
4: sumber daya manusia supaya teman-teman bisa mandiri, bisa memberikan kebanggaan bagi diri, keluarga, Kabupaten Malang dan bangsa Indonesia.
3: Betul Pak Agung, terima kasih banyak waktunya sudah bersama Pro 1 RRI Malang pagi ini.
4: Salam olahraga.
3: Demikian tadi pendengar perbincangan kita bersama Ketua Nasional Paralimpik Komite Indonesia atau NPCI Kabupaten Malang, Bapak Yulian Agung Efrata. Digambarkan tadi ya, peran kemudian rekan-rekan disabilitas itu tidak bisa kita pandang sebelah mata, apalagi ketika mereka hendak punya minat, punya bakat di bidang olahraga. Ternyata bisa begitu pendengar, diwadahi, kemudian difasilitasi dari NPCI begitu ya. Pasti bentuk pelatihan dan juga pendampingan disesuaikan begitu pendengar dengan kondisi masing-masing rekan disabilitas, tapi tidak menutup kemungkinan untuk rekan-rekan disabilitas itu minatnya, kemudian kreativitasnya, kemudian pengembangan dirinya dalam bidang olahraga itu terus terwadahi. Nah, sekali lagi pendengar, untuk peringatan Hari Disabilitas Internasional diperingati dengan tema Fostering Disability Inclusive Societies for Advancing Social Progress. Jadi dalam hal ini, pemimpin dunia menegaskan kembali komitmen mereka untuk membangun dunia yang adil, inklusif dan juga setara pendengar. Jadi deklarasi politik Doha pada tanggal 4 hingga 6 November 2025 kemarin mengingatkan masyarakat global bahwa memajukan perkembangan dan juga pembangunan sosial itu mustahil dilakukan tanpa inklusi, kemudian partisipasi dan kepemimpinan penuh para penyandang disabilitas pendengar. Namun di setiap kawasan, penyandang disabilitas itu terus menghadapi hambatan yang terus-menerus begitu ya, misalnya risiko kemiskinan yang lebih tinggi, kemudian akses terbatas terhadap pekerjaan yang layak dan juga upahnya juga masih rendah, kesenjangan dalam perlindungan sosial terutama bagi mereka yang bekerja di sektor informal, kemudian hambatan terhadap ekonomi, martabat dan juga agensi dalam sistem perawatan dan juga dukungan, serta akses yang tidak merata terhadap teknologi, bantuan dan lingkungan yang dapat diakses. Oleh karena itu, merefleksikan peringatan ini, kita ambil tema inklusi atau terhenti disabilitas di garis depan kemajuan sosial. Nah, kita akan sambung perbincangan terkait dengan hal Sosial ini pendengar, bersama founder dan juga CEO Lingkar Sosial Indonesia atau Lingsos, Bapak Ken Kerta. Pak Ken Kerta, assalamualaikum, selamat pagi.
5: Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Arga.
3: Pak Ken Kerta, rekan-rekan disabilitas kita itu tadi ya masih terus menghadapi resiko kemiskinan yang tinggi, akses terhadap pekerjaan yang layak dan juga upahnya itu masih rendah, kesenjangan dalam perlindungan sosial terutama bagi mereka yang bekerja di sektor informal, hambatan terhadap otonomi, martabat dan juga agensi, misalnya sistem perawatan dan juga

0: baik yang mudah dipahami. Nah, oleh karena itu, langkah kami adalah memberikan contoh itu melalui berbagai inovasi di semua bidang, baik di bidang kesehatan, di bidang pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya. Hmm. Yang harapannya adalah, pertama, inovasi itu akan diadopsi oleh pemerintah.
1: Okay.
0: Dan ini sudah berhasil, ada inovasi kami ya, yang kemudian seperti pesan disabilitas itu ya. Hmm. Yang kedua adalah direplikasi oleh masyarakat lainnya.
1: Hmm.
0: Nah, ini menurut kami adalah cara-cara advokasi yang efektif untuk pemenuhan hak disabilitas. Mengingat sebenarnya negara ini sudah cukup kaya untuk sumber daya alam maupun manusianya. Begitu Mas Arga.
1: Oke, okay, baik. Jadi negara butuh contoh-contoh ya Pak. Siapapun berhak memberikan contoh ya dalam ini ya Pak. Praktik-praktik baik yang melibatkan rekan-rekan disabilitas sehingga ini jadi bukti bahwa rekan-rekan disabilitas itu mampu begitu ya Pak Gengerta ya.
0: Iya benar. Negara butuh contoh dan siapapun boleh memberikan contoh. Oleh karena itu, di dalam organisasi kami, Mas Arga, Linksos ini, seluruh program kegiatan ini hampir semuanya berasal dari gagasan anggota.
1: Hmm.
0: Jadi ada hal baru di Linksos ini belum tentu ini inisiatif pendiri ataupun pengurus program, tapi bisa jadi adalah usulan dari anggota yang itu kemudian kita kemas, kita sesuaikan dengan kebutuhan apa regulasi yang ada saat ini.
1: Jadi apa saja Pak yang dilakukan oleh Linksos ini, Lingkar Sosial Indonesia, dalam memberdayakan rekan-rekan disabilitas begitu, atau rekan-rekan disabilitas yang punya inisiasi menjalankan sebuah program atau kegiatan begitu Pak Ken?
0: Saat ini ada 5 program utama Pak. Jadi yang pertama adalah terkait dengan kesehatan. Ini kita sejak tahun 2019. Nah, namanya Posyandu Disabilitas. Ini kita awali dengan mengumpulkan pemerintah desa, kemudian lembaga pemberdayaan masyarakat, puskesmas, rumah sakit jiwa, dan dinas kesehatan, dinas sosial, serta masyarakat untuk memetakan masalah-masalah di desa. Nah, banyak masalah yang muncul, tapi ketika itu sepakat untuk prioritas kesehatan, kemudian kita bentuk yang paling simpel dan sudah ada regulasinya, tapi belum menjadi kebijakan nasional. Ini adalah Posyandu Disabilitas.
1: Okay.
0: Ini. Jadi kalau Posyandu kan sudah nasional. Nah, yang Posyandu Disabilitas ini khusus ini belum menjadi regulasi nasional. Oleh karena itu, kita bentuklah itu. Itu pertama. Yang kedua, di bidang ekonomi. Pemerintah di Malang Raya khususnya, nah ini sudah banyak memberikan berbagai macam pelatihan. Mereka sangat memperhatikan peningkatan kapasitas ya, karena ada banyak PLK. Terus di Sonosari itu ada berapa itu ya PLK, belum lagi di Pasuruan dan sebagainya. Nah, cuman kendalanya adalah pasca pelatihan mereka masih belum bisa juga mendapatkan kesempatan untuk berwirausaha atau bekerja. Nah, kami ada program dari tahun 2015 ini, namanya Umah Difabel. Nah, Umah Difabel ini melatih, membiayai di awal, membantu pemasaran hingga mengurus legalitas usaha anggota. Ini di bidang wirausaha.
1: Okay.
0: Yang tentu kita memanfaatkan alumni-alumni pelatihan Dinsos, alumni pelatihan PLK, kemudian permodalan, join sama badan zakat, sama perusahaan dan sebagainya begitu. Nah, yang ketiga adalah alam. Alam ini kita mendorong teman-teman difabel berkontribusi untuk pelestarian alam dan lingkungan. Kita punya kegiatan namanya Difpala, di bawah pencinta alam. Ya ini memang agak ekstrim Mas Arga, karena kita lagi Gunung Arjuna, Gunung Tawi yang notabene-nya ini non difabel pun belum tentu mampu ke sana gitu ya, tapi kita mampu karena kita berlatih. Kemudian yang keempat adalah pendidikan. Secara umum sudah diketahui banyak orang bahwa ada banyak difabel yang di sekolah reguler tidak diterima, di SLB juga tidak diterima. Ini mau kemana mereka? Kami membentuk sebuah wadah non formal namanya gugus depan teritorial. Nah, ini sebuah gugus depan kepramukaan yang ada di luar sekolah yang kita menyasar teman-teman difabel yang tidak pernah mengenyam pendidikan formal atau yang lulus sekolah tapi masih belum ada aktivitas. Terakhir, yang kelima, ini masih terkait dengan perlindungan, apa namanya, di bidang lingkungan hidup. Kita bekerjasama dengan BPBD Jawa Timur, BPBD Kabupaten Malang, membentuk unit pelayanan disabilitas penanggulangan bencana. Kan alam semakin rusak Mas Arga. Kita harus siap-siap juga. Jadi teman-teman di Kabel ini nanti dilatih, kemudian diberdayakan, sehingga nanti pada saat bencana mereka juga tidak lagi menjadi orang yang ditolong, tapi juga bisa menjadi penolong atau berkontribusi di dalam mitigasi. Itu seperti itu Mas.
1: Baik, itu 5 program prioritas yang dilakukan oleh Lingkar Sosial Indonesia

0: yang bisa jadi contoh direplikasi oleh para pemegang kebijakan yang ternyata rekan-rekan disabilitas itu mampu begitu ya, Pak Kenkerta. Pak, tadi yang menarik itu di bidang pendidikan ya, di sekolah luar biasa para penyandang disabilitas kita itu tidak diterima, apalagi di sekolah umum begitu. Apa kendalanya, Pak? Kondisi yang seperti apa yang menyebabkan mereka itu di sekolah biasa tidak diterima, di sekolah luar biasa pun mereka juga tidak terwadahi gitu, Pak Ken? Apa faktornya, Pak?
1: Oke. Yang pertama adalah perhatian pemerintah itu sendiri di bidang pendidikan. Ini kita ambil contoh kasus di Kabupaten Malang. Di Kabupaten Malang ini ada 33 kecamatan, ya, tetapi hanya ada 11 SLB. Itu yang banyak di bagian kepanjen ke arah Lawang, yang kepanjen ke selatan itu hampir tidak ada, atau tidak ada. Terus kemudian dari 11 SLB itu hanya satu yang negeri, itu punya provinsi. Artinya pendidikan luar biasa ini masih diberikan oleh swasta atau orang-orang yang mendirikan yayasan. Nah, itu kendalanya, berarti masih kurang perhatian. Seharusnya minimal di setiap kecamatan ada SLB-nya. Berarti di Kabupaten Malang ini ada 33 SLB.
0: Betul.
1: Kalau mau, nggak minimal itu. Begitu.
0: Baik.
1: Yang kedua adalah begini, inklusi di sekolah memang sudah diwajibkan, tetapi kan tidak ada belum tersedia guru yang memiliki kapasitas, sehingga ini menjadi kompetensi, sehingga ini menjadi alasan sekolah untuk belum bisa menerima.
0: Okay.
1: Yang pertama. Yang kedua SLB. Nah, SLB ini mereka terbuka sebenarnya dengan apa, dengan teman-teman disabilitas, tetapi ada beberapa ragam yang itu dinilai tidak bisa latih dan tidak bisa didik, karena dia mengalami disabilitas spektrum berat. Nah, spektrum berat itu artinya seluruh aktivitas, terutama aktivitas perawatan diri dan toilet, masih bergantung kepada orang lain. Nah, sehingga mereka kan rata-rata kan hanya di dalam rumah, begitu kan. Nah, mereka mandi terus ke toilet harus ditolong oleh orang tuanya. Nah, di sini kami menyediakan waktu. Sekarang ini masih satu bulan sekali, Mas Arga, itu untuk berkumpul dengan kegiatan bersama seperti mewarnai, kemudian membatik dengan bantuan orang tuanya. Kan kita ada pada ciprat nih, jadi teman-teman itu mencipratkan malam lilin itu tangannya dipegang oleh orang tuanya. Dan mereka itu berseragam pramuka, sehingga mereka itu akan menikmati bagaimana sih rasanya bersekolah. Seperti itu. Jadi pengennya mereka bahagia, terus punya waktu interaksi dengan tipe-tipe lainnya.
0: Ini yang perlu kita...
1: Tetapi di sini, jadi Mas Arga, selain kita menasar teman-teman yang nggak pernah mengenyam pendidikan formal, kita juga memberikan kesempatan kepada teman-teman dari SLB ataupun yang sudah lulus untuk datang juga, biar tambah banyak kawan gitu. Itu masyarakat.
0: Baik, ini yang kita perlu evaluasi ya, sampaikan dorongan kepada pemerintah Kabupaten Malang. Ternyata masih ada, hanya ada 11 SLB di wilayah Kabupaten Malang, satu lagi yang negeri ya, itu pun milik provinsi, 10 yang lain milik yayasan atau dikembangkan oleh lembaga pendidikan swasta ya. Kalau sekolah negeri, harapannya semakin banyak guru yang punya kompetensi di bidang pendidikan untuk rekan-rekan disabilitas, sehingga bisa mewadahi tadi ya Pak, para rekan disabilitas untuk bersekolah di sekolah reguler begitu ya, Pak Kenkerta. Masalah pekerjaan ini, Pak Kenkerta, ini kan rekan-rekan disabilitas mungkin setahu saya banyak bekerja di bidang-bidang informal begitu ya. Bagaimana di bidang formal ini, Pak? Kita mendorong agar kesempatan itu juga terbuka bagi rekan-rekan disabilitas, dan tidak hanya terbuka tapi juga dengan gaji, dengan upah yang layak begitu, Pak Ken.
1: Jadi gini, kembali sebenarnya negara sudah menjamin melalui regulasi. Kan ada regulasi 1% itu swasta harus menerima difabel, kemudian 2% BUMN atau pemerintah itu juga menerima difabel. Tetapi di sini yang terjadi adalah kesiapan, mekanisme atau sistem untuk mendukung kesiapan difabel terlibat di dalam dunia kerja formal. Itu yang belum ada, sehingga di sini ada peran yang namanya unit layanan disabilitas ketenagakerjaan. Nah, ini sebenarnya sudah ada di Kota Malang ataupun di Kabupaten Malang. Itu kan. Tetapi ada hambatan, Mas Arga, untuk menjalankan fungsinya, karena di dalam strukturnya itu belum melibatkan kelompok disabilitas sebagai pendamping. Jadi misalnya Kabupaten Malang nih, ini sudah ada MOU antara perguruan tinggi dengan Disnaker. Tetapi kan Disnaker dan perguruan tinggi itu tidak punya akses luas kepada teman-teman disabilitas, bahkan okay. mungkin mereka keterampilannya terbatas. Hmm. Seharusnya kami, Linksos ini dan semacamnya ini juga masuk ke dalam struktur itu. Itu pun juga ada peraturan pemerintahnya, tapi belum dijalankan. Nah, harapannya dengan adanya regulasi itu sebenarnya kita harus tertib untuk menyukupi apa sih elemen-elemen yang harus dicukupi di dalam ULD itu supaya fungsinya begitu masyarakat.
0: Baik, ya. Jadi istilahnya ada ini ya Pak, penjembatan ya antara rekan disabilitas dan juga instansi yang membutuhkan tenaga kerja dari rekan-rekan disabilitas itu ya, untuk menyiapkan sumber daya manusianya, untuk menyiapkan keterampilannya, begitu ya Pak Kenkerta ya.
1: Oke, betul. Misalnya begini, tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Agung gitu kan, Mas Agung gitu kan, atau NPCI. NPCI itu kan sebenarnya jembatan untuk terhubungnya program-program pemerintah tentang olahraga dengan difabel. Nah, itu kan berjalan fungsinya, begitu. Nah, mestinya di bidang ketenagakerjaan juga begitu. Disnaker itu dan lainnya punya jembatan untuk apa namanya mengakses kesempatan teman-teman difabel di bidang ketenagakerjaan. Juga ada mekanisme yaitu ULD, ULD ketenagakerjaan, tapi elemennya belum tetap gitu.
0: Itu yang perlu kita kuatkan ya, dalam memberikan tadi pendidikan, kesehatan, kemudian lapangan pekerjaan bagi rekan-rekan disabilitas. Secara sosial Pak Kenkerta tadi sudah luar biasa sekali yang diinisiasi oleh Linksos Disabilitas Pencinta Alam, bahkan kemudian terlibat dalam penanganan bencana bersama dengan BPBD. Tapi di lingkungan sosial gimana Pak sekarang kondisinya di wilayah Kabupaten Malang ya? Kalau Pak Kenkerta ini kan base-nya di wilayah Kabupaten Malang, diskriminasi, sosialisasi itu masih ada nggak sih Pak? Kalau di Kabupaten Malang kan kita sering dengar begitu ya, misalnya rekan-rekan disabilitas jiwa itu dipasung, begitu, dikurung begitu oleh keluarganya begitu. Hal-hal semacam itu masih sering terjadi atau masih sering dijumpai nggak sih Pak Ken?
1: Kalau secara kenyataan di lapangan itu sudah jauh berkurang masalahnya.
0: Alhamdulillah.
1: Ya, sudah jauh berkurang karena memang sebenarnya pemerintah Kabupaten Malang itu juga sudah memperhatikan, tetapi memang perlu kita perdalam atau kita perluas jangkauannya. Yang ini menjadi tugas masyarakat seperti kami untuk membantu. Ya, oleh karena itu sebagai contoh ULD itu yang kami terlibat aktif dan langsung itu adalah di BPBD kebencanaan, BPBD Kabupaten Malang. Di situ benar-benar ada unsur pemerintah, BPBD sendiri, kemudian lintas dinas, ada dinas kesehatan, dinas sosial, dinas pendidikan, dan juga ada beberapa kelompok difabel. Terutama di sini Linksos sebagai apa inisiator bersama BPBD. Untuk itu jadi lengkap, makanya ini kami kemudian menghidupkan destana-destana. Destana itu di desa tangguh bencana, di Kabupaten Malang. Kami mengisi materi itu. Kemudian nanti tanggal 12, Mas Arga, kita ada pelatihan ragam disabilitas dan penanggulangan bencana bagi difabel di daerah terdampak kelut. Jadi Ngantang, Bujang, Kasubon. Nah, itu bukti kalau kami terlibat di situ, maka benar-benar program difabel itu terimplementasi begitu. Nah, terkait dengan stigma sosial di masyarakat ini memang sudah banyak berkurang, karena seringkali di Pemkab Malang ini ataupun di Kota Malang ini kan dan Batu ini ada sosialisasi-sosialisasi misalnya. Yang perlu kita dalam adalah peran dari RT/RW mungkin, karena kita juga masih menemukan teman difabel yang belum termasuk di dalam KK karena orang tuanya menolak. Sekalipun itu tidak banyak, tapi itu juga menjadi catatan penting. Mungkin ke depan kita bisa join dengan dispenduk, nanti untuk kita menunjukkan mana-mana sih tempat yang harus dikunjungi oleh pemerintah. Karena kalau yang mendatangi kami biasanya salah paham, Mas. Kalau kita yang mendatangi itu dikira kita mendatang mau dikasih bantuan sosial. Nah, itu ditagih nanti. Makanya perlu yang datang itu pemerintah gitu, biar enak gitu. Baik. Siap menjadi penunjuk nanti di mana lokasi-lokasi gitu.
0: Baik. Masih banyak Pak Kenkerta rekan-rekan disabilitas kita itu yang secara administrasi kependudukan itu tidak tercatat, Pak?
1: Tidak banyak. Nah, ini misalnya satu desa mungkin ada satu gitu, Mas. Dan tidak semua desa gitu, karena apalagi inklusi ini kan sudah menjadi hal yang cukup ramah di tengah masyarakat. sehingga mereka itu ada kepedulian untuk menyampaikan ke kami, misalnya mas di sana ada difabel kayaknya belum ada kegiatan gitu.
0: Nah, Pak Ken tadi menarik juga disampaikan oleh Pak Ken Kerta gitu ya, penerimaan dan juga pemahaman masyarakat terkait dengan rekan disabilitas kita itu sekarang lebih baik, sehingga diskriminasi kemudian hal-hal negatif itu sekarang bisa kita minimalisir ya Pak Ken. Tapi menariknya ya, sekarang dengan perkembangan teknologi digital, media sosial dan lain sebagainya, banyak oknum-oknum yang menurut saya itu melakukan hal-hal itu kurang etis Pak, mengkontenkan rekan-rekan disabilitas untuk kepentingan pribadi di media sosial. Nah, tanggapannya Pak Ken Kerta terkait dengan hal tersebut yang sekarang semakin marak, bagaimana mengenai fenomena itu Pak Ken?
1: Ini ada dua hal yang kami hadapi, Mas Arga. Jadi yang pertama adalah internal dari difabel itu sendiri. Mereka itu harusnya tidak mau atau menolak untuk dijadikan konten, kan gitu. Yang kedua, eksternal itu pihak-pihak luar. Ini yang mungkin mereka maunya kan peduli, kan gitu. Tapi mungkin dengan cara yang tidak etis atau tidak paham. Nah, ini kita yang perlu untuk memberikan edukasi. Nah, langkah kita selama ini adalah langkah yang efektif kita lakukan sejak tahun 2015, Mas, kita jaring dengan teman-teman media, itu adalah menggunakan kekuatan media untuk mengarahkan isu disabilitas ini menjadi isu pemberdayaan, lagi isu isu belas kasihan, karikatif gitu ya. Tapi dulu di awal-awal tahun 2015 itu, ketika saya selesai diwawancara oleh wartawan, saya selalu mengatakan, mas tolong ya gunakan istilah disabilitas, terus ini yang ditunjukkan tadi nilai positif atau kekuatan dari kami gitu. Nah, jangan menggunakan istilah cacat gitu kan, terus jangan juga dan kita tidak akan memberikan dokumentasi yang sifatnya menimbulkan orang belas kasihan gitu. Makanya dari dulu terus itu kan kegiatannya kan seru-seru mas, kan gitu, gitu kan, terus ini optimisme begitu. Nah, jadi langkah yang bisa kami lakukan saat ini adalah memberikan pengaruh kepada media, karena media itu mitra kami untuk memproduksi pengetahuan positif tentang disabilitas,
0: Ini yang perlu kita dorong juga ya, mempotret rekan-rekan disabilitas itu bukan dalam sisi belas kasihan, patut dikasihani, tidak mampu begitu ya Pak, tapi sifatnya lebih pemberdayaan begitu ya, kreativitas, agar betul-betul menunjukkan bahwa rekan-rekan disabilitas itu betul-betul mampu kok begitu ya, dan betul-betul bisa beraktivitas layaknya masyarakat pada umumnya, baik dalam kegiatan sosial maupun dalam pekerjaan secara formal maupun informal ya Pak Ken Kerta.
1: Iya, benar Mas Arga. Nah, itu kemudian berdampak kepada siapa yang akan membantu kami. Nah, kami ini postingannya, informasinya bagus-bagus terkait dengan pemberdayaan, maka yang datang mitra-mitra ini, terutama dari Badan Zakat, kemudian dari CSR perusahaan, baik swasta ataupun BUMN, Mas, itu yang datang adalah mereka yang membuat program ekonomi, program pemberdayaan. Itu. Kalaupun masih ada yang belum paham, datang untuk kegiatan santunan, itu kita terima, tapi kita arahkan, Pak, kita buat lagi di depan pembiayaan untuk UMKM gitu. Makanya nanti Pak, di HDI nanti juga ada penyerahan bantuan UMKM. Dan ini bukannya pertama kali. Untuk tahun ini kita ada sekitar 3 atau 4 kali pembiayaan dari CSR untuk pemberian ekonomi. Gitu Mas Arga.
0: Baik. Jadi bantuannya itu tidak sekedar ini ya, bantuan yang sifatnya konsumtif ya, tapi yang produktif ya, Pak Ken Kerta, untuk pemberdayaan tadi aktivitas ekonomi UMKM misalnya. Begitu ya, Pak Ken Kerta?
1: Iya. Baik. Benar. Nah, jadi kita arahkan untuk pemberdayaan gitu ya.
0: Siap. Pak Ken Kerta, sekali lagi dalam rangka kita merefleksikan peringatan Hari Disabilitas Internasional, apa yang ingin dipesankan atau yang diharapkan begitu Pak, dukungan dari berbagai pihak agar rekan-rekan disabilitas itu betul-betul berdaya begitu Pak Ken, monggo.
1: Yang pertama kepada pemerintah dan masyarakat luas, kita sangat mengapresiasi seluruh kebijakan yang ada saat ini, tinggal nanti bagaimana kita bersama-sama untuk menegakkan regulasi itu. Misalnya terkait dengan ketenagakerjaan kan sudah ada undang-undangnya berapa persen. Nah itu kita tegakkan. Bagaimana menegakkan ya, yang sudah membuka ruang bagi difabel bekerja kita kasih apresiasi, yang belum kita kasih sanksi. Itu contohnya. Dan yang kedua, kepada teman-teman difabel, mari kita menjadi contoh untuk menjadikan difabel ini di garda depan untuk perlindungan sosial gitu. Karena tanpa contoh ya kita hanya omong saja gitu. Nah, mendapat untuk contoh efektif kita harus berorganisasi. Kami juga mengajak teman-teman di Papua untuk berkomunitas supaya kita menjadi satu suara yang bulat dan kuat.
0: Betul.
1: Untuk banyak pemenuhan, penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak disabilitas. Begitu Mas Arga.
0: Baik, jadi aktualisasinya monggo di kedepankan begitu ya, rekan-rekan disabilitas begitu ya Pak, tidak perlu tidak percaya diri begitu ya, dengan berkumpul berkomunitas ya, itu ya. Banyak kegiatan, banyak manfaat, banyak program yang bisa kita manfaatkan untuk pengembangan diri kita ya Pak Gen.
1: Sepakat Mas Arga.
0: Siap. Terima begitu, kasih ya. Banyak Pak Gen Kerta untuk waktunya pagi hari ini.
1: Ya, terima kasih Mas Arga.
0: Semoga
1: ya,
0: rekan-rekan ya. Disabilitas dimanapun berada, utamanya yang kemudian didampingi oleh Linksos tetap kemudian berdaya ya Pak Ken, dan juga sukses dalam berbagai lini kehidupan yang digeluti. Demikian tadi pendengar perbincangan kita bersama founder dan CEO dari Lingkar Sosial Indonesia atau Linksos ya.
2: Pendengar Prosatu RRI Malang, demikian perbincangan kita tentang inklusi atau terhenti, disabilitas di garis depan kemajuan sosial dalam ruang inklusi kali ini. Dialog hari ini telah membuka wawasan kita bahwa inklusi bukan hanya sekedar slogan, melainkan langkah nyata agar tidak ada satupun yang tertinggal dalam arus kemajuan sosial. Ruang inklusi bukan hanya ruang siar, tetapi ruang belajar bersama. Tempat kita menegaskan bahwa ketika penyandang disabilitas diberikan akses, kesempatan, dan kepercayaan, mereka bukan berada di belakang, melainkan di garis depan sebuah perubahan. Sampai jumpa di ruang inklusi berikutnya. Tetaplah bersama dengan kami di Prosatu RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi.

Satu kabar untuk Anda, saudara, hilangnya satu lembar STNK dengan nomor polisi N4127LF. Pelapor atas nama Lukman Hakim, STNK atas nama Haris Frilingga Kusuma, yang beralamatkan di Jalan Darsono nomor 9A, 19, RT1, RW11, Kelurahan Ngagli, Kecamatan Batu, Kota Batu, yang diperkirakan hilang di wilayah hukum Polsek Singosari, saudara. Untuk Anda yang menemukan, dimohon kerjasamanya mengembalikan kepada saudara Lukman Hakim di nomor 0813-3423-8271, atau Anda bisa sampaikan pada kami RRI Malang, bagian layanan dan pengembangan usaha, di nomor 081-33-336-0074. Kami juga masih akan terus menyapa Anda segera sesaat lagi pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kami akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk dinamika olahraga.

0: Boros amat nih nyemprotnya.
1: Ih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
0: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
1: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
0: Ih, si Neng mah. Coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
1: Maksudnya?
0: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
1: 3M plus? 1550?
0: Duit, wae. Nggak dipikirin. Bukan atuh, Neng. 3M plus itu, pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
1: Oh gitu. Ya udah atuh, sekarang Aa ikut Neng.
0: Kemana?
1: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD. Capek atuh kalau Neng sendirian mah.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Italia takluk dari Belgia, coreng debut Mancini. Timnas Indonesia awali ASEAN Cup 2026 dengan kemenangan. Tim catur Indonesia mencetak hasil gemilang. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 26 September 2026, bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Kekalahan 0-2 Italia atas Belgia dalam laga pertama UEFA Nations League Grup A1 mencoreng debut Mancini sebagai pelatih baru tim berjuluk Gli Azzurri. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Timnas Italia memulai era kedua ke Roberto Mancini dengan hasil mengecewakan. Bertanding di Stadio Olimpico Roma dini hari tadi, Gli Azzurri takluk 0-2 dari Belgia di laga pembuka Grup A1 UEFA Nations League 2026-2027. Belgia membuka keunggulan pada menit ke-20. Mika Götze mencetak gol memanfaatkan umpan matang dari kapten Kevin De Bruyne. Italia mencoba membalas lewat Moises Kean dan Francesco Pio Esposito. Namun kiper Belgia, Sane Lammens, tampil solid saat Italia mulai mengendalikan permainan. Belgia justru menghukum lewat serangan balik. Pemain pengganti Dodi Luke Bakio menggandakan keunggulan pada menit ke-69 melalui aksi individu yang diselesaikan dengan tendangan kaki kiri melengkung. Peluang emas terakhir Italia didapat Giorgio Scalvini di akhir laga. Namun tendangannya membentur mistar gawang. Skor 2-0 bertahan hingga usai. Usia laga pelatih Italia Roberto Mancini akui kesulitan menghadapi permainan dari Belgia.
2: Body pensieri.
3: Melawan tim kuat ini, kami mengalami kesulitan di babak pertama. Kami tidak bisa bertahan. Singkatnya, kami memberi terlalu banyak ruang, jadi di babak pertama mereka bermain lebih baik daripada kita.
2: 25 menit ha fatto veramente bene.
1: Sementara itu pelatih Belgia, Van Bommel, merasa puas meraih kemenangan perdana ini.
4: Ben ik voor de 100% tevreden omdat we gewonnen hebben.
3: Yang kami 100% puas karena menang. Itu masih banyak poin yang dikumpulkan. Tapi saya mulai pada dengan kemauan dan intensitas. Disitulah semuanya dimulai. Itulah dasarnya. Saya dengan cepat mencoba mencurahkan sebanyak mungkin untuk menyampaikan dan sejelas mungkin dan dengan banyak diskusi.
4: En dan het plezier wat de jongens uitstralen.
1: Kemenangan ini membuat Belgia bersaing di papan atas grup bersama Prancis. Italia harus berada di posisi bawah setelah gagal mengamankan poin di kandang sendiri. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pecinta olahraga, masa jabatan Zinedine Zidane sebagai manajer Prancis dimulai dengan kemenangan 1-0 atas Turki dalam laga pertama grup A1 UEFA Nations League 2026-2027. Bertanding di Stadion Kocaeli Turki dini hari tadi, gol tunggal Kylian Mbappe pada babak kedua mengantarkan Les Blues Prancis merebut 3 poin pertama. Menggembar-gemborkan era baru setelah finish keempat di Piala Dunia FIFA 2026 lalu, Prancis tampil dominan meski tidak sepenuhnya nyaman di babak pertama. Tuan rumah Turki memainkan peran mereka dengan baik, bertahan dengan kekuatan tanpa mengabaikan serangan balik. Peluang terbaik Turki di babak pertama datang ketika umpan lambung menemukan Ferdi Kadıoğlu yang tidak terkawal di dalam kotak penalti. Akan tetapi, sundulannya lemah dan dengan mudah diamankan oleh kiper Mike Maignan. Namun Prancis secara bertahap mulai mengubah penguasaan bola menjadi peluang. Dengan 5 menit tersisa pada babak pertama, Michel Olis melepaskan tembakan dari tepi kotak penalti. Bola meluncur ke arah sisi kiri gawang, tetapi kiper Ujan Çakır dengan mudah menghalau ancaman tersebut. Turki menyerang balik setelah jeda pergantian babak dan hampir unggul ketika Ismail Yüksek menyerbu sepak pojok Arda Güler. Namun sundulannya ditepis oleh refleks cepat kiper Prancis dan yang lebih buruk, momentum Turki terhenti ketika permainan yang kurang rapi di lini belakang memungkinkan Olise menemukan Kylian Mbappe yang dengan ahli mencetak gol di tiang dekat. Namun sayangnya pencetak gol terbanyak sepanjang masa Prancis itu harus ditarik keluar karena cedera yang diderita saat mencetak gol tersebut. Meski demikian, skor 1-0 tetap bertahan hingga akhir untuk kemenangan Prancis. Selesai pertandingan, pelatih kepala tim nasional Prancis Zinedine Zidane menyebut bahwa Mbappe harus pulang ke Prancis karena cedera lutut.
5: Les nouvelles sont pas bonnes puisque Kylian va devoir.
6: Kylian harus pulang ke Prancis. Ia mengalami cedera tendon di bagian lututnya. Kami tidak akan mengambil resiko meski ini masalah kecil. Ia tetap harus pulang. Saya pribadi berpendapat kami cukup puas untuk menangan di laga pertama yang berjalan cukup rumit di lapangan ini. Kami juga senang meraih kemenangan setelah 3 sesi latihan yang kami jalani.
5: Pour un premier match, en tout cas, d'avoir gagné ce soir.
0: Atas kemenangan ini, Prancis menempati posisi kedua klasemen sementara grup A1 Nations League dengan 3 poin. Hanya beda agregat 1 gol dari pemuncak klasemen Belgia. Sedangkan Turki bertengger di posisi ketiga disusul Italia di dasar klasemen. Hasil ini turut mengantarkan Zidane memenangkan pertandingan pertamanya sebagai pelatih, sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh 5 manajer Prancis sebelumnya. Di sisi lain, penampilan kuat melawan salah satu tim papan atas Eropa ini menunjukkan bahwa Turki bukan sekedar pelengkap di Liga A.

0: Menyambut kemenangan kandang 2-0 atas lawannya Gabon dalam laga pertama babak kualifikasi Africa Cup of Nation AFCON 2026-2027. Berlaga di Stadion Mulai Abdullah dini hari tadi, gol Nusair Mazraoui pada menit ke-36 dan Sofyan Rahimi di menit ke-84 mengantarkan Singa Atlas Maroko memuncaki klasemen sementara Grup A. Seusai pertandingan, kepala pelatih timnas Maroko Mohamed Ohaibi menyebut bahwa kemenangan ini akan mengantarkan Maroko memuncaki klasemen sementara grup dengan 3 poin.
1: Assalamualaikum. Menurut saya hasilnya positif. Kami memenangkan pertandingan sesuai keinginan kami. Kami mendominasi permainan seperti yang kami inginkan. Tentu saja sekarang kami ingin tampil lebih baik lagi. Masih ada hal-hal kecil yang perlu kami perbaiki. Namun menurut saya ada banyak hal positif dalam permainan kami ini.
0: Kemenangan ini mengantarkan Maroko memuncaki klasemen sementara grup dengan 3 poin, disusul di posisi kedua Niger yang hanya berbeda agregat 1 gol saja dari posisi puncak. Sementara di posisi ketiga ditempati Lesotho dan Gabon menempati posisi keempat dalam klasemen.

0: Beralih ke arena balap mobil, pendengar, Carlos Sainz mendapat penalti turun 5 posisi setelah dinilai melanggar aturan bendera kuning saat menjalani kualifikasi Grand Prix Azerbaijan. Pembalap Williams itu sebelumnya mengamankan posisi ke-9, tetapi kini harus memulai balapan dari urutan ke-14. Sainz membawa Williams dengan paket pembaruan besar hingga menembus kualifikasi 3 di sirkuit Kota Baku Jumat kemarin. Namun Stewart menilai pembalap asal Spanyol itu tidak cukup mengurangi kecepatan pada sektor yang terdampak bendera kuning. Bendera kuning tunggal terlihat pada sektor Marshall 4 dan 5 setelah tikungan 2 hingga menuju tikungan 3. Sainz juga dinilai abai akan peringatan radio dari timnya untuk mengurangi kecepatan di area tersebut. Akibatnya Sainz turun dari posisi ke-9 ke urutan ke-14 pada grid. Franco Colapinto, Oliver Berman, Liam Lawson, Alex Albon, dan Esteban Ocon masing-masing naik satu posisi. Selain penalti posisi start, Sainz juga mendapat 2 poin penalti pada lisensinya. Tambahan tersebut membuat koleksi poin penalti Sainz menjadi 4 dalam periode 12 bulan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Pendengar RRI, dua pebulu tangkis terbaik Indonesia memastikan satu tempat di babak 16 besar cabang olahraga bulu tangkis nomor perorangan Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pada laga yang berlangsung di Ichinomiya Municipal Gymnasium pagi tadi, tunggal putra Indonesia Jonathan Christie sukses menaklukkan lawannya Duzama Boy Zaidov 2 set langsung dengan skor akhir 21-3, 21-3. Satu hasil positif turut diperoleh sektor tunggal putri, di mana Putri Kusuma Wardani menang telak atas lawannya Mahur Shahzad dari Pakistan. Putri menang dengan skor akhir 21-5, 21-11. Sayangnya, tunggal putri Talita Ramadhani Wiryawan harus mengakui ketangguhan Tuy Linh Nguyen dari Vietnam usai kalah dengan skor 15-21, 10-21. Siang nanti, Alwi Farhan akan turut bermain menghadapi wakil tuan rumah Jepang Kenta Nishimoto dalam laga babak 32 besar. Dilanjutkan Jonathan Christie yang akan tampil kembali menghadapi tunggal asal Sri Lanka Viren Netasinghe di laga babak 16 besar. Pecinta olahraga cabang olahraga bulu tangkis sukses mempersembahkan medali emas pertama bagi kontingen Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Berikut kami sajikan rangkuman laga final yang disampaikan Nurdiansyah.

0: Setelah penantian 28 tahun lamanya, skuad bulu tangkis perunggu putra Indonesia akhirnya kembali bertengger di podium tertinggi pesta olahraga terbesar se-Asia, Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pada pertandingan final perunggu putra yang berlangsung di lapangan 1 Ichinomiya Municipal Gymnasium, Jepang, Kamis kemarin, tim merah putih sukses mengalahkan tim Tiongkok dengan skor akhir 3-2. Tim Indonesia sempat terdesak di saat dua unggulan Indonesia mengalami kekalahan saat menjalani dua game pertama partai puncak. Pada pertandingan tunggal putra pertama, Jonathan Christie harus mengakui ketangguhan Si Yuchi. Tunggal putra nomor satu di dunia itu takluk secara straight set atau dua set langsung dengan skor akhir 13-21, 18-21 atas lawannya. Disusul kekalahan pada laga ganda putra pertama di mana pasangan Fajar Alfian Muhammad Soebul Fikri ditaklukkan pasangan Liang Weiqing Wang Chang. Fajar Fikri harus mengakui kehebatan ganda putra nomor 3 di dunia versi BWF usai kalah 20-22, 21-19, 14-21. Kendati demikian, arah ombak mulai berubah setelah Alwi Farhan sukses merebut kemenangan pertama bagi tim Indonesia. Pada laga tunggal putra kedua, Alwi menaklukkan lawannya Li Sifeng lewat drama rubber match dengan skor akhir 23-21, 15-21, 21-16. Ganda putra Leo Roli Carnando Daniel Martin melanjutkan tren kemenangan untuk Indonesia. Pada laga ganda putra kedua, Leo Daniel sukses menang secara dua set langsung dengan skor akhir 23-21, 21-10 atas pasangan He Jiting Liu Yi. Mozaki Ubaidillah yang tampil terakhir berhasil menuntaskan perjuangan rekan-rekannya dengan luar biasa. Ubed, panggilan akrab Zaki Ubaidillah, mampu merebut kemenangan 23-21, 21-13 atas Wang Hongyang pada laga tunggal putra ketiga sekaligus laga pamungkas, mempersembahkan medali emas pertama bagi kontingen Indonesia. Selesai pertandingan, Ubed mengatakan bahwa dirinya senang dapat merebut kemenangan ini. Ia mengaku saat memasuki pertandingan tidak membawa pikiran negatif sehingga mampu memberikan yang terbaik.
1: Sangat senang, cukup bangga juga dan alhamdulillah bisa diberi kemenangan. Tanpa cedera juga, tadi sempat ketinggalan 0-2. Terus ya gak mau mikir negatif dulu karena ada tim yang masih berjuang. Alwi tadi pastinya alhamdulillah sangat senang sih bisa diberi kemenangan dan bisa mengembalikan keadaan.
0: Apa? Sementara itu, pengamat olahraga Indra Rangkuti berharap PBSI lebih berani untuk menurunkan pemain-pemain mudanya. Hal ini menurutnya karena Alwi Farhan dan Ubed terbukti bisa bermain bagus dan mereka menjadi harapan Indonesia ke depan.
2: Nah, ini memang sekali lagi membuktikan ya bahwasannya PBSI harus mulai memberikan kepercayaan kepada para bintang-bintang muda Indonesia sebagai bagian dari regenerasi. Nah, ini juga saya kira harus menjadi menjadi perhatian ya, supaya ke depan Alwi, Ubed ya, ini harus lebih sering dikirim ke turnamen untuk mematangkan mental mereka. Mereka lah harapan Indonesia ke depan di bulu tangkis.
0: Tidak hanya tim putra Indonesia yang berhasil memberi medali, tim putri turut mempersembahkan medali perunggu untuk Indonesia. Sehingga cabang olahraga bulu tangkis telah memenuhi target perolehan medali Asian Games 2026 dengan sukses. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Timnas Indonesia mengawali perjuangan di FIFA ASEAN Cup 2026 dengan kemenangan 2-0 atas Singapura. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Goal for Indonesia! Goal scored by player number 10, Ole Romani!
2: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memuji kerja keras pemainnya setelah mengalahkan Singapura 2-0 pada FIFA ASEAN Cup 2026. Indonesia meraih kemenangan pada pertandingan perdana grup A Divisi Premier di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan Jakarta tadi malam. Dua gol Indonesia masing-masing dibukukan oleh Ragnar Orakmangun pada menit ke-13 dan oleh Romani pada menit ke-74 melalui titik penalti. Hartman menilai para pemain mampu melewati berbagai tantangan selama pertandingan, termasuk kelelahan ataupun jet lag setelah menempuh perjalanan jauh bagi sebagian besar pemain. Menurutnya para pemain mampu beradaptasi dan kembali menemukan ritme permainan bersama.
3: Mereka harus berjuang melalui berbagai rintangan dan menemukan kembali ritme permainan bersama. Dan saya pikir mereka berhasil melakukannya malam ini. Jadi, saya sangat bangga dengan para pemain, bangga dengan semuanya. Ole mencetak gol, itu adalah beberapa gol dalam beberapa pertandingan terakhir. Sangat menyenangkan melihat kami mendapatkan pencetak gol yang konsisten dan kami kembali mencatatkan clean sheet. Ini adalah clean sheet keempat atau kelima kami secara berturut-turut.
2: Melalui kesempatan yang sama, penggawa lini serang Garuda Ole Romani juga mengungkapkan kebahagiaannya kembali dapat mencetak gol di hadapan para supporter Timnas. Pemain Fortuna Sittard ini berharap para supporter akan terus datang ke stadion untuk mendukung tim Merah Putih dalam perjuangannya di FIFA ASEAN Cup 2026.
3: Ya, saya sangat senang bisa kembali bersama rekan-rekan dan melihat para supporter di stadion. Selalu terasa spesial melihat semua orang yang berada di lapangan. Sekarang kami merasa baik, tugas telah diselesaikan, dan kami sangat antusias untuk pertandingan-pertandingan berikutnya.
2: Kemenangan atas Singapura membuat Indonesia mengoleksi 3 poin dan berada di posisi kedua klasemen sementara grup A Divisi Premier. Skuad Garuda selanjutnya dijadwalkan menghadapi Malaysia di SUGBK pada Senin mendatang. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, PSPS Pekanbaru membidik 3 poin saat menghadapi Sumsel United dalam lanjutan Pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027. Pertandingan kedua tim akan berlangsung Sabtu malam nanti di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang. Hairani Januari ini dari RRI Pekanbaru melaporkan selengkapnya.
1: PSPS Pekanbaru mematangkan persiapan jelang menghadapi Sumsel United pada lanjutan kompetisi Pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027. Pertandingan dijadwalkan berlangsung Sabtu malam di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang. Pelatih PSPS Pekanbaru, Akhir Ilyas, mengatakan persiapan tim berjalan cukup baik setelah sebelumnya melakoni pertandingan kandang menghadapi Persiraja Banda Aceh. Skuad Askar Bertuah kini fokus menjaga kondisi dan kesiapan pemain sebelum bertanding di Markas Sumsel United. Menghadapi Sumsel United, PSPS menyadari calon lawan memiliki kekuatan yang patut diwaspadai. Tim pelatih juga telah memantau penampilan Sumsel United pada 2 pertandingan sebelumnya saat menghadapi PSMS Medan dan PSKC Ciamis.
2: Sumsel adalah tim yang bagus. Kita sudah melihat 2 pertandingan Sumsel melawan PSMS Medan dan melawan PSKC Ciamis. Saya pikir di grup ini semua punya peluang yang sama. Siapa yang lebih siap di dalam pertandingan tersebut, saya pikir dia yang lebih beruntung nantinya.
1: Sementara itu, pemain muda PSPS Pekanbaru, nomor punggung 19, Pramudia Trenadi, mengatakan seluruh pemain telah siap memberikan kemampuan terbaik dalam pertandingan tersebut. Ia berharap tim mampu membawa pulang 3 poin dari

Pendengar RRI, tim catur Indonesia Putra Putri Kompak mencetak hasil gemilang di babak ke-9 Olimpiade Catur 2026 Samarkand Uzbekistan pada malam tadi. Grandmaster Susanto Megaranto CS menggilas Costa Rica dan Women International Master Shafira Devi Hervesa membuat kejutan megebuk Jerman. Pada babak tersebut, tim putra Indonesia berhasil menaklukkan tim Costa Rica dengan skor 3-1. GM Susanto Megaranto, IM Satria Duta Cahaya, dan IM Nayaka Budi Dharma berhasil mengalahkan lawan-lawan mereka. Atas kemenangan ini, ranking tim putra Indonesia melesat dari posisi ke-45 menjadi posisi ke-36. Sementara tim catur Indonesia Putri menciptakan kejutan dengan mengalahkan tim kuat Jerman yang memulai laga ini sebagai ranking 10 dunia dengan skor tipis 2,5 hingga 1,5. Meskipun merebut kemenangan tipis, keberhasilan ini semakin melambungkan peringkat tim catur Indonesia Putri pada klasemen sementara. William Shafira dan kawan-kawan kini sementara melesat tajam masuk 10 besar dunia.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari cabang olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: bermotor Anda di Samsat Induk Drive-Thru dan Walk-Thru, Samsat Keliling Ngantang, Selasa Rabu pukul 8 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat, Samsat Keliling Suri, Senin sampai dengan Jumat 15.00 sampai dengan 17.00 waktu Indonesia Barat, Samsat Keliling Pedem, Senin, Kamis, dan Sabtu pukul 9 sampai dengan 11.30 waktu Indonesia Barat. Dan Anda juga bisa melalui Paket Base, Online System, Aplikasi Sinyal, Gerai Domar, dan Alfamart. Untuk selengkapnya, Anda juga bisa menghubungi Samsat seluruh Jawa Timur. Syarat pembayaran, membawa KTP asli sesuai dengan nama STNK dan STNK asli. Informasi ini dipersembahkan oleh UPT PPD Malang Utara dan Batu, Bapenda Provinsi Jawa Timur.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Inilah Malang siang ini, hari Sabtu 26 September 2026. Saya Arga Saputra akan temani Anda hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nanti, lepas dari Malang siang ini, dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat, saya juga masih akan temani Anda dalam Malang sore ini ya. Jadi perjalanan kita hari ini, malam minggunya agak sedikit panjang. Mudah-mudahan Anda senantiasa terhibur dan juga senantiasa bersemangat, bahagia mendengarkan siaran dan juga beragam macam lagu-lagu pilihan dan juga program yang kami siarkan untuk Anda di FM 94,6, program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Untuk Anda yang berada di wilayah Probolinggo di FM 88,3 MHz ataupun di mana saja Anda berada pada siang hari ini pendengar, mendengarkan kami melalui rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Nah, saya Arga Saputra pendengar bertugas untuk Anda hari ini membawakan berbagai macam program dalam Malang siang ini ya. Tadi sudah dibuka oleh Dinamika Olahraga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan berbagai berita terkait dengan dunia olahraga baik dari dalam maupun luar negeri. Di antaranya tadi misalnya ada Timnas Indonesia yang menang 2-0 atas Singapura pada laga perdana Grup A Divisi 1 FIFA ASEAN Cup 2026 hingga Timnas Bulu Tangkis Bergu Putra yang meraih medali emas Asian Games 2026. Sesaat lagi musik dan informasi akan menemani Anda hingga menjelang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Pukul 12 kami hadir dengan Pesona Malangan, siaran seni tradisional dan info kebudayaan. Sembari kami hadirkan lagu-lagu campur sari untuk Anda hingga menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Pukul 13 kami hadirkan berita siang untuk Anda. Lepas berita siang hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat, kami temani Anda bermalam minggu, pendengar mungkin lagi siap-siap atau lagi kemudian jalan-jalan di wilayah Kota Malang, Kota Batu dan juga Kabupaten Malang dengan lagu-lagu Indonesia all era favorit Anda. Anda bisa request nanti ya lepas dari berita siang hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Itulah rangkaian program Malang siang ini hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia.

Pasti kita semua sudah gak asing lagi dong dengan jalan tol. Tapi tahukah Anda kalau jalan tol merupakan sebuah singkatan? Jalan tol sebenarnya singkatan dari Text on Location. Ini yang menjadi dasar mengapa pengendara dikenakan sejumlah tarif saat melintas atau menggunakan jalan tol. Tarifnya juga akan tergantung sesuai dengan jalan tol yang diakses atau jarak tempuh yang digunakan setiap pengendara. Sementara itu, jalan tol di Indonesia pertama kali dimulai pada tahun 1978 dengan dioperasikannya tol Jagorawi dengan panjang 59 km yang menghubungkan Jakarta, Bogor, dan Ciawi.

Terima kasih mendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Saya mau sapa dulu untuk Anda yang lagi di jalan nih, mobile di wilayah Kota Malang, Kota Batu dan juga Kabupaten Malang. Nampaknya habis gajian ya, karena di wilayah Kota Malang, Kota Batu dan juga Kabupaten Malang ini saya dapati pada pukul 11:50 waktu Indonesia Barat, banyak sekali titik-titik kepadatan arus lalu lintas. Jadi selain akhir pekan, mungkin dompetnya sudah tebal, begitu pendengar, waktunya me-time bersama keluarga, menghabiskan waktu berkualitas bersama keluarga, makan siang bersama, jalan-jalan ke mall, ngopi, begitu pendengar bersama keluarga ya. Jadi happy weekend, selamat menikmati quality time Anda bersama dengan keluarga. Kalau mendapati kepadatan lalu lintas, harap bersabar, tetap tertib dalam berkendara, kemudian patuhi rambu-rambu lalu lintas dan juga aturan dalam berkendara. Mudah-mudahan Anda selamat sampai dengan tujuan. Kalau dari aplikasi Waze.com pendengar, saya lihat kepadatan arus lalu lintas itu sudah nampak dari Jalan Raya Singosari Kabupaten Malang. Hati-hati untuk Anda yang melintas di kawasan tersebut ya. Untuk Anda yang hendak melintas ke Kota Batu dari Jalan Raya Perusahaan di kawasan Karangploso, juga hati-hati karena dari Jalan Raya Perusahaan Karangploso sampai Kagrengan Raya Karangploso ada kepadatan lalu lintas pendengar. Sementara di dalam kota yang agak panjang, kepadatan lalu lintas itu didapati dari flyover Ahmad Yani pendengar, sampai Jalan Jenderal Ahmad Yani hingga Letjen S. Parman itu juga masih padat untuk arus lalu lintasnya. Jadi sekali lagi, untuk Anda yang masuk wilayah Kota Malang lewat flyover, kemudian sampai Jalan Ayani, sampai Letjen S. Parman, siang hari ini juga masih padat ya, arus lalu lintasnya. Kemudian ada juga kepadatan lalu lintas itu kami dapati di kawasan Raden Panji Suroso Malang. Ini juga agak panjang kepadatan arus lalu lintasnya, jadi hati-hati pendengar. Selain itu di kawasan Industri Timur Kota Malang, kemudian tidak kalah panjang arus lalu lintas ini kepadatan terjadi di kawasan Soekarno-Hatta ya. Di kawasan Soekarno-Hatta yang menuju ke Maijen DI Panjaitan atau kawasan Petek. Hati-hati pendengar. Sementara itu di kawasan MT Haryono sampai dengan Jalan Gajayana juga lagi padat ya siang hari ini. Kemudian kepadatan selanjutnya ada di kawasan Jaksa Agung Suprapto, kemudian Panglima Sudirman Kota Malang. Kepadatan arus lalu lintas juga kami lihat di kawasan Jalan Ranugrati Kota Malang, pendengar, hingga Jalan Danau Toba Kota Malang ya. Jadi sebaliknya dari Danau Toba ke kawasan Ranugrati juga padat. Kemudian ada di kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto sampai Jalan Pasar Besar di wilayah Kota Malang siang hari ini juga menunjukkan kepadatan. Kemudian kalau di wilayah Kabupaten Malang, kawasan Jalan Raya Asri Katon Pakis pada siang hari ini juga lagi padat ya. Jadi sekali lagi pendengar, untuk Anda yang lagi berkendara di wilayah Kota Malang, Kota Batu dan juga Kabupaten Malang, hendak berwisata misalnya atau hendak berwisata kuliner bersama keluarga, jalan-jalan, nge-mall, kemudian makan siang, kulineran, ngopi dan lain sebagainya, mudah-mudahan Anda senantiasa tertib dalam berkendara, kemudian tetap patuh ya terhadap aturan dan juga rambu-rambu lalu lintas. Harapan saya Anda semuanya selamat sampai dengan tujuan.

94,6 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Jadi untuk Anda, ayah, bunda, bapak, ibu guru, pasti harus ya peduli terhadap perkembangan anak. Nah, ketika Anda bingung mencari kegiatan yang tidak hanya menghibur tapi juga mendidik, ini jawabannya adalah Agung Education, pendengar. Karena Agung Education adalah CV yang bergerak menangani kebutuhan anak-anak didik, baik dari SD maupun perguruan tinggi. Hadir menyelenggarakan berbagai acara edukasi anak yang dirancang untuk menstimulasi, diantaranya ada rasa ingin tahu, mengembangkan keterampilan, meningkatkan pengetahuan secara nyata, dan juga berkesan. Lalu membuat anak-anak itu belajar dengan gembira, dan yang pasti pendamping juga akan ikut senang ya. Anda sebagai bapak ibu guru, ataupun kemudian para orang tua, pasti akan senang dengan suasana belajar yang menyenangkan, serta pastinya bikin ketagihan. Dari outing class pendengar yang mendekatkan dengan alam, kemudian belajar di lokasi-lokasi bersejarah, ditambah dengan lomba-lomba yang edukatif yang mengasah kemampuan, ada juga misalnya bikin field trip yang penuh pembelajaran di luar kelas, hingga study tour pendengar yang memperluas cakrawala pengetahuan. Dengan tim yang berpengalaman dari dalam maupun luar negeri, dan konsep yang menarik, dipastikan setiap acara memberikan pengalaman yang berharga. Jadi tunggu apa lagi? Hubungi Agung Education sekarang juga di nomor 082-231-484-263. Sekali lagi di 082-231-484-263 atau kunjungi Instagram Agung Education. Fun learning with Agung Education.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Siaran. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, hingga menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Pesona Malangan, siaran seni tradisional dan info kebudayaan, sembari lagu-lagu campur sari, langgam campur sari hadir menemani istirahat siang Anda pada hari ini, pendengar. Sebelum saya bagikan, kira-kira saya mau bahas apa ya pada Pesona Malangan hari ini terkait dengan info kebudayaan yang akan saya bagikan untuk Anda. Namun terlebih dahulu saya mau sapa satu pendengar yang sudah kirim laporan. Kabarnya di wilayah Blitar hari ini cuacanya lagi panas sekali, pendengar. Panas pol siang hari ini, kok nggak hujan-hujan ya? Memang kita saat ini, pendengar, berada pada puncak musim kemarau ya. Apalagi kalau BMKG sampaikan, karena pengaruh El Nino bisa jadi musim kemarau di tahun 2026 ini berjalan cukup panjang begitu, pendengar. Bisa sampai akhir tahun 2026 atau bahkan hingga awal tahun 2027 ya. Jadi untuk Bumia di Blitar, matur nuwun untuk laporannya. Panas-panas di rumah saja katanya, takut nanti pipinya gosong. Selamat rebahan, selamat bersantai bersama keluarga Bumia sambil mendengarkan Pro 1 RRI Malang. Panas-panas kita dengerin lagu-lagu atau tembang-tembang campur sari, sepertinya cocok ya di Pesona Malangan hingga menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Nah, pendengar, selain saya akan putarkan lagu-lagu campur sari, kami akan juga bagi info kebudayaan untuk Anda. Hari ini kita akan membahas satu tarian asal Kota Malang, yaitu tari Beskalan, pendengar, yang melambangkan keanggunan serta keramahan dalam menyambut sebuah tamu. Jadi sejarahnya, tarian ini lahir sekitar tahun 20-an dan menjadi salah satu bentuk seni tari tertua di Malang, pendengar. Kata Beskalan itu berasal dari istilah cikal bakal atau persiapan awal untuk menghormati orang yang datang. Dahulu, tarian ini dipakai untuk ritual sakral seperti pembukaan lahan baru, kemudian bersih desa, atau ritus kesuburan tanah, pendengar. Namun kini, tari Beskalan berfungsi sebagai tarian menyambut tamu untuk kehormatan dan pembukaan acara seni, begitu ya. Nah, bagaimana selengkapnya mengenai info kebudayaan tari Beskalan yang kami hadirkan untuk Anda di Pesona Malangan? Hadir Miranti Rizky yang akan menjelaskan selengkapnya untuk Anda, sembari kami temani pula untuk Anda bisa mendengarkan lagu-lagu, langgam, geding-geding campur sari hingga menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Oleh karena itu, tetaplah di Pesona Malangan, program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dalam Pesona Malangan edisi hari ini, kita akan bahas salah satu tarian tradisional asli Malangan yang cukup unik, yaitu tari Beskalan. Tarian ini berasal dari Kabupaten Malang, Jawa Timur tepatnya ya. Biasanya tari ini dipertunjukkan saat menyambut tamu besar yang datang ke Malang. Tarian Beskalan ini juga sering ditarikan pada pementasan ludruk yang digunakan sebagai pembuka setelah tari remo. Tarian ini, pendengar, juga merupakan bagian dari kesenian khas Jawa Timur. Nah, selengkapnya mengenai tarian ini yang menjadi andalan kesenian daerah Malang Raya akan kami hadirkan sesaat lagi dalam Pesona Malangan.

0: ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih ya dek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
2: Apa-apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya abang, terima kasih abang.
2: Sama-sama dek.
1: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

Pendengar, pada zaman dahulu kala, tarian beskalan merupakan bentuk tarian ritual yang digunakan oleh masyarakat di daerah Malang. Tarian ini biasanya dipertunjukkan pada saat akan membuka lahan atau mendirikan sebuah bangunan. Pada saat membuka lahan biasanya akan diadakan penggalian tanah. Nah, maksud dari penggalian tanah ini untuk menanam tumbal, yaitu kepala kerbau. Karena menurut kepercayaan zaman dulu, menanam tumbal merupakan bentuk sedekah bumi yang dipercaya akan membuat lahan terhindar dari bahaya dan juga diberikan kesuburan. Pada saat acara ritual berlangsung biasanya akan diiringi dengan pertunjukan tarian beskalan. Nah, tarian ini juga dianggap memiliki nilai rasa syukur dan rasa hormat kepada leluhur. Selain itu, pendengar, tarian ini dilakukan agar dijauhkan dari bahaya dan juga diberkahi tanah yang subur serta rezeki yang melimpah. Selain dipertunjukkan dalam acara ritual, tarian beskalan di beberapa daerah juga biasa dipentaskan pada saat acara bersih desa. Karena dianggap sebagai rasa syukur dan hormat kepada leluhur, tarian ini juga dianggap sebagai simbol permulaan atau awal dari kehidupan. Nah, kepercayaan tersebut membuat tarian ini semakin berkembang. Tarian ini tidak hanya sebagai bagian dari ritual saja, tetapi juga sebagai pembuka acara dan juga penyambut tamu-tamu besar, ya. Dan seiring perkembangan zaman, sekarang ini tarian beskalan juga digunakan sebagai tarian hiburan. Sesaat lagi saya juga akan hadirkan pendengar informasi mengenai bagaimana makna filosofis dari tari beskalan. Tetaplah bersama kami.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita.

Pendengar, berdasarkan namanya, istilah beskalan berasal dari kata bakalan yang artinya seni yang dilakukan di jalanan. Tari beskalan mulai dikenal seiring dengan perkembangan drama ludruk di Malang, yaitu di tahun 1930-an. Pada awalnya tarian ini tidak dilakukan oleh perempuan saja, tetapi ditarikan oleh laki-laki yang menggunakan baju perempuan ya. Tarian beskalan putri ditarikan dengan gerakan yang lincah, dinamis, dan juga feminim. Hal ini sebagai gambaran atau pencitraan tarian seorang perempuan. Dalam nilai busana, tarian ini memiliki beberapa tanda dengan ciri-ciri hiasan kepala, kemudian busana, bawahan, gerakan, dan musik pengiring tarian. Hal inilah yang membedakan tarian beskalan dengan tari-tari lainnya. Ciri khas kostum yang dikenakan para penarinya yaitu sanggul yang dihias dengan cunduk mentul yang terletak pada bagian kepala penari, lalu ada selendang yang disampirkan di leher, selanjutnya ada kemben yang dipadukan dengan ilat-ilatan, dan untuk bawahan digunakanlah celana selutut serta kain tambahan di sisi depan dan di belakang celana. Tidak cukup dengan itu saja ya, masih ada kaos kaki putih dan gongseng di kaki. Nah, itu adalah ciri tari beskalan yang sering sekali kita jumpai di Malang Raya.

era digital sekarang ini, kebanyakan orang mungkin sesaat setelah bangun tidur langsung mengecek handphone atau langsung menyeduhkan kopi atau teh, bahkan ada pula yang langsung beraktivitas. Tidak sedikit juga orang yang mengambil segelas air hangat untuk diminum karena mereka yakin bahwa minum air putih hangat setelah bangun tidur bisa mendatangkan banyak manfaat. Di antara banyak pilihan minuman, air hangat adalah yang paling mudah untuk disiapkan. Beberapa ahli gizi pun menyarankan agar Anda menjadikan minum air hangat setelah bangun tidur menjadi kebiasaan. Melansir dari beberapa sumber, berikut manfaat yang bisa Anda dapatkan jika rutin minum air putih hangat sesaat setelah bangun tidur. Yang pertama adalah dapat mencegah penuaan dini. Selanjutnya membantu menurunkan berat badan, mengurangi rasa sakit, melancarkan pencernaan, meningkatkan sirkulasi darah, dan mengatasi sembelit. Hidup lebih sehat dengan segelas air putih hangat sesaat setelah bangun tidur.

Pendengar, kalau tari remo lebih menonjolkan sisi maskulin, namun tari beskalan ini lebih menunjukkan sisi kecantikan atau kelincahan wanita, di mana dari sisi gerakan, tarian ini terlihat lebih lincah, dinamis, dan anggun daripada tari remo. Untuk musik iringannya, biasanya diiringi oleh kendang, jidor, dan lain-lain. Tapi seiring waktu, sekarang ini tarian beskalan lebih banyak diiringi oleh gamelan Jawa atau laras slendro. Tari beskalan memiliki pola lantai zigzag dan biasanya dimainkan oleh 4 orang penari perempuan. Tapi di acara-acara tertentu bisa juga dimainkan oleh 2 orang, bahkan ada juga yang dimainkan lebih dari 4 orang. Penari menggunakan sanggul, kemudian diberikan aksesoris cunduk mentul. Pada bagian tubuh atas menggunakan kemben yang dipadukan dengan ilat-ilatan. Sementara bagian bawah penari mengenakan celana sepanjang lutut dan kain pada bagian depan dan belakang. Panjang kain tersebut sejajar dengan celana ya. Sementara pada bagian kaki penari menggunakan kaos kaki putih dan gongseng. Terdapat juga selendang yang dipasangkan di bahu, dan selendang ini berguna sebagai atribut penari.

Pendengar, cikal bakal munculnya tari beskalan ini menurut beberapa sumber sejarah yaitu merupakan suatu bentuk tarian ritual yang digunakan oleh masyarakat Malang pada zaman dahulu ketika akan membuka lahan atau mendirikan bangunan. Pada saat mengawali penggalian tanah biasanya diadakan ritual penanaman tumbal yang sering disebut cok bakal atau lazimnya dikenal sesajen. Biasanya tumbal yang digunakan adalah kepala kerbau ya. Tumbal sendiri diartikan sebagai sedekah bumi yang harus dilakukan agar terhindar dari bahaya. Juga supaya lahan yang dibuka itu diberikan kesuburan. Nah, tari beskalan yang digunakan ini untuk mengiringi jalannya ritual dianggap sebagai wujud rasa syukur dan rasa hormat terhadap leluhur agar dijauhkan dari bahaya dan diberkati tanah yang subur serta rezeki yang melimpah. Selain mengiringi ritual, tarian ini merupakan salah satu yang wajib ada di acara bersih desa, tapi hanya beberapa daerah tertentu saja yang membuat peraturan ini. Layaknya tarian tradisional lainnya, pendengar, tari beskalan menggambarkan rasa syukur dan hormat kepada leluhur, juga merupakan simbol awal dari kehidupan. Dan sekarang ini, tari beskalan sering menjadi tarian pembuka acara-acara budaya, dan juga sebagai tarian selamat datang untuk menyambut tamu-tamu besar ataupun rombongan wisatawan yang hadir di Malang.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Baru saja Anda ikuti pendengar Pesona Malangan, siaran seni tradisional dan info kebudayaan, dan juga lagu-lagu serta langgam campursari telah kami hadirkan untuk Anda menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat kali ini. Tadi Miranti Rizky juga sudah bagi info seputar kebudayaan kita ya, di wilayah Malang Raya, yaitu seputar tarian tradisional Beskalan, di mana tarian ini lahir sekitar tahun 1920-an dan menjadi salah satu bentuk dari seni tari tertua di wilayah Malang. Kata Beskalan, pendengar, tadi kalau menurut cerita dari Miranti Rizky, itu berasal dari istilah cikal bakal atau persiapan awal untuk menghormati orang yang datang. Nah, dahulu tarian ini dipakai untuk ritual sakral seperti pembukaan lahan baru, kemudian bersih desa, ataupun ritus kesuburan tanah. Namun kini tarian Beskalan itu berfungsi sebagai tarian penyambutan tamu kehormatan dan pembukaan acara seni. Kita berharap kita kemudian mungkin sebagai warga Malang Raya terus bisa melestarikan ya tarian Beskalan ini agar tetap lestari, agar generasi muda juga mau kemudian mengenali, mempelajari dan juga terus mengembangkan tarian Beskalan dan juga berbagai seni tradisional yang kita miliki di wilayah Malang Raya. Demikian pendengar untuk Pesona Malangan hari ini. Anda bisa ikuti Pesona Malangan setiap hari dari pukul 12 hingga menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Anda bisa mendengarkan lagu-lagu campursari ditambah dengan info kebudayaan yang ada di wilayah Malang Raya. Kali ini, tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami dari Pro 1 RRI Malang akan menghadirkan warta berita siang untuk Anda.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Malang menyampaikan warta berita.
1: Kami sangat prihatin dengan kejadian ini, yang mana harusnya lingkungan sekolah itu menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi semuanya, terutama bagi para siswa, justru ada kejadian seperti ini.
2: Informasi sudah ada beberapa calon, beberapa titik, salah satunya di Dampit. Ya, karena kan lebih luas.
0: Itulah di antara topik informasi yang kami sajikan dalam Berita Siang edisi Sabtu 26 September 2026. Berita selengkapnya dibacakan Arga Saputra. Pendengar, pemerintah Kota Malang menyampaikan permohonan maaf atas dugaan kejadian kekerasan di SMP Negeri 18 Kota Malang. Berikut laporannya.
3: Video dugaan pemukulan terhadap siswa SMP Negeri 18 Malang viral di media sosial. Pemukulan disebut terjadi setelah siswa tidak mengenakan seragam lurik yang diwajibkan sekolah. Sejumlah siswa mengaku mengalami tindakan kekerasan. Salah satunya W mengaku pipinya dipukul saat hendak bersalaman dengan guru. Ia juga mengaku kembali dipukul ketika mencoba menjelaskan alasan tidak mengenakan seragam lurik. Siswa lainnya S mengaku ditampar hingga 3 kali. Ia menyebut matanya memerah dan sempat merasa pusing setelah kejadian. Menurutnya ada siswa lain yang bahkan mengalami luka hingga berdarah.
4: Namanya saya itu mau salim. Tiba-tiba saya ditarik, terus pipi saya dipukul. Mana lurikmu? Mana lurikmu? Terus saya mau jawab, malah dipukul lagi.
3: Pemerintah Kota Malang kemudian turun tangan. PJ Sekda Kota Malang, Dandung Juarianto, menyampaikan permohonan maaf dan memastikan tindakan dilakukan terhadap kepala SMPN 18 yang diindikasikan melakukan pelanggaran. Kepala sekolah langsung diberhentikan dari jabatannya. Untuk mengisi kekosongan, Pemkot Malang menyiapkan surat pengusulan kepala sekolah pengganti kepada Wali Kota Malang agar proses belajar mengajar tetap berjalan. Dandung menyebut dari penelusuran awal sedikitnya 2 siswa mengalami kejadian itu secara langsung. Sementara siswa lainnya ada yang menyaksikan langsung maupun mengetahui kejadian dari cerita teman.
1: Yang pertama, kami atas nama pemerintah Kota Malang, khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas kejadian yang terjadi di SMP Negeri 18 ini. Kami sangat prihatin dengan kejadian ini, yang mana harusnya lingkungan sekolah itu menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi semuanya, terutama bagi para siswa, justru ada kejadian seperti ini.
3: Pemkot juga akan memberikan pendampingan kepada siswa yang terdampak. Dinas Pendidikan akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk membantu siswa yang mengalami intimidasi maupun trauma. Selain itu, Pemkot menemukan adanya sejumlah guru yang disebut mengetahui tindakan yang dinilai sebagai pelanggaran, namun tidak melaporkannya karena takut. Dandung meminta kondisi tersebut tidak kembali terjadi. Ia juga menegaskan tata tertib sekolah akan dievaluasi, termasuk penerapan aturan penggunaan pakaian seragam lurik. Menurutnya, aturan sekolah harus diterapkan dengan cara yang tepat dan tidak menimbulkan intimidasi maupun gesekan di antara siswa. Awan Sukmawan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Jawa Timur menegaskan penyitaan hingga pelelangan aset wajib pajak yang memiliki tunggakan merupakan tahapan lanjutan setelah upaya persuasif tidak membuahkan pembayaran. Kepala Kanwil DJP Jawa Timur 3, Parian, mengungkapkan proses penagihan pajak dilakukan secara bertahap sesuai ketentuan penagihan pajak dengan surat paksa. Menurutnya, setelah kewajiban pajak jatuh tempo, wajib pajak terlebih dahulu diberikan kesempatan untuk melunasi tunggakannya sebelum masuk ke tahapan penagihan aktif. Petugas juga melakukan pendekatan persuasif seperti menghubungi dan mengingatkan wajib pajak mengenai kewajibannya. Setelah surat paksa disampaikan dan kewajiban tidak juga dilunasi, dalam batas waktu yang ditentukan, tindakan penagihan dapat dilanjutkan dengan penyitaan atau surat perintah melaksanakan penyitaan atau SPMP. Aset yang disita dapat berupa aset bergerak maupun tidak bergerak. Namun sebelum aset tersebut dilelang, wajib pajak masih diberikan kesempatan untuk melunasi tunggakan pajak. Jika sebelum dilelang, wajib pajak sudah membayar, maka akan dikembalikan asetnya. Parian menyebut apabila hingga tahap tersebut tunggakan belum dilunasi, DJP berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atau DJKN melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau KPKNL untuk proses pelelangan. Parian menegaskan proses tersebut menunjukkan bahwa penyitaan dan lelang bukan tindakan yang dilakukan secara tiba-tiba.
5: Di nomor 19 tahun 2000 dan di PP 135 tahun 2000 disebut diatur tentang tata cara tindakan penagihan pajak dengan surat paksa. Gitu, Pak, ya. Jadi di situ dijelaskan tahap penagihan. Jadi setelah satu tempo penagihan dari ketan pajak yang terbit itu 1 bulan, kemudian 7 hari itu ada kesempatan untuk melunasi. Nah, kalau tidak melunasi, kita terdekat dengan surat teguran teman-teman.
0: Sementara itu, Kepala Kanwil DJKN Jawa Timur, Ari Haryono, menambahkan, proses lelang juga membutuhkan sejumlah tahapan administratif sebelum pelaksanaan. Setelah dokumen dan persyaratan dipenuhi, permohonan lelang disampaikan kepada KPKNL untuk diproses. Jika lelang pertama tidak menghasilkan penjualan, proses dapat dilakukan dengan lelang berikutnya sesuai dengan ketentuan. Berikutnya kita beralih ke informasi yang lain. Pemerintah Kabupaten Malang menyetorkan readiness kriteria sekolah nasional terintegrasi di Dampit. Berikut laporan selengkapnya.
6: Pemerintah Kabupaten Malang resmi menuntaskan dan menyetorkan dokumen kriteria kesiapan atau readiness kriteria kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen RI untuk mempercepat realisasi proyek Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT. Dari beberapa alternatif lokasi yang diajukan kepada pemerintah pusat, kawasan Kecamatan Dampit menjadi prioritas utama penempatan satuan pendidikan berskala nasional tersebut. Sekretaris Daerah Kabupaten Malang Budiar menegaskan bahwa penyerahan dokumen readiness kriteria mencakup legalitas aset, tata ruang, hingga kesiapan teknis kewilayahan. Pemkab Malang memprioritaskan Dampit lantaran ketersediaan lahan aset milik daerah di wilayah tersebut sangat memadai secara luasan fisik dan telah memenuhi syarat tata ruang. Selain faktor daya tampung lahan yang luas untuk sarana pembelajaran modern, penetapan Dampit menjadi langkah strategis pemerintah daerah dalam mendorong pemerataan kualitas pendidikan dan memicu pertumbuhan ekonomi baru di koridor Malang Timur dan Selatan, sehingga fasilitas unggulan tidak lagi terpusat di kawasan perkotaan.
2: Ya, ini masih pengumpulan RC. RC itu readiness criteria. Masih mengumpulkan itu, nanti kita akan dipanggil oleh Kemendiknas Jakarta untuk melakukan verifikasi. Informasi sudah ada beberapa calon, beberapa titik, salah satunya di Dampit. Ya, karena kan lebih luas.
6: Pembangunan fisik SNT di Dampit nantinya didanai penuh oleh APBN dengan perkiraan kebutuhan anggaran sekitar 300 miliar rupiah. SNT dirancang sebagai kawasan terpadu multi jenjang pendidikan yang memfasilitasi kesinambungan belajar siswa dengan kurikulum berorientasi global. Berbeda dengan sistem sekolah afirmasi, penerimaan peserta didik di SNT bakal menggunakan jalur seleksi dan tes ketat berbasis talenta dan potensi akademik. Saat ini Pemkab Malang bersama instansi terkait telah mengamankan kesiapan lahan dengan luasan sekitar 18 hektar di Dampit dan tinggal menunggu tahapan konstruksi dari Kementerian Teknis yang ditargetkan mulai bergulir jelang akhir tahun. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan RRI Tetap Pengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami. Warta Berita Pagi siang hari ini disiarkan Radio Republik Indonesia Malang. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami lewat www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Berikutnya kami sampaikan informasi seputar BMKG Stasiun Geofisika Kelas 3 Malang mendeteksi 105 kejadian gempa bumi terjadi di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya selama periode 18 hingga 24 September 2026. Syamsuddin melaporkan.

0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Geofisika Kelas 3 Malang mencatat sebanyak 105 kejadian gempa bumi terjadi di Jawa Timur dan sekitarnya selama periode 18 hingga 24 September 2026. Kepala BMKG Stasiun Geofisika Kelas 3 Malang, Riko Karadusu, mengatakan aktivitas kegempaan tersebut masih didominasi gempa dengan magnitude kecil hingga menengah. Berdasarkan data BMKG, magnitude terbesar yang tercatat mencapai 4.07, sedangkan magnitude terkecil sebesar 1.08. Riko menjelaskan aktivitas gempa bumi di Jawa Timur dipengaruhi oleh pertemuan lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia serta aktivitas sejumlah patahan lokal yang masih aktif.
1: Laporan kondisi kegempaan di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya periode tanggal 18 September hingga 24 September tahun 2026. Pada periode ini telah terdeteksi 105 kejadian gempa bumi dengan rentang magnitudo 1,0 hingga 4,0. Penyebab kejadian gempa bumi pada periode ini adalah aktivitas subduksi lempeng, pertemuan lempeng tektonik Indo-Australia terhadap Eurasia, dan pergerakan patahan atau sesar-sesar aktif di darat dan di laut di sekitar Jawa Timur.
0: BMKG mengimbau masyarakat tetap tenang dan mengikuti informasi resmi dari lembaga terkait apabila terjadi gempa bumi. Samsudin, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinas Perhubungan Probolinggo mendorong digitalisasi jukir, bayar parkir menggunakan kris. Berikut laporan kontributor RRI di Probolinggo, Khairul Umam Masduki.
3: Pemerintah Kota Probolinggo mendorong digitalisasi layanan perparkiran melalui penerapan pembayaran non-tunai menggunakan QRIS. Sistem tersebut memungkinkan masyarakat membayar parkir secara langsung melalui transaksi digital kepada juru parkir. Penerapan membayar QRIS ditandai dengan penyerahan rompi khusus bagi jukir dalam peringatan Hari Perhubungan Nasional atau Harhubnas ke-55 tahun 2026 di depan halaman kantor Wali Kota Probolinggo. Rompi tersebut diserahkan secara simbolis melalui dukungan CSR kepada juru parkir yang telah menerapkan sistem pembayaran non-tunai. Kepala Dinas Perhubungan atau Disub Kota Probolinggo, Budi Haji Cahyowarno, mengatakan digitalisasi pembayaran parkir dilakukan untuk meningkatkan transparansi transaksi sekaligus mendukung optimalisasi pendapatan asli daerah atau PAD.
4: Sekarang emangnya daerah kita teman-teman sudah mengurangi untuk menerima uang secara cash. Kita mencoba untuk menggunakan kris, ya, semuanya data memori keuangan kita kemasukin kas daerah. Nah, untuk menunjang itu, daripada kita menggunakan barcode yang mungkin menyusahkan, kita mencoba untuk menggunakan rompi. Jadi meniru mungkin sudah dilakukan di Kota Surabaya, rompi kris untuk kendaraan roda 2 dan roda 4. Jadi terpapar di depan nanti, roda 2 dan roda 4. Ya,
3: menurut Budi, sistem pembayaran non-tunai tersebut sebelumnya telah diuji coba di kawasan Car Free Day. Kedepan penerapannya akan diperluas di sejumlah wilayah di Kota Probolinggo. Dengan sistem tersebut, masyarakat cukup memindai kode QRIS yang tersedia pada rompi juru parkir menggunakan aplikasi pembayaran yang mendukung QRIS. Budi menambahkan digitalisasi pembayaran parkir juga menjadi salah satu langkah untuk meminimalkan potensi kebocoran penerimaan parkir. Data transaksi yang tercatat secara digital dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola perparkir. Penerapan QRIS bagi juru parkir menjadi salah satu rangkaian peringatan Harhubnas di Kota Probolinggo. Kegiatan juga diisi penyerahan bantuan sosial kepada anak yatim, kemudian pekerja sektor informal termasuk penjaga perlintasan kereta api serta sopir angkutan perkotaan dan pengemudi ojek. Mamastuki melaporkan.
2: Beralih ke berita olahraga, pegulat asal Kabupaten Malang Faradisa Septia Putri memperkuat kontingen Indonesia pada Asian Games 2026 di Jepang. Ketua Umum Persatuan Gulat Seluruh Indonesia PGSI Kabupaten Malang, Sulastiman, menjelaskan bahwa Faradisa Septia Putri akan turun di kelas bebas 78 kg putri. Para pegulat Indonesia akan mulai bertanding pada tanggal 2 Oktober 2026 sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh panitia. Menurutnya, para atlet saat ini masih mengikuti pemusatan latihan di Uzbekistan selama 1 bulan.
5: Faradisa Septi bebas putri 78 beratkan 78. Setelah TC 1 bulan yang lalu itu sekarang posisi di Uzbekistan. Sekarang di Uzbekistan minggu depan kembali lagi ke Indonesia baru berangkat. Tanggal tandingnya nanti tanggal 2. Dia di Jepang.
2: Sulastiman menegaskan terkait peluang Faradisa untuk meraih medali tetap ada walaupun persaingan cukup berat seperti Uzbekistan, Kyrgyzstan karena banyak pegulat berprestasi dari negara tersebut. Faradisa Septia Putri merupakan pegulat asli Kabupaten Malang dan telah banyak menorehkan prestasi baik di tingkat provinsi seperti Porprov maupun nasional yakni Ajang Pekan Olahraga Nasional atau PON serta berbagai kejuaraan lainnya.

Pendengar, sekian berita siang produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan sebelum mengakhiri berita siang kali ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Pemerintah Kota Malang menyampaikan permohonan maaf atas dugaan kejadian kekerasan di SMP Negeri 18 Kota Malang dan Pemerintah Kabupaten Malang yang menyetorkan readiness kriteria Sekolah Nasional Terintegrasi di Dampit. Saya Arga Saputra mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan selamat beraktivitas.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Tahukah Anda mengapa dalam pertandingan sepak bola waktu yang ditentukan adalah 90 menit? Awal mulanya peraturan ini dibuat di Universitas Cambridge Inggris sekitar tahun 1860. Dalam peraturan yang dimodifikasi di Sheffield, sepak bola dimainkan dalam waktu 2 jam per babak dengan total 1 pertandingan adalah selama 4 jam. Selain itu, tiap tim juga harus memiliki 20 pemain di lapangan. Kemudian pada tahun 1868, karena alasan agar sepak bola menjadi lebih menarik, aturan tersebut kemudian diubah menjadi 90 menit dengan waktu perpanjangan 30 menit, masing-masing babak 15 menit, dan jumlah pemain juga diganti menjadi 11 pemain. Peraturan yang dibentuk di Sheffield itulah yang menjadi cikal bakal peraturan yang digunakan oleh sepak bola. Aturan 90 menit permainan ini sendiri baru diresmikan di tahun 1897.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program Masatu Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Tiga lagu sudah saya putarkan untuk Anda dalam 100% Indonesia hari ini. Tadi sudah diawali dengan Ungu Yogyakarta, kemudian Ratu Semakin Hari Semakin Cinta, dan baru saja kita dengarkan bersama ada Leto dengan Sandaran Hati. Saya persilahkan untuk Anda yang mau request lagu-lagu Indonesia favorit Anda. Waktunya panjang sekali, masih hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk Anda yang ingin diputarkan lagu-lagu Indonesia all era yang ingin Anda dengarkan siang hari ini, mengiringi hari Sabtu malam minggu yang panas ini pendengar, pengen didinginkan hatinya dan juga pikirannya dengan lagu-lagu favorit Anda, makanya yuk request ya. Silakan kirim pesan singkat boleh, kirim voice note monggo, mau telepon langsung juga ditunggu. Nomornya di 081555-60915 lewat WA ya. Sekali lagi silakan telepon, kirim pesan singkat ataupun voice note lewat WhatsApp di nomor 081555-60915. Mengawali perjumpaan kita pendengar, kali ini sudah ada yang sudah bergabung di 081555-60915. Ada Pak Suranto di kawasan Sulfat, Kota Malang. Assalamualaikum, selamat siang Pak Suranto.
1: Waalaikumsalam, selamat siang Pak Arga Saputra. Mohon maaf kalau suaraku terdengar sedikit kurang nyaman ya.
0: Lagi flu kah ini Pak Suranto?
1: Iya betul Pak, ini kemarin 5 hari batuk parah, sekarang alhamdulillah udah mendingan gitu.
0: Baik, mudah-mudahan lekas sembuh ya Pak Suranto.
1: Iya, jadi gak berani keluar-keluar rumah kalau gak sangat penting, enakan di rumah aja deh.
0: Nah,
1: ditambah lagi dengan angin yang kencang seperti ini kan, begitu ya, ya di rumah
0: betul.
1: Aja lah.
0: Nah, kalaupun sambil keluar rumah, Pak Suranto jangan lupa pakai masker. Nah itu ya, dia, betul, betul
1: pakai
0: sekali.
1: Masker kembali. Untuk nanti kalaupun batuk nggak sampaikan orang lain kan, kan ada masker ya, menghalangi toh.
0: Betul, betul.
1: Kasihan orang lain kan.
0: Betul. Selain pencegahan diri kita ya Pak, agar terhirup tidak terhirup debu, polusi dan lain sebagainya di tengah musim kemarau kering saat ini. Nah biar semangat, biar cepat sembuh, Pak Suranto mau dengerin lagu apa ini?
1: Pak Arga Saputra, aku minta lagu judulnya Bukanlah Diriku, tapi yang perempuan, bukan dari Samson, siapa ya? Aku
0: bukanlah
1: pernah, pernah mutar loh itu.
0: Diriku ya.
1: Bukanlah diriku. Yang begini liriknya, setelah ku pahami kau ku bukan yang terbaik. Ada. Tapi yang perempuan kalau ada sih.
0: Okay. Siapa ya? Baik, coba saya carikan ya. Kalau enggak ada alternatifnya apa ini Pak Suranto?
1: Ya yang kalau enggak ada, yang kalau enggak ada yang asli aja Samsonnya gitu, si Bam sih kalau enggak ada gitu.
0: Okay.
1: Jadi biar gampang kan.
0: Baik.
1: Aku minta yang cover yang perempuan, tapi kalau saya belum ketemu ya yang ori aja, Bam Samson gitu ya.
0: Oke, okay, baik. Oke, okay, saya carikan dulu ya Pak Suranto. Salamnya buat siapa ini?
1: Buat Mas Farih di Batu, buat Pak Rendra di Jember, dan buat semua pendengar RI Persatu ya. Oh, juga buat ini, siapa itu? Widya Rahayu lagi sakit ya, semua cepat sembuh ya.
0: Betul. Mudah-mudahan lekas sembuh ya Pak Suranto.
1: Matur nuwun.
0: Iya, masih pemulihan ini nampaknya. Mudah-mudahan lekas sembuh ini Pak Suranto. Atas doanya, matur nuwun.
1: Dan untuk semua pendengar ya, juga Pak Arga ya, dan semuanya semoga tetap sehat ya di musim-musim yang tidak menyenangkan, yang kurang menggembirakan ini ya. Iya.
0: Siap,
1: demikian
0: siap.
1: Pak Arga, selamat siang.
0: Baik, terima kasih Pak Suranto. Lekas sembuh, saya carikan dulu lagunya ya Pak.
1: Kasih.
0: Salam sehat Pak Suranto, selamat siang. Di belakang Pak Suranto pendengar, terus ditunggu ya 081555-60915. Sekali lagi 081555-60915. Request lagu Indonesia all era pendengar. Mau yang lama boleh, yang baru juga silahkan pendengar. Saya tunggu ya hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sekali lagi, saya tunggu WA Anda yang mau request lagu-lagu Indonesia favorit Anda, silakan di 081555-60915.

0: Udah 3 jam kita di sini enggak ada nampak satu ekor rusa pun kulihat. Memang sial kali lah kita nih.
1: Sabarlah, geng. Lagian ngapain lah kita cari ekor? Harusnya satu rusa lah yang lewat, bukan ekornya aja.
0: Halah, memang capek kali lah ngomong sama kau nih. Enggak pernah mau nyambung.
1: Suara apa tuh?
0: Itu bukan suara rusa, geng. Itu burung rangkong. Kalau di Gayoni, Reje Bujang namanya.
1: Mantap, gak ada rusa, rangkong pun jadilah.
0: Gak boleh kok buru tuh, Jess. Ilegal itu, burung langka itu. Makanya gak boleh kita buru.
1: Alah, siapa mau yang lihat? Lagian, yang buru hewan langka itu pun bukan kita aja.
0: Jangan, Jess. Ditangkap nanti kita gara-gara itu. Aku gak mau ya masuk penjara ya.
1: Eleh, lemah kali kumbul jadi orang. Kalau gak mau kok, biar aku aja lah. Geser, geser.
0: Jangan, Jess. Biarlah kau marah sama aku. Asal gak kau tembak burung langka itu. Jess, Jess.
2: Jangan bergerak. Kalian ditangkap karena memburu dan membunuh hewan langka. Angkat tangannya.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program Masatu Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Baru saja kita dengarkan Bukan Diriku yang dibawakan oleh Demita. Tadi di request langsung oleh Pak Suranto di kawasan Sulfat Kota Malang. Jadi musim kemarau ini banyak di antara Anda mungkin yang lagi flu begitu pendengar ya, yang lagi batuk, pilek, demam dan lain sebagainya. Salah satunya tadi adalah Pak Suranto yang ada di kawasan Sulfat Kota Malang. Yang lagi dalam kondisi yang sama, lagi sakit, mudah-mudahan lekas sembuh ya pendengar. Tadi Pak Suranto bilang kalau nggak penting-penting amat, nggak keluar ke rumah begitu pendengar. Kalau keluar ke rumah, maksud kami keluar rumah pun, di tengah angin yang kencang, cuaca yang panas, kemudian kering, ada baiknya Anda pakai masker ya. Jangan lupa kalau putra-putri juga diajak pergi ke rumah, maksud kami keluar rumah begitu mendengar, maskernya jangan lupa dipasangkan atau dikenakan begitu. Dalam rangka menjaga kesehatan putra-putri kita, kalau putra-putri kita sehat, insya Allah aktivitas kita juga tidak ada halangan begitu ya. Kalau anak-anak kita atau putra-putri kita sakit begitu mendengar, nah orang tuanya yang sehat sekalipun ini juga pasti repotnya luar biasa. Jadi mudah-mudahan senantiasa sehat ya pendengar. Untuk di antara pendengar yang pada siang hari ini lagi mobile di wilayah Kota Malang, Kota Batu dan juga Kabupaten Malang, ini saya lihat dari aplikasi Waze.com, di wilayah Malang Raya pendengar banyak sekali titik kepadatan arus lalu lintasnya ya. Di antaranya di kawasan Tanjung Sari Raya Karangploso, ini juga padat. Kemudian yang mengarah ke wilayah Kota Batu, kawasan Mohata Kota Batu, ini juga ada kepadatan lalu lintas. Di dalam Kota Malang ini pendengar, ini lalu lintasnya juga sangat padat ya. Di antaranya ada di kawasan Jalan Jenderal Ayani, kemudian Raden Panji Suroso, sambung ke Laksda Adi Sucipto, hingga ke kawasan Borobudur ini lagi padat. Kemudian dari Letjen S. Parman pendengar, untuk Anda yang berkendara dari Letjen S. Parman ke Sutoyo, ini juga padat sekali lalu lintasnya ya. Harap berhati-hati ketika mendapati kepadatan arus lalu lintas ini pendengar. Dari Letjen Sutoyo sambung ke Jaksa Agung Suprapto juga masih ada kepadatan lalu lintas di situ. Kemudian kepadatan lalu lintas yang lain, ini titiknya ada di kawasan Sunandar Priyo Sudarmo, pendengar. Di kawasan Sunandar Priyo Sudarmo sampai kawasan Tumenggung Suryo, pada siang hari ini juga lagi padat ya. Kawasan Panglima Sudirman Kota Malang, siang hari ini juga mengalami kepadatan lalu lintas, hingga kawasan Urip Sumoharjo. Lantas yang agak panjang juga ini kepadatan dari Jalan Ranugrati Kota Malang, kawasan Saujajar ya, sampai ke kawasan Danau Toba. Dari Danau Toba, untuk Anda yang hendak berkendara ke Ki Ageng Geribik, ini hati-hati, padat sekali lalu lintasnya. Kemudian kawasan Muhartos yang hari ini juga padat pendengar. Di dalam kota, selanjutnya kepadatan lalu lintas itu ada di kawasan Cengger Ayam, kemudian terusan Candi Mendut, ini agak panjang itu di kawasan Soekarno-Hatta sampai ke kawasan MT Haryono, siang hari ini padat ya. Dari MT Haryono, untuk Anda yang hendak melintas ke kawasan Simpang Gajayana, siang ini juga padat. Dari Simpang Gajayana ke Sumbersari ini juga padat siang hari ini. Dari Sumbersari ke wilayah Bendungan Sutami ini juga mengalami kepadatan lalu lintas. Dari Bendungan Sutami pendengar, untuk Anda yang hendak mengarah ke kawasan Jalan Dieng, ini juga mengalami kepadatan lalu lintas. Dari Jalan Dieng ke Kawi Atas ini juga padat. Selanjutnya kawasan DI Panjaitan atau kawasan Betek siang hari ini juga mengalami kepadatan lalu lintas ya. Jalan Finolia juga padat. Kemudian ada pula di kawasan Akordion, dari Telogomas ini juga padat hingga ke kawasan MT Haryono pendengar. Ini patut berhati-hati, antrean kendaraannya juga panjang. Untuk Anda yang hendak berkendara atau kemudian mobile di wilayah Malang Raya, sekali lagi hati-hati ya. Banyak titik kepadatan lalu lintas pada siang hari ini. Lagi tanggal muda, 26, habis gajian. Kemudian weekend lagi ya, ini suasananya pasti padat sekali arus lalu lintasnya. Nah, yang terjebak kepadatan lalu lintas dalam berkendara, siang hari ini yang mau request lagu juga ditunggu ya. Silakan di 08155560915. Salah satunya sudah ikutan join untuk request di 100% Indonesia. Siang hari ini ada Mas Amin di Sumber Pucung ini pendengar, minta lagu Bondat featuring Fetu Black. Ditunggu ya Mas Amin, Bondan featuring Fetu Black dengan judul Bumi Kelangit. Salamnya untuk semua pendengar setia RRI Malang, sehat-sehat ke Arga sekeluarga amin, semangat bekerja, terima kasih matur nuwun. Mas Amin di kawasan Sumber Pucung Kabupaten Malang, Bondan featuring Fetu Black, Dari Bumi ke Langit, saya sudah agendakan untuk Mas Amin. Ditunggu ya, nanti saya putarkan untuk Anda. Yang sudah join juga di 081-555-6915 ada Mas Faris ini di wilayah Kota Batu. Coba kita sapa dulu ya pendengar. Assalamualaikum, siang Mas Faris.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kembali Kak Arka.
0: Kabar baik hari ini Mas Faris, sehat ya?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya Rabbil
1: Alamin. Kalau didengarkan dari suaranya gimana Kak Arka?
0: Baik, nampak ya? Sehat, nampak baik. Alhamdulillah iya. Gak bindeng kayak
1: karena
0: Pak Suranto tadi
1: juga spesial hari ini.
0: Waduh, habis makan siang apa ini?
1: Rawon.
0: Waduh, enaknya siang-siang makan
1: apalagi
0: rawon.
1: Apalagi masak ibunya sendiri.
0: Nah, itu dia. Betul, masakan rumah itu pasti gak pernah gagal ya Mas Faris.
1: Betul, apalagi ibu tercinta.
0: Nah, itu dimasaknya dengan penuh cinta.
1: Gak ada duanya pokoknya.
0: Gak ada duanya, apalagi gak bayar lagi ya.
1: Lah makanya itu. Apalagi siang hari ini ketemu Kak Arga itu rasanya kayak seneng
0: oh,
1: gitu.
0: Aduh,
1: ya.
0: Terima kasih Mas Faris.
1: Suaranya itu bisa benar-benar mewakilkan suaranya Mas Jauhari.
0: Alhamdulillah. Terima kasih Mas Faris kalau menghibur.
1: Iya, sayang ya Kak Arga coba kalau misalnya tak suruh bilang besok atau kapan kalau pas telepon lagi ya, karena sekarang kan udah terlanjur keterima teleponnya ya. Jadi besok coba ke Arga bergaya seperti gini, halo selamat siang gitu. Paling lah sama.
0: Oh, itu ciri khasnya Kak Ari Jauhari ya.
1: Iya, tapi besok aja, next time aja. Okay. Kalau pas aku telepon lagi gitu.
0: Okay,
1: ya.
0: Oke deh, mau request apa siang ini Mas Faris?
1: Udah ada namanya ya, Kak Arga di WA-nya ya.
0: Betul.
1: Iya, ini aku ada dua rekomendasi siang hari ini Kak Arga ya. Nanti kalau kedua-duanya nggak ada, berarti yang sudah ready gitu ya. Yang pertama, rekomendasi yang pertama dari Afgan yang baru, Langit Merah Muda. Sudah ada apa belum ya?
0: Afgan Langit Merah Muda ya. Oke, coba saya cari dulu. Afgan Langit Merah Muda. Nampaknya belum ada ini Mas Faris.
1: Belum ada. Terus ada satu lagi, ini yang kapan hari itu ya, yang dari BCL sama Josh Blue yang Terpesona.
0: Oke,
1: belum ada juga.
0: Siap, saya coba cari dulu ya.
1: Siap.
0: Oke. Salamnya buat siapa ini Mas Faris?
1: Ya, salamnya untuk Pak Suranto tadi. Semoga cepat pulih ya Pak Suranto ya.
0: Amin.
1: Iya, juga Mbak Rahayu tadi juga lagi sakit ya.
0: Iya, Kak Rahayu Jaffer lagi sakit
1: ini. Salah satu penyiar yang sering-sering balesin chat saya malah Karga.
0: Doanya ya Mas Faris mudah-mudahan lekas sembuh
1: ya. Iya, semoga segera diangkat penyakitnya.
0: Amin.
1: Mbak Widya Rayu Jabar. Waduh, jangan sakit-sakit lagi.
0: Amin.
1: Mungkin kecapean ya Kak Karga ya.
0: Betul, iya.
1: Karena Mbak Rahayu ini orangnya baik banget loh Karga, baik sekali. Karena ketika pas di sampingnya ada Mas Ari, ternyata Mas Arinya langsung dipanggil, langsung diajak siaran. Kurang apa coba ya orangnya.
0: Nah itu dia, mudah-mudahan lekas sembuh deh untuk Widya Rahayu ya.
1: Semoga lekas sehat kembali untuk Kak Rahayu. Juga spesial buat Kak Arga Saputra ya siang
0: Siap.
1: Ini ya.
0: Terima kasih Mas Faris.
1: Selamat bertugas.
0: Matur nuwun, ditunggu lagunya
1: Terima
0: Mas Faris.
1: Terima kasih banyak. Siap.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi Mas Faris di wilayah Kota Batu pendengar. Sehat-sehat ya Mas Faris. Habis makan siang rawon ini dimasakkan oleh ibu tercinta. Aduh enak sekali. Memang masakan keluarga itu gak ada duanya ya pendengar ya. Untuk Anda yang pada siang hari ini juga lagi makan siang, menikmati waktu berkualitas sama keluarga, boleh lo request lagu-lagu Indonesia favorit Anda, silahkan 081-555-6915 ya. Sekali lagi saya tunggu untuk Anda yang mau request di 100% Indonesia hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Mau diputarkan lagu Indonesia yang baru boleh, mau diputarkan lagu Indonesia nostalgia juga monggo, asal Anda kirimkan request Anda. Sekali lagi di 081-555-6915.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Sembari kami hadirkan cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat, pendengar, bahwa beredar unggahan di media sosial yang mengklaim Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang akan menaikkan harga Pertalite mulai 26 September 2026. Unggahan tersebut diunggah pada 24 September 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari liputan6.com, serta ditelusuri dengan menghubungi juru bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia, tidak ada kenaikan harga Pertalite dan solar subsidi, informasi viral di media sosial tersebut adalah hoax atau berita bohong. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia juga menyampaikan di forum terbuka dan wawancara dengan media bahwa tidak ada kenaikan harga Pertalite dan biosolar, sekalipun harga minyak dunia bergerak naik. Bahlil Lahadalia juga meminta masyarakat untuk tidak terpengaruh dengan informasi yang belum jelas kebenarannya. Jadi pendengar, video yang diunggah di media sosial pada tanggal 24 September 2026 yang mengatakan bahwa klaim Menteri ESDM Bahlil Lahadalia akan menaikkan harga Pertalite mulai 26 September 2026 adalah berita bohong atau hoax.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: para penderek saking tlatah Banjarnegara, ugi para tamu undangan kakung sono putri ingkang satu dat kinurmata.
1: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia.

0: itu anak nangis melulu. Tolong atuh diurus dulu dong.
1: Sakedeung atuh, sebentar ah.
0: Ya ampun Bapak, dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih, Pak?
1: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Meni bawel bisa.
0: Main judi online lagi ya?
1: Aduh, jadi kalah panta ah.
0: Ih, mana ada main judi menang, Pak?
1: Ari si ibu bawel pisan. Bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita. Tahu enggak?
0: Ya ampun Gusti, Nu Agung, judi teh dosa, Bapak. Haram. Ibu enggak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
1: Sabodo teh.
2: Hindari judi. Karena judi dapat merusakkan pikiran.

di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Tiga lagu bagus tadi sudah saya putarkan untuk Anda pendengar, di antaranya ada Bondan and Fade to Black dari Bumi ke Langit untuk Mas Amin di Sumber Pucung Kabupaten Malang. Mudah-mudahan terhibur ya, mudah-mudahan happy ya Mas Amin. Lagunya saya sudah putarkan untuk Anda. Tadi yang kedua ada lagunya BCL dan juga Josh Flow, Terpesona. Mungkin Anda pendengar yang tahu Josh Flow adalah salah satu finalis ya dari Indonesian Idol season yang lalu. Namun sebelumnya ia juga menjadi juara satu Bintang Radio Indonesia 2023 loh, kategori putra perwakilan dari RRI Manokwari, Florentino Joshua Aludin. Dan kemudian di tahun 2026 ini, pasca ia kemudian menuntaskan perjalanannya di Indonesian Idol ya, duet dengan BCL dengan lagu terbaru judulnya Terpesona, tadi juga sudah di request oleh Mas Faris di wilayah Kota Batu. Sudah saya puterin juga ya Mas Faris. Terima kasih sudah bersama kita di 100% Indonesia. Yang sudah join di 081-555-6915. Saya mau sapa juga untuk Bu Herlina di Kota Pasuruan ini pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas. Lagi kena flu batuk tadi ke puskesmas. Banyak juga anak-anak kecil yang lagi flu. Oh, mudah-mudahan lekas sembuh ini Bu Herlina di Kota Pasuruan. Sama kondisinya dengan Pak Surat Anto ya, Bu Herlina tadi kabarkan pendengar sempat ke puskesmas dan juga banyak anak kecil yang sedang batuk dan juga flu. Mudah-mudahan lekas sembuh Bu Herlina. Tadi lagunya dari Anji, Selamat Datang di Realita juga sudah saya putarkan ya. Salamnya untuk semua kru Pro 1 RRI Malang. Selamat siang untuk seluruh kru Pro 1 RRI Malang, buat Mas Arga Saputra, sekeluarga sehat dan juga bahagia selalu. Selamat bertugas, terima kasih. Matur nuwun Bu Herlina, sekali lagi mudah-mudahan lekas sembuh ya. Kemudian yang sudah bergabung juga di 081-555-6915, salah satunya ada Bumia di kawasan Blitar ini pendengar, request lagunya Cindy Claudia, Rasa Cinta. Terima kasih untuk Mas Arga yang suaranya jempol. Apa ini artinya jempol Bu? Dikirim emotikon jempol. Matur nuwun kalau menghibur dan juga suara saya bisa menghibur Anda, menemani segala aktivitas Anda pada siang hari ini ya. Di wilayah Blitar ada Bumia, requestnya Cindy Claudia, Rasa Cinta, sesaat lagi hadir untuk Anda. Nah, yang masih mau diputarkan lagu-lagu Indonesia terbaru, yang mau request lagu Indonesia nostalgia seperti Bumia barusan yang request Cindy Claudia, pendengar juga terus ditunggu ya sampai jam 3 sore nanti, masih sekitar 30 menit kebersamaan kita. Jadi terus silakan untuk Anda yang mau request lagu-lagu Indonesia favorit Anda, saya tunggu ya WA-nya di 081-555-6915. Mau kirim pesan singkat boleh, mau kirim voice note monggo, mau telpon langsung juga silakan mendengar. Sekali lagi di 081-555-6915. Dan kali ini pendengar, saya mau putarkan satu lagu yang sudah direquest oleh Bumia di kawasan Blitar, Cindy Claudia dengan Rasa Cinta. Selamat mendengarkan.

Lagu Himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Masih dalam rangkaian 100% Indonesia dalam Malang siang ini pendengar, saya tunggu ya untuk Anda yang mau request lagu-lagu Indonesia favorit Anda. Mau yang lama boleh, yang baru silahkan pendengar, asal Anda kirim pesan di 081-555-6915. Mau telepon langsung juga boleh ya di nomor WhatsApp di 081-555-6915. Sementara pendengar, azan asar sudah berkumandang untuk wilayah Malang dan sekitarnya tepat pada pukul 14.35 waktu Indonesia Barat. Oleh karena itu, Pro 1 RRI Malang juga akan segera mengumandangkan azan asar untuk Anda, kaum muslimin dan juga muslimat di wilayah Kota Malang, Kota Batu dan juga Kabupaten Malang.
1: Sesaat lagi, azan asar untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

antara nikmat besar yang sering dilalaikan manusia adalah nikmat mendapatkan waktu luang. Kita bisa melihat kondisi diri kita. Kita sedang ada di waktu luang atau tidak. Ketika kita sedang ada waktu luang, kita justru menghabiskan waktu tersebut untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Baik manfaat untuk kehidupan dunia, lebih-lebih manfaat untuk kehidupan di akhirat kelak. Padahal, Nabi SAW bersabda, di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat untuknya. Hadis riwayat Tirmizi. Al-Qasim bin As-Sakir menceritakan tentang Sulaim bin Ayyub, seorang ulama yang berkonsentrasi dalam bidang fikih. Dilihat dari karya-karyanya, beliau berkata mengenai Sulaim. Sulaim biasanya mengintrospeksi dirinya setiap desahan nafasnya. Beliau tidak pernah membiarkan waktu tanpa faedah. Beliau pasti mengisi waktunya dengan menyalin tulisan, belajar atau membaca. Sulaim bin Ayyub juga biasa menggerakkan kedua bibirnya untuk berzikir, sampai seolah-olah bibirnya meruncingkan pensil. Tertulis dalam syiar A'lamin Nubala. Kita juga sering mendengar kisah mengenai ketekunan para ulama dalam memanfaatkan waktu-waktu mereka di jalan ilmu, sehingga waktu dan umur mereka semakin berkah.

Terima kasih mendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Mendengar pukul 14.35 waktu Indonesia Barat, tadi sudah berkumandang azan asar untuk wilayah Malang Raya dan sekitarnya. Oleh karena itu mendengar untuk Anda yang berada di wilayah Kota Malang, Kota Batu, dan juga Kabupaten Malang, monggo sholat asar dulu, ditunaikan dulu 4 rakaatnya, pendengar, berdoa, sholat yang khusyuk, lantas kemudian monggo kemudian dilanjutkan lagi aktivitas Anda. Apalagi di antara pendengar lagi berkendara ya di wilayah Kota Malang, Kota Batu, dan juga Kabupaten Malang, mungkin mobilitasnya atau rute perjalanannya juga cukup jauh, boleh cari masjid atau musola dulu terdekat, kemudian berdoa dan juga sholat dulu sejenak, lantas dilanjutkan lagi perjalanannya pada sore hari ini, pendengar. Apalagi untuk di antara Anda yang juga dalam perjalanan wisata ya, selamat berwisata di wilayah Kota Malang, Kota Batu, dan juga Kabupaten Malang. Semoga kegiatan wisata Anda menyenangkan, pendengar, termasuk Anda yang hari ini tujuannya berwisata di wilayah Kota Batu. Kalau dulu di wilayah Kota Batu itu ada kawasan wisata Songgoriti yang salah satunya menjadi ikon begitu ya, menjadi kemudian ya salah satu wisata unggulan di wilayah Kota Batu. Namun sampai hari ini mendengar kawasan wisata Songgoriti itu kabarnya sedikit tertinggal dibandingkan tempat atau objek wisata yang lain. Nah, kali ini sudah ada rencana antara dari wilayah setempat dan juga berbagai stakeholder itu untuk melakukan kerjasama pengelolaan, pendengar, dan revitalisasi kawasan wisata Songgoriti. Namun, ini masih menunggu kesepakatan dari dua kepala daerah. Meski mediasi antara pemerintah Kota Batu dan pemerintah Kota Malang telah dilakukan, langkah teknis di lapangan belum dapat dimulai sebelum ada keputusan bersama. Mediasi tersebut difasilitasi oleh Badan Koordinasi Wilayah atau Bakorwil 3 pada 17 September yang lalu, pendengar. Direktur Utama Perumda Jasaya Saraden Joni Sujatmiko mengatakan bahwa kesepakatan di tingkat pimpinan daerah itu diperlukan agar pelaksanaan revitalisasi memiliki dasar yang jelas. Nah, jika pimpinan daerah sudah memberikan instruksi dan juga kesepakatan yang clear, kata Joni, BUMD tinggal menjalankan operasionalnya. Ia mengaku hasil mediasi tersebut belum dikomunikasikan secara resmi kepada Perumda Jasayasa, karena itu pihaknya masih menunggu arahan dari pemerintah daerah sebelum melangkah ke tahap selanjutnya. Menurutnya, pendengar, kesepakatan dua kepala daerah itu penting ya untuk memastikan koordinasi lintas instansi berjalan tanpa hambatan. Setelah kesepakatan dituangkan secara resmi, berbagai kebutuhan teknis dapat diproses sesuai dengan paralel. Nah, di antaranya perizinan wahana hingga skema pembagian pendapatan atau revenue sharing. Kepastian regulasi juga dibutuhkan agar pengelolaan kawasan tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian harinya. Ia juga menegaskan pembenahan Songgoriti itu tidak bisa dilakukan secara parsial. Pengembangan kawasan membutuhkan kepastian dua daerah, termasuk terkait sarana pendukung dan juga pengelolaan aset. Dari sisi teknis, pendengar, Perumda Jasayasa mengklaim telah menyiapkan perencanaan fisik, salah satunya melalui penyusunan detail engineering design atau DED untuk penataan kawasan. Konsep yang disiapkan mencakup pengembangan wisata budaya berbasis Candi Supo atau Candi Singosari, maksud kami Candi Songgoriti ya, serta penataan dan juga rebranding pasar tradisional Songgoriti. Jika pertemuan dua kepala daerah dapat terrealisasi dalam waktu dekat, maka pengerjaan fisik tahap awal ditargetkan itu bisa dimulai sebelum akhir 2026. Namun target tersebut masih bergantung pada keputusan dan kesepakatan resmi kedua pemerintah daerah. Oleh karena itu, pendengar, untuk wajah, untuk kemudian tampilan Songgoriti yang dulunya menjadi salah satu ikon wisata di wilayah Kota Batu, begitu ya, perlu kita dorong antara pemerintah Kota Malang, maksud kami pemerintah Kota Batu, dan juga pemerintah Kabupaten Malang untuk duduk bersama, cari win-win solution-nya, cari masalahnya apa dan juga penyelesaiannya seperti apa. Lantas kita kemudian tunggu ya update tindak lanjut dari misalnya BUMD yang kemudian membawahi objek wisata tersebut untuk melakukan revitalisasi atau perbaikan di wilayah kawasan wisata Songgoriti.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung nggak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.

FM 94,6 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Mendengar satu lagu dari Gita Gutawa dengan judul Rangkaian Kata, ini menjadi akhir dalam jumpa kita melalui program 100% Indonesia. Terima kasih ya yang sudah ikutan request, sudah kirim pesan singkat lewat WA, sudah telepon langsung lewat WA tadi, ikut memeriahkan 100% Indonesia hari ini 26 September 2026. Mudah-mudahan semua lagu-lagu yang sudah saya putarkan tadi dapat menghibur Anda, memperindah, kemudian memperseru Sabtu malam Minggu Anda, begitu pendengar, apalagi di antara pendengar yang lagi sakit, mudah-mudahan dapat ya sedikit menambah semangat Anda untuk menjalani hari-hari Anda di masa pemulihan yang ya mungkin butuh waktu yang agak sedikit lama ini ya. Mudah-mudahan lekas sembuh pendengar, mudah-mudahan juga senantiasa terhibur bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang.

0: terus berkarya bersama kami dalam Malang sore ini.
1: Saya Arga Saputra juga masih temani Anda hingga menjelang pukul 18 waktu Indonesia Barat, lepas dari Malang siang ini yang juga menjadi tanda akhir dari 100% Indonesia tadi. Kita lanjutkan ya perjalanan kita di Malang sore ini. Saya temani Anda hingga jam 6 sore nanti pendengar. Sesaat lagi kita akan sama-sama mendengarkan dialog dalam Green Radio. Saya akan berbincang bersama tim dari Urban Workout pendengar. Ada nanti Kak Francisca Dina ya, yang akan berbincang dalam Green Radio terkait dengan tren healing di alam bersama Urban Workout. Nanti juga Anda boleh tanya-tanya sama Kak Francisca Dina. Silahkan kirimkan pesan singkat Anda lewat WA di 081555600915. Pukul 16 waktu Indonesia Barat, lepas dari dialog Green Radio, kita akan sama-sama menyimak informasi dalam Info Prima bersama Korwil Nusantara 10 Jawa Timur. Kami akan hadirkan informasi dari reporter kami di seluruh penjuru Provinsi Jawa Timur pendengar. Lepas Info Prima, musik dan informasi akan menemani Anda hingga menjelang pukul 18 waktu Indonesia Barat, termasuk lagu-lagu religi yang mengiringi azan maghrib untuk wilayah Malang Raya dan sekitarnya. Itulah rangkaian dalam Malang sore ini hingga menjelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Oleh karena itu, pastikan Anda tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
5: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
5: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Aduh panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar enggak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body. Sunscreen ini.
1: Sunscreen. Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara French Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama French Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa tuh ommu sih?
2: Sehat adalah hak setiap warga negara. Kini melalui program cek kesehatan gratis, masyarakat Indonesia dapat memeriksa kondisi kesehatannya tanpa biaya. Program ini memungkinkan deteksi dini berbagai penyakit sehingga penanganan bisa dilakukan lebih cepat dan tepat. Mulai dari bayi baru lahir, anak-anak, orang dewasa hingga lanjut usia, semua mendapatkan akses layanan kesehatan dasar yang aman dan terjangkau. Program cek kesehatan gratis telah dimulai sejak tahun 2025 dan dilaksanakan di lebih dari 10.000 puskesmas di seluruh Indonesia. Masyarakat dapat mendaftar melalui aplikasi Satu Sehat Mobile, chatbot WhatsApp melalui nomor 0811 10 500 567, atau datang langsung ke puskesmas terdekat dengan membawa KTP atau kartu keluarga. Program ini merupakan bagian dari Astacita Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan kesehatan sebagai pondasi kesejahteraan nasional. Indonesia sehat, Indonesia kuat.

jika kesehatan satu bagian tubuh dengan bagian lainnya saling berkaitan satu sama lain. Misalnya, kesehatan mulut dengan jantung. Masalah di jantung bisa terjadi ketika adanya gejala penyakit gusi, mulut, dan gigi yang bertambah parah dan tidak mendapat perawatan. Ketika bertambah parah, baik itu bakteri maupun jamur bisa berpindah ke aliran darah dan meningkatkan protein C reaktif. Protein bisa menimbulkan peradangan pada pembuluh darah sekitar jantung. Untuk itu, cara mudah untuk menjaga kesehatan jantung adalah menjaga kesehatan mulut kamu. Cobalah untuk menggosok gigi 2 kali secara rutin, pagi sebelum sarapan dan malam hari sebelum tidur. Bersihkan juga gigi kamu dengan flossing atau menggunakan benang gigi.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, hingga menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, kali ini saya akan ajak Anda bincang-bincang dalam rangkaian Malang sore ini dalam program Green Radio. Hari ini kita akan ngobrol soal topik tren healing di alam bersama Urban Workout, pendengar. Silakan, nanti ada Mbak Francisca Dina dari tim Urban Workout yang siap berbagi informasinya untuk Anda. Saya juga undang Anda untuk bisa ngobrol dengan Mbak Siska, pendengar. Silakan nanti kirim WA ya di 081-555-600-915. Sekali lagi di 081-555-600-915. Pendengar, di era serba cepat dan digital seperti sekarang, gaya hidup sehat itu menjadi bagian penting ya dalam keseharian anak muda. Bukan soal menjaga tubuh untuk menjadi tetap bugar saja, tetapi juga tentang menjaga keseimbangan antara fisik, mental, dan juga sosial. Nah, olahraga kini itu tidak lagi dipandang sekedar rutinitas yang membosankan, pendengar, melainkan menjadi gaya hidup dan juga ajang ekspresi diri yang seru dan juga penuh gaya. Salah satu tren yang paling mencuri perhatian adalah gym dan juga fitness lifestyle. Banyak anak muda kini menggemari menghabiskan waktunya di gym, tidak hanya untuk membentuk otot, tapi juga untuk mencari self-confidence dan juga relasi baru. Mereka, pendengar, membagikan progres latihan di media sosial sebagai bentuk motivasi dan juga inspirasi bagi orang lain ya. Namun, bagi yang lebih suka tantangan di alam terbuka, olahraga outdoor seperti hiking, kemudian trail running, camping fitness, hingga cycling ini menjadi pilihan favorit. Selain menyehatkan, kegiatan ini juga memberikan sensasi kebebasan dan koneksi mendapatkan koneksi dengan alam begitu ya. Jadi ini cocok sekali untuk Anda yang ingin dalam tanda kutip healing atau kabur sejenak dari hiruk pikuk kota dan juga stres pekerjaan. Oleh karena itu, inilah kita akan perbincangkan hingga menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat bersama tim Urban Workout yang sudah hadir bersama kami di studio Persatu RRI Malang untuk membahas tren healing di alam bersama Urban Workout dalam Green Radio hingga menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Nanti saya juga undang Anda sekali lagi untuk bisa berbincang bersama Mbak Francisca Dina, tim dari Urban Workout. Silakan kirimkan WA di 081-555-600-915. Nah, yang siap berbagi infonya untuk Anda mendengar sudah bersama kita ya di studio Persatu RRI Malang, tim Urban Workout ada Mbak Francisca Dina. Mbak Siska, Assalamualaikum, selamat sore.
1: Selamat sore, Kak.
0: Kabar baik hari ini, sehat ya?
1: Sehat sekali.
0: Alhamdulillah. Sehat fisik, sehat mental, saat ini penting sekali ya, Mbak Siska ya?
1: Ya, betul.
0: Apalagi sekarang kita pilihan olahraga itu banyak sekali, bisa dilakukan di dalam ruangan atau di luar ruangan, begitu ya, di alam utamanya. Ini yang saat ini digagas oleh Mbak Siska dan juga tim di tim Urban Workout. Nah, boleh digambarkan ini Mbak Siska, tren olahraga, tren healing sambil berolahraga di alam. Saat ini perkembangannya kalau di wilayah Kota Malang gimana ini Mbak Siska, silakan.
1: Booming sekali ya Kak ya, bahkan untuk kita jalan aja di alam itu bisa macet. Banyak orang yang sekarang ini berburu sunrise, berolahraga sambil rekreasi. Bahkan tiket-tiket tuh sekarang buka, udah penuh. Jadi pihak-pihak wisata juga udah bikin aplikasi untuk booking sebelum jalan-jalan dan langsung menutup kuota. Gitu.
0: Baik. Nah, Mbak Siska ini kan mungkin mengamati perkembangan gaya hidup gitu ya dari warga Kota Malang ketika pilihan mereka berolahraga. Dari olahraga yang dilakukan secara konvensional sekarang beralih dilakukan di alam begitu ya, termasuk lari kan sekarang ada trail run dan lain sebagainya.
1: Iya, betul.
0: Ini faktornya apa ini Mbak Siska, atau kemudian mengapa saat ini banyak masyarakat yang kemudian pengennya atau lebih suka melakukan kegiatan olahraga itu di alam atau di luar ruangan ini Mbak Siska?
1: Karena di alam kita lebih fokus ya Kak ya, mulai dari detox digital. Bahkan ketika alam itu elemen visualnya itu bagus banget, bahkan dari segi psikolog bisa bikin tenang, damai. Dan ketika kita di alam, kita bisa melihat langit dengan cuaca yang berubah-berubah. Jadi kita bisa connecting gitu, jadi lebih fokus aja.
0: Baik, daripada di dalam ruangan, ketemunya sama alat-alat ya Mbak Siska ya, ketemunya kemudian cuman mungkin interaksinya hanya dengan partner kita berolahraga ataupun dengan peralatan kita gunakan, tapi ketika kita di alam, kita ketemu ya banyak kemudian elemen yang bisa membuat otak kita itu refresh begitu ya Mbak Siska.
1: Iya, betul.
0: Kemudian ya pikiran kita itu kembali relax dengan berbagai kemudian atraksi alam yang disajikan. Jadi saat ini trennya, selain tadi Mbak Siska gambarkan jalan misalnya, hiking itu udah macet ya. Kemudian banyak antrian untuk masyarakat yang pengen melakukan hiking di alam. Apa saja kegiatan olahraga yang saat ini bisa kita lakukan di alam dan juga menyenangkan ini pastinya?
1: Bisa trail run, kemudian juga kita hiking, camping juga salah satunya menyenangkan ya. Semua sangat menyenangkan karena kita lebih bisa menikmatin alam dan bertemu dengan diri.
0: Oke. Tapi di alam itu kan pasti juga punya faktor resiko yang mungkin lebih tinggi daripada kita lakukan kegiatan olahraga di dalam ruangan. Maka persiapan kita saat hendak melakukan kegiatan olahraga atau healing di alam atau melakukan workout di alam itu apa saja yang harus kita lakukan ini? Preparation-nya Mbak Siska.
1: Pertama kita harus searching ya, karena sekarang info ini benar-benar banyak. Medan mana, tempat mana yang ingin kita pilih.
0: Betul.
1: Dan bersama siapa kita jalan. Kita nggak bisa ajak teman yang tiba-tiba, ayo jalan berangkat. Tidak ada literasi medan. Kemudian dari literasi medan, bagaimana tentang informasi-informasi yang didapat, kita refleksi ke diri kita mampu nggak dari segi kekuatan fisik, bagaimana medannya, persiapannya apa saja, berapa jarak yang ditempuh, logistiknya seperti apa, mata airnya ini di mana, apakah ada warung, apakah ada ojek, evakuasi. Dan yang kebanyakan ketika mereka berpikir main di alam sebatas estetik di medsos, mereka nggak dapat literasi, nggak dapat info, mereka datang dengan sepatu yang kurang proper, ternyata medannya nggak sesuai dengan ekspektasi, realitanya seperti ini, mereka nggak persiapan fisik, yang ada evakuasi, dan itu banyak banget terjadi, yang itu benar-benar merepotkan pihak dari base camp sendiri ya, karena mereka juga nggak tahu seperti apa sih sebenarnya yang mereka lihat dan kenyataannya.
0: Betul. Jadi patut kemudian kita tahu ya, kita melakukan aktivitas outdoor-nya atau di alamnya itu medannya seperti apa, jarak yang hendak kita tempuh, tantangannya seperti apa, lalu kita persiapkan dari apa yang kita punya ya. Jangan sampai kita kemudian berangkat tanpa tahu apa yang harus kita lakukan dan juga bagaimana medannya ya, Mbak Siska ya.
1: Dan teman juga penting. Karena ketika kita bermain di alam, sifat orang tuh keluar semua kan.
0: Betul.
1: Jadi teman itu, boro-boro ngurus kamu, aku sendiri juga capek gitu. Jadi kita juga harus dengan siapa yang mendampingin kita. Jadi kalau pemula memang ada Siska saranin harus pakai guide ataupun trip. Jadi mereka lebih bisa nge-guide dengan baik.
0: Oke. Nah, sementara Mbak Siska dan juga teman-teman di Urban Workout ini, kegiatannya apa saja yang dilakukan sih Mbak Siska?
1: Melihat fenomena-fenomena tentang hidup yang serba sibuk, hidup yang penuh dengan buru-buru, dan orang yang dengan minim literasi menganggap alam itu udah main aja ke alam, aku punya motor, aku juga punya duit. Nah di sini padahal kadang duit itu kalau di alam nggak berlaku ya kak. Kalau udah kejerumus jatuh gitu kan, duit nggak berlaku, nggak ada ambulans, nggak ada apa. Nah di sini Siska membuat kegiatan Jalan Sadar Hening bersama Urban Workout dengan konsep Wellness Nature Connection. Jadi yang mungkin bahasa populernya bisa disebut dengan forest bathing, jalan dengan sadar dengan tempo lambat, jalan dengan sadar nafas dan perhatian kita pada present moment. Kita nggak ego dalam langkah. Kalau misalnya capek, oke, berhenti. Dengan kegiatan silent walking, detox digital, duduk hening, olah nafas, mindfulness, present moment.
0: Nah, biasanya kegiatan yang Mbak Siska lakukan dan juga teman-teman Urban Workout ini kemana aja nih kalau di wilayah Malang Raya?
1: Kita pasti akan survei dulu apakah cocok nggak buat orang dengan pemula. Atau kita survei gunung-gunung yang mungkin bisa didaki dengan banyak rest, seperti kita ke Gunung Bokong. Kemudian di Buduk Asu itu bagus banget, ada hutan cilik dan juga ada ojek. Yang mungkin kalau kita trekking, kalau ingin jalan pun paling cuma 600 meter.
0: Oke.
1: Nah kita juga ke Coban Kaca, di situ juga ada ojek. Jadi untuk fasilitas nya misalnya untuk peserta yang udah capek bisa kita ke Coban Rais. Beberapa kegiatan kita yang memang mudah diakses dan ramah untuk pemula.
0: Tadi Mbak Siska sampaikan yang menarik yang perlu saya garis bawahi adalah ketika kita melakukan kegiatan tersebut harus present ya, artinya hadir begitu secara sadar melakukan apa yang kita lakukan. Jadi gimana tuh, mengapa kita harus kemudian betul-betul menikmati, kemudian melakukannya dengan betul-betul apa ya, punya kesadaran, punya kemudian mindful kalau kita sedang melakukan kegiatan tersebut, mungkin tanpa apa banyak menggunakan handphone begitu untuk mendokumentasikan kegiatan kita. Mengapa kita melakukannya itu harus sedemikian ini Mbak Siska?
1: Karena di dunia modern ini kita multitasking ya Kak. Kadang makan sambil jawab pesan dari atasan.
0: Betul. Makan sambil nonton YouTube. Kayak gak ada breaknya ya hidup kita ini ya, dari paparan gadget ya.
1: Kemudian kita bisa memikirkan dengan kayak bercabang gitu, dalam satu kegiatan. Nah di kegiatan forest bathing, jalan sadar hening, kita present at the moment. Kita mengaktifkan seluruh indera kita, mulai dari mata. Kita melihat daun-daun yang hijau, apa saja warnanya, cahaya yang masuk. Kemudian kita melihat garis-garis pohon, apa saja di situ. Kita mengaktifkan indera peraba kita. Ketika kita jalan dengan kaki telanjang, apa sensasi kamu ketika kaki kamu menyentuh tanah? Rasakan. Dan bagaimana kulit kamu terkena udara yang dingin. Nafas,

0: Misalnya aku ngerasa di dada nih sesek rasanya karena aku membawa beban pekerjaan yang berat, kita bisa sentuh dada kita. Kita beri afirmasi yang positif. Tarik nafas, hembuskan nafas, kita sadari diri, emosi yang hadir, penerimaan, acceptance. Oke, mungkin saat ini aku gak baik-baik saja. Bagaimana level emosi kita? Mungkin kita kasih rentang di 1 dan 10, di mana rentangnya. Terus kita menyadarin emosi apa saja yang hadir, dan kita beri afirmasi untuk relax, relax, relax, relaxkan semua anggota tubuhmu. Kita duduk terkoneksi dengan alam.
1: Baik, jadi gak buru-buru ya Mbak Siska, gak buru-buru kemudian termakan dengan patokan waktu, kita harus sampai pada garis finish atau puncaknya, tapi setiap momen perjalanan itu kita betul-betul nikmati ya Mbak Siska ya. Nah, ketika melakukan itu, menjalani itu, apa kira-kira manfaat dari baik kesehatan secara fisik maupun mental yang bisa kita dapatkan ini Mbak Siska?
0: Aromaterapi alam itu ketika kita benar-benar mengaktifkan indera kita, menurunkan level stres, merilekskan saraf-saraf yang tegang. Ketika kita tidur di alam, kita masuk pada gelombang theta otak kita, kita benar-benar deep. Kita merasakan relaksasi yang maksimal. Dan alam itu memang memulihkan. Bahkan secara psikolog ataupun secara teoritis memang menurunkan level stres kita.
1: Okay. Jadi betul-betul menikmati ya apa yang kita pijak, begitu ya, apa yang kita lihat, sinar matahari yang menyentuh tubuh kita, begitu ya Mbak Siska ya. Mungkin ketika ada aliran sungai, kita bermain di air dan lain sebagainya. Nah, itu yang bisa kemudian membuat kita betul-betul apa mindful ya, baik dari kesehatan fisik maupun mental yang dapat kita peroleh. Nah, tadi ketika ada masyarakat atau anggota komunitas yang ikut, Mbak Siska mengarahkan untuk melakukan hal itu enggak? Maksudnya betul-betul dinikmati setiap perjalanannya dengan melihat berbagai macam warna hijau di alam yang kemudian banyak shades-nya begitu ya, banyak apa pedaran warnanya, kemudian udara sejuk yang kemudian kita hirup. Mbak Siska memberikan instruksi itu kepada para peserta atau gimana?
0: Iya, jadi di awal kegiatan kita datang itu duduk. Nah, duduk bersila, kita memproses emosi. Mungkin sebelum kita berangkat itu kan ada buru-buru ya. Aduh, capek, bangun pagi, bla bla bla, nyiapin, belum makan. Nah, ketika kita datang, kita duduk, kita proses emosi kita. Coba rasain apa saja yang ada di dalam dirimu saat ini. Kalau gak nyaman, kita tulis, kita journaling. Mungkin kita membawa rasa emosi negatif yang dari pekerjaan, dapat umpatan mungkin dari atasan, kita tulis dan mungkin bisa kita robek atau kita bakar. Jadi sebelum kita melakukan kegiatan, kita memproses emosi dulu. Kita sadari nafas juga, kita duduk hening, sadari nafas bagian mana yang terasa gak nyaman. Mungkin di bahu nih kebanyakan kerja, coba kita pijit dulu bagaimana, kita proses emosi kita. Rasakan nafasmu, apakah nafasmu saat ini udah teratur belum? Bagaimana nafasmu yang masuk dan yang keluar? Nah, kalau memang susah, kita beri instruksi, mungkin coba tarik nafas 4, tahan 7, keluar 8. Nah, setelah mereka sudah bisa aware, mindful dengan nafas, mereka juga aware emosi, apa yang harus mereka proses, mungkin mereka nulis, journaling, dan aware untuk kegiatan relaksasi di alam, merilekskan bagian-bagian mana nih yang gak nyaman. Mungkin pundak, notice di pundak. Nanti kita selama jalan, kita notice untuk beri afirmasi, pundak kita, kita relaksasikan ya. Dan selama jalan kita silent walk untuk fokus pada langkah, fokus pada pemandangan, fokus untuk relaksasi bagian-bagian mana yang tidak nyaman, atau memproses emosi untuk kita buang. Mungkin dengan teriak kamu bisa enak. Setelah teriaklah gitu. Atau apa yang bikin kamu nyaman di alam yang yang memang elemen-elemen ini bisa membantu kamu untuk lebih rilis.
1: Okay. Oleh karena itu tadi kuncinya adalah mindfulness ya. Kemudian tadi present, akhirnya kita tidak hanya sekedar melakukan kegiatan jalan-jalan di alam, tapi ada berbagai kemudian

0: di stress release yang kita lakukan, kita afirmasi kepada tubuh kita, begitu ya Mbak Siska ya, agar tidak misalnya tadi ketika ada beban dan lain sebagainya bisa juga disembuhkan begitu. Nah ini kan konsepnya adalah urban workout begitu ya. Kita kan kalau apa namanya punya pemikiran workout itu kan aktivitas fisik dan lain sebagainya begitu dilakukan di gym dan juga berbagai kegiatan yang lain. Selain kegiatan tadi jalan dengan mindful, dengan present yang dilakukan, ada kegiatan fisik yang lain juga ya tidak yang juga di kerjakan secara bersamaan ini Mbak Siska?
1: Biasanya kita ngelakuin stretching ya, karena stretching itu bisa rilis. Jadi di awal kita stretching. Ada beberapa kegiatan yang mungkin kita lakukan, basic hatha yoga, dimana itu benar-benar support untuk di awal pemanasan ataupun untuk pendinginan. Jadi kita melakukan olahraganya sebatas jalan, hening, tidak berfokus pada target ataupun fisik yang lelah. Jadi itu kita namakan urban workout, yaitu olahraga di masyarakat modern yang mungkin kalau orang capek-capek bisa lah ya, olahraga tipis-tipis istilahnya gitu.
0: Oke, jadi tidak menargetkan apa fisik kita tuh jadi lelah, tapi kegiatan fisiknya tuh masih tetap dijalankan ya Mbak Siska ya. Oke, nah sekali lagi ketika misalnya kita pengen join nih lewat urban workout, persiapan apa saja yang harus kita list dan juga lengkapi ini Mbak Siska?
1: Nah mungkin kalau biasanya itu Siska bilang persiapkan jas hujan. Karena hujan ini kita gak tahu ya cuaca seperti apa. Jaket, makanan yang layak, minuman. Dan mungkin di grup itu Siska bilang jalan tipis-tipis aja 1 atau 2 kilo sebelum kita melakukan kegiatan ini.
0: Oke, kalau musim hujan, jas hujan ya patut kemudian kita persiapkan. Kemudian pakaian, peralatan olahraga lainnya, sepatu dan lain sebagainya patut menyesuaikan juga tidak ini Mas Siska?
1: Iya, karena bermain di alam itu kan kita bisa kelompokkan medan basah atau kering. Jadi disesuaikan, misalnya ada sepatu dengan proper medan basah, kita sangat sarankan, dari gripnya juga ngaruh, ataupun medan kering yang kalau tanahnya itu licin. Tapi di urban workout ini karena kegiatan forest bathing, jalan sadar hening yang cocok banget buat pemula, sangat tidak berpengaruh sih kalau di sepatu. Bahkan aku melihat juga pakai sepatu sandal atau sepatu adanya, sepatu apa adanya juga mereka bisa, karena medannya memang didesain nyaman dan cocok gitu.
0: Oke, nah ketika jalan dengan konsep hening tadi, jadi sepanjang perjalanan itu gimana tuh? Maksudnya tidak ada komunikasi yang dilakukan atau seperti apa sih Mbak Siska?
1: Sebenarnya ada komunikasi, cuman kita selama ini gini ya Mas ya, kita sering banget konsumsi berita negatif ataupun berita-berita yang setiap hari masuk sampai kita ini kayak berbicara itu hal yang biasa. Nah, di kegiatan jalan kita, kita present moment, kita membicarakan hal yang present. Apa sih daunnya, ih burungnya lucu, ih anginnya semilir, atau hal-hal yang ringan. Dan mungkin kita bertemu dengan suatu koneksi antara manusia dan tumbuhan. Misalnya ada batang yang tua, dia benar-benar banyak yang numpang. Dia akan bertanya, pohon ini capek gak ya ketika banyak yang numpang? Padahal semakin tua, ada burung, ada tanaman-tanaman yang tumbuh di situ. Nah, percakapan kita sebatas itu.
0: Oke, tidak membicarakan hal-hal di luar yang kita lakukan saat itu ya, Mbak Siska ya. Gak ngobrolin gosip artis, gak ngobrolin keadaan politik kita saat ini. Tapi yang kita perbincangkan adalah bagaimana apa yang kita lihat, begitu ya, apa yang kita rasakan pada saat kita melakukan aktivitas itu ya, Mbak Siska. Nah, tadi kalau di alam itu kan ya kita udaranya enak gitu ya, udaranya bersih, kemudian pemandangannya juga bagus begitu untuk indera penglihatan kita. Kabarnya saya beberapa info sempat terpapar ketika kita misalnya melakukan komunikasi dengan alam, dengan tumbuhan, ternyata ada feedbacknya positif yang bisa kita dapatkan ya, betul begitu ya Mbak Siska ya?
1: Betul banget, karena tapi pengalamannya itu tiap-tiap orang beda ya Mas. Dan bahkan mereka itu kadang pegang satu pohon yang kecil, mereka punya pengalaman yang beda ketika terkonek. Dan ketika pegang pohon yang besar, mereka terkoneknya beda. Dan Siska menyarankan memilih pohon yang sesuai intuisimu. Mana yang ingin kamu peluk, dan mereka merasakan koneksi yang mendalam antara manusia dan pohon, karena pohon sama-sama makhluk hidup.
0: Betul, betul, betul, betul. Makanya tadi Mbak Siska juga sempat bilang begitu ya, meluk pohon itu kan salah satu yang disarankan ya, untuk salah satu apa bentuk stress release kita ya Mbak Siska. Tapi cari sesuai dengan intuisi, kira-kira mana yang cocok, mungkin mana yang mau menerima dan juga bisa memberikan energi yang positif ya Mbak Siska ya.
1: Iya, betul.
0: Okay. Nah ini menarik pendengar, ketika misalnya ada masyarakat atau pendengar yang pengen join, caranya gimana ini Mbak Siska?
1: Follow aja di Urban Workout. Di situ teman-teman bisa lihat kegiatan-kegiatan kita. Dan di next kita ada charity camp. Mm-hmm. Kita ada kegiatan camping, sekaligus kegiatan jalan sadar hening, meditasi, singing bowl, journaling, baca buku di alam. Karena charity camp ini bagian dari hubungan dengan sesama makhluk ya Mas ya. Mm-hmm. Semakin kita menanam atau peduli dengan lingkungan, semakin kita healing di situ.
0: Oke, okay. Baik. Instagramnya ini kalau saya search di Google adalah ur.banworkout, betul ya?
1: Betul.
0: Oke, silahkan di follow, silahkan dipantengin pendengar. Kalau ada pertanyaan, mumpung Mbak Siskanya bersama kita di Studio Persatu RRI Malang, silahkan kirimkan pesan singkat Anda di 081-555-600-915. Kita masih bincang-bincang bersama tim Urban Workout, ada Mbak Francisca Dina. Kita bincang-bincang soal tren healing di alam bersama Urban Workout ya. Kalau ada pertanyaan, ada komentar, tertarik pengen ikutan kegiatannya, apalagi tadi Mbak Siska sempat ada charity camp yang akan diselenggarakan nanti kalau tidak salah 17 hingga 18 Oktober ya Mbak Siska ya. Nanti kita di segmen yang kedua coba akan fokuskan kita bincang-bincang terkait dengan hal tersebut, sembari kita tunggu WA dari Anda di 081-555-600-915. Kita break dulu sejenak Mbak Siska, sembari kita tunggu komentar pendengar lewat WA, masih di Green Radio Pro 1 RRI Malang hingga menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.
1: Anda masih bersama kami pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Masih dalam rangkaian Malang sore ini, kita berbincang dalam Green Radio hingga menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Topiknya adalah tren healing di alam bersama Urban Workout. Bersama tim Urban Workout ada Mbak Francisca Dina. Saya terus tunggu ya untuk Anda yang pengen tahu bagaimana aktivitas dari teman-teman Urban Workout. Kalau pengen join, ada yang mau di-sharingkan bersama Mbak Siska dari tim Urban Workout juga boleh pendengar di 0815556915 Instagramnya di @ur.banworkout. Jadi sekali lagi pengen tahu bagaimana aktivitas kemudian agenda-agenda yang akan dilakukan oleh teman-teman Urban Workout, Anda silakan buka Instagram, cari ur sekali lagi ur.banworkout. Nah, yang paling dekat itu tanggal 17 hingga 18 Oktober Mbak Siska dan juga tim mau bikin charity camp pendengar. Kalau saya coba stalking juga di akun Instagram Urban Workout, bulan September kemarin teman-teman sempat jalan-jalan ke Bukit Premium, ke Buduk Asu juga ya Mbak Siska ya, terus kemudian ke Coban Watu Tumpu tanggal 19, tanggal 20 dan juga terdekat tanggal 27 ini. Nah, sebelum kita bincang-bincang lebih lanjut, boleh disampaikan kepada pendengar Pro 1 RRI Malang, sebentar lagi tanggal 17 hingga 18 Oktober mau ada charity camp ini dari Urban Workout. Jadi kegiatan ini gimana ini Mbak Siska?
2: Jadi Urban Workout bikin event ini untuk penggalangan dana pasca kebakaran hutan ya Mas. Dan masih terjadi kebakaran hutan saat ini juga. Jadi kita peduli dengan lingkungan. Di kegiatan ini kita mengumpulkan sumbangsih, tiket yang Anda beli untuk pohon di kemudian hari. Kita akan bergabung dengan kelompok yang lebih besar dalam hal penanaman. Dan penanamannya dilakukan nunggu musim hujan.
1: Baik, kegiatannya tanggal 17 hingga 18 pada di Taman Pinus Camper Van Batu ya Mbak Siska ya.
2: Iya betul.
1: Oke, nah ini kan saya lihat ada masing-masing ada pilihan paket yang ditawarkan kepada masyarakat ini. Di antaranya apa saja dan juga apa yang membedakan ini Mbak Siska?
2: Terkadang masyarakat ingin bawa alat campnya sendiri. Kita ada paket bawa camp sendiri atau bawa fasilitas camp dari panitia, kita juga sediakan atau jemputan.
1: Oke, baik.
2: Jadi jemputan cuma satu bisa satu hari gitu, kita bisa juga. Jadi nggak harus camping, tapi ikut kegiatan kita cuma satu hari.
1: Oke. Dari uang pendaftaran itu kemudian disisihkan untuk melakukan penanaman pohon, begitu ya Mbak Siska?
2: Pembelian pohon.
1: Pembelian pohon dan juga penanamannya nanti dilakukan ketika musim penghujan ya?
2: Iya. Yeah.
1: Oke. Nah, kenapa punya inisiasi melakukan kegiatan camping sambil charity ini dari teman-teman Urban Workout, Mbak Siska?
2: Kita ingin berbagi ya Mas tentang sharing terutama. Apa sih kendala-kendala atau masalah-masalah yang kita hadapin saat ini, baik secara mental, kalau kita bilang itu kan banyak banget ya, dan bagaimana cara kita sharing untuk biar kita itu bareng-bareng kuat lah.
1: Betul. Ada yang bisa mengikuti kegiatannya tanggal 17 saja atau 18 saja, atau bisa dua-duanya bisa diikuti ya dari tanggal 17 hingga 18 ya Mbak Siska ya.
2: Iya betul.
1: Tapi kegiatan untuk campingnya di Taman Pinus Camper Van Kota Batu. Meeting pointnya di Pasar Among Tani Kota Batu ya Mbak Siska, pada pukul 6:30 waktu Indonesia Barat, either tanggal 17 atau 18. Begitu ya Mbak. Nah, saya juga tadi lihat postingannya Urban Workout. Healing journey yang terdekat dilakukan itu nanti tanggal 27 September 2026 ya. Tadi pilihannya diantaranya ada Bukit Premium, Bunduk Asu, dan juga Coban Watu Tumpu. Nah, yang pengen ikutan join, gimana ini caranya, Mbak Siska?
2: Untuk tanggal 27 izin saya cancel, Mas, karena lokasi masih kebakar. Jadi guide lokal bilang belum aman untuk saat ini.
1: Oke.
2: Jadi di bulan ini memang cuma ada satu kali, karena yang kemarin kita juga tidak ke Bukit Premium, Bromo kebakar, tapi memang masih dibuka. Tapi tim urban sendiri kayak, ah nggak cocok ini, kayak kita melakukan di saat musim-musim yang lagi kebakaran gitu. Jadi kita adakan kemarin cuma di Bunduk Asu saja.
1: Oke, akhirnya kegiatan nanti difokuskan tanggal 17 hingga 18, sembari kita mengingat kembali ya, karhutla yang terjadi di wilayah Provinsi Jawa Timur, yang terdekat kita di Malang Raya juga kemarin Gunung Buta sampai Gunung Kawi ya, Mbak, kemudian di kawasan Bromo. Nah, ini Anda bisa ikuti kegiatan camping pendengar sambil charity ya, menanam pohon yang dilakukan oleh teman-teman Urban Forest. Untuk info lebih lengkap bisa follow, bisa kemudian lihat infonya di Instagram ur.banworkout. Sekali lagi, ur.banworkout. Mbak Siska, beberapa komentar pendengar sudah masuk ini lewat WA. Kita baca satu-satu dan mohon tanggapan ya atas apa yang disampaikan oleh pendengar kita. Salah satunya ada Kak Rina di Lowok Waru, Kota Malang. Isi pesannya adalah, saya sering merasa jenuh sama rutinitas kerja dan akhirnya lebih suka jalan-jalan ke tempat yang banyak pohonnya. Sebenarnya kenapa suasana alam itu bisa bikin pikirannya lebih tenang ya? Nah, boleh dijelaskan ini, Mbak Siska, kenapa suasana alam itu bisa bikin pikiran itu jauh lebih tenang? Monggo.
2: Nah, healing sebenarnya tuh sederhana, Mas. Ada yang namanya self-compassion atau welas asih. Di welas asih itu, selain mindfulness, baik pada diri sendiri, dan juga ada unsur keterhubungan dengan sesama makhluk. Nah, ketika kita... Manusia itu tidak terpisah dengan alam, karena kita tidak terisolasi atau sendiri di mana tempat kita tinggal. Jadi unsur elemen alam itu memang menenangkan, dan ketika kita di alam, kita lebih welas asih terhadap diri kita sendiri, yang akhirnya rasa jenuh tadi hilang.
1: Oke, baik. Kita bisa welas asih terhadap diri kita sendiri. Akhirnya kita apa? Ada refleksi yang dilakukan dalam diri ya, tanpa kita sadari ya. Dengan kita hadir di alam. Oleh karena itu, kenapa suasana alam itu bisa pikiran jadi lebih tenang, begitu ya, Mbak? Stres itu seakan hilang, masalah itu seakan hilang, begitu ya. Terus dilanjutkan ya, Kak Rina ya, kegiatan jalan-jalannya di alam. Kalau mau ikut kegiatannya teman-teman Urban Workout, langsung dilihat bagaimana agendanya di Instagram, sekali lagi di ur.banworkout, sekali lagi di @ur.banworkout. Terima kasih untuk Karina di Lowok Waru, Kota Malang. Selanjutnya ada Mas Dimas di Blimbing. Isi pesannya adalah, sekarang banyak orang yang bilang healing itu harus ke alam. Kalau cuma jalan kaki atau olahraga ringan di taman kota misalnya, apakah itu bisa disebut juga dengan healing? Nah, ini gimana ini, Mbak Siska?
2: Betul, healing itu nggak harus jauh-jauh. Di tempat kita duduk pun kita bisa healing. Nah, atau kita cari tempat minim kebisingan. Sejenak matikan smartphone, berjalan santai melambat, atau fokus pada nafas, sadari nafas. Rasakan nafasmu, apakah nafasmu teratur atau tidak, nafasmu buru-buru atau tidak. Dan kamu present moment, itu salah satu bentuk healing.
1: Baik, jauh-jauh dari handphone ya, pada intinya ya, Mbak Siska ya, cari tempat yang tenang begitu ya, rasakan nafas, kita merasakan present, menikmati apa yang ada di sekeliling kita, itu saja sudah healing ya, walaupun hanya ke taman begitu ya, Mbak Siska ya. Duduk saja itu tadi juga bisa merupakan satu proses healing yang terjadi. Oke, bisa dilanjutkan terus ya, Mas Dimas, nggak harus ke alam, yang mungkin resikonya tinggi ketika dilakukan sendiri, tapi kalau join sama teman-teman Urban Workout, boleh ya, karena di sini pasti
2: banget
1: ada teman-teman yang mendampingi untuk teman-teman bisa melakukan aktivitas di alam ini dengan aman. Kemudian Mbak Anita di Sukun, terima kasih. Isi pesannya adalah, saya itu orangnya jarang olahraga dan gampang capek. Kalau mau ikutan urban workout di alam, apakah ada latihan yang cocok untuk pemula? Nah, ada preparation untuk latihannya dulu nggak sebelum kita melakukan kegiatan di alam kalau teman-teman urban workout, Mbak Siska?
2: Kita ada mentoring ya, Mas. Biasanya satu minggu atau dua minggu sebelumnya, biasanya kita assessment orang per orang. Apakah ada cedera, gitu. Kita assessment Dan di situ kita kasih program latihan. Misalnya engkelnya lemah nih, gampang kecekluk, udah jinjit-jinjit ya 100 kali sama jalan kaki gitu. Tapi nggak usah maksa, karena nanti medannya itu aman banget, cocok untuk pemula. Dan di kegiatan kita itu ada namanya jalan sadar. Kita tidak ego ngikutin pace orang, karena bagian dari sayang kepada diri itu adalah berjalan dengan tempo sesuai dengan kemampuan kita. Rasa salah satu healing menyayangi diri adalah berjalan sesuai tempo kemampuan kita dan gak ego.
1: Oke. Jadi dalam aktivitas yang dilakukan oleh teman-teman Urban Workout, kaitannya misalnya jalan di alam, tadi bathing forest, misalnya demikian ya. Gak buru-buru ya Mbak Siska ya, gak buru-buru misalnya sampai pada puncak atau sampai pada titik finish begitu. Makanya tadi kita present, kita menikmati, kita sadar akan kemampuan kita. Sebetulnya itu yang paling penting ya Mbak Siska ya. Dan bikin orang mau olahraga itu nggak ada pressure-nya ya. Kadang itu yang membuat orang malas olahraga karena ada target yang pengen dicapai, kita merasa terpressure. Itu yang kadang bikin akhirnya stres juga ketika melakukan kegiatan olahraga ya Mbak Siska. Nah, mungkin Mbak Anita yang mungkin olahraganya jarang dan gampang capek, bisa cocok ini ikutan kegiatan teman-teman Urban Workout karena ada assessment-nya dan ada rekomendasi persiapan fisiknya yang sebelumnya harus dilakukan ya Mbak Siska ya. Kemudian ada Mas Fajar di Klojen, terima kasih. Isi pesannya ini menarik ini Mbak Siska. Kadang kita pergi ke alam itu niatnya healing, tapi malah sibuk foto dan bikin konten. Menurut Mbak Siska, apakah aktivitas seperti itu tuh bisa mengurangi manfaat healingnya? Nah, gimana ini?
2: Kalau kita bilang kita nggak bisa compare apple to apple, people to people ya. Nah, ada beberapa orang yang dia benar-benar udah jenuh banget, tapi dia dipaksa foto jadi nggak menikmatin. Nah, akhirnya di komunitas kita, kita ada namakan detox digital. Di detox digital itu kita memang praktek relaksasi yang terhubung dengan alam. Kan tetapi memang salah satu dokumentasi itu memang perlu kita bawa ketika kita di rumah melihat, oh ini loh keseruan kita.
1: Jadi kenangan ya.
2: Jadi kenangan, cuman gak yang over. Dan tidak bisa apple to apple, people to people. Tapi di komunitas forest bathing, kita berusaha untuk detox digital.
1: Oke. Dokumentasinya ada, tapi main kegiatannya itu adalah aktivitas fisik di luar ruangan. Tadi mindful, kemudian present, detox digital. Tapi ketika misalnya pengen lihat aktivitas kemarin, gimana sih keseruannya, tetap ada dokumentasinya ya Mbak Siska ya.
2: Oke. Praktek, bisa saya jelaskan, tambahkan mungkin praktek relaksasi di alam.
1: Praktek relaksasi di alam. Gak sekedar cuman workout, tapi tadi ada apa tujuan stress release-nya. Kemudian kita tadi ada aktivitas journaling-nya juga yang dilakukan. Afirmasi kepada tubuh kita agar tetap sehat, baik fisik maupun mental. Ini yang menarik yang dilakukan oleh teman-teman Urban Workout, pendengar. Satu lagi ya, ada Pak Rudi di Singosari, Kabupaten Malang. Isi pesannya adalah, saya kerja itu hampir setiap hari di depan komputer. Kalau cuma punya waktu sekitar 30 menit, kegiatan apa ya yang bisa dilakukan di luar ruangan supaya badan dan pikiran kita tuh lebih fresh? Nah, gimana ini Mbak Siska?
2: Olahraga itu ada dua ya. Jadi kita berfokus pada fisik atau kita berfokus pada mental. 30 menit itu cocok banget untuk dua ini. Jika kita memang mau berfokus pada fisik, kita pakai Strava. Jadi di Strava ataupun di aplikasi-aplikasi yang memang ada target. Lariku udah better, jalanku udah lebih cepat, paceku udah lebih cepat. Tapi untuk orang yang benar-benar jenuh, kita sebatas relaksasi. Kita jalan tanpa tempo, kita berjalan lambat. Kita menikmatin alam sekitar dan aktifkan seluruh sensorik indera kita. Saat itu present moment, kita rasakan di bagian mana yang tidak nyaman. Kita kelola di situ, kita sadari emosi kita. Oke, kita penerimaan. Saat ini aku lagi burn out nih, habis kerja. Aku habis dimarahin. Oke, aku menerima. Hari ini aku dimarahin. Mungkin aku hari ini memang gagal, tapi aku menerima kegagalan ini. Aku besok lebih baik. Kita sambil jalan, kita mengaktifkan indera kita, mulai dari mata, kita melihat daun, kita rasakan udara yang terkena kulit kita, kita rasakan udara yang masuk dan yang keluar melalui hidung kita, kita rasakan bagaimana kaki kita melangkah, kita menikmati langkah kita, dan kita memproses pikiran kita, kita tidak menghakimi, kita tidak memberikan jawaban, ataupun kita memberikan sebuah kesalahan-kesalahan yang bertubi-tubi pada diri kita. Jadi di 30 menit itu sangat cukup untuk healing.
1: Baik. Tujuan olahraga kita tuh mau apa sih? Begitu ya. Yeah. Mau healing kah? Mau stress release kah? Atau ada target yang dicapai? Ini harus kita ketahui dan juga tentukan sendiri ya. Dan kemudian bisa dipilih aktivitas fisik atau olahraga yang sudah dilakukan. Begitu ya Mbak Siska ya.
2: Betul.
1: Nah kalau mau dapat aktivitas fisiknya dapat, kemudian wellnessnya dapat, healingnya dapat, teman-teman bisa ikutan kegiatan yang dilakukan oleh Mbak Siska dan juga tim di Urban Workout. Sekali lagi kalau pengen tahu aktivitas dan juga agendanya, follow ya Instagramnya di ur.ban.workout. Nah, Mbak Siska, di akhir perbincangan kita di Green Radio hari ini, apalagi mau dipesankan kepada pendengar soal tren healing di alam bersama Urban Workout ini? Mungkin boleh diajak bagi para pendengar yang mau join kegiatan di Urban Workout, apalagi kegiatan terdekat ada tanggal 17 hingga 18 ada charity camp ini. Menepi sejenak, kembali ke diri, kembali ke alam, restart and recharge. Nah, itu temanya pendengar. Monggo, Mbak Siska.
2: Yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman di saat dunia ini yang lagi sibuk-sibuknya kita dituntut, jangan lupa healing itu sederhana. Mindful, present moment, baik kepada diri sendiri, selalu kasih afirmasi positif, dan keterhubungan dengan sesama makhluk. Melalui kita jaga lingkungan, kita menanam pohon, kita merawat pohon, itu salah satu proses healing kita.
1: Baik, Mbak Siska terima kasih banyak ya, kegiatannya menarik sekali. Next time kita join bincang-bincang lagi bersama Persatu RRI Malang untuk mengabarkan kepada para pendengar ternyata ada pilihan olahraga dari teman-teman Urban Workout yang bisa dilakukan. Tadi ada aktivitas fisiknya ada pendengar, kemudian mindfulnya ada, wellnessnya ada. Ini yang menjadi mungkin kebutuhan kita ya sebagai manusia dengan produktivitas tinggi. Apalagi tadi yang menarik ada detox digital yang juga dilakukan dalam kegiatan tersebut. Jadi sekali lagi terima kasih banyak Mbak Siska. Sukses untuk teman-teman Urban Workout dan kegiatan terdekat katanya nanti bulan Oktober, lain waktu kita sambung kembali ya.
2: Terima kasih.
1: Demikian tadi pendengar perbincangan kita soal tren healing di alam bersama Urban Workout, bersama tim Urban Workout, Francisca Dina. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat, dan sekali lagi untuk informasi kegiatan dilakukan teman-teman Urban Workout, Anda bisa cek Instagramnya di ur.ban.workout. Demikian untuk Green Radio hari ini pendengar, kita jumpa lagi di Green Radio edisi Sabtu minggu depan ya, pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga menjelang pukul 16. Tetap di Pro 1 RRI Malang. Sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Surabaya untuk mengikuti rangkaian informasi dalam Info Prima.
3: Pro 1. 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima.
4: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
3: Sari berita, Polda Jawa Timur mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap tawaran investasi dengan janji keuntungan besar di media sosial. PLT Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Brida Jawa Timur menyampaikan harapan agar pengurus DPW Perempuan ITSMI Jawa Timur mampu menjadi motor penggerak berdampak nyata bagi masyarakat. Inilah Info Prima selengkapnya, Sabtu 26 September 2026 bersama saya, Fresti Oktora.
4: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar, pasca terungkapnya kasus penipuan investasi trading saham dan kripto jaringan internasional, Polda Jawa Timur mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap tawaran investasi dengan janji keuntungan besar di media sosial. Faris Yarbo berikut melaporkan.
5: Perkembangan ruang digital yang sangat pesat membuka peluang baru bagi masyarakat untuk memperoleh keuntungan. Namun, ruang itu banyak disalahgunakan untuk meraih keuntungan dengan cara yang tidak benar yang menimbulkan banyak korban. Pasca terungkapnya kasus penipuan investasi trading saham dan kripto jaringan internasional yang merugikan baru-baru ini, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nanang Avianto mengimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya pada iming-iming keuntungan besar di media sosial. Menurutnya, para pelaku umumnya menjanjikan keuntungan tidak wajar hingga ratusan persen tanpa risiko.
6: Bujukan-bujukan rayuan dengan investasi dengan hasil yang di luar daripada hal-hal yang normal, di mana 30% sampai 200% mungkin akan menggiurkan, tetapi itulah bagian daripada modus penipuan yang dilakukan, sehingga orang tertarik dan melakukan kegiatan. Nah, pada saat sudah makin dalam, tentunya akan menambah jumlah terus investasinya. Sedangkan kita lihat di sini, modusnya penarikan susah dilakukan. Dan mereka akan menggunakan segala cara untuk menghambat, dan akhirnya yang seharusnya untung malah didenda akibat pelanggaran-pelanggaran.
5: Nanang menegaskan pentingnya memeriksa legalitas dan kredibilitas platform investasi sebelum mentransfer dana ke rekening tertentu. Ia meminta masyarakat berhati-hati dan memastikan perusahaan penerima dana telah mengantongi izin resmi sesuai hukum yang berlaku di Indonesia. Masyarakat yang merasa menjadi korban atau mencurigai adanya indikasi penipuan investasi dapat memanfaatkan hotline pengaduan yang telah disediakan oleh kepolisian. Polda Jatim berkomitmen akan terus membongkar jaringan penipuan hingga ke akar-akarnya dengan berkolaborasi bersama dengan instansi terkait. Paris Serbo melaporkan.
3: Mewakili Gubernur Jawa Timur, PLT Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah BRIDA Jawa Timur menyampaikan harapan agar pengurus DPW Perempuan ICMI Jawa Timur mampu menjadi motor penggerak yang berdampak nyata bagi masyarakat. Farida Kusnia berikut melaporkan.
7: Mewakili Gubernur Jawa Timur, PLT Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Jawa Timur, Dr. Lili Puji Astuti menyampaikan harapan kepada pengurus Dewan Pimpinan Wilayah DPW Perempuan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, ICMI Jawa Timur. Saat membaca sambutan Gubernur Jawa Timur, Dr. Lili Puji Astuti menyebutkan pelantikan pengurus DPW Perempuan ICMI Jawa Timur merupakan amanah besar bagi muslimah di Jawa Timur untuk terus memberikan dedikasi ilmu, pemikiran, dan karya nyata demi kemajuan bangsa.
8: Di tengah dinamika pembangunan Jawa Timur yang kompleks, peradaan muslimah tidak hanya berperan dalam keluarga, tapi juga sebagai pendidik generasi, pelaku ekonomi, profesional, akademisi, pemimpin organisasi, penggerak masyarakat, serta warga negara yang memiliki hak dan kewajiban untuk berkontribusi dalam pembangunan. Pemerintah Provinsi Jawa Timur senantiasa terbuka untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan DPW Perempuan ICMI Jawa Timur. Kami berharap pengurusan periode 2026-2031 ini dapat memberi ruang intelektual, ruang pemberdayaan, dan ruang kolaborasi perempuan dalam respon berbagai persoalan.
7: Sementara itu, Ketua DPW Perempuan ICMI Jawa Timur, Profesor Hesti Armi Wulan S. mengatakan siap melaksanakan program, salah satunya memperkuku muslimah Jawa Timur untuk tetap menjunjung tinggi akhlak.
9: Karena itu adalah nilai-nilai yang kita harus terus imani, karena impak itu adalah menjadi fondasi bagi kita. Nah, ketika kita sudah selesai memiliki impak yang bagus, maka kita harus berilmu. Berimtak tetapi tidak berilmu itu akan menjadi sesuatu yang sia-sia. Jadi imtak itu harus diikuti dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
7: Saat memberikan sambutan, Ketua ICMI Jawa Timur Pitono Nugroho berharap pengurus DPW Perempuan ICMI Jawa Timur memberikan dampak yang besar. Salah satunya mengambil peran sosial bisnis. Farida Usnia melaporkan.
3: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur membantah kabar meluasnya kasus influenza tipe A. Ayu Citra berikut melaporkan.
10: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur membantah kabar meluasnya kasus influenza tipe A di berbagai daerah. Sebab hingga sekarang, tren penyakit yang sebenarnya diidap semua pasien terkategori ISPA dan bukan merupakan influenza tipe A. Kondisi itu dibenarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Dr. Erwin Astatriono, saat mengikuti kegiatan Kemenkes RI di Tulungagung hari ini. Ia mengatakan bahwa sampai sekarang banyak sekali masyarakat yang beranggapan bahwa mereka ini sedang terkena influenza tipe A. Namun jika dilihat dari gejalanya, bakal itu lebih mengarah pada infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Apalagi memang biasanya penyakit ISPA sering muncul pada saat musim kemarau.
11: Yang betul adalah ISPA, infeksi saluran pernapasan akut. ISPA ini kita udah tahu ada demamnya, ada tenggorokannya, ada pilek kan gitu. Penyebabnya bisa virus, bisa bakteri, bisa kuman-kuman yang salah satunya virus. Virus ini bisa apa saja ya, bisa virus influenza, virus COVID, atau virus-virus yang lain, termasuk yang ramai sekarang kan virus A, H3N2, virus B dan sebagainya. Sehingga saya nggak akan bahas jenis virus. Oh, kenapa? Karena itu sebetulnya ranahnya pusat melalui pemantauan di site Sentinel di 88 site.
10: Sebelumnya, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Alisata Dardak mengatakan pula yang membenarkan jika penyakit tersebut patut diwaspadai karena jumlahnya yang terus naik. Bahkan sesuai data Dinkes Provinsi Jawa Timur, sampai saat ini ada 1,4 juta kasus ISPA dan potensi influenza tipe A atau mengalami kenaikan dibandingkan tahun lalu sebanyak 1,1 juta kasus.
12: Tadi kasus ISPA di bulan Agustus, nah ISPA ini juga digabung yang potensi influenza itu ya, itu dibanding tahun lalu memang meningkat 2 kali lipat, 200 ribuan lebih nih, di bulan Agustus kemarin. Paling banyak di Surabaya, Sidoarjo sama Malang Raya, gitu. Nah, pas musim kemarau, itu kasusnya meningkat. Saya ulangi, 1.100.000 tahun lalu, sekarang udah 1,4 juta.
10: Diketahui hingga saat ini, Jawa Timur, kasus penyakit ISPA pada potensi influenza tipe A tersebar di kawasan Surabaya, Sidoarjo, dan Malang Raya. Ayu Citra melaporkan.
3: Program cek kesehatan gratis di Kabupaten Sidoarjo telah menjangkau lebih dari 58% penduduk hingga pertengahan September 2026. Januar Fahmi berikut melaporkan.
13: Program cek kesehatan gratis atau CKG di Kabupaten Sidoarjo telah menjangkau lebih dari 58% penduduk hingga pertengahan September 2026. Capaian tersebut melampaui target nasional sebesar 46% dan target daerah 52%. Kepala Dinas Kesehatan Sidoarjo Dr. Laksmi Herawati mengatakan pemeriksaan CKG mencakup seluruh kelompok usia, mulai balita hingga lansia. Dinkes masih mendorong peningkatan cakupan terutama pada kelompok anak usia sekolah, dewasa, dan lansia hingga akhir tahun.
14: Pertengahan September kemarin kita sudah bisa meraih 58% dari total jumlah penduduk. Dan yang ini kan dilakukan untuk seluruh siklus hidup, mulai dari balita sampai dengan lansia. Saat ini kami yang belum mencapai target kabupaten, kalau target dari RPJMN sudah tercapai. Jadi untuk anak usia sekolah, anak dewasa, dan lansia. Itu yang masih kita kejar dalam kurun waktu 3 bulan ini untuk mencukupi kekurangan dari target.
13: Hasil pemeriksaan menunjukkan penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes, dan penyakit jantung termasuk yang banyak ditemukan. Temuan tersebut menjadi bagian penting dari upaya deteksi dini agar masyarakat dapat memperoleh penanganan lebih cepat. Menurut Laksmi, masyarakat yang terdeteksi memiliki masalah kesehatan dapat memperoleh pengobatan awal dan pemerintah sebelum melanjutkan perawatan melalui Puskesmas. Program CKG diharapkan tidak hanya meningkatkan cakupan pemeriksaan, tetapi juga mendorong masyarakat lebih rutin memantau kondisi kesehatan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Channel Fahmi melaporkan.
3: Pendengar, Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang mengimbau masyarakat untuk mewaspadai gejala awal influenza tipe A. Ima Fadilah berikut melaporkan.
15: Penanganan medis sejak dini menjadi kunci utama untuk mencegah komplikasi akibat penyebaran virus superflu influenza A H3N2. Meski tingkat kesembuhannya tinggi, Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang menegaskan masyarakat agar tidak meremehkan gejala awal. Masyarakat dihimbau untuk segera meningkatkan imunitas. Bila gejala tidak kunjung membaik, disarankan untuk ke fasilitas kesehatan terdekat. Langkah cepat ini dinilai krusial mengingat daya tular virus yang sangat tinggi serta resikonya yang dapat memicu komplikasi jika terlambat ditangani. Ketua Tim Surveillance dan Imunisasi Dinkes Sampang, Laili Novila, menegaskan bahwa penanganan di tingkat awal sangat menentukan proses kesembuhan pasien.
16: Itu merupakan salah satu komplikasi dari influenza tipe A ini. Kalau memang gejalanya tidak segera diatasi, itu bisa menjadi pneumonia, bisa bronkitis juga, bisa radang jantung, malah bisa sepsis. infeksi yang kemana-mana ke semua organ yang ada di tubuh kita.
15: Risiko komplikasi ini jauh lebih tinggi pada kelompok rentan seperti balita, ibu hamil, serta penderita penyakit bawaan komorbid seperti asma, diabetes, obesitas, dan penyakit jantung. Guna mencegah penyebaran yang lebih luas, Dinas Kesehatan Sampang menghimbau masyarakat untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat jika mengalami gejala influenza A. Penanganan yang cepat dan tepat sejak dini tidak hanya mempercepat proses penyembuhan, tetapi juga menjadi langkah dalam melindungi keluarga serta lingkungan sekitar dari risiko penularan. Ima Fadila melaporkan.
3: Dinkes Kabupaten Ngawi mencatat adanya peningkatan kasus infeksi saluran pernafasan akut ISPA di sejumlah fasilitas kesehatan. Imam Malik berikut melaporkan.
17: Dinas Kesehatan Dinkes Kabupaten Ngawi mencatat kasus infeksi saluran pernafasan akut ISPA di Kabupaten Ngawi mengalami kenaikan sekitar 20-30% di sejumlah layanan kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan Dinkes Kabupaten Ngawi, Dr. Heri Nur Fakhrudin menjelaskan peningkatan ini dipicu oleh cuaca kemarau panjang serta banyaknya debu yang berterbangan. Lebih lanjut, Dr. Heri memaparkan masa inkubasi virus ISPA tergolong sangat cepat, yakni berkisar antara 2-3 hari. Menurutnya, gejala awal yang patut diwaspadai meliputi panas tinggi, sakit tenggorokan, nyeri saat menelan, pegal-pegal otot, hingga kondisi tubuh lemas. Dr. Heri menyampaikan, sejauh ini diketahui ada kenaikan jumlah pasien kasus ISPA pada fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah Kabupaten Ngawi.
18: Kalau secara kasus memang ada peningkatan di akhir-akhir ini, ya rata-rata kalau kunjungan di beberapa pelayanan kesehatan itu ada peningkatan sekitar 20-30%.
17: Dr. Heri melanjutkan, sebagai langkah antisipasi, ia menghimbau masyarakat untuk kembali memperkuat penerapan perilaku hidup bersih dan sehat PHBS. Langkah ini dapat dilakukan dengan mengonsumsi makanan bergizi seimbang, beristirahat cukup, serta memperbanyak konsumsi air putih. Di samping menjaga daya tahan tubuh, Dr. Heri juga menekankan pentingnya penggunaan masker bagi warga yang sedang sakit maupun yang beraktivitas di area berdebu. Kedisiplinan dalam memakai masker diharapkan dapat menekan angka penularan ISPA di wilayah Kabupaten Ngawi. Imam Malik, RRI Madiun.
4: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anda masih di jalur info prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar, pemerintah Kota Batu bersama kelompok kontak tani nelayan andalan Kota Batu tengah gencar menyoroti sulitnya akses pupuk subsidi bagi petani. Rizky Darmawan berikut melaporkan.
19: Pemerintah Kota Batu menyoroti persoalan akses pupuk subsidi bagi petani dan peternak pada rembuk paripurna kontak tani nelayan andalan atau KTNA Nasional 2026. Wakil Wali Kota Batu sekaligus Ketua KTNA Kota Batu, Heli Suyanto menilai, ketentuan komoditas dalam rencana definitif kebutuhan kelompok atau RDKK belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi pertanian dan peternakan di daerah. Heli mengatakan, sejumlah komoditas yang banyak dikembangkan petani Kota Batu belum tercakup dalam ketentuan komoditas penerima pupuk subsidi. Kondisi tersebut membuat kebijakan penurunan harga pupuk subsidi dari pemerintah pusat belum sepenuhnya dapat dirasakan petani di Kota Batu. Menurut Heli, salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian adalah kebutuhan pupuk bagi peternak yang menanam rumput sebagai pakan ternak. Tanaman pakan tersebut membutuhkan pupuk, tetapi rumput belum termasuk komoditas yang dapat memperoleh pupuk subsidi melalui skema RDKK.
20: Ya, karena RDKK di Kota Batu ini kan kita tidak termasuk dalam aturan di sebuah komoditi ini. Makanya kami pemerintah daerah, mungkin saya sekarang ini ditunjuk sebagai Ketua KTNA, nanti akan meminta dispensasi khusus kepada Kota Batu. Karena di sini kan tanaman lombok, terus tanaman-tanaman yang masuk di RDKK itu kan tidak banyak. Makanya nanti Pak Wali mungkin bersama saya akan mengusulkan itu biar ada kemudahan-kemudahan mungkin bisa dimasukkan dalam RDKK itu.
19: Pemerintah Kota Batu berencana mengusulkan dispensasi khusus agar kelompok tani maupun kelompok tani hutan dapat memperoleh akses pupuk subsidi untuk komoditas yang belum tercakup RDKK. Usulan tersebut akan disampaikan bersama pemerintah daerah kepada kementerian dan lembaga terkait. Rizky Darmawan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, pemerintah Kabupaten Bondowoso memperkuat koordinasi bersama seluruh kepala SPPG dan satuan tugas untuk meningkatkan kualitas program makan bergizi gratis MBG. Berikut laporan M. Samsudi.
0: Pemerintah Kabupaten Bondowoso memperkuat koordinasi bersama seluruh Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dan Satgas untuk meningkatkan kualitas program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Evaluasi dilakukan untuk memastikan penyediaan makanan bagi penerima manfaat di Bondowoso semakin baik dan memenuhi standar yang ditetapkan. Wakil Bupati Bondowoso, As'ad Yahya Syafi'i mengatakan, kegiatan itu menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi sekaligus mengevaluasi pelaksanaan MBG yang selama ini berjalan. Menurutnya, seluruh kepala SPPG dilibatkan bersama Satgas untuk membahas berbagai hal yang perlu diperbaiki.
21: Ini kegiatannya penguatan koordinasi, itu meningkatkan kualitas mutu MBG yang ada di Kabupaten Bondowoso. Dan kita mengumpulkan seluruh kepala SPPG, kemudian juga melibatkan Satgas yang ada. Itu pada intinya bagaimana MBG ke depan lebih baik lagi, lebih berkualitas lagi.
0: Evaluasi masih dilakukan oleh tim Satgas dan sejumlah laporan mengenai kualitas makanan juga menjadi bahan pembahasan untuk perbaikan pelaksanaan MBG ke depan. Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah kualitas buah-buahan yang diberikan kepada penerima manfaat. Selain kualitas, ukuran buah juga dinilai perlu lebih seragam dan diseleksi dengan lebih ketat. Ia berharap hasil evaluasi dan penguatan koordinasi itu dapat mendorong pelaksanaan MBG di Bondowoso semakin berkualitas. Pembahasan bersama Satgas juga masih berlanjut untuk mengidentifikasi hal-hal lain yang perlu ditingkatkan. M. Samsudi melaporkan.
3: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun Milad ke-15, Yayasan Hijau Daun Mandiri mengadakan lokakarya edukatif yang berfokus pada transformasi limbah menjadi produk bermanfaat dan bernilai ekonomi. Ana Kusuma berikut melaporkan.
22: Lokakarya dalam rangkaian Milad ke-15 Yayasan Hijau Daun Mandiri mengajarkan peserta untuk mengolah berbagai jenis limbah menjadi produk yang bermanfaat dan bernilai ekonomis. Kegiatan yang digelar pada Sabtu 26 September 2026 ini mengangkat konsep upcycle dan recycle melalui 4 kelas yaitu composting and creative recycle, eco candle, sabun eco enzim, serta revolusi pirolisis. Ketua Yayasan Hijau Daun Mandiri, Endang Pertiwi, mengatakan bahwa masing-masing kelas memberikan keterampilan praktis dalam mengolah limbah. Peserta diajari membuat kompos bebas bau dan mengolah botol plastik menjadi sapu halaman pada kelas composting dan creative recycle. Sementara pada kelas eco candle, mengajarkan pemanfaatan minyak jelantah menjadi lilin aromaterapi. Peserta juga mempelajari pembuatan sabun berbahan eco enzim serta teknologi pirolisis untuk mengolah limbah plastik menjadi sumber energi terbarukan.
23: Jadi harapan kami memang ketika anak-anak berkumpul, itu mereka bisa terinspirasi oleh kegiatan ini dan mereka bisa melakukan di lingkungan mereka masing-masing, mengumpulkan masyarakat, mengumpulkan karang taruna, mengumpulkan anak muda, ataupun ibu-ibu di RT-RT mereka semua. Kemudian mereka bisa menyampaikan ilmu yang hari ini mereka serap dan mereka praktekkan untuk diterapkan di wilayah masing-masing. Mereka menjadi agen perubahan buat lingkungan mereka, minimal untuk diri sendiri dulu kalau memang belum bisa untuk lingkungan seperti itu.
22: Kepala UPT Pengelolaan Sampah di LHKP Kota Kediri, Kasiono, mengapresiasi pelaksanaan lokakarya tersebut. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah dan juga komunitas lingkungan memiliki manfaat dalam mendorong keberlanjutan pengelolaan lingkungan di wilayah Kota Kediri.
24: Sangat senang sekali dikarenakan mereka juga sebagai mitra bagaimana kita memberikan keberlanjutan terhadap lingkungan di Kota Kediri. Ya, tujuannya sama, bahwa kita adalah untuk Kota Kediri, untuk lingkungan yang kita tempati, seperti itu. Sampah adalah tanggung jawab kita bersama, ayo kita kelola sampah dengan bijak, manfaatkan sampah untuk masa depan bumi yang semakin lestari.
22: Sementara itu, peserta lokakarya Muhammad Abidin Sofi menilai bahwa kegiatan tersebut memberikan manfaat dan juga banyak pengalaman baru.
25: Ini saya kan baru pertama kali ya, jadi acara yang seperti ini tuh wajib banget diikuti generasi Z ini untuk mencintai lingkungan, memanfaatkan lingkungan.
22: Melalui kegiatan ini, peserta tidak hanya mendapatkan pengetahuan tentang pengelolaan limbah, namun juga mengenal potensi pemanfaatan sampah menjadi produk yang lebih berguna dan juga memiliki nilai ekonomis. Anang Kusuma melaporkan.
4: Info olahraga.
3: Pendengar, sukses meraih kemenangan tipis 1-0 atas Persiba Balikpapan pada laga pekan ketiga Grup B Championship Liga 2 2026-2027 di Stadion Surajaya Lamongan. Farin Regi berikut melaporkan.
26: Persiba Balikpapan harus menelan kekalahan tipis 0-1 dari Dreads FC pada lanjutan Championship di Stadion Surajaya Lamongan Jumat malam. Gol tunggal Dreads FC dicetak Supriyati pada menit ke-40 dari tendangan jarak jauh. pelatih Persiba Balikpapan Sudirman mengaku kecewa dengan proses terciptanya gol tersebut. Menurutnya Persiba seharusnya mampu mencegah Supriyadi melepaskan tembakan karena memiliki keunggulan jumlah pemain di area pertahanan. Menurutnya para pemain Beruang Madu, julukan tim Persiba, sudah mewaspadai pergerakan Supriyadi. Ia menilai kesalahan tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi timnya.
1: Waktu kita bicara masalah taktikal, kekuatan lawan, dan sebagainya, itu kita sudah mengingatkan kepada pemain-pemain kami bahwa salah satu pemain yang harus diwaspadai itu adalah Supriyadi. Tapi ternyata Supriyadi bisa gol hari ini. Nah, tentunya gol itu sebenarnya tidak boleh terjadi karena kita mempunyai pemain lebih di situ, ya, 3-1 awalnya, kemudian terjadi 4-1, tapi semua hanya melihat bola sehingga telat untuk bisa menutup shooting dari Supriyadi.
26: Sementara itu pelatih Trans FC Aji Santoso menyoroti penyelesaian akhir timnya. Banyak peluang yang harus terbuang percuma akibat penyelesaian akhir yang kurang baik.
2: Kembali lagi Velosu mendapatkan satu peluang yang seharusnya menjadi gol, tapi tendangannya masih mengena kaki penjaga gawang. Nah, ini sudah akan menjadi evaluasi lagi, yang di mana pertandingan sebelumnya dia mendapat 3 peluang yang harusnya enggak gol, ini tadi satu peluang yang seharusnya gol juga tidak gol. Tentunya tetap kita evaluasi, tapi yang jelas saya berterima kasih kepada seluruh pemain yang bermain maksimal. Saya sangat yakin dengan kemenangan ini, insya Allah pemain-pemain kami akan bermain lebih baik lagi dan mudah-mudahan hasil yang maksimal.
26: Dengan hasil ini, Persiba Balikpapan masih belum meraih kemenangan dan mengoleksi minus 4 poin di klasemen sementara akibat hukuman pengurangan poin. Sedang Trans FC naik ke peringkat 4 dengan koleksi 4 poin. Farin Reki melaporkan.
3: PBSI menghadapi sejumlah tantangan untuk memastikan Surabaya layak menjadi tuan rumah Polytron Surabaya International Challenge 2026. Oni Arianto berikut melaporkan.
5: Tidak mudah bagi pengurus cabang olahraga untuk bisa memastikan menjadi tuan rumah penyelenggaraan event olahraga internasional seperti halnya dari PBSI yang menghadapi sejumlah tantangan untuk memastikan Surabaya layak menjadi tuan rumah Polytron Surabaya International Challenge 2026. Humas Pengurus Pusat PBSI Yuni Kartika Sabtu siang mengatakan penetapan tuan rumah tidak hanya ditentukan oleh PBSI atau Indonesia, namun badminton Asia juga memiliki kewenangan menilai kelayakan kota penyelenggara.
6: Ya, tantangannya cukup besar karena tidak hanya ditentukan oleh Indonesia sendiri jika ingin menjadi tuan rumah, tetapi dalam hal ini International Challenge di bawahnya badminton Asia. Jadi badminton Asia ini juga akan mensurvei kelayakan satu kota untuk menyelenggarakan turnamen internasional selevel International Challenge ini. Satu yang dilihat adalah kotanya ini merupakan ibu kota kah, dia levelnya di Indonesia provinsinya seperti apa. Nah, Jawa Timur kan memang dianggap, atau Surabaya ini kota provinsi kedua, kemudian airport, fasilitas penerbangannya, apakah punya banyak penerbangan, karena pesertanya juga dari luar negeri, tidak hanya Indonesia saja. Fasilitas-fasilitas pendukung yang ada di GOR tersebut apakah memenuhi syarat untuk diadakannya pertandingan ini.
5: Menurut Yuni Kartika, rangkaian proses tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi PBSI dikarenakan seluruh persyaratan harus dipenuhi sebelum Surabaya mendapatkan kepercayaan menggelar turnamen internasional International Challenge 2026 menjadi bagian dari kalender kompetisi internasional yang berlangsung di Indonesia. Uni Arianto melaporkan.
4: Demikian info olahraga.
3: Pendengar, sebelum menutup buletin info prima, kita dengarkan paket feature produksi RRI Madiun. Jejak kopi era kolonial Belanda masih bertahan di lereng Gunung Lawu di Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan. Selengkapnya disampaikan Yusron Al-Fatah.
7: Tanaman kopi dari era kolonial Belanda masih bertahan di lereng Gunung Lawu, Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Sejumlah petani hingga kini mempertahankan bibit kopi yang diperbanyak dari pohon-pohon tua berusia lebih dari 100 tahun. Varietas Robusta, Arabica, dan Excelsa masih dibudidayakan di kawasan ini. Selain menjadi komoditas perkebunan, keberadaan tanaman tua ini turut menjaga karakter kopi yang selama ini dikenal dari wilayah Poncol. Salah satu petani yang mempertahankan tanaman kopi warisan leluhur tersebut ialah Santoso, warga desa Alas Tuwo, Kecamatan Poncol. Saat ini ia mengelola sekitar 3.000 pohon kopi yang

0: satu tahun itu saya jual laku 2 juta. Sedangkan tanaman jagung saya satu lahan itu cuma laku 1 juta. Akhirnya saya tahun berikutnya ambil alih, saya tanami kopi semua.
1: Sebagian besar tanaman tersebut berasal dari bibit satu pohon kopi tua yang berada di belakang rumahnya. Santoso memperbanyak tanaman dengan teknik stek batang sejak bertahun-tahun lalu. Kopi dari kawasan Gunung Tambal, Desa Alas Tuo, memiliki karakter berbeda dibandingkan kopi daerah lain. Biji robusta cenderung lebih kecil tetapi memiliki rasa yang kuat. Ia mengatakan karakter itu masih dipertahankan karena tanaman kopi yang diwariskan keluarganya tidak mengalami persilangan dengan jenis lain. Dari sekitar 3.000 pohon yang dikelolanya, produksi kopi dapat mencapai 1 ton dalam satu musim panen yang kemudian dijual dalam bentuk green bean atau biji kopi.
0: Dulu di sini kata-kata yang bah di Gunung Tambah itu ada kopi-kopi dari daun belada. Terus punah, tapi mbah saya masih punya di belakang rumah. Terus sampai sekarang ini masih saya pelihara, Pak. Terus saya kembangkan yang saya tanam di kopi Gunung Tambah itu asli kopi lokal zaman Belanda. Benihnya dari belakang rumah. Kayak kembangan gitu.
2: Berarti benihnya masih asli sini.
0: Asli, ya? Asli.
1: Harga robusta berada di kisaran Rp100.000 per kilogram, sedangkan excelsa Rp110.000 per kilogram. Kopi excelsa oleh masyarakat setempat lebih dikenal sebagai kopi nangka karena memiliki aroma yang menyerupai buah nangka. Jenis ini memiliki karakter tanaman yang berbeda. Namun, excelsa belum menjadi jenis kopi yang banyak diminati di tingkat lokal. Salah satu penyebabnya adalah proses pemanenan yang lebih sulit karena ukuran pohonnya tinggi.
0: Kopi excelsa itu pohonnya besar, kokoh, kuat, dan daunnya lebar. Seperti daun nangka. Kalau orang di sini diberi nama kopi nongko. Ya. Ternyata itu namanya kopi excelsa. Dan buahnya sangat besar. Buahnya besar, tapi kalau sudah dipetik, dijemur, itu nanti susutnya banyak sekali kan, kulitnya tebal. Kalau kopi robusta itu mudah metiknya, kalau sudah masak hitam, merah, tua itu mudah. Tapi kalau kopi excelsa, sulit sekali metiknya itu.
1: Di tingkat wilayah, budidaya kopi di Poncol terus mengalami perkembangan. Penyuluh Pertanian Lapangan PPL Kementerian Pertanian, Kecamatan Poncol, Sayuko Pamungkas, menceritakan kopi menempati posisi penting dalam denyut ekonomi masyarakat Poncol. Saat ini tercatat ada sekitar 720 petani kopi tersebar di 8 desa. Pendampingan petani juga dilakukan melalui kerjasama dengan Universitas 11 Maret UNS Surakarta dan Universitas Negeri Surabaya UNESA. Dukungan itu mencakup pengembangan budidaya hingga pengolahan kopi. Adapun luas perkebunan kopi yang telah dikembangkan berada di kisaran 25 hingga 30 hektar. Namun potensi pengembangannya masih cukup luas karena Kecamatan Poncol memiliki sekitar 2.200 hektar lahan kering.
3: Itu kita ada 3 varietas. Yang pertama itu excelsa, kemudian robusta dan arabica. Untuk ketinggian yang di bawah 900, kita ada 2 varietas yaitu excelsa dan robusta. Kemudian yang di atas 900 itu ada arabica. Terus kemudian untuk pendampingan dari kami, selain kami itu memfasilitasi, istilahnya memfasilitasi karena kita enggak punya anggaran ya. Itu kita memfasilitasi jadi kebutuhan yang diperlukan untuk petani-petani kopi yang tergabung dalam kelompok tani maupun lembaga petani lainnya itu memfasilitasi bantuan dari dinas. Selain itu, kita juga menjalin kerjasama dengan pihak universitas.
1: Seiring meningkatnya permintaan terhadap kopi lokal, pemasaran produk dari Poncol kini mulai meluas. Kopi tidak hanya dijual di Magetan, tetapi juga dikirim ke sejumlah daerah di Jawa Timur hingga luar provinsi. Bagi para petani, keberadaan varietas kopi yang bertahan selama beberapa generasi menjadi salah satu modal untuk mengembangkan komoditas perkebunan di lereng Gunung Lawu. Tantangannya kini bukan hanya mempertahankan tanaman tua, tetapi juga memperluas budidaya dan meningkatkan nilai jual kopi Poncol.
4: Asli kopi Gunung Tambal. Dari Alas Tuo, Kecamatan Poncol, Magetan, Jawa Timur, Yusron Al-Fatah melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, demikian info.

0: Info Prima hari ini dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fresti Oktora mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.
1: Telah kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung nggak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.

Terima kasih mendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Saya Arga Saputra masih temani Anda hingga menjelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Rangkaian Malang sore ini pendengar menghadirkan musik dan informasi untuk Anda. Salah satu informasi yang menarik adalah suasana akhir pekan ini pendengar di kawasan Kelenteng Eng Angkyong di wilayah Kota Malang itu tampak ramai dan semarak ya. Hari ini Sabtu 26 September, ribuan orang mengikuti rangkaian perayaan Mooncake Festival yang berlangsung selama 3 hari sejak Jumat 25 September kemarin hingga Minggu 27 September besok pendengar. Ketua Yayasan Kelenteng Eng Angkyong, Rudy Van menjelaskan bahwa festival kue bulan ini merupakan tradisi yang dirawat dan juga dirayakan oleh masyarakat Tionghoa di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Berdasarkan penanggalan Imlek pendengar, perayaan ini jatuh pada bulan ke-8 tanggal 15. Perayaan tradisional yang syarat akan makna kebersamaan, ini tidak hanya menjadi agenda keagamaan, tetapi juga menjadi wadah mempererat kerukunan antar warga di tengah masyarakat. Berbagai kegiatan menarik ini disuguhkan untuk menarik antusiasme warga, khususnya generasi muda agar lebih mengenal tradisi leluhur. Selain ritual sembahyang bersama, sebagai wujud rasa syukur kepada Sang Pencipta atas keselamatan dan juga berkah sepanjang tahun, perayaan ini juga dimeriahkan dengan workshop pembuatan kue bulan atau mooncake. Rudy menjelaskan pendengar proses pembuatan kue yang terbuat dari biji kacang hijau dan dicetak menggunakan cetakan tradisional ini juga dilestarikan dan diajarkan secara turun-kemurun. Rangkaian acara Mooncake Festival pendengar di Kelenteng Eng Angkyong ini juga dimeriahkan dengan berbagai kegiatan lainnya. Ada lomba storytelling, ada kompetisi wushu tingkat Jawa Timur, serta bazar kuliner yang menarik ribuan pengunjung dari berbagai daerah di Jawa Timur. Rudy berharap melalui perayaan yang hangat dan penuh kebersamaan ini, nilai-nilai persatuan dapat terus mengalir dan juga terjalin erat demi keharmonisan kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Untuk Anda pendengar yang belum punya kegiatan begitu ya, belum punya agenda menghabiskan weekend ini, boleh langsung datang ke Kelenteng Eng Angkyong di wilayah Kota Malang karena hingga hari Minggu besok ya diselenggarakan Mooncake Festival sekali lagi di Kelenteng Eng Angkyong Kota Malang.

Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pembalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Iki kopine diminum dulu.
1: Nggih, Bu. Makasih, Bu. Ngerti ndak? Itu loh, anaknya Pak Yudi sama Pak Sopirin sedang aneh coret-coret rambu. Rambu iku, rambu titik evakuasi. Nanti kalau rusak, gimana ya, Bu?
0: Wis ta lah, Pak. Pak, namanya juga anak kecil, ora usah dipikir.
1: Gak gitu, Bu. Itu rambu bukan sembarang rambu. Itu bisa nolong kita dari bencana. Di mana kita bisa tahu saat ada bencana mau lari kemana? Atau titik kumpul yang aman untuk warga?
0: Walah, gitu toh, Pak. Nah, yuk bahaya banget ya kalau begitu. Kalau sampai gak kebaca rambu itu. Ya wes, nanti tak kandanane tuh ke Bu Yudi dan Bu Sopiren biar mereka gak usil lagi.
1: Sip, Bu. Suwon yuk.

94,6 Radio Republik Indonesia Malang, program 1, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Masih dalam rangkaian Malang sore ini pendengar, saya Arga Saputra temani Anda dengan musik dan informasi hingga menjelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kalau saya pantau dari aplikasi Waze.com, pendengar, sore hari ini di wilayah Malang Raya ya, tidak hanya di kota Malang, namun di wilayah Kabupaten Malang, Kota Batu, banyak titik-titik kepadatan arus lalu lintas. Tidak bosan-bosan, saya harapkan Anda, saya ingatkan Anda untuk senantiasa berkendara dengan tertib, kemudian kontrol kecepatan kendaraan Anda, patuhi rambu-rambu lalu lintas, pendengar, dan juga aturan dalam berkendara. Dan harapan saya Anda semuanya selamat sampai dengan tujuannya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Kalau saya lihat dari aplikasi Waze.com, pendengar, beberapa titik kepadatan arus lalu lintas yang patut Anda waspadai sore hari ini diantaranya itu kalau di Kabupaten Malang, kepadatan terjadi di Jalan Raya Perusahaan Singosari, pendengar. Ini antriannya kendaraan di wilayah Jalan Raya Perusahaan Singosari sampai dengan kawasan Karangploso ya, sampai di kawasan Tanjung Sari Raya Karangploso. Ini antrian kendaraannya lumayan padat, lumayan panjang, sehingga mohon kesabaran ketika Anda berhadapan dengan beberapa pengendara yang lain mengantri jalan, begitu mendengar. Kemudian mungkin kecepatan Anda juga sedikit tersendat akibat banyaknya kendaraan aktivitas di situ, jadi mohon bersabar ya. Kemudian masih di wilayah Karangploso, kawasan Pulau Mas pada sore hari ini juga mengalami kepadatan lalu lintas. Kalau di wilayah Kota Batu, kawasan Muhammad Hatta Kota Batu yang mengarah ke Karangploso, itu juga tengah mengalami kepadatan lalu lintas, pendengar. Di dalam kota, kalau di Kota Malang, lagi-lagi di Jalan Jenderal Ayani ya, ini kepadatan lalu lintasnya panjang sekali, sampai ke kawasan Letjen S. Parman hingga ke Letjen S. Sutoyo. Jadi kepadatan lalu lintas kalau di wilayah Kota Malang yang antrian kendaraannya patut Anda waspadai itu di kawasan Ayani, kemudian sampai S. Parman, sampai kawasan Letjen Sutoyo, pendengar. Kemudian dari Ayani untuk Anda yang berbelok ke kawasan Borobudur juga ada kepadatan lalu lintas di situ ya. Kemudian di Laksda Adi Sucipto juga ada kepadatan lalu lintas, sementara di Jalan Raya Wendit kondisinya juga sama. Kemudian kondisi serupa ada di kawasan Soekarno-Hatta, pendengar. Kemudian di MT Haryono pada sore hari ini juga padat. Selain itu titik kepadatan yang lain ada di kawasan Jalan Gajayana. Kemudian kalau di dalam kota ada pula di kawasan sebentar Julius Usman Kota Malang sampai kawasan Muharto. Sebaliknya dari kawasan Muharto sampai Julius Usman Kota Malang, ini padat lalu lintasnya. Dan juga di RE Marta Dinata, pendengar ya, untuk Anda yang hendak melintas di kawasan tersebut, sekali lagi hati-hati. Kemudian kawasan Tlogomas Kota Malang juga mengalami kepadatan lalu lintas. Jadi untuk Anda yang tengah berkendara di wilayah Kota Malang, Kota Batu, dan juga Kabupaten Malang, gak bosan-bosan saya himbau, gak bosan-bosan saya ingatkan untuk Anda berkendara dengan tertib, kemudian kontrol kecepatan kendaraan Anda, ikuti aturan dalam berkendara, kemudian rambu-rambu lalu lintas, pendengar. Kalau rekan-rekan kepolisian itu selalu bilang kecelakaan lalu lintas itu berawal dari pelanggaran lalu lintas. Oleh karena itu dalam rangka menghindari laka lantas, menjaga keamanan dan juga kenyamanan Anda dalam berkendara, hendaklah senantiasa berhati-hati, kemudian tertib dalam berkendara, kontrol kecepatan kendaraan Anda, dan senantiasa patuh terhadap aturan berkendara dan juga rambu-rambu lalu lintas.

Azan dikumandangkan tidak hanya untuk memanggil umat Islam melaksanakan ibadah sholat lima waktu. Azan sering dikumandangkan ketika bayi baru lahir, ketika terjadi bencana, hingga ketika seseorang meninggal dunia. Tapi tahukah Anda, siapakah pencetus azan pertama kalinya? Dikutip dari buku yang berjudul The Great of Two Umars, karya Fuad Abdurrahman, saat umat Islam masih berjumlah sedikit, tidak sulit mengumpulkan mereka untuk melaksanakan sholat berjamaah. Namun dengan bertambahnya umat Islam saat itu, membuat sebagian dari mereka lalai untuk melakukan sholat tepat pada waktunya. Beberapa sahabat pun mengusulkan kepada Nabi Muhammad agar membuat tanda sholat, mulai dari lonceng, trompet, hingga menyalakan api di tempat yang tinggi. Dikutip Syiah Nabawi, Abdullah bin Zaid

Ia segera menghadap Nabi Muhammad dan menceritakan bahwa dirinya juga bermimpi hal yang sama dengan Abdullah bin Zaid, yaitu azan sebagai tanda masuknya waktu sholat. Dalam satu riwayat, Nabi Muhammad pun juga disebutkan telah mendapatkan wahyu tentang azan. Karena itulah, beliau membenarkan apa yang disampaikan Abdullah bin Zaid tersebut. Sejak saat itu, azan telah resmi sebagai penanda masuknya waktu sholat.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Pendengar, telah berkumandang azan maghrib untuk wilayah Malang dan sekitarnya. Oleh karena itu, untuk Anda, kaum muslimin dan juga muslimat di wilayah Kota Malang, Kota Batu, dan juga Kabupaten Malang, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga sholat kita, doa kita pendengar diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Masih dalam Malang sore ini, saya Arga Saputra, temani Anda hingga menjelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia.

ada suatu kalimat yang sangat berharga, yaitu, "Semoga Allah merahmati orang yang menunjukkan kepadaku kesalahanku." Ungkapan agung yang memiliki banyak makna mulia ini diucapkan oleh Umar bin Abdul Aziz. Ungkapan yang mudah diucap tetapi sulit untuk dipraktikkan, kecuali oleh mereka yang memiliki jiwa besar, kokoh, hati yang suci, dan tawadu yang mampu dan siap menerima serta menyadari aib yang ada pada dirinya, menghadapinya dengan tegar, dan kemudian fokus pada usaha untuk selalu memperbaikinya. Tidak ada seorang pun di dunia yang luput dari aib. Namun terkadang, kita tidak jujur terhadap diri kita dan sering terkesan membela diri. Dari Abdullah Al-Muzaini mengatakan, "Jika iblis memberikan was-was kepadamu bahwa engkau lebih mulia dari muslim lainnya, maka perhatikanlah. Jika ada orang lain yang lebih tua darimu, maka seharusnya engkau katakan, 'Orang tersebut telah lebih dahulu beriman dan beramal soleh dariku, maka ia lebih baik dariku.' Jika ada orang lainnya yang lebih muda darimu, maka seharusnya engkau katakan, 'Aku telah lebih dahulu bermaksiat dan berlumuran dosa, serta lebih pantas mendapatkan siksa dibanding dirinya, maka ia sebenarnya lebih baik dariku.' Demikianlah sikap yang seharusnya engkau perhatikan ketika engkau melihat yang lebih tua atau yang lebih muda darimu."

sebuah doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang isinya, Ya Allah, aku memohon kepadamu untuk mudah melakukan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran, serta aku memohon kepadamu sifat mencintai orang miskin. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad, sahih. Dari doa ini menunjukkan keutamaan seorang muslim mencintai orang miskin. Lalu, kenapa Nabi Muhammad SAW berdoa demikian? Karena mencintai orang miskin adalah tanda ikhlasnya cinta seseorang. Karena apa yang diharap dari si miskin? Si miskin tidak memiliki materi atau harta yang banyak. Beda halnya dengan seseorang yang mencintai orang kaya. Kebanyakan pasti akan ada maksud atau udang di balik batu. Inilah di antara alasan kenapa Rasulullah SAW mengajarkan doa yang demikian kepada kita. Lantas, siapakah orang miskin yang pantas dicintai? Tentu saja bukan orang miskin yang musyrik. Tentu saja bukan orang yang sering meninggalkan sholat atau yang lebih parah, tidak pernah sholat. Tentu saja bukan yang malas berpuasa wajib di bulan Ramadan. Tentu saja bukan yang gemar melakukan ajaran yang tidak ada tuntunannya dalam Islam. Yang patut dicintai adalah seorang muslim yang taat, karena bukanlah termasuk kategori miskin jika malas-malasan bekerja, yang hanya menjadikan meminta-minta sebagai profesi sehari-hari.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, pada pukul 17:27 waktu Indonesia Barat tadi telah berkumandang azan maghrib untuk wilayah Malang Raya dan sekitarnya. Jadi untuk Anda yang sampai saat ini belum sholat maghrib, jadi saya pesankan monggo untuk ditunaikan dulu 3 rakaat sholat maghribnya. Apalagi saya lihat di aplikasi Waze.com pada sore hari ini juga masih banyak kepadatan lalu lintas. Jadi sebelum Anda mungkin keluar rumah, ditunaikan dulu sholat maghribnya pendengar, atau di antara Anda yang lagi mobile di wilayah Kota Malang, Kota Batu dan juga Kabupaten Malang, cari musola atau cari masjid terdekat, sholat dulu, baru mobilitasnya dilanjutkan. Nah, saya juga Arga Saputra pamit undur diri pendengar, sementara program Malang Sore ini akan dilanjutkan oleh Wisnu hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, pasca Warta Berita Sentral dari Pro 3, Wisnu juga kembali hadir hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat, menemani malam minggu Anda, 26 September 2026 dalam Malang Malam ini. Saya Arga Saputra pamit undur diri ya, terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Sudah saya temani tadi dari pukul 11 waktu Indonesia Barat hingga saat ini pukul 18. Mudah-mudahan tadi lagu-lagu kemudian informasi yang kami hadirkan dapat menemani Anda, dapat menghibur Anda, dapat membahagiakan Anda, serta melengkapi waktu yang berkualitas yang Anda habiskan bersama keluarga hari ini, 26 September 2026. Tetaplah bersama kami pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Duh, kenapa mogok lagi sih nih motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
2: Woi, Ki, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
1: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
2: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
1: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
2: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: filmnya biasa aja dong, sampai bengong.
1: Superhero Marvel tuh emang luar biasa ya. Iron Man, Captain America, sama Hulk. Belum kelawan sama DC Hero. Ada Superman, Batman, Wonder Woman, banyak
0: kan? Iya, keren, keren. Tapi bisa nggak lawan musuh cuma pakai bambu runcing, belati, rencong atau keris?
1: Mana bisa pakai senjata kayak gituan?
0: Ya bisa dong. Buktinya, pahlawan kita dulu merebut kemerdekaan hanya menggunakan senjata sederhana.
1: Tapi kok bisa menang ya? Padahal penjajah kan pakai senapan.
0: Loh, ya bisa dong. Kan berjuangnya diiringi dengan semangat memerdekakan bangsa. Semua bangsa bersatu, berjuang dengan senjata dan strategi.

Thank you buat Anda yang masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang. Masih di Malang sore ini berdengar untuk edisi hari apa ini ya? Sabtu ternyata. 26 September 2026. Tiba-tiba aja kita udah sampai di penghujung bulan ini. Berarti semua target yang kemarin gimana? Udah terpenuhi? Kalau belum ya udah silakan lanjutkan lagi ya. Sesaat lagi masih ada banyak teman-teman Indonesia masih akan menemani Anda sampai nanti menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sebelum nanti kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk hadirkan informasi dari Indonesia dan mancanegara dalam Warta Berita. Tetap bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang untuk Malang sore ini.

0: Kasian banget dia.
1: Siapa?
0: Ini teman Facebook aku. Dia posting kalau dia lagi sakit parah. Dan kasiannya lagi, gak ada yang jenguk.
1: Lah, padahal teman Facebooknya 4 ribuan tuh.
0: Ih, followers Twitternya juga malah udah ribuan kah?
1: Terus kamu gak jenguk dia? Kamu temenan kan sama dia di Facebook dan Twitter? Malah kalau udah bean sama dia, lupa kalau di sebelahnya ada aku. Temen kamu di dunia nyata.
2: Dunia maya semakin hari semakin mengubur waktu kita di dunia nyata. Jangan biarkan kasih sayang orang-orang sekitar kita ikut terkubur di dalamnya. Jadikan dunia maya sebagai tempat untuk mencari ilmu positif yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPP RRI Tanjung Pinang.

sejarah Indonesia, Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemal Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemal Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana. Armada lautnya diberi nama Inong Baleh.

Sembang dari Titi DJ dengan Ku Ingin. Kalau ngomongin soal Ku Ingin, biasanya sih yang nyambung adalah Ku Ingin bisa berlibur kemana aja, bebas. Bebas milihnya gitu ya, bebas dan semuanya aman. Aman dari apapun itu. Aman dari kejahatan, ya kan? Kejahatan manusia maksudnya ya. Terus ada yang nanya, Mas, kalau misalnya yang aman dari kejahatan alam, gimana, Mas? Nah, ini pertanyaannya saya balik lagi. Alam jahat. Yang jahat sebenarnya alam atau kita yang bikin alam jadi jahat gitu ya. Kita jahatin alam duluan, baru kemudian mereka akhirnya jahat pada kita. Bukan jahat juga sebenarnya. They just want to ask. Mereka cuma pengen tanya gitu ya. Inikah yang kau mau? Aduh. Jadi gimana nih yang udah apa pesan spot-spot di Bromo udah normal kembali? Masih apa namanya? Oh udah dibuka ya? Oh iya, baiklah. Jadi sudah mulai bisa ya untuk menuju ke tempat-tempat wisata favorit Anda, terutama yang pengen banget ngelihat sunset, sunrise gitu kan. Tuh Gunung Bromo kan selama puluhan tahun emang jadi salah satu destinasi wisata paling populer di Indonesia ya. Ini kawasan bukan cuma hanya dikenal sebagai apa ya, tempat panorama matahari terbit aja, hamparan lautan pasir, ada bentang savana begitu bagus, tapi juga menjadi sumber penghidupan bagi banyak masyarakat di sekitar kawasan TNBTS tentunya. Yap, dan ribuan orang menggantungkan aktivitas ekonominya pada pergerakan wisata di situ. Ada pengemudi jeep, tukang ojek, pedagang makanan, penyedia penginapan, pemandu wisata, hingga pelaku usaha perjalanan dan jasa open trip. Banyak ya, tapi suasananya berubah dalam hitungan hari ketika kemarin kebakaran melanda. Jeep yang biasanya terdengar melintasi kawasan wisata tuh mendadak berkurang banget. Sejumlah aktivitas wisata harus dihentikan juga ketika api membakar sebagian kawasan Gunung Bromo. Pemandangan yang sebelumnya dipenuhi hamparan vegetasi berubah jadi area menghitam dan berdebu. Dan itu kalau nggak salah mulai muncul bulan lalu tuh, bulan Agustus awal bahkan ya. Dari kawasan Bantengan tuh kan di Gunung Bromo, kemudian ngerempet tapinya ke sejumlah area dan menyebabkan kawasan terdampak makin luas. Tuh baru kita ngomong soal Bromo. Gimana soal kawasan yang lain? Yang harusnya ada kawasan hutan-hutan hijau itu kan enak dipandang. Kalau deket sama hutan itu kan kita pengennya sejuk udaranya ya. Gak usah pengennya karena emang pasti seperti itu. Kenapa? Banyak oksigen di sana. Terus tiba-tiba ada asap, bos. Tuhan tolonglah Indonesia. Baik, jadi mudah-mudahan aja semuanya bisa segera teratasi. Ya siapapun penyebabnya, I don't know. Tapi yang penting mereka bisa bertanggung jawab. Ya, yang ya bertanggung jawab yang benar-benar gitu maksudnya. Oke, teman-teman Indonesia masih akan hadir untuk menemani Anda sampai sesaat lagi menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. So, tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi masih di Malang sore ini.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

Jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, berkesan saat lagi kami akan hadirkan malam-malam ini untuk Anda, yang akan diawali dengan warta berita dari Pro 3 Jakarta. Dan masih banyak acara lain yang akan menemani Anda yang nanti menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Masih di edisi hari Sabtu kali ini, 26 September 2026. Tetap bersama kami.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pas musim kemarau ditambah lagi kabut asap. Kacang-kacang yang paling banyak yang naik jagung.
2: Kantor dikatakan bahwa Pak ini sudah dari PN itu sudah terbit, jadi segera kita bisa lakukan proses pengangkatan.
0: Kabut asap akibat karhutla di Kalimantan berdampak terhadap distribusi sejumlah bahan pokok. Pengangkatan bangkai kapal KM Virgo Transport 8 yang tenggelam didorong untuk dipercepat. Presiden Tiongkok menyambut rencana kunjungan Presiden Amerika Serikat ke Tiongkok pada November mendatang. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 26 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang menyelimuti kota Palangkaraya hingga kini turut berdampak terhadap pendistribusian bahan pokok sehingga harga melonjak tinggi di pasar tradisional. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Mungkin kemarau ditambah asap nih jadinya kan banyak yang gagal panen.
3: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang menyelimuti kota Palangkaraya turut berdampak terhadap aktivitas perdagangan di pasar tradisional. Salah seorang pedagang di pasar Kahayan, Samsi, pada Sabtu pagi menyebut kondisi kabut asap mengganggu proses pendistribusian bahan pangan daerah pemasok menuju kota Palangkaraya. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu pemicu kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok di pasaran. Samsi mengatakan keterlambatan distribusi membuat pasokan beberapa komoditas menjadi terbatas. Sementara itu, permintaan masyarakat terhadap bahan pangan tetap berjalan. Samsi menjelaskan kenaikan harga hortikultura seperti timun naik dari Rp10.000 menjadi Rp15.000 per kilogram. Kacang tanah naik menjadi Rp48.000 per kilogram dan jeruk lokal naik menjadi Rp15.000 per kilogram. Selain itu harga cabai melonjak tinggi hingga Rp150.000 per kilogram.
1: Sertifikat naiknya kira dua kali lipat. Apalagi pas musim kemarau ditambah lagi kabut asap. Kacang-kacang yang paling banyak yang naik jagung, terus timun itu naik banget. Apalagi kalau Lombok. Itu kisaran waktu dalam jangka sebulan aja. Mungkin kemarau ditambah asap nih jadinya kan banyak yang gagal panen. Jauh, hampir setengahnya hilangnya. Apalagi asap orang malas keluar rumah.
3: Sementara itu senada diungkapkan oleh pedagang lainnya bernama Leo. Selain berdampak pada pasokan, kabut asap juga membuat aktivitas masyarakat di pasar menjadi berkurang. Leo mengaku jumlah pembeli cenderung menurun karena masyarakat memilih mengurangi aktivitas di luar rumah akibat kualitas udara yang sangat berbahaya.
4: Menurun bang, menurun sekitar 50%, ya setengah lah dari penjualan hari yang biasanya tidak ada kabut asap. Ya karena kami salah satu pengaruh untuk tenggorokan ya, apalagi kan gara-gara kabut asap jadinya lebih baik orang memilih yang mempengaruhi tenggorokan juga saluran pernapasan kita jadinya agak terganggu jadinya.
3: Para pedagang berharap pihak terkait dapat terus melakukan upaya penanganan karhutla serta memastikan kelancaran distribusi bahan pangan ke Kota Palangkaraya sehingga ketersediaan dan harga kebutuhan pokok tetap terjaga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: PT Virgo Karya Shipping terus mendorong percepatan proses pengangkatan bangkai kapal KM Virgo Transport 8 yang saat ini masih berlangsung. Selengkapnya disampaikan reporter Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin.
2: PN itu sudah terbit, jadi segera kita bisa lakukan proses pengangkatan.
5: Proses salvage atau pengangkatan bangkai kapal KM Virgo Transport 8 masih menjadi opsi utama dalam penanganan insiden tenggelamnya kapal tersebut. Meski demikian, pengangkatan bangkai kapal merupakan proses teknis yang memakan waktu tidak singkat. Upaya ini pun menjadi tanggung jawab penuh PT Virgo Karya Shipping sebagai pemilik kapal. Kuasa hukum perusahaan, Ruli Fahrizal, menyebut berbagai persiapan teknis dan dokumen asuransi PNI kini telah siap.
2: Tadi waktu kami rapat di kantor, dikatakan bahwa Pak ini sudah dari PNI itu sudah terbit, jadi segera kita bisa lakukan proses pengangkatan.
6: Jadi menunggu apa lagi Pak? Ya, mungkin apa lagi tahapannya gitu?
2: Ya, mungkin persiapan alat-alatnya, krunya apa semua mungkin biar disiapkan. Saya rasa secepatnya target 180 hari itu insya Allah tercapai kok.
5: Tanggung jawab pemilik kapal dan asuransi dalam operasi salvage juga ditegaskan Kepala Kantor SAR Banjarmasin sekaligus SAR Mission Koordinator Iputu Sudayana. Ia menegaskan operasi salvage atas bangkai kapal ini dilakukan berdasarkan amanat Undang-Undang Pelayaran. Meski demikian, pihaknya turut mendorong agar operasi salvage dapat segera dilakukan guna mempercepat evakuasi jenazah korban yang masih terjebak di dalam bangkai kapal tersebut.
7: Khusus untuk operasi salvage, itu yang menjadi kewenangan atau mempunyai tanggung jawab untuk itu adalah owner dan asuransi. Jadi kami terlepas dari kegiatan itu. Kami melaksanakan proses evakuasi ini sesuai dengan tupoksi kami. Jadi selama itu belum dilaksanakan, kami tetap akan melaksanakan evakuasi. Ya. Nah.
5: Sementara itu, hingga Jumat 25 September 2026, dari total penumpang KM Virgo Transport 8, yang tercatat sebanyak 243 orang, sebanyak 161 korban berhasil ditemukan, dengan rincian 108 selamat dan 53 meninggal dunia. Sementara 82 korban lainnya masih dalam pencarian. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah pusat melalui Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melakukan investigasi dugaan pelayanan VVIP pada warga binaan di Lapas Kelas 2 Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Yofri Haryadi dari RRI Bogor.
8: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus BAPISUS bersama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia akhirnya melakukan investigasi langsung ke Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor. Dalam investigasi yang dilakukan pada 25 September, Kepala BAPISUS Aris Marsudianto menjawab dugaan adanya ruang VVIP untuk narapidana, termasuk menanggapi kondisi ruangan di area khusus yang diklaim sebagai area asimilasi oleh pihak Lapas Cibinong Bogor. Video yang viral di media sosial dan menjadi hujatan warganet itu pun tengah ditelisik kebenarannya, terlebih menyangkut dugaan pungli sebesar Rp150.000 dikenakan kepada narapidana yang menjalani hukuman.
9: Tadi yang di tempat yang dicek sama ombudsman, Anda udah masuk, ya kan? Nah, kemudian ada berita di tempat SAE, ada apa simulator. Sekarang Anda saya ajak ke SAE, ya kan? Gak ada yang ditutup-tutupin. Nanti kita investigasi, ngerti nggak? Nah, kalau ada sesuatu yang tidak benar di situ, dilakukan oleh siapa, kita akan tindak, gitu. Jadi ini kewajiban kita semua, ya. Tetapi kita juga harus jangan selalu dipenuhi dengan rasa curiga. Kita harus objektif investigasi itu. Ya, ada asas praduga tak bersalah ya harus kita junjung juga, ya. Namun kita profesional. Tadi dari awal saya udah warning ke Pak Kalapas, ya. Sampai di tingkat mana harus bertanggung jawab, ya beliau harus siap juga.
8: Saat tim gabungan dari BAPISUS dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mendatangi klaster rumah di kawasan lapas, tidak lagi terlihat ada furniture di dalam ruangan seperti yang terlihat dalam video ombudsman yang telah beredar. Sementara itu, Kepala Lapas Cibinong Wisnu Hani Putranto memberikan klarifikasi terkait temuan ombudsman RI saat sidak di Lapas Kelas 2A Cibinong.
10: Olahraga saja.
11: Gimana itu?
10: Kalau sama dengan pungli yang 150.000 per pekan itu gimana,
11: Pak? Alhamdulillah tidak ada di sini. Kalau ada pungli bisa disampaikan langsung dan bisa dibuktikan, insya Allah tidak ada. Sejauh ini kita sesuai SOP semua. Karena kemarin masih jam bekerjanya petugas dan juga kurangnya pengawasan pada saat warga binaan sedang bekerja di area ketahanan pangan kita. Begitu. Karena tiba-tiba masuk sehingga kita ada petugas yang jumlahnya sangat minim.
10: Berinteraksi dengan Bapak, kami tidak ada tanggapan. Iya, kooperatif.
11: Sejauh ini kami sangat kooperatif dengan ombudsman.
8: Kalapas menyebutkan jika simulator golf yang ditemukan ombudsman merupakan bagian dari fasilitas olahraga di lingkungan lapas. Ia juga membantah adanya pungutan sebesar Rp150.000 kepada pengunjung seperti yang disampaikan dalam temuan ombudsman. Sementara terkait sempat terhalangnya anggota ombudsman saat hendak melakukan pemeriksaan, Wisnu menyebut kondisi tersebut terjadi karena keterbatasan personel di lapas saat itu.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Kria Nusa 2026 menjadi momentum memperluas pasar produk kria Indonesia sekaligus memperkenalkan kekayaan kerajinan Nusantara ke tingkat global. Berikut Hana Syarif melaporkan.
12: Yang memiliki nilai estetika, budaya, tradisi, dan fungsi tertentu serta mencerminkan takrim Farbokta.
13: Kriya Nusa 2026 didorong menjadi momentum untuk mendorong produk kriya Indonesia memperluas pasar hingga tingkat global. Ketua Panitia Kriya Nusa 2026, Ayu Heni Rosan mengatakan, penyelenggaraan Kriya Nusa tidak hanya menjadi ajang pameran, tetapi juga menjadi ruang bagi pengrajin untuk membangun jejaring hingga memperluas pasarnya. Menurut Ayu, Kriya Nusa memiliki kekayaan budaya serta identitas daerah yang menjadi nilai tambah bagi produk kriya Indonesia.
12: Produk-produk yang ditampilkan merupakan hasil kerajinan tangannya dibuat secara manual maupun dengan bantuan alat sederhana yang memiliki nilai estetika, budaya, tradisi, dan fungsi tertentu serta mencerminkan takrim Farbokta.
13: Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas, Selvi Gibran Rakabuming mengatakan, pengembangan kriya harus berjalan seiring dengan inovasi dan kreativitas tanpa meninggalkan tradisi sebagai akar identitas budaya Indonesia. Ia juga mendorong agar transformasi digital dapat dimanfaatkan untuk membawa produk kriya Indonesia ke panggung global.
14: Dan semoga dengan kisah yang diadakannya Kriya Nusa ini semakin banyak perajin Indonesia yang mendapatkan kesempatan untuk memperkenalkan karya-karya terbaiknya, memperluas dengan pemasaran serta meningkatkan daya saing baik di pasar nasional maupun pasar internasional.
13: Adapun Kriya Nusa 2026 mengusung tema Cipta Kriya Berkelanjutan Merajut Dunia serta menghadirkan 410 stan dengan 257 peserta dari berbagai unsur, termasuk Dekranas dan Dekranasda, kementerian dan lembaga, serta pelaku UMKM. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan kegiatan Fun Game di atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 selama pelayaran menuju 4 negara di kawasan Pasifik Selatan guna menjaga dan meningkatkan semangat personil serta mengisi waktu luang selama pelaksanaan misi kemanusiaan dan diplomasi. Selengkapnya disampaikan Bobby O. Sapulete.
15: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 masih melakukan perjalanan menuju negara Vanuatu dan diperkirakan Jumat pekan depan baru akan tiba. Menunggu waktu hingga hari Jumat pekan depan di dalam KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 tidaklah mudah karena aktivitas hanya terbatas di atas kapal, berbeda jika kita berada di daratan. Namun demikian, untuk mengisi waktu dan mengusir rasa bosan di atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 diadakan sejumlah kegiatan seperti fun game atau permainan yang menyenangkan yang melibatkan seluruh personil Satgas.
16: Doanya diberesin. Ini dia.
17: Wah, ini masih penasaran ini jawabannya berapa ini?
18: Lawannya sudah selesai.
15: Sementara itu di tempat terpisah dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Kolonel Laut Pelaut Benedictus Heri Murwanto mengatakan sejumlah aktivitas di dalam kapal dilakukan untuk mengisi waktu, mengusir kejenuhan selama perjalanan menuju 4 negara di Pasifik Selatan. Benedictus mengatakan personil Satgas Terpadu 2026 tidak hanya berasal dari TNI, namun terdapat unsur Polri, sipil, dan mahasiswa yang usianya rata-rata 20 tahunan, sehingga perlu diadakan kegiatan untuk menghilangkan kejenuhan.
19: Juga banyak Bapak Ibu dari sipil, dari mahasiswa bahkan yang masih muda-muda, masih umurnya masih 20-an, juga cukup banyak ikut. Tentu menjadi tantangan buat kita, makanya kita sudah merancang dan juga sudah kita laksanakan selama beberapa hari terakhir ini. Kita sudah melakukan berbagai macam aktivitas, baik dari pagi ada kegiatan apel untuk mengecek kelengkapan, kita ada olahraga bersama, dan juga kita melaksanakan berbagai kegiatan apa namanya briefing ke sub-sub satgas. Yang tidak kalah menarik, ya kita juga melaksanakan latihan kesenian. Dan juga tidak kalah juga, kita juga dalam hari-hari tertentu kita juga melaksanakan kegiatan seperti fun game, nonton bareng, nobar di Hanggar Hill itu.
15: PKRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 di atas perairan Samudra Pasifik, Bobi Osa Polite melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, masih dari mancanegara, di mana Kedutaan Besar Azerbaijan di Jakarta menggelar acara amal dengan menyalurkan 30 bingkisan untuk anak-anak penghuni panti asuhan Putra Setia di Jakarta, guna memperingati hari peringatan mengenang perang patriotik yang jatuh setiap 27 September. Berikut laporan Retno Mandasari.
16: Kedutaan Besar Azerbaijan di Jakarta menggelar acara amal dengan menyalurkan 30 bingkisan untuk anak-anak penghuni Panti Asuhan Putra Setia pada Jumat sore di Jakarta memperingati hari peringatan mengenang perang patriotik yang jatuh setiap tanggal 27 September. Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia, Ramil Zayev, mengatakan kegiatan tersebut untuk mengenang para syuhada yang telah mengorbankan nyawa demi mempertahankan kedaulatan Azerbaijan. Ramil menyebut puluhan bingkisan hadiah yang diberikan merupakan simbol persahabatan dan kepedulian.
20: Kami sangat senang bisa berada di sini bersama Anda hari ini. Hadiah-hadiah kecil yang kami bawa adalah simbol persahabatan dan kepedulian kami. Kami berharap Anda menyukainya dan mengenang hari ini sebagai jembatan kecil persahabatan antara Azerbaijan dan Indonesia. Semoga kenangan akan para pahlawan kami tetap abadi di dalam hati kita.
16: Titin Rahmawati, salah seorang penghuni panti asuhan Putra Setia, mengungkapkan sangat senang dengan kehadiran Duta Besar Ramil beserta tim. Menurutnya, acara yang digelar untuk memperingati hari peringatan 27 September rakyat Azerbaijan itu menjadi momen khusus bagi anak-anak panti.
21: Terus adik-adik juga, mereka juga sebenarnya excited gitu kan untuk belajar bahasa asing. Terus mereka juga jadi mencari tahu, Kak, sebenarnya emang ada apa sih di 27 September ini? Mereka jadi hamin 3 atau hamin 5 tuh mereka udah cari tahu sendiri Azerbaijan tentang Azerbaijan.
16: 30 bingkisan yang diberikan untuk 30 anak penghuni panti terdiri atas mainan, botol minuman, serta perlengkapan kebutuhan sehari-hari. Adapun diperingati setiap tahun sejak 2020, momentum ini juga memperingati dimulainya Perang Patriotik 44 hari, sebuah peristiwa bersejarah yang menentukan dalam sejarah modern Azerbaijan. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Presiden Tiongkok Xi Jinping menyambut rencana kunjungan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Ibu Negara Melania Trump ke Tiongkok untuk menghadiri KTT APEC di Shenzhen pada November mendatang. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, kedua pemimpin juga membahas peluang peningkatan perdagangan termasuk pembelian produk pertanian Amerika oleh Tiongkok serta menyatakan kemajuan positif dalam hubungan dan kerjasama ekonomi kedua negara. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Kecintaan masyarakat Indonesia terhadap sepak bola menjadi salah satu alasan FIFA memilih Indonesia sebagai tuan rumah FIFA Asian Cup 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
22: Upacara pembukaan FIFA Asian Cup 2026 resmi dimulai.
23: Sekjen FIFA Matthias Grafström mengungkapkan, kecintaan dan semangat masyarakat terhadap sepak bola menjadi salah satu alasan Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah FIFA Asian Cup edisi perdana tahun ini. Hal tersebut disampaikan Grafström dalam keterangannya di hadapan media jelang pembukaan FIFA Asian Cup kemarin di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta. Grafström juga mengapresiasi kesiapan PSSI dan pemerintah Indonesia dalam menggelar turnamen tersebut dalam waktu singkat. Selain antusiasme sepak bola dan kesiapan penyelenggara, Grafström menyebut keberadaan infrastruktur serta sumber daya manusia menjadi faktor penting.
24: Menurut saya, semangat terhadap sepak bola adalah salah satu alasannya, serta kerja luar biasa yang dilakukan Erik bersama PSSI dan pemerintah. Mereka menunjukkan kesiapan yang besar untuk mengorganisasi ajang ini, dan saya pikir kerjasamanya sangat luar biasa. Kami juga memiliki kantor FIFA di wilayah ini, hanya beberapa blok dari sini yang baru saja saya kunjungi. Jadi saya pikir semua ini adalah perangkat yang kita butuhkan untuk menyelenggarakan turnamen yang sukses, infrastruktur, tapi juga sumber daya manusia untuk menyajikan turnamen yang fantastis.
23: Melalui kesempatan yang sama, Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan seluruh jajaran pemerintah yang ikut mendukung kelancaran FIFA ASEAN Cup. Erick berharap Indonesia tidak hanya sukses sebagai penyelenggara, tapi juga mampu memenangkan turnamen ini.
1: Ya, terima kasih kepada Bapak Presiden, pemerintah yang mensupport event FIFA ini. Ini kedua kalinya Indonesia menjadi tuan rumah FIFA event, yang sebelumnya yaitu FIFA U17 yang berlangsung amat sukses. Karena itu tadi terima kasih kepada Sekretaris Jenderal Matias yang sekarang menyempatkan hadir di pembukaan. Sama FIFA percaya Indonesia bisa menjadi tuan rumah yang baik. Dan saya juga tadi ditelepon oleh beliau, ya, beliau mengharapkan kita kasih yang terbaik, tidak hanya sebagai tuan rumah tetapi tim nasionalnya harus kasih yang terbaik juga.
23: FIFA ASEAN Cup 2026 dibuka dengan kemegahan pertunjukan kembang api di atas Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta. Sejumlah musisi kenamaan Indonesia ikut mendukung acara pembukaan ini, diantaranya Agnes Mo, Isyana Saraswati, dan Afgan. Pembukaan turnamen Asia Tenggara ini dilengkapi dengan kemenangan skuad Garuda atas Singapura dengan skor 2-0. Dari Jakarta, Nia Rabdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Pendengar, Rahmat Erwin Abdullah mempersembahkan medali emas kedua Indonesia di Asian Games 2026 dari nomor 75 kg putra angkat besi dengan total angkatan 366 kg snatch, 160 kg clean and jerk, 206 kg. Pertandingan berlangsung di Nagoya City Trade and Industry Center, Jepang. Indonesia kini meraih 2 emas dengan total 23 medali, dan kemenangan Rahmat menambah pundi medali Indonesia serta menjaga momentum positif kontingen merah putih. Medali emas pertama sebelumnya diraih dari bergu putra bulu tangkis. Indonesia masih memiliki peluang menambah medali dari cabang andalan seperti panjat tebing dan bulu tangkis perorangan. Dan pendengar, berikut ke klasemen sementara Asian Games 2026 hingga Sabtu malam ini. Di peringkat pertama ada Republik China dengan perolehan medali 173. Kedua ditempati oleh Jepang dengan perolehan medali 126. Dan di peringkat ketiga ada Korea dengan perolehan medali 73. Sementara untuk Indonesia berada di peringkat 14 ya, dengan perolehan 2 medali emas, 4 perak, dan 17 perunggu dengan total 23 medali.
2: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kembali bersama kami di FM 94,6 MHz, berusaha untuk kenal informasi dan inspirasi untuk malam-malam ini. Berdengar selanjutnya, Mimbar Agama Kristiani akan hadir untuk menemani Anda bersama dengan Pendeta M. Sudi Dharma dengan topik kesempurnaan hidup menjadi saksi dan alatnya, hingga nanti menjelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Selamat mengikuti dan tetap bersama kami di malam-malam ini.
1: Setiap hari kita mendengar istilah RT dan RW. Alamat rumah, surat menyurat, hingga kegiatan warga selalu melibatkan RT dan RW. Tapi tahukah Anda siapakah penggagas sistem ini? Tokoh tersebut adalah Raden Sudiro Harjo Disastro, seorang pendidik, pejuang kemerdekaan, dan negarawan Indonesia yang pernah menjabat sebagai wali kota Jakarta pada tahun 1953 sampai 1960. Gagasan tentang rukun tetangga atau RT dan rukun kampung atau RK yang kemudian berkembang menjadi rukun warga atau RW berawal dari upayanya membangun kerukunan dan memperkuat koordinasi masyarakat di lingkungan tempat tinggal. Konsep ini mulai dirintis sejak masa kependudukan Jepang melalui musyawarah yang melibatkan lebih dari 3.000 tokoh masyarakat, lalu disempurnakan dan diterapkan secara resmi setelah Indonesia merdeka.

0: Mimbar Agama Kristiani. Program siaran persembahan RRI Pro 1 Malang. Tuhan Yesus memberkati.
1: Shalom. Kita semua masing-masing punya pengharapan yang pasti bahwa keberadaan kita selama kita hidup dalam dunia ini sudah ditetapkan sebagai kawan sekerjanya. Untuk itu perlu kita sebagai umat tebusan, kita terus mengerti kenapa kita ditebus. Status yang ada itu terus alami pertumbuhan. Sebagai umat tebusan, kita akhirnya disebutkan sebagai orang percaya. Percaya kepada siapa? Kepada Yesus Kristus yang ada Tuhan dan Juru Selamat manusia. Amin. Ternyata tidak berhenti sebagai orang percaya. Kita dipersiapkan Tuhan untuk alami pertumbuhan yang sempurna. Maka kita baca terlebih dahulu firman Tuhan di Injil Lukas 24:36-49. Firman Tuhan. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Kamu adalah saksi dari semua ini. Amin. Saudaraku yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan, saya ingin menyampaikan sebelumnya adalah untuk memberikan kejelasan kepada kita bahwa memang pertama-tama yang datang itu fisik, tapi kemudian non-fisik. Pertama lahiriah, tetapi kemudian yang batiniah, yang tidak nampak. Bahkan saya pernah mendengar satu pernyataan daripada hamba Tuhan, yaitu Morris Cerulu, berangkat dari manusia batiniah dan manusia lahiriah. Kalau kita sudah bertumbuh dalam kedewasaan, maka sesungguhnya apa yang akan terjadi secara lahiriah itu diawali oleh perkara-perkara yang rohaniah. Jadi saudara sebagai manusia memang saudara fisik, tapi kita sudah lahir baru. Kita tidak lagi hidup oleh karena hal yang lahiriah, oleh perkara-perkara yang lahiriah, tetapi kita hidup oleh karena roh Allah. Apa yang akan terjadi secara lahiriah itu diawali oleh situasi kondisi yang rohani. Jadi artinya, kehidupan rohani saudara semakin matang. Apa saya yang sudah pikirkan, apa yang sudah berkatakan, apa yang sudah rindukan, itu pulalah yang akan terjadi. Saudara mengharapkan sesuatu fisik terjadi. Sebelumnya, saudara sudah punya pemahaman. Itu dimulai dari roh. Amin. Untuk memperjelas ini, saya ambil tentang terjadinya perkembangan teknologi. Saya bersyukur saya boleh mengalami dari istilahnya titik nol sampai dengan hari ini tentang teknologi. Untuk saya ngirim berita ketika itu, manusia kirim berita, dikenal apa yang namanya pertama sekali adalah telegram. Saudara bisa kirim telegram, saya juga bisa terima, saya juga bisa ngirim. Terus alami kemajuan, saya bisa bicara.

0: dengan saudara yang lain kota, muncul yang namanya telepon. Sekalipun masih dalam taraf yang paling sederhana, tanpa melihat kita bisa bicara. Dan teknologi telepon ini luar biasa kemajuannya. Dan ketika itu juga sudah muncul yang namanya telex. Seperti telkom yang berkembang menjadi telex. Karena itu bunyi, ketik. Setelah itu bertumbuh yang namanya faksimil. Orano suara ini. Surat yang saya buat di sini, yang saya masukkan. Cek. Di sana juga keluar. Persis seperti yang saya punya di sini. Demikian juga maju dalam kemajuan telepon. Di mana alat ini bukan hanya telepon. Nah. Awalnya memang untuk telepon. Ya. Namanya saja handphone. Kalau saya telepon saudara, teleponnya pasti di tanganmu. Tapi buktinya ya tidak bisa sekolah seketika diterima. Berkembang. Bukan hanya zaman SMS. Lalu muncul BBM. Dan sekarang WA. WA kamu muncul juga. Ngomong begini, saya bisa lihat mukanya. Lagi cemberut atau lagi senyum. Kelihatan. Luar biasa. Bahkan apa saja yang ada di HP ini, di print out, jadi. Wow. Padahal itu katakan dari Amerika, ya. Nun jauh di sana, bisa ada di sini servisnya. Apalagi perkembangan juga disertai dengan perkembangan yang lain. Pertama itu tidak berwarna, sekarang pun berwarna. Luar biasa. Sudah aku ingat, Tuhan, itu kemajuan teknologi yang sebenarnya jujur, itu semua yang jiplak pada pikiran Tuhan. Artinya, Tuhan memberikan inspirasi kepada manusia untuk ini terus bertahap, terus tahapan-tahapan. Seperti yang sudah baca ketika sedang membaca firman Tuhan tentang kebangkitan. Di mana Yesus sebelumnya adalah Yesus yang fisik. Pada hari ketiga dia bangkit dari kematian. Ternyata pada saat setelah dia bangkit, dia menyatakan dirinya yang adalah roh. Tapi seketika itu pula dia bisa menyatakan secara daging. Seperti yang kita baca tadi. Loh, hantu itu tidak punya daging, tidak punya tulang. Tapi ketika itu kita bacakan, ketika mereka bercakap-cakap dengan 11 murid yang ada itu, di tengah-tengah mereka, Yesus menampakkan diri. Itu yang saya sebut beberapa bulan ini, itu perkara ilahi yang tidak masuk akal, tetapi realita terjadi. Kedepan, hari-hari kedepan, juga perkara-perkara seperti ini yang akan terjadi. Selaku yang kasih Tuhan, perjumpaan dengan 11 murid ini di perikop yang sama, di pasal yang sama itu dimulai oleh karena Yesus menampakkan diri kepada dua murid yang sedang berjalan pulang menuju desa Emmaus. Mereka berdua diantaranya adalah Kleopas. Mereka berjalan berdua, rasan-rasan tentang peristiwa yang terjadi di Yerusalem. Tiba-tiba Yesus bersama dengan dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, apa saja yang kau percakapkan selama kamu berjalan? Lepas, adakah engkau salah satu orang asing di kota ini yang tidak mengerti apa yang terjadi hari-hari ini? Tidak mengerti bahwa dia itu lakone. Tidak saatnya. Setelahku yang kasih Tuhan, penampakan Yesus setelah kebangkitan itu tercatat 5 kali. Pertama, dia menampakkan diri kepada Maria Magdalena di taman dan Maria yang lain. Dan seterusnya itu termasuk sekarang ke 11 murid. Pada pasal 24 ini, pertanyaan yang muncul adalah, mengapa kok ada agenda menampakkan diri? Yesus menampakkan diri untuk apa? Untuk meneguhkan para murid, menyatakan kekaripannya, menyatakan hubungan yang istimewa. Padahal pada waktu Yesus ditangkap, hampir semua murid itu lari. Bahkan ada yang menyangkal, aku gak kenal. Siapa dia? Aku gak kenal, aku gak tahu. Coba renungkan dengan sungguh-sungguh. Jangan karena fisik sudah memberi kepastian bahwa saudara sudah beres dengan Tuhan. Tapi 3 elemen kehidupan yang Tuhan berikan pada kita, tubuh, jiwa, dan roh menyatu. Amin. Karena Tuhan mau seperti ayat yang sudah kita baca, memberi pada kita pengertian. Soal pengertian sudah 2-3 tema yang saya bagikan di tempat ini. Harus ngerti. Jangan mendengar, tidak ngerti. Jangan datang ibadah, pulang tidak ngerti. Kita tidak akan alami apa-apa. Tapi kalau sudah dengar dan mengerti, percayalah, firman itu benih. Pasti akan tumbuh dan berbuah lebat. Dan cara berbuahnya pun, cara tumbuhnya pun, itu karya ilahi. Tidak nampak, tapi tahu-tahu ada. Amin. Jadi saya kembali pada poin yang pertama. Menampakkan diri untuk apa? Untuk meneguhkan. Kepada siapa? Pada para murid. Sedemikian strategisnya, sedemikian berharganya kualitas seorang murid di mata Tuhan. Sampai yang dua orang pergi ke Emmaus, disusul. Sebisa jadi mereka ini sangat kecewa, karena memang dalam pembicaraan di jalan. Saya sangka kita mengharapkan sebenarnya dengan kehadirannya dia akan memulihkan keadaan bangsa Israel, membebaskan Israel dari penjajahan Roma. Ternyata dia mati. Sedemikian karibnya, sedemikian bangganya, sedemikian nilai hubungan itu berharga di mata Tuhan. Tapi saya permisi mengatakan itu hanya diberikan kepada saudara dan saya yang jelas-jelas kita adalah murid yang siap dilatih, yang siap dididik, yang siap diajar, yang siap diperlengkapi, yang siap dipercaya. Amin. Jadi jelas apa yang saya jelaskan ini tidak berorientasi kepada hidup saya, hidup kita, kepentingan saya, kepentingan kita. Tidak. Saya alami pertumbuhan supaya saya jadi berkat bagi banyak orang. Jadi perhatikan, Yesus menampakkan diri untuk meneguhkan para murid, menyatakan kekaripannya. Sahabat karib dinyatakan sekalipun sebenarnya Yesus kecewa dengan para murid ini. Karena pada saat dia ditangkap, menderita siksaan dan lain sebagainya, muridnya itu menjauh, menghilang. Untuk itulah surah malam ini yang saya ajak mengerti tentang pilihan Tuhan. Tuhan memilih tidak pernah salah. Termasuk ketika saudara dipilih oleh Tuhan, tidak pernah salah. Sedemikian berharganya nilai saudara di hadapan Tuhan. Jadi kisah menampakkan dirinya terhadap 11 murid, itu kisahnya diawali dengan dia menampakkan diri kepada dua orang murid yang sedang berjalan pulang ke desa Emmaus. Itu nilainya luar biasa. Dia tidak cuma mengajar, tapi dia praktek. Dia tinggalkan pada kita teladan. Masih ingat pelajarannya? Kalau kamu punya 100 domba dan seekor domba itu tersesat, tinggalkan yang 99, cari yang satu. Di bagian ini, apalagi saudara bukan lagi sekedar jemaat, sudah disebutkan sebagai hamba Tuhan. Sudahkah kita melakukan hal ini, mencari yang terhilang? Yang sebenarnya bukan saja kepada hamba Tuhan, pendeta, tidak. Tapi bagi kita semuanya, orang yang sudah ditebus, yang sudah jadi milik kepunyaannya, di mana saya dan saudara hidup bagi kemuliaannya, kita hidup bagi rencananya, kita hidup bagi agendanya, kita hidup dalam skenario-nya. Itu yang Tuhan kehendaki. Saudaraku yang dikasihi Kristus Yesus Tuhan, di mana kedua murid yang kembali ke rumahnya di Emmaus, setelah ditemui, didatangi oleh Yesus, sudah bagi baca itu dari di atas ayat yang kita baca tadi, mereka akhirnya kembali ke Yerusalem. Sampai saat satu di antara mereka berkata, bukankah ketika dia menceritakan tentang Alkitab dari kitab para nabi, hati kita berdebar-debar? Tapi waktu itu mereka masih terhalangi pandangan mereka. Karena bisa jadi yang nampak, yang menjadi penghalang pandangan mereka, yang menjadi penghalang pengertian mereka, yaitu kecewa. Ini pelajaran baik buat saya dan saudara. Kalau saudara kecewa tentang sesuatu hal, dan terus saudara jalani dengan kehidupan, saudara memandang satu masalah itu tidak akan pernah bisa jernih. Tapi yang jelas, keturunan Yesus itu, dua murid tadi setelah terbuka pandangannya, yaitu setelah Yesus membagi roti, terbukalah mereka dan akhirnya memutuskan kembali ke Yerusalem. Tapi sebelum mereka kembali ke Yerusalem, terjadi lagi perkara ilahi. Yesus yang hadir secara fisik tiba-tiba hilang di tengah mereka. Kita baca saja ayat itu perikop di atasnya. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tatapan mereka. Dari fisik hilang. Mungkinkah itu? Mungkin. Amin. Di mana perikop yang kita baca tadi sebelumnya enggak ada. Yang ada cuma 11 murid plus orang dua tadi. Tiba-tiba mereka yang sedang bercakap-cakap tentang peristiwa yang dua orang alami di Emmaus, tiba-tiba muncul secara fisik. Mereka ketakutan karena dikira hantu. Bukan Tuhan, tapi hantu. Sampai dia berkata, hantu itu tidak ada daging, bos. Tidak ada tulang. Ini lihat tanganku, air apa? Loh, iya. Dari tidak ada menjadi ada. Itu pula yang akan dikerjakan bagi saya, bagi saudara. Dari tidak ada, jadi ada. Jadi ayat 31 tadi. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari telinga mereka. Tapi akhirnya ketemu lagi setelah menjumpai 11 muridnya. Jadi peneguhan demi peneguhan ini Yesus lakukan untuk muridnya. Jadi coba tangkap satu hati yang sungguh-sungguh mengasihi para muridnya, yang akhirnya kepada muridlah dipercayakan pekerjaannya. Luar biasa. Maka saya sebutkan bahwa sesungguhnya kehidupan kekristenan yang kita jalani ini sebenarnya adalah sebuah perjalanan menuju kesempurnaan. Kita baca ayat yang di bawahnya. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Amin. Jadi kalau baca ayat ini, mungkin dong kita berhenti stagnan. Kita doanya juga seperti itu, diulang-ulang seperti kemarin minggu lalu, sama redaksinya, sama. Berikan nilai-nilai yang lebih maju. Dan kalau berdoa, berdoalah berangkat dari firman Tuhan. Jangan berangkat dari hatimu sendiri. Apa yang menjadi janji Tuhan, pakai itu menjadi dasar doa saudara. Amin. Jadi harus ada kemajuan. Dalam ibadah ada kemajuan, dalam pujian ada kemajuan, penyembahan ada kemajuan. Dalam kita melayani ada kemajuan, terus bergerak. Maka saya sering katakan loh, sebenarnya apa sih penghalang utama ini untuk datang ke gereja, untuk kita bisa ngerti dan sebagainya. Sekali lagi, semua penghalang terbesarnya itu bukan ada di luar sana, tapi ada di dalam sini. Keinginan pribadi, kepentingan pribadi, itu menghalangi pengenalan akan Tuhan. Makanya Paulus mengatakan, apa saja yang dahulu aku anggap keuntungan, semuanya hari ini aku anggap rugi demi pengenalanku akan Yesus Kristus Tuhan. Amin. Sampai dikatakan demikian. Jadi selama ada kepentingan pribadi, ada keinginan pribadi, apalagi keinginan pribadi, kepentingan pribadi, pasti ujungnya adalah mendatangkan dosa. Itu semuanya akan membuat kita jauh dari Tuhan. Maka coba renungkan. Kalau nanti sebentar saya ada kesempatan bagi saudara bersaksi tentang satu peristiwa apa. Iya Pak, saya pernah ngalami itu. Sebenarnya bagi saya itu tidak mungkin, tapi kok ternyata bisa ya. Pengalaman pribadi seperti dua murid, apa yang dialami di desanya, dia ceritakan kepada 11 murid. Perkara-perkara yang biasa, ceritakan. Kalau itu melibatkan Tuhan, ceritakan. Apalagi yang tidak mungkin jadi mungkin, tidak bisa menjadi bisa, ceritakan. Amin. So, kalau soal cerita yang pertama, yang kedua pasti datang. Tidak pernah diceritakan perkara-perkara besar, tidak pernah menceritakan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu, sudah tidak akan lagi pernah mengalami yang baru. Mengapa kita harus maju? Sebagaimana ayat yang kita baca ini, puncaknya adalah, tetapi aku nanti akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Tuhan sudah mengetahui segala sesuatu yang di luar, yang di dalam, yang tersembunyi dalam hidup kita, tahu persis. Nanti akhirnya saudara pun juga akan dalam posisi yang sama, mengenal dia dengan sempurna. Artinya ada pergerakan, ada kemajuan, ada pembaharuan. Itu harus kita alami. Sehingga kesempurnaan hidup itu terjadi ketika kita hidup pada tempatnya. Tempat yang sudah saya sampaikan malam ini adalah saudara bukan lagi sekedar sebagai umat tebusan, bukan sekedar orang percaya, tapi saudara adalah murid Yesus yang siap diajar, yang siap dilatih, yang siap dididik. Amin. Jadi beradalah pada tempat itu supaya terjadi pembaruan. Tidak mungkin loh umur saudara bertambah, tinggi saudara bertambah, tapi tetap kelas 1 SD terus. Padahal badannya sudah 170, tapi masih SD terus. Jadi harus alami pembaruan, terus maju. Maka ayat firman Tuhan yang pernah membekali saya untuk bersikap itu Ayub 22 ayat 21. Berlakulah ramah terhadap dia supaya engkau tentram. Coba terjemahkan menurut saudara, ramah itu sing piye sih? Ya seperti Yesus tadi, begitu dia ada di tengah-tengah mereka, maka Yesus menegur mereka, damai sejahtera buat kamu sekalian. Berlakulah ramah terhadap dia supaya engkau tentram, dan demikian engkau meroleh keuntungan. Segala sesuatu yang terbaik, sebagaimana dia menampakkan diri pada murid, dia selalu melakukan sesuatu yang lebih baik. Jadi kalau yang lebih baik bisa diberikan, kenapa tidak sih? Itu prinsip Yesus. Padahal sebenarnya dia kecewa terhadap sikap murid, tapi diabaikan sama dia. Yang penting aku harus jumpai Teguh Gambeng, meneguhkan mereka. Sebab kalau saya catatan saya itu 5 kali ya menampakkan diri. Pertama 2 perempuan, kemudian para murid, barengan, kelompok, dan seterusnya itu. Berulang-ulang yang terakhir di Yohanes, di pinggir pantai. Sekarang aja 2-duanya. Terimalah apa yang diajarkan mulutnya, dan taruhlah firman itu dalam hatimu. Luar biasa nih. Itu kesadaran dari seorang hamba Tuhan yang namanya Ayub, yang sebenarnya marah terhadap situasi kondisinya. Tapi dia sadar, dia tidak marah kepada Tuhannya, sebab hidupnya milik dia. Dia sadar sampai dia bisa mengatakan, hikmat Allah, berlakulah ramah terhadap dia, supaya engkau tenteram. Jadi nak uring-uringan terus, makanmu tidak enak, tidurmu pun tidak nyenyak, tidak tenteram, tidak enak. Jadi harus selesai. Padahal firman juga yang mengatakan, kalau kamu sedang bertengkar seorang dengan yang lain, jangan sampai matahari itu terbenam. Berdamailah. Amin. Maka saudaraku yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan, kesempurnaan itu harus kita alami. Kita sengaja, ora kepaksa, tetap sengaja. Kita memang itu yang diajarkan Tuhan, ya, untuk alami pembaruan, untuk alami pertumbuhan, untuk alami kedewasaan penuh, untuk alami kesempurnaan. Sehingga saudaraku yang dikasihi Tuhan, di ayat 48 tadi, kamu adalah saksinya semua ini. Gak bisa lari kita ini. Sudah dijadikan murid. Artinya kita harus tahu perannya. Saya kita baca yang di Matius 28, 19 dan 20. Karena itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Yang telah kamu jalani dalam hidupmu. Ajarkan ini. Bukan yang teori. Kata Tuhan. Saudara harus bertobat. Berarti saya ngomong, turun bertobat. Harus kita alami dulu. Bukan hanya ditujukan pada pengajar-pengajar, guru-guru, tidak. Semua saudara harus mengalami. Karena kekristenan itu adalah kehidupan. Kekristenan itu adalah perjalanan hidup. Ngalami. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan padamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa kepada akhir zaman. Kesetiaan Tuhan luar biasa. Maka saudaraku yang dikasih Tuhan, poin berikutnya terakhir yaitu janji Bapa itu pasti genapi. Bukan saja untuk soal Roh Kudus akan dicurahkan, tetapi juga janji-janji yang lain. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku, tetapi kamu harus tinggal dalam kota dan sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang Maha Tinggi. Tuhan pasti menggenapi janjinya. Tapi semuanya itu terjadi di atas ketaatan kita. Tanpa ketaatan lewat. Dan dikatakan tuh, Bapak akan kirimkan dan kamu harus tinggal di kota ini sampai itu dicurahkan. Jadi dibutuhkan ketaatan para murid. Makanya 2 orang yang pulang ke Emmaus itu kembali. Jadi tanpa ketaatan tidak mungkin. Doa sampai juga wali. Tapi kedapatan di mata Tuhan, engkau tidak taat melakukan firman-Nya. Lewat otomatis janji Tuhan akan terjadi atas dirimu ketika engkau mendapati dirimu sendiri taat melakukan perintah-Nya. Pasti digenapi. Jadi itu bukan pelengkap, bukan bahan pengajaran, bukan materi pengajaran. Kita bisa ngomong, tapi sendiri kita tidak lakukan. Ketaatan itu bukti saudara terikat dengan Tuhan. Bukan saja terikat seperti ini, tapi membuktikan saudara di dalam Dia dan Dia di dalam kita. Itulah ketaatan arti yang sesungguhnya. Maka akhirnya adalah tidak bisa, tidak mungkin kita lakukan segala sesuatu apapun itu sepanjang kita menyebut diri kita sebagai umat tebusan Allah, sebagai orang percaya, apalagi disebutkan sebagai murid Yesus Kristus, tanpa Roh Kudus. Tak mungkin, tidak mungkin. Pastikan saudara hidup oleh karena Roh, bukan daging lagi. Jangan ingin dipuji manusia. Lakukan segala sesuatu sampai pengajarannya. Kalau kamu memberikan dengan tangan kanan, tangan kiri jangan tahu. Itu sebenarnya hanya memberi pengertian. Tidak minta puji-pujian. Itu namanya pekerjaan Roh. Tidak nampak, tapi taat dilakukan. Mari kita baca sekarang Yohanes 14, 12, ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Amin. ayat 12 ini yang saya jadikan tadi. Harus kita alami. Apa yang Tuhan kerjakan, saya dan saudara pun harus mengerjakan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Siapa itu? Roh Kudus. Yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam dalam kamu. Tuhan maksudkan kita mendengar perikop ini, sungguh-sungguh kita alami pembaruan. Setelah kita bergerak maju menuju kepada kesempurnaan, caranya bagaimana? Ya, status harus naik. Bukan hanya sekedar orang Kristen, orang percaya, umat ditebus Tuhan, tidak, aku murid. Sekali lagi saya akan katakan, umat tebusan adalah orang yang percaya sebagai murid yang dipimpin oleh Roh dan diperlengkapi dengan hikmat Allah, bukan hikmat manusia. Saudara mau dengar mereka menyebut dirinya pakar, silakan. Tapi saudara dan saya tidak hidup oleh daging, tapi hidup oleh Roh, hidup oleh hikmat Allah. Menghadapi situasi dunia yang sedang bergoncang ini, saudara tidak akan takut, tidak akan khawatir. Saya terlalu percaya, harga semua naik, silakan. Sebab saya percaya, berkat Tuhan pasti turun. Jadi mari kita semua bersama-sama lebih maju. Jadi jangan sampai kita ini sudah menyandang penyebutan sebagai warga gereja, tapi ucapan, perilaku tidak mencerminkan sebagai warga gereja. Cemas, gelisah, mengeluh terus. Jadi semua itu ada pada kita. Tapi keputusan untuk memilih tergantung saudara. Kalau saudara benar-benar dikuasai oleh Roh Kudus, saya percaya pilihanmu tidak akan masalah. Pasti pilih hikmat Allah.
1: Demikian telah Anda ikuti program siaran Mimbar Agama Kristiani, persembahan RRI Pro Satu Malang. Tuhan Yesus memberkati.

0: Dengan selepas mimbar agama Kristiani yang Anda ikuti, kami akan hadirkan sandiwara radio untuk Anda saat lagi dari RRI Padang dengan judul Khilaf dan Salah. Dan nanti masih ada tembang-tembang Indonesia Pilihan akan menemani Anda selanjutnya yang nanti menjelang pukul 21 waktu Indonesia Barat. Sebelum kami beralih ke acara berikutnya di Malang malam ini, untuk Senandung Rindu di acara Sate Kerang, sajian teman keroncong dan langgam. Tetap bersama kami di FM 94,6 MHz program Satu Radio Republik Indonesia Malang. Untuk edisi hari Sabtu kali ini, 26 September 2026.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

tentang kehidupan manusia dihadirkan dalam drama radio persembahan Radio Republik Indonesia Padang dengan judul Khilaf dan Salah. Hampir 2 tahun berlalu setelah Arif dan Siti kembali berkomitmen untuk lebih terbuka tentang kondisi keuangan keluarga mereka. Dan sekarang, mereka pun juga telah dikaruniai seorang anak perempuan yang usianya hampir menjelang 2 tahun. Namun, Siti seperti mengalami kejadian beberapa tahun yang lalu. Apa yang dirasakan Siti? Bagaimana Arif menyikapi apa yang Siti rasakan? Akankah mereka bertahan?

0: Assalamualaikum, Dek.
1: Waalaikumsalam. Sebentar, Bang.
0: Aduh, capek banget.
1: Gak sekalian, Abang mandi, biar seger. Aku bikinin teh ya.
0: Iya, iya. Bentar lagi lah, Dek. Capek banget. Tapi tehnya duluan juga gak apa-apa.
1: Oh, boleh, boleh. Bentar ya, Bang, ya.
0: Najwa mana, Dek?
1: Masih tidur, Bang. Tadi tidur siangnya itu agak telat. Udah jam 3 lewat gitu baru tidur.
0: Kok bisa?
1: Jadi tadi itu habis makan, dia terus main. Nggak lama, ada anak tetangga tuh yang manggil-manggil. Dia malah kesenangan main. Terus main bareng tadi di rumah. Sampai jam 3-an karena udah nguap. Ya udah, tadi aku ajak anaknya langsung tidur. Nah ya untungnya dia langsung tertidur gitu sembari disusuin.
0: Oh alah, pengen lihat lah.
1: Mandi dulu lah Bang, kan baru dari luar seharian. Kasihan anaknya, abahnya bau aroma matahari.
0: Elah Dede, bentar aja lah.
1: Mandi dulu Gi, mandi.
0: Iya, abang mandi.

Ada pesan masuk. Tapi kok gak ada namanya ya? Siapa ya? Gak biasanya suamiku gak simpen nomor. Hah? Apa ini? Astagfirullah ya Allah.

0: Awas bro. Weh, jangan gegabah bro. Tinggal dua nih, hati-hati.
1: Ma, mau dibikinin teh apa kopi?
0: Iya deh, kopi aja. Kopi ya.
1: Iya bang.
0: Wih, gasken bro. Ayo nih, dikit lagi nih. Pusreng nih, pusreng. Iya. Awas, weh, itu ada yang dari belakang tuh. Wah, hampir aja bro.
1: Bang, ini kopinya?
0: Iya, taruh di meja aja.
1: Ya Allah, bang. Udah jam segini masih aja pegang HP. Bu, ya sama anak lah, bang.
0: Iya, dek. Bentar lagi abang masuk ya. Tanggung nih, bentar ya.
1: Ya udah. Tapi jangan kelamaan ya. Ya Allah, cobaan apa lagi darimu ini ya Allah? Engkau telah menguji kami 2 tahun yang lalu ya Allah. Apakah ini ujian darimu juga ya Allah? Kenapa semenjak kami punya Najwa, aku merasa suamiku makin berjarak ya Allah? Lebih sibuk dengan dirinya sendiri, lebih sibuk dengan HP-nya. Apalagi setelah aku menemukan hal tadi ya Allah. Ampuni dosaku ini ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah.

0: Alhamdulillah nyampe rumah. Gimana nak? Seneng kan mainnya di playground?
1: Besok-besok kita berenang ya nak.
0: Tuh ada roti masuk tuh bang.
1: Iya ntar aja.
0: Mana tahu ada yang penting.
1: Iya ntar aja deh abang liatnya.
0: Ih kok jawaban abang kesel sih?
1: Gak kesel deh. Biasa aja. Abang kan udah bilang ntar aja abang liat notif masuknya. Kita kan baru nyampe. Baru nyampe rumah deh. Capek loh. Menagrah kan?
0: Ya udah, aku mandi dan jual dulu.
1: Saya udah pernah bilang, selain jam kantor, jangan dulu kirim pesan atau hubungi nomor saya. Besok saja dibicarakan. Sudah ya?

0: Gas kan bro. Nih, pusreng lagi dikit lagi nih.
1: Bang, ini udah malam loh bang. Ya udah masuk, ayo.
0: Iya, iya, bentar lagi dek. Nanggung banget ini.
1: Tuh kan, lebih milih HP daripada anak istri.
0: Maksud kamu apa, Dek?
1: Bener kan, Bang? Abang itu lebih milih pegang HP daripada pedulin istri abang. Daripada meluk anak abang saat malam pas mau tidur. Hampir tiap malam loh, Bang, aku perhatiin HP terus yang dipegangin.
0: Berani kamu, Dek? Berani kamu ngomong gitu ke suami?
1: Oh, jadi abang masih ngerasa diri abang itu suami? Kalau memang abang itu suami, nggak akan abang abai dengan istri dan anak demi game, Bang. Kalau memang abang itu suami, gak akan abang berbalas pesan dengan yang lain di HP abang. Abang pikir aku gak tahu apa? Abang kira aku gak perhatiin abang? Karena aku istri abang, makanya aku perhatiin semuanya, bang.
0: Berani-beraninya kamu buka HP aku? Aku tuh gak pernah sama sekali buka-buka HP kamu, deh. Itu karena aku menghargai kamu.
1: Maafin adek ya, bang. Maaf adek lahir batin, bang. Adek sadar, adek terlalu banyak kurangnya. Adek gak pinter beberes rumah. Adek gak pinter nyimpen uang, boros, gak terlalu jago masak. Adek orangnya cerewet, gak pandai dandan. Tapi saat abang butuh aku, sekalipun aku sedang buka HP, bang, aku bakal ninggalin HP aku demi abang. Dan aku gak pernah berbalas pesan, bang, dengan pria lain. Baik itu yang ku kenal maupun yang asing dengan berlama-lama, bang. Abang sadar kalau aku bisa depresi dengan kelakuan abang ini, bang. Lupa, abang, komitmen kita 2 tahun lalu untuk akan selalu terbuka satu sama lain, menghargai satu sama lain, tak saling bikin sakit hati, hingga Najwa hadir, bang, bawa kebahagiaan di tengah kita.
0: Aku gak pernah yang namanya selingkuh ya, Dek.
1: Aku gak bilang kalau abang selingkuh. Kenapa abang bilang abang selingkuh? Atau memang abang selingkuh?
0: Maksud aku ya, maksud abang gak gitu.
1: Terus apa, bang? Abang lebih banyak habiskan waktu bermain game di HP. Abang pikir itu gak selingkuh namanya? Atau abang berbalas pesan dengan orang lain yang tidak aku kenal, itu gak abang bilang selingkuh? Kalau abang kayak gini, mending abang pulangin aja aku ke orang tua aku, bang. Capek aku, bang, beneran, bang. Aku gak mau jadi gila gara-gara ini. Najwa itu masih butuh orang tuanya, bang. Najwa butuh abahnya.
0: Astagfirullah. Dek, maafin abang, Dek. Abang kilaf. Maaf kalau selama ini abang larut dalam game-gamenya abang. Maaf juga kalau abang pernah berbalas pesan dengan orang lain. Maafkan abang, sayang. Aku tolol, aku salah. Aku gak pengen jauh dari Najwa. Buat hati kita. Aku juga gak ingin kamu pulang ke rumah orang tua kamu, Dek. Aku tuh ingin kita bersama, Dek. Maafkan aku, istriku. Ya Allah, aku ya Allah.
1: Bang, minta maaf itu gampang diucapkan, bang. Toh kalau terulang lagi, buat apa minta maaf? 2 kali aku abang kecewakan. Apa masih berharga keluarga ini untuk kita pertahankan, bang?
0: Abang benar-benar minta maaf kali ini, Dek. Minta maaf banget, Dek. Abang janji tak akan ulangi lagi. Dan iya, keluarga kecil kita ini masih sangat berharga untuk kita pertahankan, Dek. Abang itu butuh kamu. Abang juga butuh Najwa.
1: Kalau abang memang benar-benar butuh kami, mohon ampun ke Allah, bang. Perbaiki ibadah abang, karena abang adalah imam kami yang akan menuntun kami kelak ke surganya Allah. Jangan abang yang jadi penjerumus kami nanti ke neraka, bang.
0: Iya, Dek. Insya Allah abang akan ubah dan perbaiki kesalahan dari diri abang sendiri. Demi kalian, demi istri abang, dan juga demi anak yang abang sayang.
2: Demikian tadi cerita kehidupan manusia yang ada di sekitar kita. Persembahan keluarga Angkasawan RRI Padang dengan para pelaku Siti diperankan oleh Mica Haryani, Arif diperankan oleh Ari, narator Rita Ismail, penulis cerita Wahyudi Maswar, Sutradara Azmi Rahman, produser Kepala Bidang Siaran RRI Padang dan penanggung jawab Kepala RRI Padang. Sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

dari penelitian berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada sebuah tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan bahwa di tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Konsep kedokteran gigi modern dimulai antara tahun 1650 dan 1800. Seorang dokter Prancis abad ke-17 bernama Pierre Fauchard kemudian disebut sebagai bapak kedokteran gigi modern.

0: mana muka lecek lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

Lagu yang muncul di tahun 2000 berapa ya? Lama banget dah pokoknya lagu ini. Ben dengan inilah waktunya ya. Alright, so malam ini kali ini mungkin ada yang lagi jalan sama pasangannya, ada yang lagi nongkrong bareng sama teman-teman, atau justru ada yang milih di rumah sambil dengerin radio aja. Oke, selamat malam buat kamu. Dan buat sebagian orang, malam minggu tuh juga bisa jadi malam yang sedikit berbeda ya, karena ada seseorang yang dulu selalu hadir tapi sekarang sudah nggak lagi ada, tuh kan? Kenapa kesedih sih mas ujung-ujungnya? Lo gini lo, namanya cinta itu kadang kita udah berusaha sebaik mungkin, udah menjaga, sudah bertahan, bahkan sudah membayangkan banyak hal ke depan gitu, tapi ternyata ujung-ujungnya aku kiri kue kanan, ya wis bedo jalan katanya. Tidak semua hubungan harus berakhir dengan kata bersama. Ada kalanya kita harus menerima bahwa orang yang kita sayang ternyata punya jalan hidupnya sendiri ya. Lagu ini mungkin benar kalau cinta bukan selalu soal memiliki. Kadang cinta juga tentang merelakan. Bukan karena perasaannya sudah gak ada, bukan, tapi karena kita sadar bahwa memaksakan seseorang untuk tetap tinggal itu justru bisa membuat semuanya jadi semakin berat. Jadi kalau malam minggu ini Anda sedang sendirian karena satu hubungan yang tidak sampai pada tujuan, it's okay, gak apa-apa ya. Jangan merasa malam ini lebih sepi hanya karena tidak ada pasangan yang menemani. Tetap punya banyak hal untuk bisa kita syukuri. Ada keluarga, ada sahabat, ada pekerjaan, ada mimpi-mimpi yang masih pengen kita kejar juga. Nah kalau memang seseorang itu bukan lagi bagian dari perjalanan Anda sampai akhir, mudah-mudahan sekarang yang bisa kita pelajari adalah mengingatnya tanpa harus terus berharap buat kembali. Karena ada orang-orang yang hadir bukan untuk menetap ya, tapi untuk memberikan cerita, pelajaran, dan membuat kita tumbuh menjadi versi diri yang jauh lebih dewasa. Nah, malam minggu ini bukan ukuran apakah seorang sedang bahagia atau enggak. Bahagia juga bukan selalu tentang duduk berdua dengan orang yang kita sayangi. Kadang bahagia adalah ketika kita akhirnya bisa berkata, oke, aku pernah mencintai dengan tulus dan sekarang aku juga belajar mencintai diriku sendiri dengan cara melepaskanmu. Dan mungkin ada cinta yang sebenarnya masih ada ya. Hanya saja jalannya memang bukan untuk sama-sama. Nah buat yang malam ini sedang menikmati kesendirian atau mungkin sedang mengenang seseorang dari masa lalu, kita dengerin dulu lagu dari Leto nih, Sebenarnya Cinta.

tokoh terkenal berkali band nasional. Wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran. Namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.

0: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh, jam 10 ya?
1: Kita putus.
0: Kok putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.

Maka aku terlalu mencintaimu, Bay Ratu. Ini masih bareng sama Bingkan dia. Ya, oke deh. Untuk kalian mas pesawat kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Ternyata saya salah hari tadi. Kalau bisa sekarang itu kan di hari Minggu ya. Ini masih Sabtu, bros, katanya. Oke, oke. Abis ini ada album kita akan temani Anda dengan lagu-lagu dari satu penyanyi atau band hingga nanti menjelang pukul 22 waktu Indonesia Barat untuk malam hari ini ya. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang untuk edisi kali ini masih di hari Sabtu 26 September 2026.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil, dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Thank you buat yang anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malam. Buat malam-malam ini pendengar ya. Tamatnya bukan album kita yang muncul di malam hari ini. Banyak lagu yang hadir untuk anda dari teman-teman Indonesia. Untuk edisi kali ini juga informasi yang bakal kami hadirkan untuk anda. Alright, so Ketua LL di wilayah 7 Jawa Timur, dia Sawitrin mengajak mahasiswa baik, mahasiswa baru maupun yang lama untuk selalu berpikir positif ya, dan aktif mengembangkan potensi diri di tengah munculnya sejumlah kasus mahasiswa yang mengalami persoalan kesehatan mental di Kota Malang. Dia mengatakan mahasiswa memiliki banyak ruang untuk menyalurkan kemampuan dan energi positif melalui berbagai program pengembangan prestasi dan kontribusi sosial. Jadi dia mengajak untuk seluruh mahasiswa, baik itu mahasiswa yang baru maupun yang sudah mau lulus ya, untuk selalu berpikir positif. Dia menyebutkan sejumlah program seperti program kreativitas mahasiswa atau PKM, Kosa Bangsa, dan program mahasiswa ini berdampak dapat menjadi wadah bagi mahasiswa untuk berkarya sekaligus memberikan kontribusi kepada masyarakat. Menurut dia, keterlibatan mahasiswa dalam berbagai kegiatan positif ini penting untuk memperkuat kemampuan akademik maupun keterampilan yang dibutuhkan setelah menyelesaikan pendidikan tinggi. Jadi dia mengajak untuk semua mahasiswa di kampus-kampus supaya selalu peduli dalam penguatan science, knowledge, know-how ya, dan juga skill katanya. Fenomena persoalan kesehatan mental mahasiswa sebelumnya juga menjadi perhatian di Kota Malang. Pada Januari 2026, seorang mahasiswa perguruan tinggi negeri berinisial TA itu sempat melakukan percobaan bunuh diri di jembatan Soekarno-Hatta dan berhasil diselamatkan. Mei 2026, mahasiswa berinisial JAL ditemukan meninggal di kamar kos di kawasan Sumber Sari Lawaru, Kota Malang dalam peristiwa yang diberitakan sebagai dugaan bunuh diri. Nah, sejumlah pihak kemudian mendorong penguatan upaya pencegahan di lingkungan perguruan tinggi. Pemerintah Kota Malang misalnya pada Agustus 2026 mendorong perguruan tinggi menerapkan screening kesehatan mental bagi mahasiswa. Dia menegaskan mahasiswa perlu didorong menjadi bagian dari perubahan dengan mengembangkan pengetahuan, keterampilan, serta kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Sehingga akhirnya bisa menjadi kebanggaan untuk bangsa kita gitu ya. Informasi ini bisa anda cek di rri.co.id yang masih akan hadirkan info-info update untuk anda mendengar di setiap harinya. Oke, okay. I agree with this. Ketika sudah menjadi mahasiswa, and I've been there ya, saya juga pernah berada di situ. Di masa-masa itu, banyak hal-hal yang kompleks memang yang datang ya. I don't know gimana dengan yang lain, tapi yang dialami oleh setiap orang itu pasti adalah hal-hal yang masih bisa dia alami. But yang perlu di underline adalah ketika kita masih bisa menjadi diri sendiri, jenok tolak-tolak kiri kanan gitu ya. Whatever yang lain mau bisa apa, yang itu mau bisa apa, tetap kita akan memiliki sisi positif dan kelebihan pada diri sendiri yang orang lain gak bisa melakukan itu. Just try to find it out. Coba untuk menemukan itu dan fokus di situ. I believe it. Saya percaya itu akan bikin anda akhirnya teralihkan dari hal-hal yang gak seharusnya anda pikirkan. Kehidupan yang berat, yes, kita semua pernah melalui itu. Selama kita tidak melakukan hal-hal yang negatif, mau orang bicara apa, biarin aja ya, let it go. Karena masing-masing orang dengan masing-masing masalahnya sendiri, kita gak bisa ngejudge seseorang terlalu lemah untuk masalahnya. Dan yang perlu diyakini adalah
setiap masalah itu pasti akan datang bersamaan dengan solusinya. Just have to wait ya, tunggu dengan sabar. Sambil tadi itu, coba untuk melihat ke diri sendiri, apa yang positif bisa saya lakukan, apa yang positif bisa saya kembangkan, yang orang lain tidak bisa melakukan itu. Pasti ada. Masih banyak teman Indonesia yang masih akan menemani Anda mendengar hingga nanti menjelang pukul 22 waktu Indonesia Barat. Tar sebelum kita beralih ke acara selanjutnya ya, tetap bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang untuk malam hari ini. Buat yang malam mingguan masih belum pulang, buruan pulang. Udah malam.

Kebakaran bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Saat terjadi kebakaran, terkadang korban jiwa yang jatuh tidak terelakkan. Ini menunjukkan betapa pengetahuan masyarakat seputar penanganan kebakaran masih minim. Berikut adalah hal-hal yang harus dilakukan saat terjadi kebakaran. 1. Jangan menunda keluar rumah. Lupakan barang berharga ataupun hewan peliharaan. 2. Jangan menyelidiki penyebab kebakaran atau asal mula api. 3. Cobalah merangkak di lantai jika ada asap, karena udara di dekat lantai lebih bersih. Lalu posisikan hidung serendah mungkin agar seminim mungkin menghirup asap. Menghirup asap yang beracun bisa membuat seseorang tidak sadarkan diri. 4. Saat keluar, buka pintu yang diperlukan saja untuk jalan keluar, dan jika memungkinkan, tutup semua pintu yang terbuka untuk memperlambat penyebaran api. 5. Sebelum membuka pintu, rasakan dulu pintu dengan punggung tangan. Jika hangat, jangan membukanya, karena itu berarti ada api di balik pintu. 6. Jika melarikan diri dengan orang lain, tetaplah bersama sebisa mungkin. Kondisi lain yang dapat terjadi saat kebakaran adalah tertutupnya jalur keluar karena terhalang api. Dalam kondisi ini, banyak orang menjadi panik dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Berikut beberapa hal yang harus dilakukan jika jalur keluar tertutup api. 1. Jika berada di lantai atas, keluarlah dari jendela. Sebelum itu, lemparkan bahan lunak sebagai alas untuk keluar dari jendela sebagai antisipasi saat terjatuh. Jika bersama anak, usahakan untuk menurunkannya sebisa mungkin agar jarak jatuh tidak terlalu jauh, dan minta bantuan orang lain untuk menjaga di bawah. 2. Jika tidak dapat membuka jendela, gunakan benda berat untuk memecahkannya. Cari barang di sekitar yang kuat untuk memecahkan kaca jika jendela sulit dibuka. Tutupi bagian tepi yang bergerigi dengan pakaian, handuk atau selimut agar tidak melukai kulit. 3. Jika tidak bisa keluar, masukkan semua orang ke satu ruangan yang aman atau paling lama terpapar api. Kemudian letakkan bantal atau handuk yang dibasahi di bawah pintu untuk menghalangi masuknya asap. Lalu buka jendela dan minta bantuan orang lain atau pemadam kebakaran secepat mungkin. 4. Saat berhasil keluar dan jika masih memiliki tenaga, usahakan membantu untuk memadamkan api sebelum petugas pemadam datang. Namun, jika pemadam hadir, biarkan mereka mengerjakannya agar tidak mengganggu proses pemadaman api. Usahakan untuk tidak masuk ke dalam bangunan kembali untuk mengambil atau mencari suatu barang, karena hal itu akan membahayakan nyawa. Jangan lupa beritahu hal penting ini pada orang di sekitar Anda, supaya saat kebakaran terjadi, semua orang bisa menyelamatkan diri dengan tenang.

0: Teman-teman Indonesia Pilihan Raya, masih akan menemani Anda mendengar di malam hari ini sampai nanti menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Untuk edisi hari Sabtu kali ini 26 September 2026, masih juga kami akan temani Anda dengan informasi-informasi dari rri.id. Untuk edisi kali ini, tetap bersama kami.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Audi dengan Temui Aku. Untuk Anda yang masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang, di malam-malam ini mendengar, masih di edisi hari Sabtu kali ini 26 September 2026. Oh ya, untuk kabar kemarin, ini ada rumah milik Bu Nawi ya, warga Dusun Kerajaan 1 RT 1 RW 1 Desa Bembing Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo yang roboh akibat diterjang angin kencang hari Kamis 24 September kemarin itu. Ini Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Probolinggo Umar Syarif mengatakan peristiwa terjadi sekitar pukul 11.30. Dan selain dipicu angin kencang, kondisi bangunan rumah yang sudah tidak layak huni turut menyebabkan rumah ini roboh ya. Jadi tim telah melakukan asesmen sekaligus pendistribusian bantuan logistik kepada korban mendengar. Nah, untuk sementara Bu Nawi mengungsi dan tinggal di rumah keponakannya. Bantuan logistik diserahkan di rumah kepala desa karena akses menuju rumah korban tidak dapat dilalui kendaraan roda 4 maupun motor. Bantuan yang diberikan BPBD bersama unsur terkait meliputi 1 selimut, 1 box perlengkapan makan, 1 paket sandang lansia, 1 lembar terpal, 1 box hygiene kit, 1 box paket kebersihan, dan 1 box lauk pauk, serta 1 paket sembako. Penanganan korban melibatkan BPBD Kabupaten Probolinggo, Dinas Sosial, unsur Kecamatan Pakuniran melalui Trantip, serta pemerintah Desa Blimbing. Pemerintah menyebut asesmen dilakukan untuk mengetahui kondisi korban dan kebutuhan lanjutan pasca rumah roboh. Informasi ini juga bisa Anda cek di rri.co.id yang masih akan hadirkan info-info update untuk Anda mendengar di setiap harinya. Masih kami akan hadirkan untuk Anda, teman-teman Indonesia Pilihan, hingga nanti menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Malang Malam ini.

Eurimo. Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, kitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?

ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah. Karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan

Gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.

masih ingatkah dengan jajanan rambut nenek? Salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai arum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?

Terima kasih untuk Anda masih bersama kami di program yang satu Radio Republik Indonesia Malang dengan tebak-tebak Indonesia Bidan untuk malam hari ini mendengar sampai menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi masih ada jazz music dengan lagu-lagu memori mancanegara juga infuringan hingga nanti menjelang pukul 24 untuk edisi Sabtu kali ini 26 September 2026. Tetap bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Malang untuk Malang malam ini.

Bukit Utari terletak di Kampung Doyo Lama, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura, dan berada pada ketinggian 200 meter di atas permukaan laut. Di bukit ini tersimpan kekayaan sejarah, khususnya sejarah nenek moyang masyarakat Sentani, dalam bentuk kebudayaan batu besar megalitikum dengan beragam ukiran yang memiliki cerita. Seperti batu bergambar hewan yang menceritakan hasil tangkapan atau mata pencaharian masyarakat prasejarah Kampung Doyo, batu bergambar gelang yang menceritakan tentang harta masyarakat untuk membayar denda atau mas kawin, batu Ondovolo yang menceritakan kisah Ondovolo atau kepala suku yang berubah menjadi batu, dan batu barisan laki-laki dan perempuan sebagai simbol pekuburan. Situs Bukit Utari ditetapkan sebagai benda cagar budaya berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1992.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
4: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

0: Kakak, adek, bantu mama bersihkan halaman yuk.
1: Kakak yang sapu halaman ya, nanti adek angkat sampahnya.
2: Tapi adek tahu cara pilah sampah tidak?
1: Tapi itu pipa sampah.
2: Bukan pipa adek, tapi pilah sampah. Dipisahkan yang bungkus plastik dan botol plastik disendirikan. Yang daun-daun disendirikan.
1: Kenapa? Ayo dipisah.
2: Yang daun-daun nanti bisa dijadikan pupuk buat tanaman bunga mama. Nah, yang sampah plastik dan botol plastik nanti kita bawa ke bank sampah biar dapat uang jajan.
1: Kenapa bawa sampah ke bank? Airnya kan ke bank bawa uang.
2: Bank sampah, Dek. Sampah plastik dibawa ke sana, ditimbang, nanti kita dapat uang.
1: Oh, jual sampah plastik.
2: Aduh, Mama, gimana caranya jelaskan ke adek?
0: Ayo, mau bantu Mama tidak? Kalau sudah beres, nanti kita ke bank sampah biar adek tahu kalau sampah plastik bisa jadi uang jajan.
1: Oh, begitu.
2: Siap Mama. Laksanakan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, kecipratan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek. Adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi. Cepetan.
1: Apa-apa? Kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
0: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
1: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
0: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
1: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.

0: tuh udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Peci hitam adalah penutup kepala yang telah menjadi salah satu atribut bagi pejabat pemerintahan di Indonesia. Peci diperkenalkan oleh Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia. Kata Soekarno, Indonesia harus memiliki simbol kepribadian bangsa. Peci Soekarno merupakan model peci yang kerap dipakai para buruh Melayu. Walau dahulu peci merupakan simbol Melayu Islam, tetapi Bung Karno mencetuskannya sebagai simbol nasional. Peci hitam menetralkan pengaruh Eropa pada pakaian resmi tokoh-tokoh nasional. Peci hitam kemudian menjadi lambang Indonesia merdeka. Para pemimpin negeri ini pun harus mengenakan peci karena mereka berasal dari rakyat.

0: Sa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk.
1: Ah, enggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
0: Ah, hutan pinus ya? Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
1: Sa, kamu tahu nggak sih kemarin
0: tolong
1: tas
0: ya.
1: Yang aku beli
0: ini
1: itu
0: penting
1: lagi
0: loh.
1: Promo.
0: Aku lagi ngomong penting loh.
1: Iya, apaan sih? Gitu
0: aku belum selesai ngomongnya.
2: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.

Pendengar, akhirnya usai sudah tugas kami mengantarkan serangkaian acara untuk edisi hari Sabtu kali ini, 26 September 2026. Akhir kata, kerabat kerja program 1 Radio Republik Indonesia Malang mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa besok pada waktu dan frekuensi yang sama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kawasan Malang, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Malang kembali mengudara dengan frekuensi FM 94,6 MHz. Membawakan siaran sepanjang hari ini, Minggu 27 September 2026. Dari Jalan Cari Panggung 58 Malang kami ucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malang pagi ini hadir kembali menyapa Anda saudara untuk hari ini Minggu 27 September 2026. Kami sapa Anda dalam Malang pagi ini. Kita akan buka dengan Mutiara Pagi bersama Ustazah Hajah Dewi Latifah. Tiga perkara yang menyirnakan kegalauan akan hadir untuk Anda hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kami rangkai dengan lintas berita sepekan, dan tepat pukul 7 kami akan bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk Warta Berita. Dan jam 8 nanti saudara, kami akan hadirkan kebaktian bersama Gereja Kristen Kalem Kudus Malang. Kami rangkai dengan informasi seputar Malang Raya hingga jam 10 waktu Indonesia Barat. Idola Indonesia Layak Anak akan hadir untuk adik-adik yang ada di rumah ya, sampai jam 11 nanti. Selepas itu kembali kami akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk Dinamika Olahraga. Saya Riza beserta seluruh tim Malang Pagi ini mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Sesaat lagi Anda mengikuti Mutiara Pagi menjemput keberkahan demi menggapai ridho ilahi hanya di 94,6 Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Pagi hadir kembali menyapa Anda, saudara di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi. Untuk hari ini Minggu 27 September 2026 bersama Ustazah Hajah Dewi Latifah, tiga perkara yang menyirnakan kegalauan. Insyaallah Umi Latifah sudah tersambung bersama kami melalui sambungan telepon. Assalamualaikum Umi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, kepanggil Umi lagi pagi hari ini. Sehat gak Umi?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Pagi hari ini pembahasan kita tentang tiga perkara yang menyirnakan kegalauan. Monggo, Umi Latifah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Pendengar mitra Sia RRI Malang yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pagi hari ini kula panjenengan dikersakaken dening Allah saged kepanggihan dalam keadaan sehat walafiat. Muga-muga ridha Allah selalu menyertai kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selawat salam mugi teraturaken dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang selalu membimbing kula panjenengan menuju kebahagiaan dunia akhirat melalui syariat-syariat agama Islam. Tak derenge napa ingkang badhe kula aturaken monggo sareng-sareng maos Fatihah nyuwun teng Gusti Allah barokah ngaji pagi hari ini. Hajat kula, hajat panjenengan enggal kita bulaken. Paring sehat panjang umur, saged nambah ibadah, paring rezeki kata barokah halalan thayyibah yasir lana ya Allah. Ziyaratul Makkah wal Madinah, rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, anak putune saleh-salihah sing sakit-sakit ya Allah. Paling enggal sehat, ingkang kada masalah jabat terselesaikan, ingkang kada usaha kecil besar, muka-muka lancar, sing-sing dilutang-tang lunas ya Allah, paling ketetapan iman Islam, ya khusnul khatim al-fatihah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladh Wallin, Rabbi firli wali walidayya walil mu'minina, amin. Tiga perkara yang menyernakan kegalauan. Saiki ake wong sing galau, mikir anak, mikir bojo, mikir kowe, mikir sembarang kaling, sembarang kalir. Kakean sing dipikir sampai bingung. Apa kurang pasrah, kurang cedek, kurang nerimo kali takdire Gusti Allah. Ngerti? Apa kok galau, apa kok susah, apa kok sumpek. Ngerti? Makanya ini ada keterangan dari sebagian hukama dikatakan salah satu asya'a tufarrijul husoso. Zikrullahi ta'ala waliqa'u awliya'ihi wa kalamul hukama. Ya Allah, ternyata untuk menyirnakan kegalauan itu bukan uang yang banyak, bukan pangkat yang tinggi, derajat yang tinggi, dadi opo, dadi presiden, dadi gubernur, dadi kecamatan, dadi camat. Bukan, ternyata di sini dikatakan apa? Untuk menyirnakan kegalauan itu yang pertama adalah zikrullahi ta'ala. Innallazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah. Ala zikrillah tatma'innu qulubuhum. Jadi asli ngono urip iki lho nggih. Urip iki gak usah susah-susah banget wis lek ne awak iki duwe rem-reme rem cakram dengan cara memperbanyak zikrullah elingo nang Allah awak iki urip ana donya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku gak nyiptakno jin, aku gak nyiptakno menungso kecuali untuk beribadah. Lawa iki dadi menungso sombong e gak karu-karuan. Kaya-kaya lek gak nyambut gawe gak mangan. Nanten sampai lali karo eling be Allah waya salat telat. Tangi bengi males, duha rasa-rasen maca Quran sak kober-kobere. Gitu lah. Padahal pun disampaikan banyak sekali keterangan-keterangan untuk lebih bahagia man aroda aisyah suhada wa mauta syuhada wa akimu kiraatal Quran. Sopo sing kepingin uripe bahagia matine syahid kita lah sing istiqomah fa akimu kiraatal Quran. Sing ake maca Quran apa maneh angen-angen sak maknane. Wis dikandani ngono awakmu urip iki lho disili nyawa mbek Allah dititipi donya karo Allah. Nek dikongkon ibadah abote masya Allah. Wong padha turu sampean tangi salat zikir nyuwun teng Gusti Allah. Boten enten sing saged nyukupi urip kula ya Allah lek boten panjenengan ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Boten sinten malih Gusti lek boten teng panjenengan boten enten sing saged nyukupi urip kula lek boten Gusti Allah. Ada yang mampu memberikan kekuatan untuk melaksanakan perintahmu menjauhi larangan-Mu kecuali izin-Mu ya Allah, kecuali fadl-Mu ya Allah. Terus lesane atine digandeng sambung karo Gusti Allah. Luar biasa. Gitulah. Dengan zikir kepada Allah esok-esok jam 3 wis tangi salat. Gitulah. Zikir terus mari salat cukup berjamaah mari ngene maca Quran mari ngene terus ngelesan iki dibasahi dengan zikrullah di situ jenengan yang tumpek-tumpek masalah apapun itu nanti teratasi sendiri apalagi Kanjeng Nabi sampun ngendikan man lazimal istighfar ja'alallahu min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib sapa sing istiqomah maca istighfar jo kuatir setiap kesulitan Allah memberikan jalan keluar setiap masalah Allah pasti memberikan kemudahan dan Allah memberikan rezeki yang tak terkira paling tidak Rabbi firli warhamni wa tub alayya Rabbi firli warhamni wa tub alayya itu sore sayyidul istighfar sampai lari Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta walaktani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wadika masafafu wa a'udhika min syari ma sanatu abu'u laka bi ni'matika alaya wa abu bi zambi wa ufirli wa innahu la yaufiru zunuba illa anta. Ada orang yang mengatakan Bu Latifah lek zikir kapan nyambut gawe ne lho ya apa ya tetaplah nyambut gawe ya tetaplah usaha tapi atine niki selalu ditempel no marang Gusti Allah sing akeh zikir tangi turu alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusur lek lali alhamdulillah ya Allah sing diparingi kesempatan hidup gitu lah terus ya tetep ngentep no banyu ngentep no adang tetep tapi zikir gak lali gitu lah jadi pulau kali penjenengan iki tambah tua tambah cedek karo Gusti Allah. Maka apa yang kula kali panjenengan butuhkan Allah akan memenuhinya. Ngono sakjane sing bener iku duduk awake dhewe. Kula kan nyambut gawe mangan opo? Ya mangan sego ta lah. Nggih, ayo bareng kali kula sing akeh zikir marang Gusti Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah kula niki mboten saged napa-napa lek tenang sal pitulunge Allah cek merasa dirinya paling hebat. Niku gak ada kegalauan. Nggih ta insyaallah itu sing nomor siji. Sing nomor kali walika u auliyaihi. Jadi tiga hal dapat menghilangkan kegalauan yaitu nomor satu mengingat Allah taala, yang kedua menemui wali-wali Allah. Ojo kakean getah terus ngalor ngidul karo wong sing atine kotong gak ana gunane. Gitu lah. boleh konco niku nggih sing iso memberikan jalan keluar, bukan konco sing mendukung kamu. Kenapa? Karena apa yang kamu angan-angankan itu belum tentu benar. Ya ta lek jare niko kumpulono wong kang saleh begitu. Wong pula kumpul ambek wali-wali ni Allah, kekasih Allah. Itu atine ajem ayem. Ya ta lah. Masya Allah. Jenengan semerap asline awake dhewe niki ngene layariful wali ilal wali kan ngene dhe. Kang ana sing weru wali kecuali padha-padha waline. Lha kula mbek sampean nak wali-wali gaya to. Wali murid. Lah, tapi ada jalan lain. Kalau kula kali panjenengan kepengin dadi waline Allah. Kita lah. Insyaallah. Baca astagfirullahalazim. Li wali walidayya wali asfabil hukukil wajibati alayya wali masyaikhina li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Apa membaca 25 kali setiap hari, kata Allah min awliya'i, maka Allah mencatat dia sebagai kekasih negasi Allah. Lah makanya niki ayo sing akeh cedhek me Allah. Jadi wali-wali ini Allah itu wang-wang sing cedhek karo Gusti Allah. Apa yang diucapkan itu dari hati, karena hatinya bersinar. Begitu, bukan karena hawa nafsu. Jadi hawa nafsu ini sing dicisikno rusak kabeh. Wa wailun liman kana kluhu asiron wa hawahu amiron. Celaka bagi orang yang punya akal, dikasih akal oleh Allah tapi akalnya tidak digunakan. Ya, ditawan. Sedangkan hawa nafsunya diumbar, diler, rusak kabeh, tidak cocok karo awake kabeh salah. Kaya-kaya awake bener dhewe ku jenenge sombong. Astaghfirullahalazim min kulli dzambin azim la yaghfiru dzunuba illa rabbul alamin. Dadi ngomong kate wong niku, jane ana rasane. Nggih ta lah. Aku leke lihat nang kene kula adem menemune ngono ana sing aku lek ngomong ambek iku mesti ati ku loro. Lah iku ana rasane wong urip kaya mlebu omah ngoten iku lho, omahe wong siji ambek sijine ya ora padha ngono iku. Awane dhewe-dhewe mlebu omah ku kaya gak kerasan sing ono, kadang mlebu omah wong ku ya gak pate api ya elek ya joys kepoko cocok kerasan enak adem. Iku memang dari penghuninya juga pengaruh besar, ya dalah. Makanya niki monggo kula kali panjenengan bareng-bareng, muka-muka dipilih nambik Gusti Allah, ditunjukkan oleh Allah dengan orang-orang yang baik, yang bisa merubah kegalauan menjadi ketenangan dalam hidup, ya dalah. Masya Allah, penak-penak, ya dalah. Curhat, jenengan seiling tak. Ana wong sing bosen melarat. Rawuh tengene salah satu kiai. Assalamualaikum Pak Yai. Kula teng riki silaturahmi nomor kali badhe nyuwun solusi, seranten kula pun bosen jenenge melarat niku. Siapa kepengin melarat ya, tapi kepengin sugih ta. Iya salah. Kula nyuwun donga, nyuwun ijazah kersane bojo kula sukses di dalam usahanya. Ya salah. Kepengin dadi wong sugih, pebosen kula dadi wong melarat. Pak Yai ini pinter, temen ta awakmu iku, temen ta. Nggih Pak Yai temen ta kan dari sak durunge tak kandani. Wong pelek sugih itu berubah biasane. Ya salah. Berubah, pemikirannya berubah, semuanya kepengin berubah. Omahe lek kepengin apik, biasane numpak sepeda motor ya luk mobil. Duwe titik male akeh. Nggih salah. Ganti oma, ganti sepeda, sese, ganti bojo, gelem mah sampean. Gila lah, akhirnya gak situ. Gimpun kalau terami nopo takdir Gusti. Ngonai lebih tenang. Iki lek kumpul ambek ngene wali-wali ne Allah niku boleh niku ada ketenangan, bukan tambah galau. Ngono. Sing terakhir ngene iki wa kalamul hukama menemui wali-wali Allah. Nomor 3 sing ngene kuwi nomor kali menemui wali-wali Allah. Nomor 3 ucapan hukama. Ucapane hukama niku sinten sih? Lah, hukama itu adalah orang-orang yang mengetahui zat Allah saja. bergaul dengan mereka itu membuat perangai menjadi terdidik, karena dari hati mereka bersinar cahaya makrifat mengenali Allah dan rahasia-rahasia, dan dari jiwa mereka membias sinar keagungan Allah luar biasa. Jadi hukama iki wong sing parek banget marang Allah. Lek sewu nek ngomong ki mboten kaya kula kali panjenengan begecek kaya ngene iki. Gitu lah, nek ngendikan itu alus dan menyentuh. Wong sing kasar dadi halus, wong sing apine mati dadi urip. Ngoten lho. Ya. Mangkane niki awake dhewe kumpul ana wong kang saleh iku ya kaya ngono iki maksude. Aja kumpul wong ku ndelok kancane, lek kancane gedabrus ya melok gedabrus, kancane nyolong ya melok nyolong, kancane mendem ya melok mendem, ngono lho. Mangkane niki monggo karo ngaji pagi hari ini kita berdoa pada Allah. Semoga Allah memberikan kekuatan dumateng kula kali panjenengan untuk menjadi orang yang selalu berpikir kepada Allah, dikumpulno karo wong-wong sing saleh, solihin, kersane kehidupan kula kali panjenengan lebih baik dan bisa menerima apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu Mbak Riza mukadimah ingkang kula aturaken.
1: Siap Umi, yang telah dihadirkan oleh Ustazah Haja Dewi Latifa pagi hari ini saudara, tentang tiga perkara yang menyirnakan kegalauan. Selanjutnya kami undang Anda untuk berdiskusi langsung bersama dengan Umi Latifa. Silakan di line telepon kami 495850. Anda yang ada di luar coverage area Malang Raya, Anda tinggal tambahkan kode area 0341 dan di WhatsApp kami ya di 0815556 00915. Sudah ada Bu Watin di Kejayaan Pasuruan Umi yang bergabung bersama kita. Assalamualaikum Umi dari, oh baik, di Kejayaan Pasuruan. Salat sunnah qobliyah duhur apa dilakukan 4 rokaat 1 salam atau 4 rokaat 2 salam?
2: Salat sunnah itu masna-masna, dua-dua aja. Yeah. Ah, memang ada sih yang melakukan 4 rokaat tapi tanpa tahiyat awal. Jadi langsung 4 rokaat, langsung tahiyat terakhir. Tapi kula mboten pernah melaksanakan. Kula melakukan yang 2 rokaat salam, 2 rokaat salam mboten buatin.
1: 2 salam, 2 salam nggih Mi? 2 rokaat, 2 rokaat nggih. 2
2: rokaat salam, 2 rokaat salam.
1: Baik, siap. Dari Bu Sri di Sukun Umi. Assalamualaikum Ustazah, apakah boleh seorang istri pergi mencari ilmu tanpa ditemani suaminya?
2: Yang penting benar. Yeah. Yang penting ini benar dan benar. Apa yang dilakukan itu benar, mencari ilmu benar. Gitu lah. Dan bisa untuk mengaplikasikan kehidupan sehari-hari. Ya apa aku golek ilmu ini, ono-ono bedane, ono rasane. Duduk gerudak-gerudak, ake weng sing ngono ku golek ilmu ngalor ngedol, bojo kati reken, oma kati reken, anak kati reken, gak oleh. Jadi harus jadi orang yang bijaksana begitu. Ya. Jadi golek ilmu ya didelok situasi dan kondisinya, ya ini sopo dan lain sebagainya, bukan meninggalkan rumah seharian tanpa memperhatikan tentang kehidupan, kehidupan keluarganya maksudku loh. Jadi kewajiban sebagai istri ya harus tetap di jaga, begitu.
1: Siap Umi. Dari hamba Allah lagi Umi, saya baru mengetahui bahwa hukum nazar itu tidak diperbolehkan kecuali jika tidak mencakup urusan duniawi. Tapi bila ada seorang hamba yang mengucapkan nazar, apakah hal itu sudah termasuk takdir? Jika jawabannya iya, apakah nazar yang diucapkan berhubungan dengan duniawi itu berdosa padahal sudah ditetapkan? Jika jawabannya tidak, apakah kita boleh bertaubat atas perilaku tersebut dengan meninggalkan hal itu? Apakah dengan meninggalkan hal tersebut bisa membawa kita pada ketakwaan?
2: Nazar itu sesuatu yang wajib dilaksanakan kalau nazarnya baik. Kalau nazarnya jelek, maka tidak boleh dilaksanakan walaupun itu nazar. Gitulah. Oleh sukses wis. Aku tak selingkuh karo awakmu, kurang ajar iki jenenge. Ya enggak usah dilakukan. Pokoknya nazar itu yang baik aja. Ya misalkan contoh, aku kepingin aku ya Allah, muga-muga cilik anakku lanang temen, putuku iki lanang tak aku koi misalkan kayak begitu kan nazar sih. Kita oleh anakku lulus iki apa sampe nazar apa begitu ya. Terus mari ngonten lulus temen tibae nazar iki dilakukan, maka itu dosa besar. Ya, dosa besar. Dan dia harus membayar kafarot. Kafarot itu denda. Memberikan yaitu yang pertama adalah memerdekakan budak, tapi di sini sudah tidak ada budak, tapi perbudakan banyak ya. Nomor dua, puasa 3 hari berturut-turut itu cara mengudari ya ini untuk membayar kafaratnya nazar itu. Makanya juga gampang-gampang nazar ya. Poso 3 dino berturut-turut. Kalau masih belum bisa, maka harus memberikan makan 10 orang ya, dengan kenyang dan bergizi gitu.
1: Siap Umi, artinya untuk nazar ini sendiri gak boleh gampang terucap ngaten ge Umi?
2: Oke, wong nazar itu tandane medit. Tandane medit kenapa? Jadi ngeten, pokoknya lek ne sukses iki, kerja iki tak rancai atau tak selamat apa ya, tak syukuri ngono. Atau sedekah apa begitu. Berarti kalau tidak ada kesuksesan, dia tidak mau untuk bersedekah. Lah kan kayak gitu. Nah, makanya jangan suka nazar. Nazar itu tidak bagus. Ya. Maksudnya niku jangan sering-sering, oke?
1: Baik, siap. Artinya ketika kita ingin beramal, ya amal aja tanpa ada alasan ngaten nggih Umi?
2: Iya, sudah bismillah, muka-muka diterima oleh Gusti Allah, donga muka-muka sukses, muka-muka lancar, muka-muka kan kayak gitu aja.
1: Baik, siap. Dari Bu Endang di Pakis Umi, bulan Assalamualaikum Ustazah, bulan Mei lalu saya kena penyakit TB paru dan usus sekaligus, padahal usia saya sudah lewat setengah abad. Saya masih berpikir kenapa ya Allah kasih saya penyakit seberat ini di usia yang sudah tidak muda lagi. Saya mesti minum obat rutin sampai 9 bulan ke depan, tiap hari gak boleh jeda. Padahal obat ini membuat badan saya jadi gak karuan, demam, meriang, ngilu tulang, lemes, dan lain-lain. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa Allah kasih penyakit seberat ini di usia yang sudah tidak lagi muda, Umi?
2: Ya Allah, saat ini Ibu penjenengan, Bu Endang, sing sabar. Sakit itu kan ujian, ya.

0: kula bi sampe yan. Mung Gusti Allah inna wa ala kulli syai'in qadir. Gitu lah. Seperti itu. Mungkin aku dulu kurang perhatian pada orang tua, mesti sama saudara atau apa, sehingga aku dikasih teguran. Mungkin ini dengan adanya sakit ini dosa-dosaku dimaafkan oleh Allah. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah aku masih dikasih kesempatan hidup, dikasih kesempatan untuk menyadari kekurangan diri sendiri sebelum aku diambil oleh Allah. Ya Allah, barokah aku dikasih sakit, kayak kuat, kayak sabar. Ya Allah, moga-moga kalau nanti aku pulang, aku diambil oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Begitu Bu, jangan menyalahkan Allah. Kenapa? Lah pokok kenapa? Ya sampean apa kenapa dulu gak deket sama Allah atau apa-apa. Jadi jika sakit sama tua itu ya sudah disyukuri aja, nyawa cuma entel. Ayo perbuatan kita dirubah, yang jelek jadi baik, begitu. Jangan solo Bu. Astagfirullahaladzim. Muka-muka Bu Endang dikai kuat, dikai sabar, dikai rindu kali sisi Allah. Nge? Dirubah nge? Mindsetnya itu dirubah, jangan seperti itu. Itu jenenge apa ya? Nyak-nyak apa ya? Ngenyak Gusti Allah ngono lho. Ya apa sih Gusti Allah yo aku tuwek kok dikenekno. Lho yang lebih sakit dari sampean itu lebih banyak. Apa Bu Latifah sehat hat gitu ta? Ya muga-muga njaluke. Tapi kula setiap hari juga minum obat bukan 9 bulan. Seumur hidup. Gitu lah. Pokoknya wis njaluk nang Gusti Allah bapak masih ngombe obat sing penting aku dikai panjang umur sing barokah gitu Bu. Kula niki kan tidurnya kadang enggak teratur, makan kadang enggak teratur, kan ngenten akhirnya hipertensi. Ya kena apa semuanya. Ya sudah orang tua ya kayak gitu. Gitu lah. Jadi kayak seger waras tak lek enaken ta tapi Fir'aun awake dhewe iki nggo. Nggih, Bu Endang sabar nggih. Jangan mengatakan seperti itu lagi, tapi kita harus mengucapkan alhamdulillah walaupun aku sakit masih dikasih panjang umur. Sebab akeh wong gak tek lara mati, kecelakaan jantung dan lain sebagainya. Begitu ya, Bu.
1: Siap Umi. Dari Bu Wati, assalamualaikum. Umi izin bertanya, saya ini tiap pagi selalu mendengarkan Mutiara Pagi, tapi anehnya iman saya ini gak nambah juga gak turun, jadi stuck tetap gitu Umi. Bagaimana caranya agar keimanan ini bisa bertambah dan bertumbuh? Matur nuwun.
0: Ya terus dirungokno ngaji, tapi harus ada perubahan. Ojo mek ngrungokno to. Oh, Ibu Bu Latifah ngomong astagfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil hukul wajibati alaiya wal masyaikhina wal jamiil muslimin simat wal mu'minina wal mu'minat alahya imin huwa lawatin selawi jari sino. Aku kudu melakukan. Lah kayak begitu. Aku gak oleh selalu ngersulo. Aku jadi apa ya? Apa yang kita dengarkan itu kita pahami terus dirubah dirinya. Ojo mek ngrungokno kuping melbu kuping tengen metu kuping kiwa ya gak ada perubahan. Ya, belajar wong kalu ana sing lara iso mangene-ngene, aku gak oleh ngene berarti aku kudu ngene lho. Begitu, makane ati sing urip iku li annal ilma hayatul qalbi. Sing iso nguripno ati ku ya ilmu. Dan yang menentukan kita bisa berubah itu di samping ilmu adalah makanan halal. Nah, begitu. Harus introspeksi, belajar menerima apapun yang sudah ditentukan oleh Gusti Allah. Begitu Bu Wati.
1: Siap Umi. Ini ada banyak lagi yang bergabung ya Mi. Kita bacakan satu-satu ya nih dari Bu Maria Indah Dwi Suryani. Assalamualaikum, zaman sekarang sulit mencari pekerjaan, ada tapi harus ada uang suapnya. Kalau tidak ada uang suapnya, tidak diterima bekerja. Bagaimana hukumnya uang gaji dari pekerjaan yang diawali dengan menyuap? Mohon pencerahannya.
0: Iya, ar-rasi wal murtasi finnar, kan begitu kalau Nabi menyatakan. Tapi lewis jaru hukum, bahwa sebagai gak kerja, wis ya apa, itu sadung, ya wis istifarai nang Gusti Allah. Yang penting sekarang sudah kerja, jok lali ditono infak zakat, begitu. Dan tobat kepada Gusti Allah. Ya. Boleh tak putus. Wes haram iku metu lah, kamen gak nyambut gawe mangan opo. Kan ngono. Tapi sing penting ibadah tetap isi koma dan kita minta maaf kepada Gusti Allah karena dulu itu nuwun sewu kepelepet misalkan. Kayak ngene aku gak iseng ngene ya opo wis guys. Yang lalu

0: biarlah berlalu, tapi istighfarnya tetap jalan. Dan sampai melanggar apa yang diperintahkan oleh Gusti Allah. Begitu.
1: Siap, Umi. Dari nomor akhir 3712, Umi, apa dosa nadar caleg yang banyak bohongnya?
0: Apa kan ngurusi caleg? Urusi awake dhewe wae, awake dhewe remek ngono biasa.
1: Mungkin tertipu caleg-caleg ngaten lho, Umi. Janji-janji kosong ngaten.
0: Lha apa gelem ae salah ya? Ya, sampean dhewe sing salah. Lha apa gelem ditipu menungso? Makane iku mangkan ngono. Awake iki gak jalan, wis sudah kembalikan pada Allah. Ya, kumpulo karo wong sing saleh solidin, kumpulo no wong sing saleh. Kumpul karo hukama aulia itu si Allah. Cek-cek sampai ke si Allah, cek-cek pikir, dunia. Kan ngono tak ya. Nah, dunia itu semakin kamu kejar, semakin lari. Ya, semakin lari. Melayu, dunia itu dikejar Melayu. Ya apa? Ya setakoi kurang, tambahin ya. Jadi lek nguber pepe itu, lek diuber, ya Melayu. Tapi lek sampai ngawak jagung. Kir. Moro ditutuli ya, seperti itu ya. Jadi sudahlah kalau dosa nabarnya orang apa namanya itu kan lah, aku jadi kayak gini. Ya, urusannya dia, yang penting kita tidak seperti itu. Perkara sampean tadi, tadi apa Mbak Riza? Tim jadi, sukses nge. Kok digoroi? Lah sampean lek percaya karo menungsa iku ya ngono iku akeh goroi. Lah aku percaya karo Gusti Allah ae akeh beneri. Alhamdulillah ya Allah, kau berikan aku kesempatan hidup. Alhamdulillah ya Allah, kau berikan aku kesempatan untuk mendekatkan diri padamu. Alhamdulillah ya Allah, kau berikan aku kesempatan untuk ziarah Mekah wal Madinah berulang kali ya Allah. Alhamdulillah ya Allah, ya terus alhamdulillah kayak begitu. Karena selalu mendekatkan diri pada Allah ya enak banget. Gak susah-susah lah pemikir dunia ini tak dewi insya Allah.
1: Amin, masya Allah. Sudah ada Pak Sukaryanto Umi di Krian. Assalamualaikum Pak Suko.
2: Ini, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Risa.
1: Monggo, silakan Pak Suko.
2: Ini, maksud manual. Assalamualaikum Umi. Ustazah Dewi Latifah, semoga sehat selalu bersama Mbak Desa.
0: Ayo Pak.
2: Izinannya Umi, ini yang saya sampaikan kepada penjenengan tentang cara untuk menjaga hubungan dengan sesama dan diri sendiri agar tetap bersih dan baik, agar tidak memiliki sifat kedabrus ngalor ngidul. Ini kesemawan yang kami sampaikan. Penjenengan Umi, mohon penjelasan. Matur-matur suhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum Mbak Risa.
1: Bagaimana cara menjaga hubungan antar sesama dan diri sendiri Umi, biar kalau misalnya kepanggil sederek ngaten tetanggi mboten gedabrus. Ngomong alur ngidul.
0: Uang ku lek gak biasa gedabrus, orang itu sungkan, makan gak oleh kakek ngomong. Gitu. Nenek sampean kakek ngomong ngoyeng ini ya kok gedabrusi gitu loh. Jadi orang kalau diam ya orang itu sungkan. Nonton cara nih. Ya kita harus menjaga hati dan menjaga diri, jaga kesopanan, gitu lah. Ngomongnya, ambil uang isi boso ya, itu sungkan gitu. Ya, pokoknya uang itu ngelok awai dewe, gitu loh. Ini awai dewe gak kedabrus, insya Allah orang lain juga sungkan, kan ngonten lah. Dari awai dewe, mau dabrus, dikedabrusi uang ngonten pak. Jadi dijaga hati dan lesan itu tadi, ya.
1: Siap Umi, ini Ibu Maria Indah Dwi Suryani yang tadi bertanya tentang mencari pekerjaan diawali dengan menyuap Umi. Izin menanggapi kembali Umi, ada hadis yang mengatakan yang menyuap dan yang disuap masuk neraka. Ini bagaimana ngatain Umi?
0: Iya, aku tadi kan sudah bilang. Ar-rasi wal murtasi finnar, sing nyoko ambe sing disoko itu neraka. Kan begitu. Kalau memang itu apa namanya nyogo iki mangko dhewe wis ora hukum tapi dilanggar kan ngonten. Tapi lek nek gak weruh biyen terus baru tahu wis kadung ya apa? Ya mangkane tobat to nang Gusti Allah. Ya, Kadang orang itu sebenarnya sudah tahu, tapi yo yo pemane lah ngono iki. Utawa disengaja. Nggih salah. Seperti itu, Bu Indah. Nggih ta? Pun kula wau pun sanjang wonten ar-rasi wal murtasi finnar. Ya, sing nyoko ambek sing nyoko sama-sama di neraka kalau tidak tobat. Dosamu sebesar apapun, sebanyak apapun, selama hayat masih dikandung badan, terus kita mau tobat, insya Allah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu.
1: Siap, Umi. Bu Lisnawati di Pasuruan, assalamualaikum Ustazah. Jika kita membaca Al-Quran tanpa paham makna dan artinya, apakah itu sama dengan membaca Al-Quran hanya sampai tenggorokan?
0: Ya wong senenge awak iki dhewe wong Indonesia, kudu wong Arab. Yo gak ngerti sine Quran lek gak belajar, kan ngoten. Tapi Al-Quran itu mukjizati Allah yang luar biasa. Nyekel dalam keadaan suci, megang tok iki lho, nyekel nggawa Quran itu lho ya. Nggawa tok itu sudah dikasih pahala. Dibuka delok, gak iso maca, delok tapi seneng atine, dapat pahala. Apalagi dibaca, dapat pahala lagi. Nah, ngerti artine, dapat pahala lagi. Bisa melaksanakan, dapat pahala lagi. Yang penting kita itu baca Al-Quran, istiqomah, terus ngaji. Dan walaupun tidak bisa, tidak ngerti arti satu per satu, tapi kita pernah ngaji bahwasanya apa yang ada di dalam Al-Quran itu kita lakukan. Ya, aqimus shalata wa atuz zakata warka'u ma'ar rakin. Walaupun tidak terlalu puluh jus, masih aku ya gak iso terlalu puluh jus. Ya sedikit-sedikit, tapi kita kan tahu, oh awak ini wajib sholat. Masih sholatnya khusus, ya ojok lali ngetok no, zakat. Nek sholat iku warga umat roki, usahakan dengan berjamaah. Loh kaya ngono iku. Innal ladzina amanu amilu sholihati ya, disuruh melaksanakan sholihat, perbuatan-perbuatan yang baik. Nah, seperti itu. Kalau sampean memahami 30 juz paham dengan artinya yo wali ne Gus ya Allah sampean. Kaya Gus paham ngono.
1: Masyaallah. Siap Umi. Bu Hatimah di Sendang Pasuruan, assalamualaikum Umi. Orang dianjurkan ingat mati dan kehidupan akhirat, surga dan neraka. Tapi bagaimana kalau ingat mati itu hanya menyebabkan galau, takut nasibnya setelah mati, takut tidak selamat, semakin tidak tenang. Bagaimana seharusnya Umi?
0: Ya berarti gak ngerti. Gak ngerti dengan ilmu yang sebenarnya. Lek eling mati ya salate ditambahi, zikire ditambahi, sedekahe ditambahi, lesane ati dijogo. Engko lek mati cek gak soro-soro. Lah kan kayak begitu. Napa diku akilla minadzunub yahun alaikal maut. Itu hadisnya kan yang Nabi. Sedikit dosa, pasti kau akan mati mudah. Maksudnya gampang, duduk mudah nom. Gampang mati nih. Polai dosa nih gak ake-ake. Wa akilam nadain ya ta'is huron. Persedikit hutang, kamu akan merdeka. Begitu maksudnya. Duduk, ilung mati tok, ya salah. Maksudnya uang ilung mati, duduk ketong-ketong mati. Gua aku lek mati, mati terus opo oleh siksa oleh ini. Ya, carane eling mati, awak iki urip bakal mati. Oleh karena itu kita persiapkan. Karena hidup di dunia itu ada batas, hidup di akhirat tanpa batas. Suwian di akhirat timbang di dunia. Awalnya sadar kaya ngono, insya Allah hati-hati. Begitu. Ini ngaji ini gak oleh separuh-separuh. Udu terus istiqomah. Mempelajari ini. Makanya kalau ngaji ini nuwun sewu, pakai selalu pakai kitab aja. Enak. Ya. Terus ada pedomannya kan kayak begitu. Besok ngaji kitab iki, awan ngaji kitab iki, sore iki, bengi iki, terus berganti seperti itu. Akhirnya ilmunya banyak, terus bisa melaksanakan barokah ya dari Gusti Allah. Ya Allah memberikan petunjuknya. Begitu.
1: Siap Umi. Bu Yanti di Dau, Ustazah kalau seingat saya ada kalimat, entah itu hadis atau potongan salah satu ayat yang bunyinya Allah sesuai prasangka manusia. Artinya seperti apa Ustazah? Berarti itu menyangkut hati kita yang ragu kah?
0: Iya. Ana inda bani ibi. Itu adalah hadis kudsi. Firmani Allah yang tidak ada di dalam Al-Quran. anak dari Gusyo aku. Aku ini menurut persangkaan daripada hambaku. Hambaku tuh menyangka, mengira aku bagaimana. Ya itu yang jin. Aku yakin kalau Allah hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah ada yang bisa memberikan kecukupan dunia akhirat untukku, anak-anakku, banten ya Allah, keturunan semuanya. Kalau bukan Allah. Yakin, ya Allah akan mencukupi. Tapi kalau sampean kira-kira doa aku ini kita kabul noka ya. Nah, cari gue sih, oh gak, mana? Apa mana? Kayak mangiko. Gitu lah. Ya apa sih Gusti Allah itu, aku tuwek kok dikai loro. Ya apa sih aku nyambut gai kok gak sukses-sukses. Tanya lama Gusti Allah ya tambah karu-karuan uripe. Ya, jangan, ayo kita la insyakartum la zidannakum wa la inkafartum inna azabi lasyadid. Kita bersyukur alhamdulillah. Wis tawuru iku no mau. Ya, ya Allah alhamdulillah, ya Allah kau berikan aku kesempatan hidup. Alhamdulillah ya Allah kau berikan aku kesempatan untuk mendekatkan diri padamu ya Allah. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah kasih rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, dikasih pendamping hidup yang setia, diberikan titipi anak-anak yang soleh-soleh, terus bersyukur pada Allah. Makin kita dekat sama Allah, maka kehidupan kita akan lebih tenang. Gitu sebenarnya. Tapi gak wong kabeh sok ngono itu.
1: Yuk. Siap Umi. Dari Bu Anis, assalamualaikum Umi, izin bertanya. Saya pernah diajak untuk menjadi tim ses salah satu orang dengan upah Rp200.000. Yang Rp100.000 sudah saya pakai. Nah, yang Rp100.000 lagi diambil sama penipu online. Itu bagaimana ya Umi? Apa saya masih diselamatkan dari uang panas?
0: Wis pokoknya saiki yang lalu biarlah berlalu. Koyok manglu tobat ae sing biyen aku ndak ngerti ya Allah. Dibae ngono iku ya. Saman gak ngerti duwe panas duwe adem. Ya Allah, saya selalu muji syukur sama Allah. Ya Allah, jangan sampai aku dilebatkan dengan perkara-perkara yang seperti itu. Setiap kamu yang mau ke rumah dan selalu saya tidak di rumah, itu merupakan kebahagiaan. Ya, aku gak tahu ketemu dengan caleg-caleg yang model-model. Matur suwun.
1: Tapi matur banyak yang silaturahmi ya, Mi ya?
0: Ya, sebenarnya banyak, tapi aku gak pas gak di rumah.
1: Masya Allah.
0: Bentar aja, ulati lagi gini. Aku lu tinggini bangil, aku lu tinggini, aku lu... Tidak bisa, itu enak kan akhirnya. Karena Allah menyelamatkan kita. Terus matanya gak tutup mata duyen. Iya, ada orang yang pulati soal saya gini. Ya tak tunggak nom, kok sukses kan gitu saja. Aku dikei apa-apa, luang awakmu lu durung dadi. Kok katik nengeknya aku. Gak bilang begitu. Nah, gak usah lah. Kalau bisa sukses, so takon aku gak apa-apa. Gak bilang begitu.
1: Masya Allah, baik siap. Karena biasanya jujukannya kan para ulama ngaten gemi.
0: Ya saya bukan ulama, aku lah guru ngaji.
1: Masya Allah, siap Umi. Satu ya, lagi ya, Umi, ya. Bu Tini di Sawojajar. Ustazah kalau makan dengan niat mengokohkan tulang, apa diperbolehkan banyak makan agar dapat badan ideal? Soalnya saya kurus. Baik. Niat astaga, makan ini Umi.
0: Sampean iku kurus iku sing penting duwe nyawa, siat ibadah, sregep ngaji, sing api-api ae enak. Lemu iku sengko. Abot pemane tuwek kaya aku ngene iki lemu aduh, lek katene ngadeg sing ngangkat bokong abote gak lumrah. Kalau makan kita niatkan bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah kula nedha damel syarat ibadah. Begitu aja. Perkara lemu dak lemu itu biasane yo ancene ukurane wong dhewe-dhewe, ngono lho. Cetakane. Kalau keluargaku itu dibangil itu semuanya itu dulu gemuk-gemuk. Aku lho termasuk kuru. Iya, tapi saiki aku wis lemu. Ya, sejak kalau tua itu dagingnya murah. Wis apa-apa wis, bolemu mbok kuru apa jare sing penting ibadahe istiqomah. Itu aja. Cok susah-susah masalah kuru masalah lemu ya.
1: Siap Umi. Umi dua lagi enggak apa-apa ya Umi ya. Nanti dijawab singkat ge Umi. Boleh. Pak Yudi di Singosari. Ustazah, orang yang beriman dan amal soleh pasti masuk surga, tapi kok angel uang ngelakoni. Kemudian dari nomor akhir 9447, bagaimana memilih guru yang tepat biar tidak sesat? Matur nuwun.
0: Ya Allah, ya apa ya carane ya? Tak jane kula menyenengan itu bisa memilah dan memilih ketika ngaji ketemu guru iki oh iki enak. Ya itu, sampe rasakan. Oh iki kok blakrak ya keterangane. Ya jadi tetno, jadi ikuti. ojo kabeh diemplok, mendelik sampean. Dah kayak gitu. Jadi dilihat yang disampaikan itu sekarang itu kiai itu macam-macam. Saya bilang itu bukan kiai, kiai. Ora tau mondo, ora tau mempelajari apa-apa, pinter nyanyi ngono iki diceluk kiai, repot sama saya ini gini, repot repot heboh. Iya. Ono macam-macam. Aduh, kok sudahlah. Wallahu a'lam. Minta saja sama Allah, Allah tunjukkan aku, pilihkan aku guru yang terbaik ya Allah. Nah, di samping mengikuti terus mendengarkan apa yang disampaikan. Yang baik lakukan, yang jelek tinggalkan. Begitu. Terus iman amal solehku ya opo mangko. Ya pokok e wong angel lek gak oleh hidayah Allah, lek oleh hidayah Allah ya gak ada angel, ya ada sulit bagi kita biasa-biasa saja. Bahkan kita lebih memperhatikan hak-hak ya Allah timbang hak menungso. Ya. Jadi kembali kepada ilmu, kembali kepada iman. Nah, makanya ini barokah ngaji pagi hari ini untuk menghilangkan, menyirnakan kegalauan. Ayo dilakoni tiga ini. Itulah. Ayo dekatkan diri pada Allah, memperbanyak zikir kepada Allah, memperbanyak bersyukur kepada Allah, kumpul dengan orang-orang yang baik di ketularan api. Tapi wong elek umule mangko lho. Kumpul ambek wong ngedabrus, melok ngedabrus, kumpul ambek wong selingkuh yo kepengin selingkuh, kumpul ambek wong nyolongan yo kepengin dadi maling. Ngono. Nggih ta. Api eleke wong iku teko kanca. Itu ya. Makane kula lek arek-arek dingene pasti bareng ngajar. Awakmu iku kumpul ambek wong sing arek api-api ta rek. Lek awakmu kancan ambek arek pacaran, sampean yo kepengin pacaran. Sampean gini-gini, wah ese arek-arek niku kula sanjangi kayak begitu. Biasa-biasa saja, enggak usah nanti orang itu baik jeleknya itu nanti. Wis enggak usah mikir sing aneh-aneh. Ware saiki sing ndek pikir sik sekolah iku kepengin glowing. Lah ya apa saiki? Ya. Sembo gak ro aku. Bon, monggo sareng kali kula. Ayo kita lebih mendekatkan diri pada Allah. Memperhatikan hak-hak itu si Allah. Hak-hak kita akan dipenuhi oleh Allah. Kumpul ambek wong sing apik, cek ketularan apik. Mungkin itu nggih sing saged kula sampaikan. Muga-muga enten manfaate. Kirang langkung ini sebuah singkata. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan katsiran Ustazah Hajah Dewi Latifah. Pagi hari ini telah membersama kita dalam Mutiara Pagi tentang tiga perkara yang menyirnakan kegalauan. Untuk Anda yang ketinggalan, saudara Anda bisa simak kembali pembahasan Mutiara Pagi ini di YouTube kami RRI Malang Official. Segera sesaat lagi saudara, pukul 6 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan untuk Anda Lintas Berita Sepekan.

Radio Republik Indonesia Malang dengan Sari Berita Sepekan edisi Minggu 27 September 2026. Naskah disusun dan dibacakan Awang Sukmawan. Saudara, video dugaan pemukulan terhadap siswa SMP Negeri 18 Malang viral di media sosial. Pemukulan disebut terjadi setelah siswa tidak mengenakan pakaian lurik yang diwajibkan sekolah. Sejumlah siswa mengaku mengalami tindakan kekerasan. Salah satunya, W, mengaku pipinya dipukul saat hendak bersalaman dengan guru. Ia juga mengaku kembali dipukul setelah mencoba menjelaskan alasan tidak mengenakan lurik. Siswa lainnya, S, mengaku ditampar hingga 3 kali. Ia menyebut matanya memerah dan sempat merasa pusing setelah kejadian. Menurutnya, ada siswa lain yang bahkan mengalami luka hingga berdarah. Pemerintah Kota Malang pun kemudian turun tangan. PJ Sekda Kota Malang, Dandung Jualianto, menyampaikan permohonan maaf dan memastikan tindakan dilakukan terhadap kepala SMP Negeri 18 yang diindikasikan melakukan pelanggaran. Kepala sekolah langsung diberhentikan dari jabatannya. Untuk mengisi kekosongan, Pemkot menyiapkan surat pengusulan kepala sekolah pengganti kepada Wali Kota Malang agar proses belajar mengajar tetap berjalan. Dandung menyebut dari penelusuran awal, sedikitnya 2 siswa mengalami kejadian secara langsung, sementara siswa lainnya ada yang menyaksikan langsung maupun mengetahui kejadian dari cerita teman. Pemkot Malang juga akan memberikan pendampingan kepada siswa yang terdampak. Dinas Pendidikan akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk membantu siswa yang mengalami intimidasi maupun trauma. Selain itu, Pemkot menemukan adanya sejumlah guru yang disebut mengetahui tindakan yang dinilai sebagai pelanggaran namun tidak melaporkannya karena takut. Dandung meminta kondisi itu tidak kembali terjadi. Ia juga menegaskan tata tertib sekolah akan dievaluasi termasuk penerapan aturan penggunaan pakaian lurik. Menurutnya, aturan sekolah harus diterapkan dengan cara yang tepat dan tidak menimbulkan intimidasi maupun gesekan di antara siswa. Aliansi Mahasiswa Resah Brawijaya atau Amarah Brawijaya menyoroti penyusutan lahan pertanian akibat pembangunan di Kota Malang. Sorotan itu disampaikan dalam aksi memperingati Hari Tani Nasional di depan gedung DPRD Kota Malang. Koordinator lapangan aksi Farhan mengatakan alih fungsi lahan pertanian berpotensi menekan pendapatan petani kecil sekaligus mengancam pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat. Farhan menilai target swasembada pangan akan sulit tercapai jika lahan pertanian terus dialihkan untuk pembangunan pemerintah. Menurutnya, tetap perlu menyediakan lahan pemukiman, namun harus jelas menentukan kawasan yang dipertahankan sebagai lahan pertanian. Selain berdampak pada sektor pangan, alih fungsi lahan menjadi perumahan juga dinilai mengurangi daya serap tanah di Kota Malang. Karena itu, setiap pembangunan diminta mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan. Dalam aksinya, Amarah Brawijaya membawa 10 tuntutan, 9 diantaranya berkaitan dengan reforma agraria dan ditujukan pada kebijakan pemerintah pusat termasuk program swasembada pangan. Aksi juga diwarnai pementasan teatrikal liturgi Manjelaga oleh Teater Kertas Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang mengangkat isu kerusakan lingkungan dan kebakaran hutan di Kalimantan. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menyiapkan pembentukan Pusat Kebijakan Publik dan Pengendalian Gratifikasi sebagai tindak lanjut perencanaan program pengendalian gratifikasi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Rektor UIN Malang Profesor Ilvi Nurdiana mengatakan pusat tersebut disiapkan untuk memperkuat ekosistem integritas di lingkungan kampus UIN Malang. UIN Malang sebelumnya ditetapkan sebagai salah satu perguruan tinggi percontohan pengendalian gratifikasi oleh KPK. Pusat ini nantinya tidak hanya menangani pengendalian gratifikasi, tetapi juga mendukung pembangunan kebijakan publik dan budaya integritas. UIN Malang juga akan membentuk duta integritas yang melibatkan mahasiswa, dosen, dan tenaga pendidikan. Pengendalian gratifikasi di perguruan tinggi membutuhkan keterlibatan seluruh unsur kampus. Pemahaman aturan saja tidak cukup tanpa contoh dan penerapan dalam aktivitas sehari-hari. Karena itu, pengendalian gratifikasi harus dibangun secara menyeluruh dengan melibatkan mahasiswa, tenaga kependidikan,
hingga orang tua mahasiswa. Setio menambahkan, UIN Malang bersama Universitas Brawijaya yang juga menjadi kampus percontohan diharapkan mampu menghasilkan model pengendalian gratifikasi yang dapat diterapkan di perguruan tinggi negeri lainnya. Menurut Setio, pemilihan UIN Malang dan UB sebagai kampus percontohan salah satunya karena adanya kemauan kedua perguruan tinggi untuk terlibat aktif dalam program pengendalian gratifikasi. Pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Malang bersama Perhutani dan Masyarakat Binaan terus melakukan pemantauan pasca kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kawasan Pegunungan Kawi. Salah satu fokus pengawasan adalah jaringan distribusi air bersih milik warga yang berada di lereng pegunungan. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan, mengatakan pemantauan dilakukan secara rutin oleh petugas lapangan untuk memastikan tidak ada dampak lanjutan yang mengganggu kebutuhan dasar masyarakat. Saat ini monitoring dilakukan secara mandiri oleh Perhutani bersama Masyarakat Binaan. Selain memantau kondisi kawasan hutan, mereka juga mengawasi kemungkinan adanya kerusakan pada pipa distribusi air bersih atau jaringan hipam desa yang berada di lereng Pegunungan Kawi. Menurut Sadono, keberadaan jaringan air bersih di kawasan pegunungan memiliki peran penting bagi masyarakat di sejumlah desa sekitar. Karena itu, setiap potensi kerusakan akibat kebakaran perlu segera diidentifikasi agar tidak mengganggu pasokan air bagi warga. BPBD juga terus berkoordinasi dengan Perhutani, pemerintah desa, serta unsur relawan untuk mempercepat penanganan apabila ditemukan gangguan pada infrastruktur air bersih. Selain pemantauan jaringan air, tim gabungan masih melakukan patroli berkala untuk memastikan tidak muncul titik api baru di kawasan yang sebelumnya terdampak karhutla. Pihaknya ingin memastikan dampak kebakaran tidak meluas dan tidak mengganggu kebutuhan masyarakat, terutama akses terhadap air bersih. BPBD menegaskan pemantauan akan terus dilakukan selama masa penanganan pasca kebakaran guna menjaga keamanan kawasan hutan sekaligus melindungi kebutuhan dasar warga di sekitar Pegunungan Kawi. Pendengar, hasil tangkapan ikan yang melimpah saat musim panen raya menjadi tantangan bagi nelayan di pesisir selatan Kabupaten Malang. Lonjakan pasokan dalam waktu singkat dapat menekan harga dan meningkatkan resiko food loss. Salah satu upaya mengatasi kondisi itu adalah menyimpan dengan sistem rantai dingin atau cold chain. PT Akademi Laut Selatan atau ALS di Kepanjen memiliki fasilitas cold storage dengan kapasitas sekitar 150 ton ikan. Koordinator produksi PT ALS, Fairuz Abadi, mengatakan fasilitas tersebut menjadi penyangga ketika hasil tangkapan nelayan meningkat. Ikan yang belum terserap pasar dapat dibekukan dan disimpan sebelum kembali didistribusikan. Untuk penyimpanan ikan bisa bertahan sampai 1 tahun kalau ada kemasannya. Kalau tidak ada kemasan, paling hitungannya 1 bulan. Fairuz menjelaskan kemasan berperan penting untuk menjaga mutu ikan selama penyimpanan beku. Tanpa kemasan, ikan lebih cepat kehilangan kadar air yang dapat mempengaruhi mutu ikan, cita rasa, dan nilai jual. Ia menambahkan penyimpanan juga dimanfaatkan untuk mengatur distribusi saat pasokan ikan meningkat. Dengan demikian, ikan yang belum terserap pasar tidak harus langsung dijual seluruhnya. Keberadaan cold storage diharapkan dapat mengurangi food loss sekaligus membantu menjaga stabilitas pasokan dan nilai ekonomi hasil tangkapan nelayan. Pendengar, Dinas Kesehatan Kota Batu menghimbau masyarakat menerapkan pola hidup bersih dan sehat atau PHBS sebagai langkah mengantisipasi flu-like syndrome. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Batu, Dr. Icang Sabrazin, mengatakan penerapan PHBS dapat dilakukan melalui kebiasaan sederhana dalam aktivitas sehari-hari. Dr. Icang mencontohkan salah satu PHBS adalah mencuci tangan dan menggunakan masker ketika berada di tempat berdebu atau berkumpul dengan banyak orang. Penggunaan masker juga perlu diperhatikan terutama saat masyarakat beraktivitas di lapangan maupun lingkungan dengan paparan debu. Kebiasaan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga kesehatan seluruh pernafasan. Dr. Icang juga menilai langkah tersebut sederhana tetapi penerapannya masih perlu menjadi kebiasaan masyarakat. Selain gejala tersebut, penderita juga dapat mengalami batuk, pilek, dan hidung meler.
Dr. Icang menambahkan cairan hidung pada kondisi tersebut umumnya berwarna jernih dan dapat menyerupai gejala alergi. Penerapan BABS menjadi langkah yang disampaikan Dinas Kesehatan Kota Batu untuk menjaga kesehatan masyarakat dari gangguan saluran pernafasan. Kebiasaan mencuci tangan dan penggunaan masker pada kondisi tertentu menjadi bentuk pencegahan yang dapat dilakukan dalam aktivitas sehari-hari. Saudara, Pekan Raya Pasuruan 2026 resmi dibuka. Ajang pamer produk unggulan khas Kabupaten Pasuruan dari seluruh kecamatan, perusahaan, organisasi perangkat daerah atau OPD, hingga UMKM dibuka oleh Wakil Bupati Pasuruan, Sobih Asrori, dari Taman Chandra Wilwatikta Padaan. Dengan mengusung slogan belanja, berwisata, dan berinvestasi, Gus Sobih Sapanakrab Wabub Pasuruan itu mengatakan, Panen Raya Pasuruan hadir sebagai epicentrum penggerak roda ekonomi daerah, sekaligus sarana promosi yang sangat efektif untuk mengenalkan seluruh produk UMKM di Kabupaten Pasuruan menjadi semakin naik kelas. Sementara itu, Ketua Panitia Penyelenggara Pekan Raya Pasuruan 2026, Diano Vela Ferry menjelaskan, Pekan Raya Pasuruan dilaksanakan mulai 21 hingga 27 September 2026. Khusus untuk stand-stand, pameran ditata menjadi 6 zona. Kegiatan mulai area pavilion Pasuruan, area B untuk Pasuruan Expo, area C adalah Creative Market, area D Culinary Street, kemudian area E dan F, panggung rakyat yang menghadirkan konser megah sebagai pusat hiburan. Usai pembukaan acara resmi, ribuan penonton yang hadir langsung disuguhkan penampilan istimewa Darboy sebagai bintang tamu utama. Total ada 10 lagu yang dibawakannya, mulai dari Cendol Dawet, Sikep Skip, sampai Kicomania. Penampilannya sukses membius penonton yang datang dari berbagai wilayah di Pasuruan, termasuk dari luar daerah, mulai dari Malang, Surabaya, Sidoarjo, sampai Banyuwangi. Berita terakhir, Saudara, kawasan wisata Gunung Bromo, Jawa Timur kembali dibuka untuk wisatawan mulai Sabtu kemarin, 19 September 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Pembukaan dilakukan setelah kawasan sebelumnya ditutup akibat kebakaran hutan dan lahan. Akses wisata kembali dibuka melalui 4 pintu masuk, mulai Kabupaten Probolinggo, Pasuruan, Malang, dan Lumajang. Sejumlah destinasi kembali dapat dikunjungi termasuk panorama matahari terbit, pasir berbisik, dan kawah Bromo. Kasat Pam Opfit Polres Probolinggo AKP Merdiana Previta Santi menghimbau masyarakat, menghimbau wisatawan tetap berhati-hati karena jejak kebakaran masih terlihat di sejumlah titik. Jangan sampai menyalakan api atau melakukan aktivitas apapun yang berpotensi menimbulkan kebakaran. Dibukanya kembali kawasan Bromo pada akhir pekan memberikan harapan bagi pelaku wisata di sekitar kawasan, mulai dari jasa penginapan, kuliner, hingga pedagang dan jasa wisata lainnya. Aktivitas wisata yang kembali bergerak diharapkan memulihkan pendapatan masyarakat yang sebelumnya terdampak akibat penutupan. Namun, peningkatan kunjungan wisatawan juga harus diimbangi kewaspadaan. Wisatawan diminta tidak membuang puntung rokok sembarangan, tidak menyalakan api, mematuhi arahan petugas, dan tetap berada di area yang telah ditentukan. Petugas juga mengingatkan wisatawan mewaspadai perubahan cuaca dan kondisi lingkungan. Langkah pencegahan dinilai penting untuk mencegah kebakaran kembali terjadi dan mengancam akses wisata serta penghidupan pelaku usaha di sekitar Bromo. Saudara, sekian berita sepekan kali ini. Produksi Radio Republik Indonesia Malang. Selamat pagi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Malang pagi ini hadir kembali menyapa Anda, saudara di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Masih kabar tentang Malang Raya ya, yang akan kami hadirkan untuk Anda sampai jam 7 waktu Indonesia Barat nanti. Saudara, kabar pertama terkait tentang pemandangan kabel yang semrawut ya. Ini masih juga ditemukan di sejumlah ruas jalan kota Malang, di mana kabel jaringan listrik dan internet ini terlihat bertumpuk pada tiang hingga melintang di ruang udara kawasan perkotaan, saudara. Kondisi ini tidak hanya mengganggu estetika saja, kabel yang kendur atau menjuntai terlalu rendah, ini juga menimbulkan kekhawatiran ya bagi masyarakat yang melintas di jalan tersebut. Keberadaan dari jaringan kabel menjadi bagian penting dari aktivitas perkotaan. Jaringan listrik ini menopang kebutuhan energi, sedangkan untuk kabel internet sendiri mendukung kebutuhan komunikasi dan konektivitas warga. Namun, pertumbuhan jaringan membuat ruang udara di beberapa ruas jalan semakin padat dengan kabel dari berbagai jaringan juga, dari berbagai provider yang terlihat berkumpul pada tiang yang sama ya, tanpa penataan yang rapi, saudara. Situasi ini tentu membuat wajah sejumlah kawasan perkotaan jadi kayak semrawut, kurang tertata. Apalagi kabel-kabel ini terlihat langsung begitu ya, ada yang menjuntai sampai sangat rendah sekali. Salah seorang pengemudi ojek online ini juga menilai kondisi ini cukup mengganggu, yang mana memang kondisinya terlalu rendah si kabel ini dari permukaan jalan, saudara. Kekhawatiran ini bukan tanpa alasan, karena memang kabel yang menjuntai itu mendekati jalur pejalan kaki yang bisa juga terancam begitu ya dalam jangkauan si kabel ini sendiri dengan masyarakat yang melintas, saudara. Kondisi kabel-kabel ini sebenarnya menjadi hal yang biasa terjadi saat kendurnya sampai turun ke bawah itu biasa terjadi saat musim panas, tapi sayangnya penataan yang kurang tepat membuat kabel yang nyaris menyentuh tanah ini bahkan kurang mendapatkan perhatian khusus, saudara. Hal ini juga dinilai bisa mengganggu aktivitas masyarakat ya, khususnya para pejalan kaki ya, yang bisa ya nggak selalu fokus pas jalan gitu ya. Jadi kadang nggak tahu juga kalau ada kabel, terus tidak mengetahui juga apakah kabel ini berfungsi atau enggak begitu ya. Salah seorang warga juga menilai kebutuhan jaringan internet ini seharusnya tetap berjalan dengan penataan, saudara. Perkembangan teknologi tidak seharusnya membuat ruang publik terlihat semakin semrawut begitu ya. Kondisi semrawutnya jaringan kabel ini nyaris ditemui merata di seluruh titik yang ada di kota Malang. Persoalan kabel ini pada akhirnya juga tidak hanya tentang estetika kota, kondisi fisik jaringan juga berkaitan dengan keamanan masyarakat yang menggunakan ruang publik begitu. Artinya untuk Anda mungkin yang menemukan kabel-kabel yang sangat rendah sekali, ini Anda juga bisa sampaikan pada kami, saudara, agar nanti bisa dilakukan tindak lanjut begitu ya. Di sisi lain, permasalahan ini juga disoroti oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang. Bahkan anggota Dewan juga sudah mengusulkan adanya rancangan infrastruktur kabel bawah tanah atau ducting ya. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Dito Arief Nurrahmandi, yang mana ini sudah diusulkan sejak tahun 2025, saudara. Sampai sekarang masih belum ada progres yang signifikan. Ini diusulkan agar rencana infrastruktur kabel bawah tanah itu bisa mulai serius ditindaki ya, melalui perancangan Ranperda Ducting. Harapannya bisa dibahas nanti tahun 2027 ya. Semoga benar-benar bisa terrealisasi, saudara. Akhirnya masyarakat yang melintas tidak perlu lagi merasa khawatir begitu ya dengan kondisi-kondisi kesemrawutan kabel yang bahkan menjuntai sampai ke bawah, yang tentu saja ini cukup membahayakan bagi para pengguna jalan. Kami hadirkan kabar ini untuk Anda, saudara. Simak informasinya di Malang Times.

0: Kamu nih kenapa sih, Dot? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita aja ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kaca.com yang receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

Dusun Brau Desa Wisata Gunung Sari Kecamatan Bumi Aji Kota Batu, saudara, ini bersiap untuk menjadi pusat perhatian wisatawan gitu ya, karena kawasan yang dikenal dengan sentra peternakan sapi perah ini akan menggelar sebuah festival begitu ya dengan tajuk Nyusu Bareng 2026. Nama festivalnya keren nih ya, di wilayah Kota Batu di sentra peternakan sapi perah. Nanti 4 Oktober 2026 ya, ada event meriah yang diinisiasi oleh Forum Desa Wisata atau Fordewi dari Dinas Pariwisata Kota Batu bersama dengan stakeholder terkait, saudara, yang mana ini dirancang bukan hanya sekedar seremonial aja, tapi juga etalase utama untuk memamerkan potensi besar peternakan dan produk olahan susu lokal, saudara. Ketua Forum Desa Wisata Fordewi Kota Batu, Muhammad Dedi, menjelaskan bahwa festival ini disiapkan sebagai pintu masuk untuk memperkenalkan ekosistem pariwisata berbasis edukasi, edutourism di Dusun Brau ini, yang mana nanti akan diangkat potensi dan juga paket-paket wisata yang ada di Dusun Brau, khususnya yang terkait dengan produksi susu dan produk olahan turunannya seperti keju, kemudian stik, ada permen, yogurt, dan lain sebagainya begitu ya. Di momen ini disampaikan bahwa ini merupakan sebuah momen yang sangat strategis karena juga akan dihadiri oleh para penggerak wisata dan tour leader dari berbagai wilayah yang ada di Jawa dan Bali. Wow, kehadiran dan juga kedatangan para pelaku industri pariwisata dari luar daerah ini diharapkan mampu memperluas jangkauan promosi dan juga memperkuat branding wisata susu sapi segar Dusun Brau ke tingkat yang lebih luas, saudara. Festival Nyusu Bareng 2026 dimeriahkan oleh berbagai kegiatan seru dan menyenangkan ya, nanti yang bisa diikuti oleh seluruh kalangan, dibuka untuk umum dari jam 7.30 sampai dengan selesai, saudara. Beberapa kegiatan yang akan digelar ada senam bugar bersama, kemudian juga ada launching minum susu bareng yang menjadi sesi utama dari pencanangan minum susu bersama sebagai wujud dukungan terhadap kampanye bersama susu untuk generasi sehat, saudara. Ada juga bazar UMKM yang menampilkan berbagai produk unggulan lokal ya, mulai dari kuliner hingga kerajinan tangan khas warga setempat. Panitia juga menyediakan berbagai hadiah menarik bagi para pengunjung yang beruntung, serta menghadirkan pementasan hiburan seni dan musik untuk memeriahkan giat ini. Keunikan lain yang ditawarkan di Dusun Brau ini adalah populasi sapi perahnya yang tercatat lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduknya. Loh, kok bisa? Unik ya. Dan potensi ini, saudara, dioptimalkan melalui konsep wisata live-in, di mana wisatawan bisa merasakan langsung pengalaman tinggal di rumah warga beberapa hari, kemudian belajar cara memerah susu sapi, melihat proses pengolahan produk turunan sapi, dan juga menikmati sejuknya alam pegunungan Bumi Aji, begitu ya. Dengan dukungan penuh Dinas Pariwisata, DPRD, dan juga elemen masyarakat dan koperasi lokal, festival ini diharapkan mampu mendongkrak lama tinggal wisatawan ya, atau length of stay, sekaligus juga meningkatkan kesejahteraan ekonomi para peternak dan pelaku UMKM yang ada di Kota Batu. Jadi catat tanggalnya 4 Oktober 2026 dari jam 7.30 sampai dengan selesai di Dusun Brau Desa Wisata Gunung Sari Kecamatan Bumi Aji Kota Batu akan hadir untuk masyarakat sekitar begitu ya, masyarakat Malang Raya, dengan Festival Nyusu Bareng 2026. Kami hadirkan kabar ini untuk Anda, saudara, dari malangpuskomedia.id.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Loh, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

Sesaat lagi, saudara, tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami akan segera bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk Warta Berita. Rangkaian Malang Pagi ini masih akan terus menyapa Anda sampai jam 10 nanti. Jadi pastikan Anda selalu setia bersama kami, saudara, di FM 94,6 MHz Pro 1 RRI Malang yang terus mengudara untuk Indonesia.